0: masyarakat, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
3: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
4: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
3: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Kita membudayakan bersepeda.
6: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
5: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan dan

0: data sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
5: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
8: tentu
7: untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, ini percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
10: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
13: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
12: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
14: Saya setuju.
12: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
13: 6 miliar.
12: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
13: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
15: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
16: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
13: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mendengar nama Ije Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, Ije Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar Ije Kasimo yang masih relevan hingga sekarang. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir.

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Teku Markam yang terhianati.

pemerintah memang sekarang terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbagai cara dapat dilakukan dalam melindungi anak-anak dari gangguan kesehatan dari pengaruh asap rokok. Seperti halnya merokok di lokasi yang susah ditentukan atau dilarang merokok di tempat umum. Nah, di kota Solo atau Surakarta, pendengar, ada upaya melindungi anak-anak atau generasi muda-mudi dengan kampung bebas asap rokok atau kawasan bebas asap rokok. Di manakah saja itu? Bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat dan apa yang diharapkan dari upaya itu? Kita akan diskusikan bersama pagi ini dengan sejumlah narasumber melalui Zoom. Nantinya saya akan berkomunikasi atau mendiskusikan bersama Dinkes Kota Surakarta, Yayasan KK, dan Kampung Bebas Asap Rokok. Dengan topik kita, keren Kampung Bebas Asap Rokok. Pendengar, Anda pun bisa bergabung melalui line telepon di 02716380555 maupun WhatsApp ke nomor 081390015525.

ketika aku tidak melakukannya, teman-teman dan orang-orang di sekitarku mengolok-olokku penakut, bancilah, dan tidak gentle. Namun sekarang, ketika mereka tersadar akan bahaya dan akibatnya, kini aku berani mengatakan, matikan rokokmu dari sekarang, sebelum rokok mematikanmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Surakarta pagi ini. Dan sembari menunggu, saya terhubung dengan Dinkes Surakarta, Yayasan Kakak dan Kampung Bebas Asap Rokok, untuk mendiskusikan dialog Surakarta pagi ini tentang keren Kampung Bebas Asap Rokok. Saya informasikan bersumber dari rri.co.id, kaitannya Kampung Bebas Asap Rokok di Solo perkuat perlindungan hak anak sehat. Pendengar, komitmen mewujudkan lingkungan sehat bagi anak terus diperkuat di Kota Solo atau Surakarta melalui gerakan Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026, Yayasan Kakak bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Pemuda Penggerak menggelar puncak kegiatan Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2026 dengan tema Sayang Anak Wujudkan Kampung Bebas Asap Rokok pada Kamis kemarin 30 Juli 2026 atau Kamis beberapa waktu yang lalu, pendengar. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi bagi kampung-kampung yang konsisten menciptakan lingkungan bebas paparan asap rokok sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi kesehatan anak. Sohim Syahriati, selaku Ketua Yayasan Kakak, mengatakan pendampingan KBAR atau Kampung Bebas Asap Rokok yang dilakukan sejak tahun 2019 menunjukkan perubahan nyata di tingkat masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditandai dengan menurunnya atau merosotnya jumlah perokok di sejumlah wilayah, tetapi juga meningkatnya kepedulian warga dalam mengelola gerakan secara mandiri. Syohim Syahriati, selaku Ketua Yayasan Kakak, menilai keberhasilan KBAR lahir dari inisiatif warga sendiri. Bahkan, pendengar, sejumlah kampung telah memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah setempat sehingga program bisa berjalan berkelanjutan dan menjadi contoh bagi daerah lain. Kemudian gerakan Rumah Sehat Tanpa Rokok juga memberikan dampak penting terhadap kesehatan anak. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan Yayasan Kakak bersama para kader, sebagian besar anak stunting berasal dari keluarga yang masih merokok di dalam rumah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati Wulandari menjelaskan, Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah sejak 2016 untuk memberikan hak masyarakat memperoleh udara yang bersih, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok menjadi dasar hukum yang harus diperkuat melalui gerakan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, juga menegaskan, keberhasilan KBAR tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga berbagai pemangku kepentingan harus terlibat agar gerakan itu berkelanjutan. Kedepannya, pemerintah akan terus mendorong dukungan regulasi, penganggaran, dan pengawasan kawasan sekitar sekolah hingga penyediaan ruang publik yang aman dan bebas asap rokok sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, kader kesehatan serta warga, pendengar, Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2026 atau 2026 diharapkan menjadi pemantik lahirnya lebih banyak kampung bebas asap rokok di Kota Surakarta sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh di lingkungan yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Rifki Minov di Surakarta pagi ini. Dan sekarang Rifki Minov sudah terhubung dengan narasumber via Zoom untuk kita bahas, kita diskusikan topik mengenai keren kampung bebas asap rokok. Saya sudah terhubung dengan narasumber Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Yusuf Bahtiar. Kemudian saya juga sudah terhubung dengan Ketua LPMK Karangasem Kota Surakarta, Insinyur Nurwidayat Sabto Atmojo. Kemudian saya juga sudah terhubung dengan Sekretaris Yayasan KK Surakarta, Mas Afik Pitra. Selamat pagi Bapak-bapak, Mase. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Kakak Afik?
1: Alhamdulillah sehat Mas Rifki.
0: Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali kita bisa mendiskusikan keren kampung bebas asap rokok. Terima kasih kehadirannya Dokter Yusuf Bahtiar, Insinyur Nurwidayat Sabto Atmojo dan Afik Putra. Terima kasih untuk bisa terhubung dengan kami di pagi hari ini. Dan saya akan awali pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Mas Afik Putra ya, dari Yayasan KK ya. Mas Afik Putra, kalau mendengar kampung bebas rokok, bagaimana sebenarnya kampung bebas asap rokok pada implementasinya, Mas Afik Putra? Silahkan.
2: Iya, baik, terima kasih Mas Rizky pertanyaannya. Jadi kebetulan Yayasan KK itu bergerak untuk mendampingi kampung bebas asap rokok itu dari 2019. Nah, jadi kami mendampingi yang awalnya itu dari di Kota Surakarta merintis dari 6 kampung, lalu naik lagi menjadi 20 kampung, sampai hari ini itu sudah 153 kampung yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kampung bebas asap rokok. Dan tentunya dalam perjalanannya tentu banyak-banyak tantangan dan banyak peluang yang kita hadapi ya Mas, karena pasti tantangannya kita bekerja dengan masyarakat, tentu kita berhubungan dengan bagaimana cara kita mengubah cara pandang masyarakat dan bagaimana kita bisa menyehatkan, membuat lingkungan yang aman bagi anak, seperti itu. Nah, tapi bagaimana peluang ini ternyata sangat banyak Mas, yang bagaimana teman-teman kampung bebas asap rokok ini memiliki jejaring dengan lembaga-lembaga yang memang seperti NGO, lalu berjejaring dengan institusi atau institusi pendidikan, lalu berjejaring dengan pemerintahan, sehingga sustainability dari kampung bebas asap rokok ini terjamin gitu. Contohnya di nanti Pak Nurwidayat bisa cerita juga bagaimana kampungnya ini salah satu best practice di Kota Surakarta yang memang mendapatkan pendanaan dari pemerintah Mas.
0: Jadi
2: harapannya dari
0: baik.
2: Ya, bagaimana harapannya dari kampung di kampung bebas asap rokok yang ada di Lawian ini menjadi contoh bagi kampung-kampung yang ada di Kota Surakarta. Dan yang keren lagi untuk kampung Lawian ini, dia sudah 100% kampung bebas asap rokok Mas. Jadi memang komitmen dari kepala-kepala wilayahnya itu sangat sangat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan keberjalanan dari kampung bebas asap rokok ini sendiri gitu.
0: Baik, terima kasih Mas Afik Putra. Karena tadi sudah menyenggol ya ke Karangasem, saya lagi punya ide untuk langsung ingin saya tanyakan kepada Bapak Insinyur Nurwidayat Sabto Atmojo selaku Ketua LPMK Karangasem Kota Surakarta. Karena tadi istilahnya sudah di-spill sama Mas Afik Putra ya. Jadi begini, Bapak Nur, ketika Kampung Karangasem menjadi percontohan kampung bebas asap rokok, apa yang mungkin melatar belakangi kampungnya bisa berkomitmen menjadi kawasan bebas asap rokok hingga sekarang, Bapak Nurwidayat Sabto Atmojo, monggo.
3: Iya. Jadi memang berangkat dari keinginan masyarakat untuk mendukung program pemerintah Kota Surakarta. Jadi kampung bebas asap rokok ini di-launching oleh pemerintah tahun 2016. Dan kami ini tahun 2017 sudah mendeklarasikan di salah satu RW kami, di RW 9 Karangasem itu, sebagai kampung bebas asap rokok.
0: Baik.
3: Jadi kita berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. Memang suatu hal yang berat ya waktu awal itu. Jadi banyak persepsi yang keliru mengenai kampung bebas asap rokok. Jadi mereka punya suatu persepsi bahwa setelah kampung dideklarasikan menjadi kampung bebas asap rokok, berarti nanti sudah tidak boleh merokok. Ya, ada persepsi seperti itu.
0: Oke, baik.
3: Kemudian warung-warung atau toko yang menjual rokok tidak boleh lagi menjual rokok. Ya, ini persepsi utama. Nah, kami menyadari sejak awal bahwa kita harus memberikan informasi yang benar. Kalau informasinya tidak benar akan terjadi banyak gesekan, ya, banyak apa namanya tentangan ya dari masyarakat.
0: Baik.
3: Sebenarnya prinsip dari kampung bebas asap rokok itu kan hanya empat yang utama ini. Jadi
0: apa saja itu, Bapak?
3: Boleh merokok, merokok masih boleh kok. Merokok masih boleh merokok seperti biasa. Cuma merokoklah dengan cara yang toleran. Artinya tidak merokok di depan ibu hamil, tidak merokok di depan anak-anak dan balita, ya, tidak merokok dalam rumah. Ya, intinya ini kalau tidak merokok dalam rumah itu berarti sudah menghindari merokok di depan ini ibu hamil dan anak balita. Kemudian tidak merokok di tempat-tempat kita berkumpul.
0: Baik.
3: Kemudian tidak merokok di tempat ibadah dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pada saat itu disosialisasikan dengan benar, para perokok itu merasa, oh kalau hanya itu aja no problem, kami bisa. Nah, warung juga begitu, boleh kok masih menjual rokok seperti biasa. Cuma waktu itu jangan melayani pembelian rokok dari anak-anak yang di berumur di bawah 18 tahun. Ya, baik. Jadi kalau ada anak berumur di bawah 18 tahun pembeli rokok, bilang aja, bapakmu aja yang suruh membeli sendiri, jangan kamu. Nah, warung pada saat disosialisasi mereka juga merasa, ah kalau hanya seperti itu kami bisa. Tidak masalah. Nah, pada saat masyarakat itu merasa bahwa deklarasi kampung bebas asap rokok ini tidak masalah bagi mereka, nah mereka ini mendukung program itu. Dan jadi 2017 dimulai, November 2024 itu sudah 9 RW di Kelurahan Karangasem sudah deklarasi sebagai kampung bebas asap rokok semuanya, Mas Rifki.
0: Baik.
3: Sehingga saat ini Karangasem itu sudah istilahnya sudah lagi bukan kampung ya, tapi kelurahan bebas asap rokok.
0: Baik. Itulah yang sudah dilakukan oleh kampung atau kawasan ya, daerah Laweyan ya, Bapak Nurwidayat Sapto ya,
3: Karangasem, Kecamatan Laweyan,
0: tepatnya di Karangasem. Dan kali ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, saya akan langsung menuju kepada Bapak Dr. Yusuf Bahtiar selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dr. Yusuf, kalau Anda melihat bagaimana Dinas Kesehatan melihat adanya kampung bebas asap rokok yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019 ya, kalau saya tidak salah ya.
1: 2016,
0: mohon maaf. 2016, ya. Hingga sekarang, bagaimana Anda melihat adanya kampung bebas asap rokok seperti itu? Dr. Yusuf Bahtiar, silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi, seperti yang sudah disampaikan Mas Afiq, Pak Nur Widayat, ya, bahwa kita di Dinas Kesehatan memang melihat bahwa upaya kampung bebas asap rokok, dan bahkan ini yang tadi ya, Kelurahan Karangasem, ya, Pak Nur, kita sudah bukan lagi kampung, bahkan sudah kelurahan bebas asap rokok, ya, karena sudah 9 RW sudah semuanya deklarasi dan sudah menjalankan. Ini adalah langkah nyata bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, melindungi warga dari paparan asap rokok. Sehingga tadi sudah disampaikan Pak Nur, banyak memang persepsi, ya, bahkan ya kemarin ya dari Tegal, dari mana ke Solo itu banyak yang masih berpikir bahwa kalau sudah KBAR itu sudah rokok sama sekali sudah tidak boleh, ya. Ini yang kadang-kadang terus timbul apa ya, resistensi atau penentangan. Tapi ternyata setelah dijelaskan, yang paling penting adalah sesuai dengan yang sudah disepakati.
0: Baik.
1: Jadi bahasanya dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Ya, tadi kalau di Karangasem dimulai dari RW 9 tadi, mereka bersepakat, oh tidak merokok di dalam rumah, tidak merokok di pertemuan. Nah, ini kalau memang sudah sepakat ya harus dijalankan. Dan baik, dari sini kita sudah kembali seperti sudah disampaikan di beritanya ya oleh Mas Rifki tadi ya,
0: yeah,
1: dari Bapak Sekda, dari Bu Kepala Dinas, bahwa memang tidak menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, tetapi baik, langkah bersama. Nah, di sini ada Mas Afik dari Yayasan Kakak yang setia mendampingi kita ya, dari Pak Nur, dari tokoh-tokoh masyarakat kita yang terus terang ya, tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin bisa berhasil ini, apalagi untuk menjelaskan dan mengajak masyarakat bersepakat untuk itu. Demikian kira-kira Mas Afik.
0: Terima kasih Dr. Yusuf Bahtiar. Dan saya kembali lagi kepada Mas Afik Putra dari Yayasan Kakak. Mas Afik, awalnya Kampung Bebas Rokok ini sebetulnya program bersama atau bagaimana terciptanya di tahun 2016? Silakan.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ABR itu, ini inisiatif dari Dinas Kesehatan, Mas Rifki. Dari Dinas Kesehatan menginisiasi Kampung Bebas Rokok, lalu pada tahun 2019 Kota Surakarta mensahkan perda tentang kawasan tanpa rokok, yang salah satunya itu dalam pasal 22 itu disebutkan bahwa peran serta masyarakat itu ternyata penting nih dalam keberlanjutan dari kawasan tanpa rokok ini. Nah, pada akhirnya karena sudah ada legalnya secara hukum nih, lalu bagaimana pemerintah Kota Surakarta menjalankan memasifkan gerakan KBR ini, baik, didukung dengan Yayasan Kakak yang bagaimana kita mulai mendampingi dengan 8 indikator, Mas. Jadi kita membuat sebuah indikator tolak ukur bagaimana ketika kampung itu membuat kampung bebas asap rokok, ini yang bisa dipakai gitu. Gak harus 8 indikator ini lengkap, tetapi bagaimana yang paling utama adalah bisa mendeklarasikan. Ketika kampung itu sudah mendeklarasikan, maka kampung ini nanti akan sudah terjamin. Istilahnya di kelurahan sudah di tingkat kelurahan sudah diakui, nanti di tingkat kota sudah diakui, sehingga ketika nanti ada aliran pendanaan ataupun kegiatan yang berkolaborasi dengan banyak pihak, itu akan lebih terjamin seperti itu. Dan tadi Mas Rizky, aku mau menambah sedikit tentang,
0: boleh,
2: Pak Widaya tadi ya, terkait dengan bagaimana boleh merokok. Iya, memang kalau kita bicara tentang orang dewasa ya Mas, itu memang boleh kalau kita boleh, itu adalah pilihan pribadi masing-masing. Tapi bagaimana ketika merokok, kalau merokok yang bijak, bagaimana tidak di depan anak-anak, bagaimana tidak di rumah, lalu bagaimana memang sebenarnya kampung bebas rokok ini mengurangi angka perokok anak, Mas. Yang kita tahu bagaimana Kota Surakarta Indonesia ini perokok anaknya masih sangat banyak, sehingga bagaimana kita bisa push, kita bisa tekan perokok anak ini sampai zero dengan memasifkan gerakan kampung bebas rokok ini, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Afik Putra dari Yayasan Kakak Kota Surakarta, dan juga terima kasih Bapak Insinyur Nur Widayat Sabto Atmojo, Ketua LPMK Karangasem Kota Surakarta, serta Bapak Dr. Yusuf Bahtiar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, atas pendapatnya yang sudah disampaikan ya. Kita ke lagu-lagu terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali nggih, Mas dan Bapak-Bapak, untuk pembahasan kita dengan topik keren Kampung Bebas Rokok. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Surakarta pagi ini, membahas keren Kampung Bebas Asap Rokok melalui line telepon reguler di 02716380555 maupun di WhatsApp ke nomor 081-3900-155-25. Setelah jeda lagu, Rifki Minov akan kembali lagi bersama narasumber di obrolan ataupun di Dialog Interaktif Surakarta pagi ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini dan dalam dialog interaktif dengan topik keren Kampung Bebas Asap Rokok. Nah, kali ini saya masih berbincang dengan Mas Afiq Putra dari KK atau Yayasan KK Kota Surakarta, lalu bersama Bapak Insinyur Nurwidayat Sabtoatmojo selaku Ketua LPMK Karangasem Kota Surakarta, dan bersama Bapak Dr. Yusuf Bakhtiar selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Masih bersama kami nggih Mas dan Bapak-bapak. Ya, dan pendengar tadi satu lagu dari Scorpions, When the Smoke is Going Down, bertepatan dengan topik di pagi hari ini ya, ketika asap pergi jauh ya, atau perlahan pergi. Nah ini langsung saya akan tanyakan kepada Bapak Dr. Yusuf Bakhtiar selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Berbicara soal asap rokok, Pak Dokter, sebenarnya tidak boleh ada asap rokok sama sekali atau bagaimana di dunia ini? Silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Rifki. Jadi kalau ditanyakan seperti ini ya mungkin kan apa berat ya, ini pertanyaannya filosofis banget ya. Yeah. Apakah memang ya tidak boleh sama sekali ada asap rokok dan sebagainya. Kalau kita boleh menyampaikan secara umum, tentu yang menjadi fokus atau concern adalah dampak atau efek dari asap rokok itu yang kemudian menimbulkan masalah terkait tentang kesehatan. Oke, kalau kita bicara tatarannya yang sampai ke ekonomi, ke filsafat, kemana-mana, mungkin ya di luar ranah kami. Baik. Kalau kita sih lebih menyorot memang ke terkait dengan asap rokok ini sudah terbukti, scientifically proven, secara ilmiah sudah terbukti ada dampak dan memang terhubung penyebab kausalnya ada yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah di bidang kesehatan. Sehingga tentu kalau kita berbicara dalam kaidah medis memang bahwa prevensi atau pencegahan ini lebih didahulukan daripada upaya kuratif atau pengobatan. Ketika memang diperlukan ya tetap diobati, tidak menjadi soal juga. Cuman tentunya kita berharap yang belum terkena, belum terpapar, ini baik, harapannya tidak terkena dampak tadi. Mungkin demikian sih kira-kira. Ini Mas Afiq ini lebih cocok jawab ya, Mas Afiq.
0: Baik. Di dunia sih. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian saya langsung beralih ke Mas Afiq nih. Mas Afiq, bagaimana kemudian jika ada yang menyebut perokok pasif lebih beresiko, bagaimana menurut Anda untuk kaitannya dengan kampung bebas asap rokok? Kan itu tadi bukan berarti 100% gak boleh ngerokok, boleh tapi ada tempatnya. Tetapi tetap saja nanti ada perokok yang, mohon maaf, maksudnya tetap ada perokok pasif gitulah istilahnya. Jadi bagaimana menyikapi di kampung bebas asap rokok masih ada kok perokok pasif, itu masih ada resikonya, bagaimana itu menyikapinya? Mas Afiq Putra, silakan.
2: Ya, oke, okay, terima kasih Mas. Ya, sebenarnya kembali lagi ya Mas, tadi saya menyampaikan bagaimana kalau seseorang dewasa yang ingin merokok, jadilah perokok yang bijak gitu. Bagaimana tidak menjadikan anak atau wanita atau wanita atau orang yang ada di rumah itu menjadi second hand maupun third hand. Karena kan kalau orang merokok itu kan asapnya sisa-sisa zat kimianya itu nempel ya Mas, di baju. Betul. Atau di kopi atau dimanapun itu ya, sehingga yeah, ketika langkah bijaknya ya ketika mau masuk ke rumah silahkan mandi dulu, bersihkan badan terlebih dahulu, lalu bagaimana tidak merokok dalam rumah tadi agar asapnya tidak menyebar di seluruh rumah gitu. Sehingga itu baik lagi bagaimana kita menjadi perokok itu harus menjadi perokok yang bijak. Dan menyambung tadi yang dokter biar sampaikan tadi Mas Rizky terkait baik dengan dampaknya, kalau kita mau bicara tentang dampak sebenarnya tidak hanya dari segi kesehatan aja Mas. Jadi kami punya gerakan nasional namanya Save Our Surroundings. Nah, di Save Our Surroundings ini kami ada 8 pilar. Nah, ternyata kalau kita melihat tentang rokok ini, bahayanya nggak cuma dari segi kesehatan, tapi dari ekonomi juga ternyata ada warningnya, lalu dari segi lingkungan juga ada, dari segi sosial budaya juga ada, dari segi lingkungan juga. Jadi memang ada banyak hal yang sebenarnya ketika kita mau melihat dari dampak negatif rokok ini, banyak sekali. Gitu. Nah, okay, itulah yang perlu kita kita bicarakan lagi, bahwa tidak hanya dari segi kesehatan saja, tapi ternyata ekonomi, lingkungan, sosial budaya ternyata berpengaruh, perlindungan anak itu sangat berpengaruh tempat itu.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik ya, Mas Afiq Putra, terima kasih dari Yayasan Kakak Mas Afiq Putra. Sekarang saya akan terhubung dengan Bapak Nurwidayat Sapto Atmojo ya. Nah, ini menarik ketika dikaitkan dengan komitmen warga. Jadi bagaimana saat itu di Karangasem, Laweyan, komitmen warga ketika ada kampung bebas asap rokok, Pak Nurwidayat Sapto Atmojo. Jadi menyatukan komitmen warga itu bagaimana saat itu?
3: Ya, baik. Seperti yang saya infokan di awal, bahwa memang kunci keberhasilan dari seluruh program ini adalah di awal ya, pada waktu sosialisasi.
0: Baik.
3: Jadi pada waktu sosialisasi itu semua stakeholder masyarakat itu diundang. Jadi pemangku wilayah ya, RT, RW, kemudian pelaku toko-toko penjual rokok, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, itu semua diundang. Jadi diundang, disosialisasi secara benar. Kemudian setelah mereka paham, mereka menandatangani suatu komitmen bersama. Nah, setelah komitmen bersama ini ditandatangani, semua stakeholder yang ada, ya, termasuk tadi saya lupa, di sana ada lembaga forum anak, Karang Taruna, PKK, Posyandu, itu semua sudah memahami di awal di sosialisasi. Nah, kemudian mereka secara terus menerus mensosialisasikan mengenai ini empat prinsip kampung bebas asap rokok tadi. Jadi tidak ada yang namanya pemaksaan

0: rokok bareng-bareng gitu ya. Nah, tempatnya adalah di Pos Kamling ya. Jadi di setiap RT itu kan punya Pos Kamling, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi karena memang eranya sudah bukan era ronda bareng-bareng. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa namanya? Saung rokok, untuk tempat merokok. Yang kedua, perubahan perilaku adalah banyak masyarakat yang merokok itu kalau di pertemuan-pertemuan atau di apa namanya ya, kumpulan-kumpulan warga itu mulai memisahkan diri. Jadi mereka
1: Baik.
0: dengan kesadaran diri memisahkan diri untuk tidak bercampur dengan yang tidak merokok. Jadi mereka membentuk apa namanya ya, kelompok merokok tersendiri.
1: Baik, baik.
0: Kemudian yang ketiga, seperti tadi Dokter Bakhtiar mengatakan kalau memang sudah kebiasaan, mereka ada yang konsumsinya per hari berkurang. Konsumsi
1: Oh.
0: batang rokoknya per hari itu berkurang.
1: Ya, baik.
0: Ada yang berhenti. Nah,
1: Wih.
0: kemudian kita akan selalu mendorong mereka untuk kalau yang sudah berhenti itu mengajak. Nah, kalau ini sudah tiga, ini sudah apa namanya terlaksana di masyarakat. Nah, ini program itu ada suatu apa ya namanya ya, harapan untuk berhasil mengurangi asap rokok di kampung dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama bagi anak-anak. Nih, begitu, Mas
1: Baik,
0: Rifki.
1: terima kasih. Berarti memang dari cara-cara tersebut, gih, Bapak itu cukup efektif ya untuk membuat perokok akhirnya mengurangi dan bisa ada beberapa yang sudah berhenti begitu, gih, Bapak, gih.
0: Ya.
1: Lalu saya mendengar waktu tadi Anda menceritakan di awal ya, di Karangasem kan menjadi percontohan kampung bebas asap rokok. Nah, ketika dilombakan di tingkat kota Surakarta menjadi juara ya, Bapak Nur Widayat, nggih. Boleh diceritakan, Pak, itu prestasinya bagaimana ketika mendapatkan sebuah titel ya, tingkat kota kampung percontohan bebas asap rokok. Silahkan, Pak Nur Widayat.
0: Baik. Sebenarnya kalau prestasi ini sebelum menjadi juara tingkat kota itu justru lebih dulu kita itu mendapat predikat award dari nasional, Mas Ivi.
1: Luar biasa.
0: Jadi
1: nasional.
0: Kita deklarasikan tahun 2017, kemudian kita garap masyarakat ya dengan apa langkah-langkah yang tadi saya apa namanya infokan tadi, perubahan perilaku masing-masing itu. Di tahun 2022 kita mendapatkan award sebagai kampung keren tanpa rokok nasional.
1: Oh, mantap,
0: ya,
1: luar
0: jadi
1: biasa.
0: RW 9 itu termasuk predikat kampung keren tanpa asap rokok. Nah, bagaimana kamu bisa mencapai apa prestasi itu termasuk yang tingkat kota? Jadi kami ini memberikan suatu kegiatan baru dalam hal merokok. Jadi kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa kita ini sebenarnya kampung bebas asap rokok itu paling bagus kalau banyak yang berhenti merokok dan tidak ada perokok baru. Nah, ini kita tanamkan di apa namanya benak masyarakat. Kemudian kita membuat inovasi, Mas Rifki.
1: Baik,
0: inovasi.
1: Jadi
0: baik. Gini.
1: Apa itu, Pak?
0: Kalau jadi gini, begitu kita ada saung rokok, itu para-para perokok itu justru terus punya jadwal untuk bareng-bareng merokok. Dan mereka merokok bareng-bareng di sana ya,
1: Oke,
0: pakai
1: baik,
0: ya pakai
1: baik.
0: minum kopi, pakai camilan dan lain-lain. Nah, di
1: Baik.
0: situ kita apa namanya umumkan kalau ada yang bisa berhenti merokok nanti kita rayakan,
1: Syukuran
0: muncul
1: gitu ya,
0: dirayakan
1: Pak.
0: berhenti merokok dirayakan. Nah, kalau di masyarakat itu merayakannya dengan menyembelih anu mendok, Mas. Ya, jadi bareng-bareng menyembelih mendok dimakan bersama untuk merayakan berhenti merokok.
1: Baik, baik, baik.
0: Kemudian ada lagi kalau ketahuan merokok di dalam rumah, maka pada saat sebagai apa namanya punishment ya, sebagai hukumannya, itu waktu kumpulan ada konsumsi itu yang bayar yang kena apa yang apa namanya yang ketahuan merokok tadi yang membayar konsumsinya. Nah,
1: Istilahnya ngebosin ya, Pak.
0: Kebiasaan kecil, inovasi-inovasi kecil yang ternyata di masyarakat itu efektif.
1: Ah, baik.
0: Kemudian mereka punya pertanyaan, lah saya ini kalau libur minggu kalau tidak merokok itu anu Pak apa namanya kayak bingung gitu. Nah, kemudian kita bikin kelompok goes ya, jadi kalau
1: Baik.
0: minggu diisi kegiatan goes itu kan
1: Bersepeda.
0: berarti siang itu mereka sudah beraktivitas olahraga sehingga misalnya sisa hari merokoknya itu jadi lebih sedikit. Nah, itu apa inovasi kecil itu yang membuat masyarakat itu kemudian menuju ke arah lebih baik dalam hal merokok ini. Demikian, Mas Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Widayat. Saya sekarang beralih ke Bapak Dr. Yusuf Bachtiar. Pak Dokter, kalau berbicara soal

0: data ya Pak, di tahun awal pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok ya, dengan awal pembentukan sampai sekarang, cukup signifikan kah Pak Dokter data perokok yang sudah tidak merokok? Apakah ada data spesifik dari Pak Dr. Yusuf Bahtiar yang bisa Anda sampaikan?
1: Ya, jadi kalau data spesifik seperti itu tidak ada Mas Rifki.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita untuk data sampai lengkap masing-masing menurun dan sebagainya tidak ada. Namun yang seperti sudah disampaikan bahwa dari 2016 hanya satu KPAR, 2017 ada 21,
0: oh, baik.
1: Kemudian 2018 ada 45,
0: yeah.
1: 2019 ada 66, dan sekarang di 2026 ada 153.
0: Oh baik. Jadi
1: kalau dilihat ini yang kita melihat adalah inisiatifnya dan sesuai yang tadi disampaikan Pak Nur, jadi kita tidak membebani dalam tanda kutip sudah ada KPAR kok nggak turun nih perokoknya. Misalnya seperti itu sih, karena kan yang memang kita lakukan di sini adalah kita melakukan limitasi atau pembatasan minimal yang terpapar dulu di dalam rumah aman. Artinya tadi sudah diampaikan Mas Afik nih, dia pulang ke rumah, pengen meluk anaknya, ya mandi dulu,
0: ganti
1: baju dulu.
0: Betul.
1: Ya, ya kalau nanti dia tetap pengen merokok ya di luar rumah. Jangan dengan ini otomatis kita melindungi dulu. Jadi walaupun angka ini tidak tampak Mas Rifki, tapi ini jelas perlindungannya besar sekali.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua di rapat, kalau dulu sebelum ada KPAR, ya mohon maaf untuk yang rapat itu, yang tidak merokok itu menenggang rasa, ya kalau bahasanya begini itu.
0: Yeah,
1: yang
0: baik.
1: Lain paspus dan sebagainya, paspaknya tersedia di mana-mana. Bahkan kalau dulu ya Pak Nur, ya, ada gelas ya diisi rokok itu ya, nanti gelas di bengke dan sebagainya itu. Nah, jadi kita tidak berpikirnya hanya sekedar oh berapa yang sudah bisa turun, berapa yang sudah bisa berhenti.
0: Okay,
1: tapi
0: baik.
1: Yang behind itu yang mesti kita justru lihat berapa yang terlindungi.
0: Oh, baik.
1: Dari mereka yang kemudian tidak memapar asap rokok tadi kepada mereka yang tidak melakukan. Maka tadi sudah disampaikan. Ya monggo kalau katakanlah tadi Pak Nur jangan turi tau wis ngeneke waktu dhewe ngerokok bareng anu bareng ya enggak apa-apa ya, memang itu sesuai kesepakatan ya memang masih boleh, hanya memang ya seperti yang kemudian dilakukan memang pada kenyataannya ketika arep ngerokok ya udah tak lungorono ya arep anu udah tak lah lama-lama ada juga yang merasa wah kok ngerokok terus saya kok repot ya
0: yeah.
1: Akhirnya turun konsumsinya ya, sehingga kita tidak menjadikan keberhasilan ini adalah mesti harus menjadi target, dalam artian ketika ada KPAR lalu lantas harus naik target berapa yang turun, tapi minimal yang betul-betul kesepakatan itu dijalankan saja. Kalau saya ini udah luar biasa, sekian anak, sekian ibu-ibu, katakanlah begitu ya, kita asumsi mungkin yang paling banyak mungkin masih bapak-bapak, katakanlah begitu, yang akan terlindungi.
0: Baik.
1: Jika kalau pada saat rapat, pertemuan, otomatis yang bisa dipapar dari situ jadi nggak terpapar itu sekian banyak terlindungi lah. Cuman memang angka-angka begitu kan agak susah menambahkannya di Pak Mas Afik ya. Demikian kira-kira ini.
0: Tapi begini ya Pak Dokter, ketika menyangkut data lagi, mungkin adakah data pendukung kasus akibat asap rokok sejauh ini Bapak Dokter Yusuf Bahtiar?
1: Ya kalau yang sudah pasti adalah untuk kaitannya dengan ini mesti kan kita bisa lihat aja dengan data nasional ya, pembunuh paling besar tentu saja masih serangan jantung.
0: Oh, itu.
1: Dan memang secara scientifically sudah proven ya bahwa memang dari serangan jantung itu ya salah satu di antara faktor risikonya memang adalah dari rokok. Ini kan sudah secara bisa kita ketahui. Jadi kalau bisa dilihat dari situ misalnya, kemudian kaitannya dengan tuberkulosis, kaitannya dengan TBOK atau sakit paru yang bermacam-macam, ya sampai pada kanker paru, dan itu memang dia juga memang terbukti berasal dari sana. Sehingga ya kalau kita mau lihat angka case-nya, ya ini angka case yang tersedia, ya makanya kenapa salah satu di antara program Bapak Presiden menurunkan kaitannya kasus tuberkulosis ya sampai tinggal 50% nanti di 2029. Ini ya salah satunya memang faktor terpengaruh mungkin juga dari adanya paparan asap rokok. memang kalau mau dicari penyebab tunggal, ya data itu memang tidak ada bahwa ini merokok lantas jadi ini penyakit ini, yang merokok ini jadi itu, ya itu karena faktor kesehatan memang tidak berupa faktor tunggal, cuman faktor risiko itu secara saintifik sudah terukur.
0: Baik, terima kasih Bapak Dr. Yusuf Bakhtiar. Dan tetap bersama kami, Mas Afiq Putra, Sekretaris Yayasan KK Surakarta, kemudian Bapak Insinyur Nur Widayat Sabto Atmojo, Ketua LPMK Karangasem Kota Surakarta. Setelah jeda informasi, kita akan berlanjut kembali, masih membahas seputar keren kampung bebas asap rokok. Jangan kemana-mana, Nje.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes, apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: Rin, duluan ya.
6: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
5: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya ucapkan juga kepada Mas Afiq Putra dari Yayasan Kakak Surakarta, kemudian Bapak Nurwidayat Sabto Atmojo dari Ketua LPMK Karangasem Kota Surakarta, kemudian Bapak Dr. Yusuf Bahtiar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Terima kasih panjenengan sedoyo masih bergabung di Dialog Interaktif Surakarta pagi ini. Saya mau ke Mas Afiq Putra dari Yayasan Kakak Kota Surakarta. Ada satu pertanyaan yang menjadi sesi terakhir ya di dialog pagi hari ini. Jadi begini Mas Afiq, Kampung Bebas Rokok ini kan kedepannya selalu akan menjadi model atau percontohan untuk kampung-kampung lainnya, untuk bisa mengikuti kampung-kampung bebas asap rokok yang sudah terjalin atau tercanang gitu kan, atau sudah dicanangkan. Lalu harapannya bagaimana untuk merawat semua hal yang sudah didapatkan ini? Karena kan kayaknya kalau merawat itu, sepertinya merawat itu lebih susah daripada membentuk begitu.
1: Iya, baik. Nah, ini menarik ya, bagaimana menjamin sustainability ini. Kampung bebas asap rokok jangan cuma dijadikan aturan aja nih, Mas. Jangan cuma dijadikan setelah deklarasi sudah selesai gitu ya. Tapi bagaimana ini bisa menjadi perubahan perilaku, perubahan budaya yang ada di masyarakat, sehingga memang ini KBAR ini dapat mencegah perilaku anak menjadi perokok pemula seperti itu, sehingga kedepannya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat bagi anak-anak terutama, seperti itu Mas.
0: Baik, lalu di sesi closing statement ada yang ingin Anda tambahkan Mas Afiq Putra terkait bahaya atau mungkin ajakan ya kepada pemudi-pemuda bahaya merokok yang tadi belum sempat tersampaikan, monggo Mas Afiq.
1: Ya, tentunya buat teman-teman muda, karena kita anak muda, kita menjadi agent of change. Jadi harapannya kita bisa menjadi contoh bagi anak muda yang ada di sekitar kita, dan kita bisa bersama-sama membangun lingkungannya sehat. Seperti slogan kami juga di jaringan nasional, Save Our Surrounding, mari kita lindungi lingkungan kita kini dan nanti, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman tanpa adanya asap rokok di sekitar kita. Gitu Mas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Afiq Putra dari Yayasan Kakak Kota Surakarta. Dan kali ini saya beralih ke Bapak Insinyur Nurwidayat Sabto Atmojo. Bapak, kalau melihat Karangasem ya, yang sudah sukses menjadi percontohan kampung bebas asap rokok, selanjutnya apa yang ingin ditularkan dari Karangasem ke kampung-kampung lain atau dusun-dusun lain yang belum mempunyai kampung bebas asap rokok? Apa yang ingin ditularkan begitu? Silakan.
2: Ya baik. Jadi banyak kampung itu ragu-ragu untuk mendeklarasikan sebagai kampung asap rokok. Kampung bebas asap rokok itu karena memang mereka membayangkan bahwa ini suatu pekerjaan yang berat, ya, pekerjaan yang sulit. Nah, sehingga mereka menunda atau bahkan sebenarnya ingin tapi tidak jadi. Nah, ini saya sebagai yang sudah melakukan sekian lama di dalam menggarap kampung bebas asap rokok, saya ingin berbagi ilmu kepada yang belum mendeklarasikan bahwa sebenarnya ini hanya masalah sosialisasi saja. Jadi kalau sosialisasi kita benar, maka proses selanjutnya akan jadi lebih mudah. Jadi kita awalnya itu adalah nanti akan terjadi perubahan perilaku merokok dari masyarakat. Jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah banyak berpikir nanti seperti apa. Bilang kepada pemangku wilayah, deklarasikan dulu, sosialisasikan dengan benar, nanti prosesnya akan berjalan dengan sendirinya. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Bapak Dr. Yusuf Bahtiar, tadi ada pendengar yang sempat beberapa kali masuk ya di line telepon 02716380555 ketika saya sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber ya. Monggo pendengar, saya undang kembali, bisa Anda maksimalkan ya sebelum saya tutup. Anda bisa bertanya-tanya kepada narasumber yang luar biasa di pagi hari ini yang sudah hadir di Surakarta pagi ini dalam bincang pagi bertemakan keren kampung bebas asap rokok. Bagi pendengar tadi yang sudah menelpon ya, bisa menelpon kembali di 638055 ya, karena tadi sudah beberapa kali masuk telepon Anda. Mohon maaf belum sempat saya angkat ya, karena masih berlangsung sesi pertanyaan dari saya kepada narasumber begitu. Saya undang pendengar untuk kembali masuk nggih. Dan closing statement dari Pak Nurwidayat Sabto Atmojo terkait tema kita di pagi hari ini serta hal-hal yang belum tersampaikan barangkali ingin disampaikan oleh Anda Bapak, silahkan.
2: Ya, jadi kepedulian kami itu sama. Jadi saya seperti dengan Mas Afrik sama. Merokok itu adalah hak. Tapi udara yang segar, lingkungan yang segar itu juga adalah hak bagi yang tidak merokok. Sehingga para perokok kami himbau untuk lebih toleran. Sehingga hak dan kewajiban ini nanti akan berjalan seimbang sehingga kita mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Sekarang saya ke Bapak Dokter Yusuf Bahtiar. Bapak Dokter, kalau pandangan Anda, Kampung Bebas Rokok ini kan akan menjadi model percontohan dalam pencegahan penyakit. Namun dari pandangan Bapak Dokter Yusuf, ketika Kampung Bebas Rokok ini menjadi model atau percontohan dalam pencegahan penyakit itu nanti bagaimana ke depannya akan dilakukan program-program yang telah disiapkan untuk menjauhkan rokok ini karena memang ini sumber penyakit begitu. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Afiq, Pak Nurwidayat, bahwa memang pendekatan di dalam masalah ini tidak hanya satu saja. Artinya katakanlah untuk mengamankan anak-anak kita tadi ya Mas Afiq ya, dari supaya nggak jadi perokok pemula, ya tidak hanya sekedar dari KBAR saja, ada unsur yang juga bersama harus kita lakukan berupa edukasi. Contohnya kalau kita sekalian di Dinas Kesehatan bersama teman-teman Pusmas ada kegiatan terkait nanti dengan cek kesehatan gratis yang dilakukan di Pusmas.
0: Oh baik.
3: Ada kegiatan aksi bergizi bersama yang berupa senam, edukasi, kemudian minum tablet tambah darah, dan juga di sana di apa lakukan upaya-upaya untuk mengajak anak-anak kita berperilaku hidup sehat. Nah, ini contoh yang tidak terpisahkan, sehingga memang kalau kita bicara di kesehatan memang tidak pendekatannya tunggal seperti sudah saya sampaikan tadi. Oh, bagaimana toh untuk upaya kita ya tadi untuk menyehatkan di tengah-tengah ya tentunya gempuran industri rokok ya yang seperti kita lihat dengan segala macam ya sponsor iklan dan macam-macam dan sebagainya, ya tentu kita mengupayakan apa yang bisa kita lakukan untuk itu semuanya, sehingga memang KBAR ini bisa menjadi role model utamanya bagaimana kita empowerment memberdayakan masyarakat kita tadi. Jadi, oh iya ternyata untuk aku sehat tuh aku ya harus peduli ya kan dengan partner itu tadi ya. Jadi aku tidak kok terus mengandalkan dari yang lain ya. Aku sendiri harus peduli bagaimana. Nah, inilah yang diharapkan dari situ salah satunya menjadi motor penggerak. Namun memang tidak satu-satunya, tadi sudah disampaikan ya di Perda KTR tentu diatur tentang masalah batas jarak iklan, bagaimana untuk menjauhkan sekolah dari ya iklan-iklan rokok ya, dan sebagainya ya, bagaimana mohon maaf guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi memang tidak tunggal memang, tetapi memang upaya ini tidak bisa dipandang remeh tentunya. Bahkan ini sudah menjadi percontohan nasional ya, Pak Nur sudah mendapatkan penghargaannya, sudah levelnya nasional ya. Kemarin datang dari apa Kemenkes juga, Komisi Pengendalian Tembakau juga je, untuk melihat bahwa ini adalah salah satu upaya yang bisa untuk diadop secara luas. Di pekan ini bahkan ada dari Kabupaten Rata sebelah gitu ya, nanti insya Allah juga akan datang nanti je, dan sebagainya. Baik. Untuk merkaji banding juga, karena apa ya tadi kita sama-sama menyadari, oh ternyata nggak harus loh, karena pernah kita waktu sosialisasi itu yang agak jauh itu, kenapa enggak sekalian ditutup pabriknya Pak? Loh, lah kemenangannya sampai di mana? Nah, kita ya sesuai dengan yang kemampuan yang ada atau yang kewenangan yang ada. Dan ternyata ini pun dampaknya sudah banyak kok yang bisa kita rasakan. Walaupun mungkin ya tadi, ya tidak selalu mesti harus apa ya, sekarang masalah ukurannya itu harus viral tuh loh Mas Rifki.
0: Itu
3: ya,
0: makanya.
3: Kalau belum viral dianggap belum, ada upaya-upaya seperti ini sudah berjalan dan walaupun ini silent, ini manfaatnya sudah luar biasa. Demikian Mas Rifki.
0: Baik. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Afiq Putra, Mas. Saya jadi teringat tadi Pak Dokter membicarakan sebuah event atau program begitu ya. Dari Yayasan Kakak, terdekat program apa yang akan dilakukan?
1: Ya, ya. Mm-hmm. Untuk program yang akan kami lakukan, tentu kami akan terus jadi Kota Solo itu punya namanya website Solo Keren Tanpa Rokok Mas. Di sana itu untuk mengupdate dari puskesmas ini dari karena pendamping KBHR kan puskesmas ya Mas, jadi bagaimana puskesmas selalu mengupdate data-data dari KBHR ini. Dan kebetulan untuk event terbesar kami kemarin, kami baru saja mengadakan KBHR Award yang Pak Nurwidayat juga salah satu KBHR terbaiknya.
0: Luar biasa.
1: Dulu kita tahun 2024 lalu 2026, dan harapannya nanti kita bisa memberikan, dari segi pemerintah pun juga bisa memberikan apresiasi kepada KBHR ini agar lebih semangat. Kan biasanya kalau orangnya ada apresiasi kan lebih semangat ya Mas untuk menjalankan itu. Walaupun saya yakin tanpa harus kita dorong terus, masyarakat juga sudah semangat untuk selalu menjamin keberjalanan dari KBR ini.
0: Baik, terima kasih Mas Afiq Putra. Lalu saya ke Bapak Nurwidayat. Di Karangasem nanti akan ada event atau program apa yang dicanangkan kaitannya tentang Kampung Bebas Rokok terdekat ini, Bapak Nurwidayat, adakah?
2: Ya, jadi ada satu program yang setiap tahun itu kami laksanakan, yaitu kampanye gerakan rokok toleran. Ya, jadi semacam kampanye tahun 2024 sudah, 2025 sudah, dan 2026 ini akan kami lakukan bersama juga kampanye, tapi ini sasarannya lebih fokus kepada anak-anak ya. Jadi dari forum anak, dari KTI ini pelakunya utama kampanye ini, karena kita memang ingin mencegah perokok baru dan mulai mengenalkan anak-anak itu terhadap gerakan anti rokok ya. Jadi nanti biasanya di bulan November itu kita laksanakan itu nanti gerakan anti rokok, tapi sasarannya adalah anak-anak ya.
0: Baik, begitu. Terima kasih. Baik, tadi saya sempat ada pendengar yang menelpon di 638055. Boleh pendengar, Anda bisa menelpon kembali ya sebelum saya tutup. Nah, baik. Selamat pagi dengan Bapak atau Ibu siapa?
4: Selamat pagi. Dari Solo Timur, Sultan.
0: Baik, apa yang Anda ingin tanyakan, Bapak?
4: Saya mendengarkan masalah gas rokok ya. Tapi hulunya itu gimana? Petani-petani tembakau itu kan gara-gara ada rokok, ada daun tembakau. Kalau dikurangi petani tembakau, dikurangi itu dijadikan anggur pari gitu ya, lebih bermanfaat. Itu kan harusnya condongnya yang petani tembakau itu harus di ya di stop apa dikurangi gitu lah, biar gak ada dan tembakau, gak ada gak rokok gitu loh.
0: Baik.
4: Iya, menyasar anak-anak kecil merokok semua ini di Indonesia ya, gitu aja.
0: Inji. Ini saya Rifki, Bapak. Mohon maaf, tadi kurang terdengar Bapak siapa, di mana?
4: Di Sultan.
0: Bapak Sultan, Ji. Matur nuwun, siap. Matur nuwun, Bapak, Ji. Dan barangkali dari narasumber itu tadi ada sebuah masukan, Ji, dari Bapak Sultan. Ada yang ingin ditambahkan mungkin, Bapak Dr. Yusuf, Mas Afiq Putra, atau Pak Nurwidayat?
3: Jin, kalau kami sendiri dari Dinas Kesehatan terus terang ya tidak mengurusi penanaman tembakau ini ya, terus terang ya. Dan Solo sendiri kita ya renek untuk itu, Jin. Saya jadi tidak bisa komentar lebih jauh. Mas Afiq mungkin bisa ini berkaitan kebijakan.
0: Iya,
1: Mas Afiq. Ya baik Mas Rifki, izin menambahkan ya Mas. Ini menarik terkait dengan petani tembakau gitu ya Mas. Kebetulan kami dulu pernah bersama dengan Jejaring Nasional dengan CISD. Jadi mereka melakukan riset kepada petani-petani tembakau yang di Temanggung, di Boyolali seperti itu Mas. Dan ternyata dari hasil risetnya mengatakan bahwa ketika petani tembakau ini mengganti menjadi tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, itu ternyata keuntungannya lebih besar dibandingkan mereka menanam tembakau. Ya harapannya kembali lagi itu adalah pilihan yang bijak setiap individu ya Mas, sehingga bagaimana salah satu langkah kecil bisa menjadi besar untuk melakukan perlindungan-perlindungan anak. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Pak Nur Widayat mungkin ingin menambahkan?
2: Baik, jadi kalau masalah yang terkait dengan industri rokok ya, salah satu komponennya petani tembakau memang seperti Dr. Yusuf tadi itu bukan kewenangan kita ya, tapi memang salah satu upaya, saya setuju Mas Afik ya, jadi kita sosialisasikan ke petani tembakau itu untuk mulai beralih kepada tanaman-tanaman yang lebih pendek umurnya, tapi juga bernilai ekonomi tinggi ya. Itu saja saya kira Mas Rifki.
0: Baik, terima kasih Pak Nur Widayat, terima kasih juga Mas Afik Putra, dan terima kasih Pak Dr. Yusuf Bachtiar. Jika memang sudah dimantapkan ya, apapun programnya terkait Kampung Bebas Rokok, memang ini harus diteruskan karena memang sebuah langkah yang keren dan juga langkah yang mempunyai tujuan mulia begitu. Dan memang ya pendengar, berbagai cara bisa dilakukan dalam melindungi anak-anak dari gangguan kesehatan dari pengaruh asap rokok ya, seperti halnya merokok di lokasi yang susah ditentukan atau dilarang merokok di tempat umum. Dan sudah terjawab, memang di Kampung Bebas Asap Rokok ini sudah ada saung rokok tadi pendengar ya, yang sudah dicanangkan dalam program Kampung Bebas Rokok, disediakan tempat untuk merokok bersama-sama, saung rokok begitu. Saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Yusuf Bachtiar, Bapak Nur Widayat, dan Mas Afik atas ya, atensi
2: sama-sama,
0: Anda.
2: Sama-sama.
0: Suatu saat atau suatu hari ya, kita sambung lagi ya membahas tentang kesehatan atau tentang rokok kembali ya, tetapi kita akhiri dialog interaktif Surakarta pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Mas Afik Putra, Pak Nur Widayat, dan juga Pak Dr. Yusuf Bachtiar. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai undur diri.
0: Jai matur nuwun.
3: Matur nuwun semuanya.
0: Terima kasih pendengar, Anda juga masih bersama kami, dan tetaplah bersama kami karena memang Surakarta pagi ini masih menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Berbicara soal bebasnya asap rokok, semoga ya tidak ada asap rokok yang mengepul, tetapi kebebasan kita untuk menghirup udara segar. Seperti lagunya Cinta Laura, Kebebasan.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Surakarta pagi ini dan tiba saatnya sekarang di Halo RRI, suara Anda, aksi kami dari aduan keperubahan. Dan Rifki Minov tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh teman saya, ada Intan.
2: Hai, semangat.
1: Semangat Rifki. Dong Intan.
2: Harus semangat terus ya.
1: Intan semangat?
2: Iya dong, harus dong.
1: Oh baik, sudah sarapan ya berarti?
2: Sudah. Sarapan apa tadi Rifki?
1: Saya baru air putih.
2: Oh baru air putih, kasihan banget ya.
1: Habis ini sarapan apa saya belum tahu lah ya. Kira-kira apa? Enaknya sarapannya Intan?
2: Apa ya, kalau pagi-pagi tuh kayaknya yang anget-anget gitu, soto mungkin ya.
1: Soto bisa, iya. Di depan sini
2: nah.
1: Ya enak juga, tapi kan kalau kita di Halo RRI ini sarapannya ntar dulu kita.
2: Iya, iya betul-betul.
1: Aduan dari pendengar.
2: Iya, aduan, masukan boleh.
1: Iya.
2: Apresiasi juga boleh.
1: Betul, apalagi pendengar yang juga ingin mencari sarapan di luar rumah tetapi melewati jalan yang kurang
2: betul
1: baik ya.
2: Ya bisa sampaikan aduannya ke kami, kemudian bukan cuma jalan ya Rifki,
1: betul,
2: bisa
1: Intan.
2: Juga lampu PJU mati,
1: betul.
2: Kemudian pohon tumbang, selokan kotor, pokoknya yang berkaitan dengan fasilitas umum dan pelayanan publik.
1: Betul, lalu ini kalau kita awali dengan kondisi jalan ya Intan ya.
2: Boleh.
1: Di kota Surakarta atau kota Solo, menurut Intan ada beberapa jalan yang kurang baik di kota Solo tuh di mana saja titiknya Intan?
2: Ini kebetulan di Solo sendiri sedang ada perbaikan yang lumayan besar nih. Kalau kemarin ada perbaikan di jalan mana itu simpang Panggung sampai ke simpang Ganesha. Ini ada lagi, ini juga proyek besar juga ya. Ini ada perbaikan di Jalan Yosudarso. Ini ada rekonstruksi Jalan Yosudarso.
1: Betul.
2: Mulai dari Simpang Nonongan sampai dengan Simpang Coyudan. Ini mulai Agustus 2026 sampai nanti Desember 2026. Jadi lumayan lama ya Rifki ya.
1: Lama itu.
2: Betul.
1: Sih,
2: nah, betul. Karena adanya perbaikan ini maka ada beberapa pengalihan arus lalu lintas. Saya izin bacakan ya.
1: Iya, langsung kasih tahu.
2: Mohon disimak ya karena lumayan panjang ini.
1: Nah, ini pendengar bisa disimak ya penjelasan dari rekan saya, Mbak Intan nih yang akan menjelaskan ya.
2: Iya, betul.
1: Rekonstruksi ini. Jalan ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi dalam rangka perbaikan jalan di Jalan Yosudarso tadi ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Yosudarso Simpang Nonongan sampai ke Simpang Coyudan yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas sebagai berikut. Yang pertama, selama pekerjaan berlangsung di Jalan Yosudarso hanya dapat dilalui kendaraan dari arah utara ke selatan, yaitu arus selatan ke utara ditutup. Kemudian untuk kendaraan dari arah selatan menuju ke utara dialihkan melalui yang pertama dari Simpang Gemblekan itu ke arah Jalan Veteran, kemudian ke arah Jalan Kapten Mulyadi. Kemudian untuk Simpang Coyudan ini ke arah Jalan Rajiman sampai ke Jalan Gatot Subroto. Dan untuk kendaraan dari Pasar Klewer di Simpang Coyudan wajib ke barat atau selatan. Nah, selain pengalihan arus lalu lintas, ini juga ada pengalihan rute Batik Solo Trans atau BST yang koridor 5.
1: Baik.
2: Ya, di rute pengalihan koridor 5 ini dari Simpang Sidan sampai Terminal Kartosuro dialihkan melalui Jalan Rajiman ke Jalan Gatot Subroto kemudian ke Jalan Slamet Riyadi. Ya, ini harus mempelajari nama-nama jalan juga ya.
1: Karena memang kalau di kota Solo atau Surakarta, kalau saya pribadi Intan, itu mengenal daerah daripada jalannya.
2: Iya,
1: ya.
2: Biasanya kalau orang Solo tuh ancer-ancer ya.
1: Ancer-ancer, betul. Daerah mana? Betul. Nonongan.
2: Nah, deket masjid itu,
1: yeah,
2: masjid ini.
1: Betul,
2: gitu.
1: Dekat Masjid Syed Zayed, padahal ada jalan-jalan yang sudah dinamai
2: betul.
1: Juga.
2: Padahal kalau ada informasi penting seperti ini, kebanyakan pakai nama jalan ya. Nggak mungkin pakai ancer-ancer ya.
1: Betul, kebanyakan pakai jalan.
2: Betul.
1: Ya. Kita akhirnya juga tahu sedikit. Dari yang awalnya sedikit sekarang tahu, oh ini jalannya ternyata namanya ini.
2: Betul.
1: Jalan Ronggowarsito tuh di mana, Jalan Urip Sumoharjo di mana, begitu kan?
2: Iya, betul.
1: Dan tadi yang sudah Anda jelaskan ya Intannya Jalan Yosudarso ya.
2: Iya, Jalan Yosudarso
1: sedang mengalami rekonstruksi.
2: Betul. Dari Simpang Nonongan sampai dengan Simpang Coyudan.
1: Betul. Kami undang Anda pendengar di Halo RRI, sampaikan pengaduan Anda. Kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Sudah ada yang menyapa Intan di
2: Boleh.
1: WhatsApp. ada pendengar Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Mm-hmm. Katanya lah ini baru ketemu Mbak Maria Intan di guru TK. Selamat pagi dulu. Iya, saya berasa ditemani oleh cikgu ya.
2: Iya, kemarin jadi guru TK, sekarang ini jadi Halo RRI ya.
1: Kemarin dunia anak, sekarang betul. Halo RRI ya. Baik, kembali pendengar, kami undang Anda untuk bisa sampaikan pengaduan Anda di Halo RRI. Anda bisa ada penelpon di 638-055. Okay. Selamat pagi, Halo RRI.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bu guru TK.
2: Iya.
3: Ini saya nih dengarkan nih.
2: Iya, monggo.
3: Ini teman saya pakai buat TK Melan.
2: Oh iya, waduh seru banget.
3: TK Kartini Kid. Jalan Wijaya Kusuma 30 tipes.
2: Oke. Okay.
3: Saya banyak itu.
2: Iya, monggo.
3: Nah, sekarang Pak. Jadi pertanyaan. Untuk Halo RRI.
2: Iya.
3: Tadi nyambung kampung anti rokok ya?
1: Iya, tadi kampung bebas asap rokok, Bapak.
3: Waduh, asap rokok. Dan pertanyaan saya satu, saya tuh pernah negur gitu malah. Baik aku ngguyu, mesti ngokon aku ribut cepo piye, Mas. Itu negur anak, lho kok ngerokok tuh Mas, nasi SMA. Rokok itu rokok pafe.
2: Iya.
3: Saya bilang hati-hati lho kalau yang dicampur narkoba, aku reso ngerti. Gimana caranya tahu rokok itu tidak mengandung narkoba? Oh, macam-macam jenisnya, Obama ada yang durian, sirsat, dan rokok macam-macam tuh. Ya apa benar tuh Mas?
1: Oke, baik, itu rokok elektrik ya Bapak ya. Vape ya. Kalau itu,
3: kalau bilang kalau bisa jangan rokok dulu. Nah, terus saya ketemu sama Mbak Kakung, wah putumu rokok sekarang rokoknya beda. Orang apa modern menurut aku, jadi malah didukung baik ya, misalnya ya bungku juga Mas.
1: Iya iya Pak, memang kalau dari langkah kecil Anda menegur seorang perokok tidak semudah yang dibayangkan ya, ketika jawabannya mungkin lebih lebih ketus atau lebih berani untuk mengomentari.
3: Pokoknya TKKB ya aku menurutkan. Di guru nih, di muridnya anak bedohnya nanti aku nih.
1: Injih Pak. Kuncinya
3: saja, terima kasih.
1: Injih, kuncinya satu nuun. Sabar, matur nuwun Bapak. Baik, Intan tadi ya, terkait rokok elektrik ya. Memang kalau menegur orang merokok itu kita harus punya kesabaran ekstra ya.
2: Betul.
1: Ketika yang ditegur, oh bisa memahami, wah kita jadi lega gitu. Ya, tapi kalau kontra dengan kita, ketika kita tegur ya kita jangan kontra lagi lah.
2: Betul.
1: Ya. Ya sudah, berarti oh memang kita menegur ini belum bisa diterima dengan baik.
2: Betul, apalagi gitu. Kalau ngerokoknya di area-area yang seharusnya jauh dari asap rokok ya.
1: Iya, kalau merokok itu memang perlu area khusus sih. Jangan terus ada lagi apa ya, berkumpul orang banyak.
2: Ada
1: gitu.
2: Ibu-ibu, ada anak-anak.
1: Merokok di tempat lagi sedang berkumpul gitu. Ada penelpon kembali di 638-055. Selamat pagi, Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Halo.
4: Halo Intan Mariana cantik.
2: Iya. Pak Beni.
4: Halo.
2: Iya, gimana kabarnya Pak, Pak Beni?
1: Iya, Pak Beni.
4: Ya.
1: Betul Pak Beni.
2: Betul. Monggo.
4: Pak Triaman. Kok Triaman ini?
1: Iya, Pak. Iya. Tanggal muda, Pak.
2: Oh iya benar, tanggal muda Pak Beni.
4: Iya.
2: Seger jadinya.
4: Iya, seger semua.
2: Iya.
4: Mau tanya sama Kak Rizky.
1: Iya Pak Beni, silahkan.
4: Apakah kemarin itu hari Selasa malam itu siaran di Pro 2?
1: Oh, Selasa malam, iya saya bergabung di Pro 2 sebentar. Bapak Beni mendengarkan saya waktu itu ya?
4: Iya, makanya loh kok balik ini. Kok kaya burung darah kembali ke kupon ya. Sudah lama kan aku nggak dengar suara Kak Rizky. Kok dengar itu kok di Pro 2 saya pas habis dengerin wayang itu loh kan.
1: Nje.
4: Balik yang Pro 2 menang itu kapan-kapan tak tanya bener apa orang.
1: Nggak Pak, saya tetap di sini di Pro 1. Kemarin saya hanya menyambang saja ke Pro 2.
2: Mampir aja ya.
1: Mampir Intan.
4: Ya nggak apa-apa ya, cuman kalau di Pro 1 saya sering mendengarkan. Pro 2 itu kan jarang gitu loh.
1: Nje, terima kasih Pak Beni.
4: Karena apa, saya kalau malam anu kamu siaran gak pernah bisa masuk loh.
1: Ketika ruang rindu ya Pak Beni. Aduh mohon maaf, karena memang lalu lintasnya padat di telepon.
4: Tadi malam ini sampai terbawa mimpi yang jalan Pemanggala itu loh. Iya, saya mimpi telepon sama Kak Pemanggala itu bareng mak biar melek itu kan. Gak bawa HP sebenarnya. Itu yang pas yang masuk itu Pak siapa? Yang di Tasik masuk.
1: Oh, Pak Kris.
4: Oh, yes. Pas itu. Loh, ini mau aku baik turut.
1: Sampai terbawa mimpi. Ya. Iya. Suatu saat, ya. Suatu malam nanti kalau ruang rindu kita bisa berkomunikasi lewat telepon nih Pak Beni ya, sumongko.
4: Ya, ya memang susah mas, saya maksudnya. Kalah karung bodoh-bodoh.
1: Pak Beni mungkin ada yang ingin disampaikan terkait.
4: Ini aku enggak nyampekan cuma tanya itu.
1: Oh, anjir.
4: Itu. Karena nanti kalau masalah frekuensi nanti diuyak-uyak sama Kak Intan ya. Lagi. Karena sudah bagus ya.
2: Iya, sudah pas ya. Sudah celing ya.
4: Iya. Okay. Suaranya ada normal kembali.
1: Oh,
4: itu saja ya Om.
1: Inje, Pak Beni.
4: Terima kasih. Kak Intan terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ini Pak Beni juga mengupdate kalau suaranya sudah celing ya sekarang.
1: Jadi memang kalau beberapa hari kemarin ya Intan ya, mohon maaf jika suaranya kurang jernih, tetapi setelah kita lakukan penanganan, sekarang bisa Anda dengarkan siaran Pro 1 dengan jernih kembali.
2: Alhamdulillah.
1: Intan, kita ke jeda lagu terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Setelah itu kita lanjut ke aduan Anda pendengar di Halo RRI. Jadi Anda bisa bergabung lewat WhatsApp maupun line telepon reguler.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Halo RRI, masih di Halo RRI. Yeah. Sampai nanti jam 10 ya.
1: Betul.
0: Anda masih bisa menyampaikan aduan Anda, masukan, komplain, atau mungkin juga

0: apa ya?
1: Iya, memberikan informasi juga bisa.
0: Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik.
1: Betul.
0: Anda. Ada yang sudah masuk ya Intan ya di line telepon 638055. Selamat pagi, halo RRI.
1: Halo.
2: Selamat pagi, halo RRI.
0: Baik, pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Sultan, Sulawesi.
0: Ah, oh, Bapak Sultan.
1: Monggo, Pak.
0: Silakan, Bapak.
2: Sama Mbak Intan ya.
1: Boleh.
2: Iya, sama Mbak Intan, sama Mbak Rifki.
1: Iya.
0: Iya, Mas Rifki, bukan Mbak Rifki ya, Pak.
2: Mas Rifki.
1: Iya.
0: Betul, Pak Sultan. Silakan, Bapak. Semoga.
2: Jadi ya, saya pernah usul masalah perparkiran di rumah sakit Jam-Jaman itu kan jauh-jauh, oh. Tapi belum ada, apa ya, belum di... Tidak lanjut ya, gimana ya?
1: Parkir di mana Pak Sultan?
0: Iya, iya. Jadi saya teringat Pak Sultan ini pernah di Ruang Rindu kalau tidak salah.
1: Oh.
0: Atau pas saya siaran malam sebelum Ruang Rindu gitu Intan.
1: Mm-hmm.
0: Pernah mengadukan kalau parkir jam-jaman di rumah sakit manapun. Mm-hmm. Itu harganya itu kok bukan terjangkau ya, tapi enggak
1: flat gitu enggak, ya.
0: Iya, jadi ada yang kelipatannya nanti tahu-tahu nginep berapa berapa hari atau berapa jam gitu membengkak. Begitu ya Pak Sultan G.
2: Ya, jadi ini kan orang yang sakit, orang kasihan ini.
0: Nah,
2: orang
0: jadi kasihan.
2: Ya, aku kan udah ada ini. 1 jam 2.000. Sebelum 1 jam 2.000, lebih 1 jam 4.000 gitu loh.
0: Nggih.
2: Iya. Itu jadi orang mikir pada orang-orang di situ bukan orang kaya semua, orang miskin. Pakai kaya kan orang miskin itu, tidak punya. Itu sama pemerintah kesehatannya. Itu ditekan jam-jaman itu keberatan itu. Kasihan itu. Harusnya diskusi sama Pak siapa kemarin itu. Saya mau masuk, tidak bisa itu. Pak siapa itu.
1: Ya, Pak Teguh kali ya, mungkin.
2: Ya, Pak siapa?
1: Pak Teguh dari Disup itu ya?
2: Iya, Pak Teguh. Nah itu kan ada yang keberatan di parkir itu di luar-luar gitu kan. Murah, 1 hari 2.000 gitu. Kalau kendaraan sejak mobil ya 3.000 gitu loh. Di luar, karena ya itu jam-jamannya keberatan itu. Gitu loh. Ya itu sejanya, ya itu Pak Teguh harusnya ya nanggapi yang jam-jaman itu gitu. Saya keberatan itu loh, orang-orang minta pertolongan orang miskin. Kasihan ya, seakan-akan tidak ada kemanusiaan akhirnya. Jam-jaman kemarin putus saya kan di rumah sakit itu, sing jam-jaman itu. Bilang ke rumah sakit deh ya. Oh ya, pakai jam-jaman itu. Itu mau nginep, balik sampai 20.000 loh. Itu sehari. Iya, nah, itu kan berat itu. Ya itu keberatan harus di, apa ya, di... Terus lagi itu, kasihan rakyat itu.
1: Okay.
2: Ya, itu baik dan sama ini. PDAM saya tuh milih enggak.
1: PDAM?
0: Iya, terkait air.
1: Oh iya, di daerah mana Pak Sultan?
2: Pucang Sawit. Iya.
0: Baik.
2: Iya, Perumahan Pucang Sawit di Belang.
1: Ya boleh diinfokan Pak Sultan, mungkin bisa RT RW-nya atau...
0: Lebih spesifik.
2: RT RW 13.
1: RT...
0: 1 RW 13.
1: RW 13. Pucang Sawit ya?
0: Perumahan Pucang Sawit.
1: Oke.
2: Okay. Masa pembayaran barang ini ya kacau, Mak. Nggak seperti PLN. Pakai sedikit, bayar sedikit, pakai banyak, bayar banyak. Ini nggak ditarget. Dan dipakai yang bayar.
1: Yeah.
2: 50.000. Kalau dipakai kurang sama targetnya 10 bibit gitu. Kurang yang bayar 50.000, 60.000 sekarang. Kalau lebih, bayar lebih lagi, 60.000 lebih. Itu loh.
0: Baik,
2: jadi tidak ada lah, kita dirugikan ini. Ya dari dulu saya usul tapi tidak ada menanggapi. Tidak dijalan juga gimana nggak tahu ya.
0: Jadi
2: gini, prosesnya gini ya kayak itu beban terus ini kan. Di target itu loh Mas. Jadi masih sedikit banyak, bayarnya sama, lebih banyak tambah lagi gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan pemakaian. Saya pernah rumah saya yang satunya itu kan enggak tak sewanya kan belum ada yang nyewa itu ya enggak kayak berapa bulan gitu bayar ya bayar sudah dibayar gitu loh. Ini enggak still gini Mas, tolong Mas ya.
0: Jih Bapak.
1: Kami tampung dulu Pak Sultan
2: ya,
1: kami tampung dulu aduannya ya.
2: Ya. Ya. Salam Mbak. Ayah Mbak.
1: Baik. Baik. Sami-sami.
0: Sami-sami Bapak Sultan. Matur nuwun. Ya, jadi beberapa aduan dari Bapak Sultan ya sudah kita tampung ya Intan ya, terkait PDAM atau air, terus terkait juga tadi parkir ya.
1: Iya betul.
0: Ada penelpon lagi di 638055. Selamat pagi, halo RRI.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Saya dari Gedung Presidenan.
1: Pak Obama lagi ini.
0: Ini Bapak Obama. Yes. Silakan ya. Aduan Anda Monggo. Bapak.
3: Mau beli bensin antri, pesawatnya rasa mendarat, saya mau hubungannya dari arah ini. Oke, saya mau nimbrung masalah target dari Pak Sultan.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh.
3: Memang progresif ya, jadi 2 jam pertama tahun 2000.
0: Iya.
3: Yeah. Selebihnya 1 jam 1000, kalau 2 jam 2000, jadi 4000. Saya pernah juga, tapi ada hikmahnya juga kalau saya. Sepeda motor saya kan WMB.
0: Baik.
3: Nah, karena macet saya taruh di toko buku sebelah hotel itu Samudra itu. Sekarang kita dari pengadilan.
1: Iya.
3: Lupa saya itu naruhnya. Karena macet taruh di situ kan paling aman. 24 jam itu ya sampai 20.000 saya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, tapi itu karena kita sengaja memang sengaja ya. Saya ingin sengaja karena buru-buru mau ke Jogja akhirnya naik gonjang temen. Terus anu deh, kalau benar gini saya benar aman gitu. Ya tapi saya jadi pengalaman. Ya pagi yang kesuani rapi enak juga ya. Ini jebol. Nah, sekarang kalau sudah kayak begitu, tadi bagus masukannya Pak Sultan.
0: Oh baik. Ya,
3: rumah sakit harusnya memberi pelayanan yang lebih cepat lagi. Bagaimana supaya tidak terjadi antrian panjang yang makan waktu lama kan begitu kan? Nah, rumah sakitnya mana tadi saya nggak tahu.
0: Ya tidak disebutkan memang tidak Bapak. Disebutkan.
3: Nanti biasanya program BPJS itu kan begitu. Biar rumah sakitnya atau Pak Sultan bisa menghubungi di siaga 1. Di dalam dunia aja kan setiap rumah sakit yang memakai fasilitas BPJS kan ada siaga 1 kalau nggak salah atau siapa nama supervisor atau siapa itu dihubungi saja. Saya juga seperti itu. Saya taunya informasi dari RRI. Taksir BPJS itu dari direkturnya BPJS Perwakilan Solo. Kalau mengalami hambatan, gimana? Nah, akhirnya saya laporkan ke direktur itu. Terus BPJS di rumah sakit yang saya ucapkan, ngontak saya, besok ketemu Pak Ari ya, oke.
0: Baik, langsung ditindaklanjutin, Ji.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak Obama
1: betul. Menanggapi ya.
0: Menanggapi tadi
1: perparkiran
0: rumah sakit.
1: Iya, betul.
0: Baik. Lalu ada juga selain perparkiran yang kemarin viral tuh di coffee shop.
1: Oh iya,
0: Selamat Riyadi ya.
1: Betul. Karena makan ini ya,
0: terlalu jalan. Makan jalan apa sih istilahnya tuh, menaruh kursi-kursi di tengah.
1: Betul.
0: City walk-nya gitu. Tapi sekarang setelah dilakukan apa ya istilahnya?
1: Penertiban
0: ya, betul Intan. Kursi-kursi itu sudah merapat ke tembok coffee shop itu. Jadi tidak di tengah
1: tidak
0: city walk-nya.
1: Memenuhi jalan betul. City walk ya.
0: Iya, kalau kemarin sudah iya nih. Ada yang jual kok Pak Gono.
1: Oh gitu ya.
0: Pak Gono nimbrung, ada yang jual. Iya. Kapan-kapan ngopi Pak Gono ya.
1: Iya, ngode dia.
0: Ngode, tanggal muda ngajak ngopi.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang kalau sampai memenuhi city walk itu enggak boleh.
1: Iya,
0: ya,
1: mengganggu Intan. Pejalan kaki juga ya.
0: Betul. Nah, nanti kita akan lanjut ya, Intan.
1: Boleh.
0: Di Halo RRI ini masih sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Halo RRI, suara Anda aksi kami dari aduan ke perubahan. Bersama saya Rifki Minov.
1: Saya Intan.
0: Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda.
1: Betul.
0: Nah ini ada yang masuk di 638055 Intan. Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi, assalamualaikum. Obama lagi yang ketiga.
1: Waduh, nambah lagi.
2: Ya, ini karena saya tertarik keluarnya Pak Sultan. Begini, pendengar RRI yang bijaksana, saya kan sekarang kalau ke rumah sakit sendiri, menghadapi antrian yang banyak, Anda sebaiknya bikin peneng kartu pengenal yang Anda gantungkan di depan dada Anda.
0: Oh baik.
2: Peneng nama Anda, terus kalau ada nomor darurat yang bisa dihubungi siapa saja itu. Kalau antrian Anda banyak dan sakit Anda parah, segera aja lari ke kamar darurat, tidur di situ. Nanti akan perawatnya kan teriak, Pak, nggak boleh sembarangan. Bilang, saya sakit. Kalau ada apa-apa, foto saya dan hubungi nomor telepon ini. Ini untuk apa? Untuk membypass antrian panjang itu.
0: Oh, anjay, baik.
2: Itu real, Mas. Itu saya gunakan. Karena kalau nggak begitu, kita nggak akan terawat. Nggak bisa tertolong.
0: Anjay.
2: Yang kedua, pengalaman ini pernah saya pakai waktu itu BPJS. Saya jalan dari pasar lagi, itu ada sebuah pengusaha jasa kesehatan X ya, punya ambulan.
0: Oh, anjir.
2: Pasiennya sakit, saya bilang cepet dibawa ke sana. Siapa sama supir? Ini ambulan tuh di sini loh, kok tuh di sini pihak lagi? Itu ada suami istri sudah usia lanjut.
0: Baik.
2: Nah, akhirnya apa? Saya panggil taksi. Udah masuk dulu, masuk taksi, nah udah ibu masuk, bapak masuk, saya bayar semua.
0: Masuk
2: ke rumah sakit Jebres, saya tanda tangani semua, terus bapaknya ditangani, ibunya saya suruh diem. Sekarang nomor HP-nya berapa, nomor HP anakmu,
0: tapi
2: telepon. Seperti itu loh.
0: Baik.
2: Gak taunya yang telepon itu lurah, Baluwarti kalau gak salah. Akhirnya apa, terselamatkan. Memang kita harus peduli, jangan mengambil resiko.
0: Baik,
1: saja,
0: mohon maaf,
1: Pak Obama.
0: Pak Obama. Mohon maaf ya, sudah tersampaikan semua apa yang diadukan oleh Pak Obama tadi.
1: Iya, betul. Dan sepertinya waktunya untuk Halo RRI sudah hampir habis ya.
0: Iya, menjelang Surakarta siang ini bersama teman kita Rian Dani Surya nanti yang akan memandu Surakarta siang ini. Kita pamit undur diri, pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini Surakarta siang ini bersama Rian Dani Surya yang akan menemani aktivitas siang Anda. Kita berjumpa kembali di acara hari lain ya, Intan.
1: Betul, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi sampai 10 pagi.
0: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi hari ini adalah hari yang sempurna untuk mencapai semua impian dan tujuan kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianani Surya menemani Anda di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore, pendengar. Dan sepanjang Surakarta siang ini Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Dan untuk membuka Surakarta siang ini akan hadir obrolan siang.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, ketika kita berbicara tentang perempuan, yang terlintas seringkali adalah sosok yang penuh kasih, tangguh, dan mampu menjadi penggerak perubahan. Namun lebih dari itu, perempuan juga memiliki peran yang besar dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga masyarakat yang luas. Banyak langkah kecil yang dilakukan perempuan justru menghadirkan dampak besar bagi sesama. Dan di obrolan siang hari ini, dengan tema dari perempuan untuk kemanusiaan, kita akan mengupas bagaimana kepedulian, empati, dan semangat berbagi dapat menjadi kekuatan untuk bisa menciptakan perubahan yang nyata. Dan sudah hadir di studio kami narasumber di obrolan siang kali ini, Ibu Hindun Jua Rohmi Handanasari. Beliau Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sumber sekaligus sebagai relawan Sibat PMI. Saya sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hindun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, sebagai perempuan-perempuan yang tangguh gitu ya, Bu Hindun.
2: Insyaallah.
1: Iya, insyaallah. Sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai ketua pos pelayanan terpadu, kemudian relawan Sibat PMI begitu ya, Bu ya. Iya. Bu Hindun, kalau kita berbicara tema kita siang hari ini, bagaimana dari perempuan untuk kemanusiaan? Mengapa sih peran perempuan ini begitu penting dalam isu-isu kemanusiaan saat ini, Bu?
2: Bagi saya sendiri, Nje, itu perempuan memang harus mandiri.
1: Oke, setuju. Nje,
2: mandiri, dan kita memang sejak dulu kami dari remaja itu memang sudah masuk di hati kita, sudah terketuk di tempat itu, relawan.
1: Oke,
2: itu,
1: ya. Oke, yang berhubungan dengan kemanusiaan,
2: iya,
1: begitu
2: betul,
1: ya. Oke,
2: iya.
1: Baik. Kalau menurut Bu Hindun sendiri, seperti apa sih kondisi persoalan kemanusiaan sendiri yang mungkin sekarang ini banyak membutuhkan sentuhan-sentuhan kita sebagai perempuan gitu ya?
2: Malah terutama perempuan dan anak, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Terutama perempuan dan anak, karena banyak kekerasan juga di rumah tangga maupun di luar. Disinilah kita sebagai perempuan kepada diri saya sendiri bergerak, begitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terutama untuk membantu di mana anak atau perempuan, seorang ibu kadang kekerasan dalam rumah tangga itu, kita harus bisa membantu sampai
1: support lah ya,
2: mendampingi juga sampai ke mungkin sampai ke ranah hukum seperti itu.
1: Oke, okay. Seperti yang biasa dilakukan di pos pelayanan terpadu itu, begitu ya.
2: Betul.
1: Banyak persoalan atau hal-hal yang bersifat kemanusiaan bisa ditangani atau didampingi begitu ya,
2: betul.
1: Bu ya. Oke, okay. Kalau Bu Hindun sendiri sejak kapan terjun di relawan Sibat PMI itu apa tuh, Bu? Sibat PMI itu apa?
2: Sibat PMI itu adalah
1: PMI itu Palang Merah Indonesia.
2: Palang Merah Indonesia.
1: Oke, okay. Sibatnya apa itu? Sibat.
2: Untuk Sibat itu membantu kemasyarakatan.
1: Ada singkatannya, ada kepanjangannya enggak sih?
2: Ada.
1: Oke,
2: okay,
1: baik. Jadi memang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja,
2: betul,
1: Ibu Hindun ini, tapi juga sebagai relawan Sibat PMI gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Jadi berhubungan dengan Palang Merah Indonesia.
2: Untuk okay. Sibatnya sendiri, kami juga sudah berkecimpung di Sibat itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu adalah siaga bencana berbasis masyarakat.
1: Oh, Sibat. Siaga bencana berbasis masyarakat.
2: Iya.
1: Apa itu? Apa saja gitu? Siaganya itu apa saja?
2: Siaganya umpamanya kalau di Solo sudah tidak ada nih banjir.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kalau kemarin tahun 2025 itu di beberapa di daerah Joglo, Banjarsari itu masih ada karena genangan air yang ada di underpass itu tidak bisa mengalir.
1: Oh ya.
2: Secara
1: awal-awal waktu itu ya Joglo itu ya.
2: Nah, di situ memang itulah kita langsung.
1: Jadi ikut terjun begitu?
2: Iya,
1: oh,
2: betul. Contohnya kita harus asesmen yang terkena bencana itu juga.
1: Oke. Okay.
2: Lalu kita membuat tempat-tempat darurat bagi yang terkena dampak bencana. Setelah selesai kita daftar, kita buat sedemikian rupa, kita juga membuat DU. DU apa itu? Dapur umum.
1: Oh, dapur umum. Iya. Jadi artinya memang biasanya kalau relawan SIBAT sendiri ini memang khusus perempuan semua atau
2: tidak?
1: Campur.
2: Campur, laki-laki, okay. Remaja.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Tua pun 60 ke atas masih bisa, okay. Masih ada.
1: Oke, okay. Asalkan mampu begitu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Kalau menurut Bu Hindun sendiri, mengapa sih perempuan ini memiliki peran penting dalam kegiatan sosial sendiri, Bu? Selain pastinya menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang ibu begitu ya, dalam kehidupan masyarakat gitu.
2: Saya sendiri memang terketuk nje. Hati saya terketuk di relawan itu,
1: okay,
2: suka baik. Membantu membantu ataupun menolong dengan ikhlas. Di perempuan itu sendiri, dan kami sendiri juga membentuk di wilayah-wilayah itu perempuan-perempuan yang tangguh,
1: okay.
2: Yang dinamakan nantinya insya Allah rencana perempuan Sri Kandi.
1: Perempuan Sri Kandi, perempuan, yeah. Yang tangguh itu perempuan yang seperti apa sih, Bu? Tahan bantingan atau bagaimana?
2: Kita begitu? Bisa segala macam, Mbak.
1: Oh, oke, okay. Segala,
2: iya,
1: macam,
2: segala baik. Macam. Contohnya, seumpamanya kita di rumah dulu nje, di rumah dulu kita harus bisa menjaga bila ada kebencanaan kan, belum tentu suami di rumah terus.
1: Betul.
2: Seumpamanya kita dalam gas itu ada kebocoran, nah itu, okay. Kita bisa,
1: okay.
2: Bergerak sendiri, yeah. Contohnya seperti itu.
1: Oh, jadi memang mandiri hal-hal yang bisa dikerjakan, yeah. Tanpa kita menunggu pasangan kita, oh, atau suami kita, yeah. Begitu
2: ataupun
1: ya.
2: Ataupun orang lain.
1: Ataupun orang lain. Oke. Okay. Tapi kalau mungkin untuk membenarkan apa apa genteng yang bocor mungkin belum kali ya.
2: Insya Allah saya sudah, Mbak.
1: Oh.
2: Iya.
1: Wanita yang tangguh sekali, betul. Ternyata ya. Kalau saya memang belum berani karena mungkin terlalu berat badannya, takut malah ambrol gitu.
2: Sudah,
1: ya,
2: Mbak.
1: Oke, okay, baik.
2: Sudah.
1: Oke, berarti pasangan Bu Hindun enak ya, maksudnya bukan enak dalam arti kata, wah Bu Hindun sudah bisa apapun begitu kan, bisa, yeah. Mengerjakan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki begitu.
2: Betul.
1: Oke, ini sebagai contoh juga kalau wanita atau perempuan itu memang harus apa namanya sekarang menjadi wanita yang tangguh gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara di perempuan dalam pos pelayanan terpadu, khususnya di Kelurahan Sumber, begitu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Sebenarnya tugas utamanya PPT Kelurahan ini apa sih Bu dalam melayani masyarakat sendiri, khususnya mungkin yang berhubungan dengan kemanusiaan gitu Bu?
2: PPT di Kelurahan kita memang sering mengadakan rapat, terus bila ada, alhamdulillah ya di wilayah kami belum ada tentang kekerasan atau
1: alhamdulillah
2: apa,
1: ya. Alhamdulillah. Semoga tidak gitu ya.
2: Justru malah dari luar seperti, okay. Itu. Contoh dari luar dibawa ke Sumber. Nah disitulah kita.
1: Kenapa dibawa ke Sumber? Kenapa tidak dibawa ke lokasinya sendiri?
2: Ada dari orang pertengkaran di lokasi
1: layak, situ.
2: Di lokasi situ. Mau tidak mau kita harus,
1: okay.
2: Mengingatkan dan kita, okay. Berusaha. Untuk di mana dia bertempat tinggal, nah disitulah kita nanti memanggil. Contohnya, umpamanya dari orang Banyuanyar, yeah. Atau orang dari Ketelan, kita bersinergi bersama-sama dengan PPT di wilayah itu.
1: Oke. Okay. Selain itu, apa lagi kegiatan yang dilakukan PPT di Kelurahan Sumber sendiri, Bu?
2: Saat ini ada kegiatan
1: yang mungkin melibatkan perempuan ya gitu ya,
2: iya.
1: Sesuai dengan tema kita.
2: Ini kita juga di PPT juga tidak mengadu kekerasan dalam rumah tangga saja,
1: iya.
2: Ataupun anak. Tapi kita juga di PPT bergerak bersama ibu-ibu untuk karena ini digencarkan pemerintah untuk sampah itu,
1: iya.
2: Nah itu kita juga menjalankan, okay. Di situ.
1: Apa juga yang dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah ini yang pastinya menjadi PR kita semua, ya sekarang,
2: betul.
1: Ini. Ya. Apa yang dilakukan yang hal yang terkecil,
2: ya,
1: dulu
2: satu
1: yang dilakukan
2: kita
1: di situ?
2: Bersih-bersih. Untuk membuat pupuk juga,
1: okay.
2: Organik, okay. Non-organik, yeah. Atau lindi. Seperti, okay. Itu, Mbak. Alhamdulillah dengan seperti itu ibu-ibu kita ajak, alhamdulillah mau,
1: okay.
2: Sedikit-sedikit.
1: Kemudian memilah sampah juga mungkin dari,
2: iya, betul.
1: Dapur,
2: dari
1: gitu ya.
2: Dapur, dari plastik, non-organik dan non-tidak organik seperti, okay. Itu. Nah itu nanti kita pilih juga, seperti itu.
1: Ada lagi kegiatan lain di PPT Kelurahan Sumber sendiri selain itu tadi yang Ibu sebutkan?
2: Untuk sementara ini karena belum ada kegiatan-kegiatannya lain, kita memang ya mengikuti
1: rutinitas aja,
2: rutinitas gitu ya? Kegiatan itu aja.
1: Oke. Kalau berbicara sebagai relawan gitu ya, relawan itu ya memang identik dengan bencana, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan lah pastinya ya, begitu. Tidak semulus jalan tol begitu ya,
2: betul,
1: Bu ya, kalau saya sampaikan. Apa sebenarnya yang semenjak atau sejauh ini menjadi relawan, apa yang pernah Ibu Hindun dan teman-teman hadapi, apa kesulitan-kesulitan dalam menjadi relawan, khususnya di relawan Sibat ini ya?
2: Alhamdulillah nggak ada ya Mbak ya, karena kita jalankan dengan hati ikhlas, senang. Di situ kita seperti itu. Kalau kendalanya insya Allah nggak ada. Cuma kalau kadang beberapa seumpamanya Mbak, kita ada kegiatan yang harus membutuhkan sesuatu, itu kadang hanya keterlambatan itu aja.
1: Kalau pengalaman yang apa ya, pengalaman yang menarik selama menjadi relawan sendiri apa? Kalau tantangannya mungkin hampir tidak ada begitu ya. Kalau pengalaman yang pernah menjadi, yang dialami, yang mungkin bisa menjadi cerita begitu loh Bu.
2: Pengalaman kemarin ada kegiatan di Tawangmangu, ya itu tentang kegiatan-kegiatan untuk kembali lagi ya ke kemanusiaan seperti itu. Waktu itu ada kegiatan mengatasi gempa. Kalau di Solo insya Allah gempa itu ya Mbak ya masih ada lah. Disitulah kita benar-benar luar biasa sekali gitu. Kita cara-caranya untuk mengatasi atau apa itu.
1: Kolaborasi dengan siapa Bu? Kalau relawan seperti itu, kalau
2: itu bersama kita Sibat, untuk Sibat sendiri Mbak.
1: Oh, Sibat sendiri.
2: Iya, betul,
1: begitu ya. Baik. Ada berapa anggota Bu relawan Sibat itu?
2: Itu kalau untuk seluruhnya itu banyak Mbak, 100-an lebih.
1: Seluruh Surakarta maksudnya?
2: Iya, 100-an lebih. Karena setiap kelurahan pasti ada.
1: Dan kebanyakan campur ya, enggak hanya wanita saja, laki-laki juga.
2: Tapi
1: ada.
2: Tapi kebanyakan perempuan.
1: Kebanyakan perempuan.
2: Perempuan juga 30%.
1: 30% dari relawan itu perempuan. Ya, lumayan banyak Bu nanti ya. Oke, baik. Bu Indah, nanti kita lanjutkan obrolan kita ya. Kita mengundang pendengar dulu untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Anda pendengar khususnya mungkin ya perempuan-perempuan di luar sana yang pengen apa mengetahui cerita bagaimana Bu Hindun dan teman-teman di Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sumber ataupun sebagai relawan Sibat PMI bisa bertanya kepada kita di obrolan siang hari ini di 0271638055 dan di WhatsApp 081390015525. Kami juga sedang live YouTube di RRI Surakarta ya, mohon subscribe juga atau mungkin bantu share-share juga. Gitu. Sesaat lagi kami kembali.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan siang hari ini. Kami juga live di YouTube kami di RRI Surakarta Live. Dan sudah saya buka line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525 dengan tema kita dari perempuan untuk kemanusiaan. Ibu Hindun, terima kasih ya sudah menunggu. Sama-sama. Tapi sebelum kita lanjutkan, sudah ada yang bergabung melalui telepon. Ya. Saya izin untuk mengangkat dulu. Oke. Selamat siang Pak Cu.
2: Selamat siang.
1: Baik,
2: Mbak Ria.
1: Siap. Kabarnya sehat Bapak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat, baik. Ada yang mau ditanyakan langsung kepada Bu Hindun, Pak Cuk?
2: Oke. Selamat siang Ibu Induk, siapa Cuk dari Wonogiri?
3: Selamat siang, Pak.
1: Iya, langsung pada pertanyaannya, Pak Cuk.
2: Selain banjir apa yang dibantu?
1: Oke, baik.
2: Lalu seperti donor darah. Yang terjadi banjir kan pasti ada kebutuhan mobil ya.
1: Iya.
2: Pasti sudah disediakan oleh pihak PMI atau pihak yang BPD. Lalu ada orang tak sadarkan diri kemana Ibu?
1: Oke, okay, baik.
2: Bu Induk. Terima kasih Bu Induk.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Cu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Cu di Wonogiri seperti yang tadi juga saya tanyakan, selain membantu relawan ini ya dalam bencana banjir sendiri, apa yang dilakukan mungkin Bu Hindun?
4: Ya tadi Bapak bilang dari Bapak Wonogiri ya.
1: Pak Cu ya.
4: Pak Cu dari Wonogiri. Kita hanya membantu dari PMI bila ada kegiatan banjir atau donor darah, kita selalu berhubungan dengan PMI.

0: Assalamualaikum Ibu Narasumber.
1: Waalaikumsalam. Monggo silakan Mbah Tarmi.
0: Ajeng pangklet.
1: Iya.
0: Daerah nusukan niku kan ajeng dibablas keten menapati kok mboten mangkal padahal nggen perapatan nusukan niku padahal banyune menggenang teng mriku ning sakniki alhamdulillah dalane pun dipotong dadi di alir keten kali gilingan mriku.
1: Oke, yang mau ditanyakan.
0: Nek lewat banjir ngoten niku nggih wedi kendaraane elek mengke matur.
1: Iya, oke. Oke,
0: kemudian ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bu Hindun untuk lokasi nusukan ya.
2: Iya.
1: Seperti apa itu? Relawan ini juga membantu enggak sih? Untuk apa namanya banjir juga banjir karena mungkin apa ya? Kan sekarang kan lagi diperbaiki ya nusukan.
2: Betul.
1: Itu ya untuk apa namanya drainase begitu ya. Nah itu seperti apa? Dilibatkan nggak sih relawan Sibat sendiri?
2: Seumpamanya itu benar-benar tidak bisa kita lewati, itu kita bisa bersama-sama dengan relawan Sibat dan dari teman-teman yang lainnya. Itu kita bisa memompa air, Mbak. Biasanya seperti itu. Contoh di Joglo kemarin, itu juga kita mencari pompa air untuk mengurangi air itu.
1: Oh, gitu.
2: Dibet air itu.
1: Oh,
2: iya.
1: Iya. Membantu juga, terlibat juga begitu ya. Oke, baik. Ya. Kalau menurut Bu Hindun sendiri gimana cara apa bisa menumbuhkan gitu ya kepedulian kepada masyarakat, kepedulian sosial di lingkungan masyarakat sendiri, Bu?
2: Untuk kepedulian itu alhamdulillah kita ada pendekatan ada pendekatan paling tidak kita ada rapat lalu kita temukan bersama-sama paling tidak di RT dulu nah di RT dulu itu kita adakan rapat bersama-sama perempuan ataupun dengan remaja-remajanya untuk peduli terutama di lingkungan sendiri, lingkungan masing-masing
1: lingkungan
2: sendiri.
1: Sekitar kita dulu gitu ya
2: Nah, setelah itu baru kita memang harus di luar.
1: Emang masih banyak ya Bu yang gak peduli lingkungan gitu?
2: Kalau banyak banget Mbak.
1: Oke, contohnya
2: banyak.
1: Seperti apa?
2: Contohnya membuang sampah di sungai.
1: Ya, itu masih banyak terjadi
2: juga. Masih banyak
1: ya?
2: Sekali. Kemarin kita juga bersih-bersih bersama-sama kerja bakti paginya.
1: Jadi ikutan juga bersih-bersih sungai begitu?
2: Iya, betul.
1: Baik.
2: Siangnya sudah banyak sekali Mbak. Seperti itu. Memang belum ada kepedulian di masyarakat.
1: Nah itu, kok nek wis banjir bingung.
2: Bengok-bengok.
1: Oke, baik. Kepedulian ini memang harus berarti memang ini tugas juga dari apa namanya pos pelayanan terpadu juga begitu ya untuk pokoknya menggencarkan
2: ya antara pemerintah sama
1: itu tadi.
2: Relawan harus bisa
1: bersinergi. Pemerintah, relawan dan masyarakat sendiri pastinya. Oke, kemudian kalau untuk apa namanya kelompok rentan sendiri apa yang bisa dilakukan dari apa namanya pos pelayanan terpadu atau mungkin dari relawan sendiri, Bu?
2: Untuk rentan itu kita kadang-kadang di sini yang kami sudah lakukan yaitu kadang kita setiap bulan kita membantu yaitu ya berupa sembako. Iya, setiap bulan bagi warga masyarakat yang satu kurang mampu janda atau sudah lanjut usia atau yang berkebutuhan khusus
1: disabilitas.
2: Iya betul. Itu sudah di Surakarta dari bersama PMI dan teman-teman sudah.
1: Artinya memang data apa penerima manfaat itu sudah ada di pos pelayanan terpadu gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, iya.
1: Oke, ada kriterianya. Oke. Kalau masyarakat itu kan tidak hanya kita sebagai apa istilahnya yang lanjut usia atau mungkin yang sudah dewasa, anak-anak muda juga banyak begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana mengajak generasi muda untuk bisa peduli pada kegiatan kemanusiaan? Kadang-kadang kan anak muda sekarang ini senang hobinya kan cuman ya mungkin senang-senang saja walaupun tidak semuanya seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kesadaran anak-anak muda khususnya untuk lebih aware gitu ya, lebih peduli kepada kegiatan kemanusiaan seperti apa?
2: Kita bersama muda-muda bekerja sama Mbak. Kita dekati. Kita dekati pelan-pelan nanti untuk bersama-sama kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Contohnya kita kerja bakti itu tadi. Terus bila ada warga yang dalam kekerasan dalam rumah tangga ataupun anak. Nah, penjualan juga itu kita tidak harus

0: mengandalkan pemerintah, selagi kita bisa, mari kita jalankan seperti itu.
1: Oke, gitu. Oke, baik. Tapi kan mungkin juga ada masyarakat yang mungkin apa ya, mengetahui mungkin ya ada mungkin kegiatan atau kejadian kejadian yang kurang mengenakan tapi nggak mau lapor, iya, begitu. Betul, seperti seperti apa itu, Bu? Masih ada nggak sih seperti itu?
0: Alhamdulillah saya belum menemui, Mbak.
1: Belum menemui ya. Iya, oke. Oke, memang harus peduli di sekitar begitu ya. Oke. Kemudian harapan Bu Hindun sendiri terhadap perempuan khususnya di bidang kemanusiaan apa sih ke depannya?
0: Bagi saya untuk perempuan-perempuan jangan lelah untuk berbuat baik.
1: Oke.
0: Tetap semangat walaupun karena juga di relawan ataupun di PPT itu banyak yang sepuh-sepuh.
1: Oh, banyak yang sepuh?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Paling semangat. Paling sepuh berapa memang?
0: Yang 70 ada, Mbak.
1: Oh, ada ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik.
0: Betul.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, mau tetap semangat. Jangan lelah untuk berbuat baik di masyarakat.
1: Oke. Okay. Ya. Ini sekaligus pesan juga ya kepada kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan di luar sana ya, terutama untuk penggerak kemanusiaan sendiri. Ke depan ada apa namanya kegiatan yang mau dilakukan begitu, Bu? Dari apa namanya pos pelayanan terpadu Kelurahan Sumber sendiri atau mungkin dari relawan sendiri?
0: Untuk PPT itu nanti rencana mungkin untuk lebih ke depannya biar lebih baik kita pertemuan juga kita rutinitas untuk pertemuan karena saat ini pertemuannya kurang, Mbak. Bagi saya di wilayah lain itu ya kurang seperti.
1: Kalau
0: itu.
1: Kegiatan di ini 17-an nih, kan ini bulan Agustus nih.
0: 17-an luar biasa, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Sudah ada juga rencana atau kegiatan yang mau dikerjakan?
0: Kita rencananya mau ini kegiatan ya ibu-ibu lansia,
1: rencana gitu.
0: Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Siap. Pokoknya semangat begitu ya.
0: Betul.
1: Yang penting sehat ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Terima kasih ya Bu Hindun ya.
0: Sama-sama.
1: Sudah ngobrol bareng saya dan pendengar di sini di obrolan siang. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di sana juga semakin apa ya menjadi perempuan yang tangguh gitu.
0: Amin.
1: Ya. Dan mandiri ya harapannya seperti itu. Sehat ya Bu Hindun.
0: Sehat.
1: Sehat amin. Untuk Ibu Hindun dan teman-teman di pos pelayanan terpadu dan juga di relawannya. Jangan jangan bosan untuk berbuat baik, Bu.
0: Insyaallah tidak, Mbak.
1: Baik. Sehat selalu Bu Hindun. Terima kasih. Amin. Baik. Pendengar terima kasih Anda sudah menyimak obrolan siang kami bersama Ibu Hindun Juwarohmi Handanasari ya dari Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sumber, beliau sekaligus relawan Sibat PMI. Dan Anda tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar Surakarta, siang ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 287 kantong darah, golongan darah B 504 kantong darah, golongan darah O 507 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 355 kantong darah. Untuk Anda yang membutuhkan informasi atau membutuhkan darah, bisa langsung datang ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, atau bisa menghubungi informasi customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk informasi mobile unit bisa menghubungi di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan ambulans 24 jam dari Palang Merah Indonesia bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Dan kami sesaat lagi bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalmet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat dia perak emas Hapkido, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan jedanya kita tidak membuka line telepon atau WhatsApp dulu ya untuk hari ini, karena nanti Anda bisa bergabung bersama kami, ada narasumber yang akan hadir di jendela cerita Anda siang hari ini, pendengar, dan kita mau bersama-sama atau ngobrol dengan teman-teman kita dari disabilitas gitu ya, dan kita mau ngobrolin bagaimana mendeklarasikan hak asasi manusia untuk teman-teman kita yang tuna dengar ya, atau tuli begitu ya. Dan nanti akan hadir narasumber kami di studio. Nanti Anda bisa ikutan bergabung di jendela cerita siang hari ini, jam 12 sampai dengan jam 1 siang.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Satu lagu dari Cakrakan kepada hati di menit ke 50 lepas dari jam 11 siang pendengar. Dan Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini bersama saya Riana Nisurya yang menemani aktivitas Anda sampai nanti jam 3 sore dan menemani istirahat siang Anda. Sesaat lagi akan hadir jendela cerita Anda. Saya tidak sendiri di jeda siang hari ini. Saya nanti kedatangan tamu dari teman-teman disabilitas ya, tuna rungu. Ada nanti Rizky Agus Rafael, koordinator Pus Bisindo Jawa Tengah, ada Mbak Luhung Kusumaning Dewi, ada juga Mbak Amarta Dian sebagai juru bahasa isyarat. Nanti kita akan ngobrol bersama teman-teman dari difabel atau yang mengalami tunarungu begitu ya. Dan keterbatasan itu tidak membatasi semangat mereka pastinya dalam berkarya. Nanti kita mau cari tahu bagaimana mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli begitu ya, untuk teman-teman tuli atau tuna rungu. Nanti Anda bisa bergabung bersama saya di dan narasumber kami ya di jendela cerita Anda di telepon, di WhatsApp, dan nanti juga kami live YouTube di RRI Surakarta Live. Kemudian saya juga live di TikTok kami Pro 1 Surakarta. Di subscribe, di follow, di bantu-bantu share juga, tap-tap di ini juga ya, di bantu share juga begitu ya. Dan pendengar, nanti kita ngobrol lebih banyak dengan teman-teman sesaat lagi yang mengangkat bagaimana mendeklarasikan hak asasi manusia untuk teman-teman tuli atau tunarungu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini. Saya sekarang lagi mau ngobrol di jendela cerita Anda. Saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu yang akan ngobrol bareng kita di jendela cerita Anda. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun di WhatsApp. Dan kami sedang siaran live YouTube di RRI Surakarta Live. Dan tema kita di jendela cerita Anda siang hari ini, bagaimana mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Dan hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada setiap insan tanpa memandang latar belakang, kondisi, fisik maupun cara seseorang berkomunikasi. Namun sudahkah kita benar-benar memastikan bahwa hak tersebut juga dapat dinikmati secara setara oleh teman-teman tuli kita? Hari ini kita akan membahas sebuah langkah penting, yaitu deklarasi hak asasi manusia untuk tuli. Sudah hadir di studio Pro 1 siang hari ini ada Mas Rizky Agus Rafael, beliau koordinator Pusbisindo Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Mbak Luhung Kusumaning Dewi. Dan ada lagi Mbak Amarta Dian. Mbak Dian ini sebagai juru bahasa isyarat. Juga ada Mbak Lina sebagai juru bahasa isyarat juga, yang akan membantu teman-teman kita untuk ngobrol di siang hari ini. Baik, kami langsung ngobrol aja ya, saya langsung ngobrol aja. Perkenalkan ya Mas Rizky, Mas Luhung, Mbak Dian, dan Mbak Lina. Saya Riandani Surya yang akan memandu jendela cerita Anda siang hari ini. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semua. Ini Mbak Luhung juga walaupun disabilitas masih bisa berkomunikasi. Nanti Mas Rizky akan dibantu oleh Mbak Lina dan Mbak Dian begitu ya, untuk bisa ngobrol bersama saya dan pendengar semua di RRI. Baik, kalau kita berbicara tema kita siang hari ini, bagaimana mendeklarasikan hak asasi manusia. Saya bertanya ke Mas Rizky dulu mungkin ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan deklarasi hak asasi manusia untuk orang tuli?
2: Sebetulnya hak secara umum itu sama seperti hak secara umum ya, untuk hak dengan teman-teman tuli ini, seperti contohnya hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan komunikasi. Kemudian untuk mendapatkan informasi, kemudian untuk mendapatkan pelayanan publik juga. Sebenarnya banyak hak teman-teman tuli untuk bisa berkembang. Tapi untuk sekarang ini masih berjalannya masih sedikit-sedikit, belum mendapatkan secara full untuk haknya. Jadi teman-teman ini butuh benar-benar akses untuk bisa berkembang. Jadi teman-teman ini bisa setara dengan teman-teman yang lain.
1: Oke, artinya memang dengan keterbatasan sendiri dari Mas Rizky dan teman-teman disabilitas, kalau terutama yang tuli gitu ya, tidak mau mungkin tidak mau dibedakan begitu, karena memang bisa berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat begitu ya, Mas Rizky ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Ya, mendengar, kalau mungkin mendengar bingung kenapa yang saya tanya Mas Rizky, kemudian yang menjawab Mbak Dian, karena ini Mbak Dian menjadi juru bahasa isyaratnya dari teman-teman kami ini ya. Ada Mas Rizky, ada kalau Mbak Dewi atau Mbak Luhung panggilannya? Mbak Dewi, Mbak Luhung?
3: Panggilnya Zuma.
1: Oh, Zuma. Oke, Kusumaning Dewi, Zuma. Ya, oke, betul. Baik. Kalau Mbak Zuma ini masih bisa berkomunikasi dengan kami begitu. Oke. Kalau sebentar ya Mbak Zuma ya, saya masih ke Mas Rizky. Mas Rizky sendiri ini adalah koordinator Pusbisindo Jawa Tengah. Sebenarnya apa sih Pusbisindo itu, Mas Rizky?
2: Oke, jadi Pusbisindo ini adalah seperti kelas mengajar bahasa isyarat. Jadi untuk semua Jawa Tengah gitu.
1: Oke, kelas mengajar bahasa isyarat.
2: Jadi kami di Solo itu membuka kelas bahasa isyarat secara tatap muka di Solo seperti itu.
1: Oh, oke.
2: Dan rencana nanti Pusbisindo akan buka di Semarang.
1: Oh begitu. Jadi memang ini koordinator Pusbisindo Jawa Tengah begitu ya. Sebenarnya Mas Rizky, kalau Pusbisindo sendiri ini cabangnya ada berapa di Indonesia?
2: Nah, kalau seluruh Indonesia itu ada 16 cabang.
1: Lumayan banyak juga ya.
2: Iya, betul okay. Sekali banyak.
1: Iya, kalau kita berbicara bahasa isyarat itu kan untuk komunikasi antara untuk kita yang teman-teman disabilitas tuna rungu dan tuna wicara begitu ya, Mbak Mas Rizky ya. Sebenarnya bahasa isyarat internasional itu seperti apa sih? Apa sih?
2: Oke, jadi bahasa isyarat internasional itu seperti kalau misalnya ada acara nih, acara olahraga internasional, semua berkumpul seperti okay. itu. Okay. Kemudian isyaratnya itu biasanya pakai gestur yang pertama, kemudian yang kedua adalah otomatis kan setiap negara itu kan pasti akan mempunyai khas masing-masing. Nah, itu okay. kita akan menjadikan satu dan memakai bahasa ASL tadi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Internasional.
1: Artinya berarti legis, setiap negara berbeda bahasa isyarat itu. Atau pada dasarnya umumnya sama?
2: Iya, betul sekali, berbeda.
1: Oh, oke. Okay.
2: Seperti itu. Jadi nanti kebanyakan pakainya gerakan gestur seperti
1: gestur
2: itu.
1: Gestur ya, seperti yang sekarang dilakukan Mbak Dian sama Mbak Lina untuk memberikan informasi kepada Mas Rizky begitu tentang pertanyaan saya begitu ya Mas Rizky ya. Oke, okay, baik. Kalau bahasa isyarat sendiri bersifat universal di seluruh dunia?
2: Tidak ya, jadi semuanya itu berbeda-beda bahasa
1: isyarat. Oke, berbeda-beda. Seperti kalau di Indonesia seperti apa contohnya? Seperti yang sekarang dilakukan Mbak Lina sama Mbak Dian ini kepada Mas Rizky?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Oke, saya ke Mbak ini dulu deh, Mbak Suma ya, Mbak. Oke, Mbak Suma, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, kalau Mbak Suma ini sendiri mengalami kekurangan atau disabilitas dalam hal apa? Masih bisa mendengar suara saya atau?
3: Saya itu menggunakan alat bantu dengar.
1: Oh, sekarang memakai alat bantu dengar gitu ya. Oke, baik. Sudah sejak kapan mengalami kurang pendengaran ini, Mbak Suma?
3: Saya itu dari lahir.
1: Oke.
3: Okay. Tetapi saya memakai alat bantu dengar itu dari kecil.
1: Dari kecil.
3: Tapi sekarang masih memakai alat bantu dengar.
1: Sekarang sudah umur berapa?
3: Sekarang sudah umur 21 tahun.
1: 21 tahun. Baik. Artinya dengan kekurangan yang disandang oleh Mbak Suma sendiri tidak menghalangi untuk Mbak Suma bersosialisasi begitu ya dengan teman-teman begitu. 21 tahun sekarang apa yang dikerjakan? Apakah masih sekolah, kuliah atau mengerjakan apa?
3: Sekarang masih kuliah.
1: Kuliah di mana?
3: Uni UNS.
1: UNS. Oke, jurusan?
3: Jurusannya pendidikan luar biasa.
1: Pendidikan luar biasa. Semester berapa, Mbak?
3: Sekarang semester 5.
1: Semester 5. Oke. Kalau Mbak Suma sendiri di tempat kuliah begitu ya. Kan beda dengan teman-teman yang lain begitu ya. Selama ini mungkin menjadi cerita atau pengalaman Mbak Suma sendiri dengan kekurangan Mbak Suma tapi bisa bersosialisasi dengan teman-teman normal lainnya. Oke. Okay. Iya.
3: Ambantannya itu
1: Oke. Jadi ini sedang ditranslate oleh Mbak Lina kepada Mbak Suma, begitu?
3: Sebenarnya itu saya nggak sendiri tulinya, ada teman-teman lain.
1: Banyak teman yang sepenanggungan begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Itu yang membuat semangat.
3: Iya.
1: Oke, baik. Tidak ada kesulitan apa-apa dalam proses belajar mengajar. Oke, baik. Baik. Ini saya salut begitu ya dengan teman-teman yang hadir di jendela cerita Anda siang hari ini pendengar. Saya Mbak Suma, saya ke Mas Rizky lagi ya gitu. Ini ada beberapa yang tadi disampaikan ke saya gitu yang harus saya tanyakan. Ini ada yang pertama ini HBII 2026. Sebenarnya HBII itu apa sih Mas Rizky?
2: Hari Bahasa Isyarat Internasional. Mm-hmm. Hari Bahasa Isyarat Internasional.
1: Oke, itu diperingati setiap
2: setiap tanggal 23. Mm-hmm. Tapi biasanya itu di akhir pekan kayak gitu. Okay. Jadi mungkin di tanggal 27 September.
1: 27 September. Apa
2: sebetulnya untuk harinya itu tanggal 23 September.
1: Hari besar apa? Hari Bahasa Isyarat Internasional begitu ya tadi ya.
2: Iya, betul sekali. Ah,
1: oke, okay. September. Kemudian apa namanya? Apa tema dan tujuan diselenggarakannya HBII 2026 ini, Mas Rizky?
2: Jadi mendeklarasikan hak untuk teman-teman tuli.
1: Oke. Hak apa sebenarnya sih yang perlu dideklarasikan untuk teman-teman tuli itu?
2: Iya, sebenarnya macam-macam banyak seperti layanan publik itu kita juga membutuhkan, kemudian informasi semuanya kita juga membutuhkan, kemudian juru bahasa isyarat saat ada acara-acara dengar berlangsung itu kita juga membutuhkan. Sebenarnya banyak
1: ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, untuk sekarang ini dalam apa namanya menyampaikan informasi apapun dari teman-teman tuli sendiri, juru bahasa isyarat sendiri kalau di Indonesia ini menurut Mas Rizky sudah mencukupi atau masih kurang sih untuk teman-teman tuli itu sendiri?
2: Belum mencukupi.
1: Belum mencukupi.
2: Masih kurang.
1: Ya. Masih banyak kurang begitu ya.
2: Untuk juru bahasa isyarat
1: Boleh,
2: tapi untuk di dunia kerja nih contohnya di rumah sakit.
1: Oke.
2: Di rumah sakit juru bahasa isyarat gak ada.
1: Gak ada. Oke, baik.
2: Kemudian di Dukcapil, di Dukcapil juga untuk juru bahasa isyarat tidak ada. Jadi teman-teman tuli di sini mandiri datang langsung ke pelayan publik tersebut.
1: Oke. Dengan keterbatasan juru bahasa isyarat sendiri, Mas Rizky, kemudian untuk mendapatkan informasi yang lengkap sebagai contoh gitu ya, mendatangi apa namanya fasilitas atau layanan publik, apa kemudian yang Mas Rizky lakukan?
2: Saya berusaha berkomunikasi dengan dengar. Jadi berusaha untuk tidak panik. Jadi mungkin dengan bantuan untuk menulis.
1: Gitu. Secara disampaikan apa yang menjadi apa namanya keinginannya melalui tulisan begitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Baik.
2: Jadi saling bertukar tulisan seperti itu.
1: Baik. Artinya memang keterbatasan juru bahasa isyarat sendiri di Indonesia ini memang masih kurang untuk teman-teman tuli begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nanti kita lanjutkan obrolan kita ya, Mas Rizky sama Mbak Suma. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di jendela cerita Anda siang hari ini. Bagaimana kalau saya melihat semangat dari teman-teman gitu ya, walaupun punya keterbatasan gitu, tidak menghalangi mereka untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu kegiatan. Apalagi Mbak Suma juga kuliah sebagai mahasiswa di Universitas 11 Maret. Kemudian Mas Rizky juga koordinator Pusbisindo Jawa Tengah. Nanti kita lanjutkan obrolan kita ya, Mas Rizky, kemudian Mbak Suma, ada Mbak Dian dan Mbak Lina juga. Anda bisa bergabung bersama kami di 02716380555 dan di WhatsApp di 081390015525.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini dan Anda masih bersama kami di Jendela Cerita Anda. Saya masih bersama Mas Rizky Agus Rafael, Koordinator Pusbisindo Jawa Tengah, ada Mbak Luhung Kusumaning Dewi, ada Mbak Amarta Dian sebagai juru bahasa isyarat dan ada Mbak Lina juga sebagai juru bahasa isyarat begitu ya. Dan tema kita siang hari ini mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Kalau tadi kita sudah ngobrol sedikit banyak begitu dengan Mas Rizky sama Mbak Suma begitu ya. Saya izin ya Mas Rizky sama Mbak Suma, saya ngobrol sebentar dengan para juru bahasa isyarat ini yang membantu komunikasi kita di siang hari ini. Mbak, mungkin karena nanti ke Mbak ini dulu ya, Mbak Dian dulu ya, karena Mbak Lina juga sedang membantu untuk mengisyaratkan apa yang saya sampaikan kepada Mas Rizky dan Mbak Suma. Mbak Dian sudah lama menjadi apa namanya juru bicara isyarat ini?
2: Kalau jadi juru bahasa isyarat mungkin baru 3 tahun.
1: 3 tahun ya, begitu?
2: Saya mulai belajar di awal itu tahun 2019.
1: Okay.
2: Itu COVID. Jadi online pertemuannya, saya juga baik. Ikut kelas dari Pusbisindo.
1: Okay. Oh, jadi menjadi juru bahasa isyarat ini memang harus ikut kelas juga begitu ya?
2: Sebenarnya mungkin bisa ya, bisa lewat Pusbisindo, tapi juga bisa langsung ngobrol sama teman-teman tulinya juga bisa seperti itu.
1: Okay. Kalau saya masih penasaran, kalau tunarungu itu otomatis tidak bisa berbicara atau hanya tidak mendengar saja begitu kasusnya?
2: Kalau selama ini yang saya temui itu tergantung sih.
1: Tergantung?
2: Iya, jadi semisalnya ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar tapi mungkin desibelnya yang berbeda, ada kekuatan yang mendengar itu berbeda. Contohnya ada 80% atau 20% atau memang total tidak bisa mendengar.
1: Okay. Kalau seperti, mohon maaf, kasus Mas Rizky sendiri ini berarti tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara begitu ya?
2: Iya betul, kalau dari jawaban dari Mas
1: Baik.
2: Edi seperti itu.
1: Okay, berarti dialami juga sejak lahir atau seperti apa?
2: Iya, kalau sejak Mas Eki dari lahir.
1: Okay. Beda kasus dengan Mbak Suma begitu ya. Kalau Mbak Suma masih masih bisa mendengar sedikit dan masih berbicara sedikit begitu ya, Mbak Dian ya. Mbak Suma mau ngobrol boleh? Okay. Dibantu Mbak Lina, nggak apa-apa.
3: Okay. Ditarik. Kalau tadi Mbak Suma menyampaikan kalau Mbak Suma dia juga selalu terapi bicara, jadi itu juga untuk mungkin membantu memperjelas
1: bisa. Baik. Masih bisa sisa, tertolong begitu ya?
3: Iya, dengan sisa suaranya tuh masih bisa untuk berbicara.
1: Okay. Baik. Mbak Lina, kalau keberadaan juru bahasa isyarat sendiri di Indonesia sekarang ini seperti apa sih untuk membantu apa teman-teman tuli dan tuna bicara sendiri ini?
3: Kalau dari segi banyaknya mungkin teman-teman sudah lumayan banyak daripada dulu waktu saya awal-awal belajar gitu.
1: Okay.
3: Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman mungkin akan lebih banyak di kota besar sih, seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, seperti itu. Walaupun di daerah-daerah seperti di Palembang, di Solo, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi itu juga sudah ada beberapa, di Lombok itu juga sudah beberapa ada teman yang memang sudah stay di sana untuk menjadi juru bahasa isyarat.
1: Okay. Kenapa itu tertarik menjadi juru bahasa isyarat Mbak Lina dan Mbak Dian?
3: Kalau saya sendiri sebetulnya sesederhana saya dulu waktu ngampus, saya di bis ketemu dengan teman tuli. Lalu saya melihat kok orang-orang ini ketika tahu itu orang tuli, mereka tidak mau berbicara, maksudnya tidak mau berkomunikasi.
1: Okay.
3: Entah karena takut, entah karena takut menyinggung seperti itu. Maka dari itu saya membandingkan dengan diri saya, kalau saya pergi ke luar negeri, saya tidak bisa bahasa negara tersebut, orang-orang itu juga akan pasti gak mau ngomong sama saya karena takut seperti itu. Makanya saya pikir, oh asik juga ya kalau saya bisa bahasa isyarat gitu. Jadi kalau teman-teman tuli di tempat umum kesepian, saya bisa jadi teman buat mereka. Sesimpel itu dulu saya berpikir
1: itu.
3: Jadi dulu gak berpikir bahwa oh ini adalah sebuah profesi atau bisa dikejikan pekerjaan. Tapi lebih kayak asik aja bisa ngobrol gitu. Kalau saya, kalau Mbak Dian, monggo Mbak Dian.
1: Ya, ini sebagai apa ya? Sebagai deskripsi sekarang ini saya lagi melihat Mbak Lina dan Mbak Diani semangat sekali untuk memberikan isyarat kepada Mas Rizky yang notabene memang benar-benar tidak pure, tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara begitu. Jadi kalau Mbak Lina sedang mendengarkan saya, mendengar saya sambil mengisyaratkan kepada Mas Rizky, kemudian Mbak Dian menyampaikan apa yang menjadi jawaban dari Mas Rizky untuk pertanyaan saya begitu ya. Menarik jendela cerita Anda siang hari ini, tapi saya juga mengundang pendengar ya, Mas Rizky atau Mbak Suma yang ingin bergabung bersama kita di sini sekedar mungkin sharing atau pengen tahu lebih jauh mengenai cerita Mas Rizky dan Mbak Suma gitu. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 638055 dan di WhatsApp di 081390015525. Izin ya Mas Rizky, Mbak Suma, Mbak Dian, Mbak Lina, ini ada pendengar yang bergabung di jendela cerita Anda siang hari ini. Saya izin mengangkatnya dulu. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
4: Selamat siang Wadia.
1: Selamat siang Pak Cu. Ada yang mau ditanyakan?
4: Selamat siang Mbak Lina yang juru bicara.
1: Mbak Lina dan Mbak Dian.
4: Rizky sama Mbak Dian.
1: Oke, mau bertanya kepada Mas Rizky juga nggak apa-apa. Nanti bisa disampaikan kedua juru bicara.
4: Seperti itu kan. Iya. Iya. Itu kan orang pekerja di Surabaya Tengah atau di Surabaya itu ada nggak Mbak Lina?
1: Oke. Yang bekerja gimana ya, Pak? Teman tuli begitu?
4: Di Mas Rizky Mas Jena ada peluang kerja enggak?
1: Oh, peluang kerja untuk teman-teman disabilitas khususnya ya, seperti Mas Rizky begitu ya sama ya, Mbak ya, Suma.
4: Oke.
1: Oke, baik.
4: Ya.
1: Baik.
4: Itu saja Mbak ya.
1: Siap.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cu ya. Oke. Baik. Kemudian dijawab dulu deh. Ada nggak sih peluang kerja untuk teman-teman seperti Mas Rizky atau Mbak Suma sendiri di Indonesia ini? Atau mungkin harapan dari Mas Rizky atau Mbak Suma sendiri nanti ke depannya seperti apa untuk peluang kerjanya begitu? Kesempatan bekerja.

0: teman-teman okay. tuli untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian lingkungan kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja itu semuanya mungkin bisa berisyarat, kemudian ramah terhadap teman-teman tuli dan juga bisa menerima, bisa membuka diri dan bisa menerima teman-teman tuli untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut.
1: Oke, okay, baik. Harapan yang
0: kalau sekarang hambatannya itu banyak untuk teman-teman tuli bekerja, mungkin karena perusahaan dan teman-teman itu tidak paham tentang budaya tuli.
1: Oh oke, okay. Jadi memang apa namanya, secara apa ya, kalau sebutannya ya dukungan begitu ya untuk lingkungan sekitar begitu ya. Oke.
0: Okay. Iya iya betul okay. sekali.
1: Oke, baik. Kalau saya membaca, mau saya istilah tuli dan tunarungu itu sebenarnya apa sih perbedaannya?
0: Oke, okay, jadi untuk tunarungu itu seperti sakit, kalau kata Mbak.
1: Okay.
0: Seperti sakit, biasanya ada kakek-kakek, terus pendengarannya menurun,
1: okay.
0: itu sakit, itu biasanya
1: tunarungu.
0: Tunarungu.
1: Oke, okay, baik.
0: Kalau tuli itu asli dari lahir itu tuli, kemudian kemudian bisa bergabung ke komunitas tuli, kemudian mempunyai budaya tuli juga.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay. Saya tadi sempat membaca temanya ini apa sih nih, mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Apakah kurang kata-katanya atau memang seperti itu? Tapi ternyata memang banyak teman tuli ini lebih memilih menggunakan istilah tuli begitu ya, Mas Rizky ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Okay. Oke, kemudian apa yang selama ini masih menjadi hambatan Mas Rizky yang dialami oleh teman-teman tuli saat ini?
0: Masih sama, jadi untuk informasi umum kurang,
1: okay.
0: kemudian rumah sakit juga tidak menyediakan akses yang memadai.
1: Fasilitas publik begitu ya?
0: Iya, iya fasilitas umum termasuk.
1: Oke, baik. Saya ke Mbak Suma dulu deh. Mbak Suma sebagai apa namanya mahasiswa di Universitas 11 Maret begitu ya. Apa fasilitas-fasilitas yang teman-teman Mbak Suma sendiri, yang sama dengan Mbak Suma sendiri, yang merasa masih kurang begitu?
2: Sebenarnya ada orang itu mati butuh clip on itu
1: okay.
2: tatu buat dosen itu menjelaskan itu apa suara menjadi tes di HP.
1: Oh, bisa membantu mungkin Mbak.
0: Seperti ada
1: Dian?
0: Aplikasi untuk mengubah dari suara
1: menjadi tulisan.
0: Iya, betul sekali.
1: Oh.
0: Merubah suara menjadi tulisan.
1: Oke, okay. Jadi selama ini memang belum ada ya.
2: Ya.
1: Oh, itu menjadi salah satu kesulitan juga untuk Mbak Suma dan teman-teman begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi apa kesulitan-kesulitan atau yang dialami Mbak Suma sendiri?
2: Butuh visual yang terlama menjelaskan materi.
1: Oke, visual itu, begitu ya. Oke. Nah, kalau saya izin ke ini ya, ke Mbak Dian atau Mbak Lina, dari apa yang disampaikan Mbak Suma sendiri. Berarti artinya apa namanya untuk dukungan gitu ya di lingkungan begitu memang masih kurang ya untuk teman-teman tuli ini ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi makanya di HBII ini mereka
1: okay.
0: menjunjung tema dengan mendeklarasikan
1: okay.
0: ini tadi dengan
1: okay.
0: temanya mereka.
1: Oke, okay, baik.
0: Sehingga akses-akses mereka bisa terpenuhi. Hak-hak dari teman-teman tuli juga bisa terpenuhi.
1: Oke. Okay. Mas Rizky, Mbak Dian tadi menyebutkan HBII lagi begitu. HBII sendiri ini apakah masyarakat Surakarta ini sudah mengenal atau sudah paham?
0: Mungkin masih jarang-jarang 40% mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Karena Solo sendiri dulunya itu saat Pak Jokowi menjadi wali kota. Saat ada acara CFD itu
1: okay.
0: orangnya banyak sekali yang tahu tentang bahasa isyarat. Kemudian kemudian Solo ini baru belajar, baru memulai untuk belajar bahasa isyarat.
1: Okay.
0: Jadi mungkin informasinya itu kurang.
1: Kurang.
0: Betul sekali.

0: Jadi kita membuat acara, kita lewat HBII ini jadi lewat HBI ini saat di ECFD nanti juga ada acara di situ. Jadi ini untuk mempromosikan bahasa isyarat secara lebih lagi sehingga teman-teman dengar bisa datang untuk mengikuti acara HBI ini.
1: Oke. Nanti diselenggarakan di mana ini HBII 2026 ini?
0: Monumen Pers.
1: Oke, Monumen Pers kapan?
0: Tanggal 27 September 2026.
1: Oke. 27 September 2026 di Monumen Pers gitu ya. Kemudian temanya dari HBII 2026 ini apa? Terus kemudian mengapa HBII 2026 ini menggunakan cahaya berwarna biru?
0: Oke, untuk lampu biru itu termasuk identitas teman-teman tuli.
1: Oke.
0: Okay. Identitas teman-teman tuli yang meresmikan itu adalah WFD. Kemudian ada PBB.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian umum, kemudian ada disabilitas juga.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian dari disabilitas ini ada yang namanya WFD.
1: Apa itu WFD?
0: World Federation of the Deaf itu. Okay. Meresmikan warna biru ini sebagai identitas tuli.
1: Oke. Okay. Itu berarti sudah sejak lama ya identitas biru ini untuk teman-teman tuli.
0: Iya, sudah lama.
1: Oke, okay, baik. Kalau WFD sendiri ini didirikan sejak kapan dan di mana, Mas Rizky?
0: Jadi di Finlandia itu mungkin tahun 51. 51 okay. Tempatnya di Finlandia.
1: Finlandia 51 artinya sudah lama sekali begitu ya.
0: Iya, sudah lama
1: organisasi
0: sekali.
1: Ini ada. Kemudian nanti untuk HBII 2026 sendiri kegiatan-kegiatan apa yang akan diselenggarakan di sana, Mas Rizky?
0: Untuk kegiatannya itu ada CFD.
1: Oke.
0: Okay. Cerita di setiap minggunya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian yang kedua ada pawai. Itu 2 minggu sekali untuk waktunya. Kalau di setiap minggu itu belajar bahasa isyarat di CFD.
1: Oh, sebelah mana di CFD-nya belajar bahasa isyarat?
0: Tempatnya, oke. Oke, tempatnya itu depan Loji
1: Gandrung.
0: Loji Gandrung. Jadi sampingnya itu ada ayam goreng.
1: Oke.
0: Okay. Itu di depannya, pas di samping ayam gorengnya Mas.
1: Oh, oke. Okay. Sekitar Loji Gandrung berarti ya. Yeah. Nanti ada teman-teman apa namanya? Tuli di sana begitu ya, Mas Rizky ya.
0: Iya,
1: setiap minggu itu diselenggarakan.
0: Iya, setiap minggu.
1: Oke. Okay. Baik, ini menarik untuk kegiatan teman-teman nanti di jelang Hari Bahasa Isyarat Internasional gitu ya 2026 yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 27 September 2026 bertempat di Monumen Pers Surakarta. Sejauh ini sudah persiapannya seperti apa, Mas Rizky, untuk HBII 2026 ini?
0: Jadi untuk panitia ini masih berusaha ya,
1: okay,
0: teman-teman panitia untuk mencari pendukung nih.
1: Oke, okay. Pendukung semacam apa?
0: Sponsorship
1: gitu ya. Oke, okay, baik.
0: Jadi untuk pendirian lampu biru yang identitas tuli tadi.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian tempat acaranya di, kan rencana nanti lampunya itu akan ada di jembatan dekat Pasar Gede.
1: Oh ya, Kali PP itu ya.
0: Ya itu ada lampu menyeluruh dari Pasar Gede menuju habis jembatan. Itu akan dipasang lampu biru. Jadi kami berusaha untuk supaya ini bisa terjadi.
1: Oke.
0: Okay. Mencari sponsorship.
1: Sponsorship begitu ya. Oke. Okay. Baik. Saya ke Mbak Suma lagi deh ya. Mbak Suma, dengan keterbatasan Mbak Suma sendiri dalam kegiatan belajar mengajar gitu ya di kampus, apa yang Mbak Suma harapkan ke depannya dengan segala fasilitas yang ada selain tadi yang sudah disebutkan begitu ya, dan apakah teman-teman di luar apa dosen sendiri apa dukungannya terhadap teman-teman Mbak Suma ini seperti apa? Iya.
2: Berharap lingkungan ya inklusif.
1: Inklusif, oke. Okay.
2: Berharap setiap tahun ada trim on.
1: Oke. Okay. Itu, ya. Oke. Okay. Artinya memang dukungan apa harapan yang inklusif gitu ya, wilayah atau lingkungan tempat belajar begitu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik, saya kembali izin dulu Mas Rizky ke apa Mbak Suma ke apa namanya juru bicara isyarat sendiri begitu. Mbak Dian sama Mbak Lina, sejauh ini apa sih tantangan sebagai juru bahasa isyarat sendiri yang pernah atau yang mungkin dialami oleh Mbak berdua begitu?
0: Kalau saya sebagai juru bahasa isyarat selama walaupun saya baru ya di
1: lebih lama siapa Mbak Lina apa Mbak Dian?
0: Ya, Mbak Lina.
1: Mbak Lina ya.
0: Mbak Lina dari
1: Mbak Lina berapa tahun?
0: Tahun berapa Mbak Lina?
3: Kalau belajarnya dari 2016 akhir, kalau tidak satu 2015 akhir.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau mendeklarasikan sebagai profesinya itu baru Oktober 2021, tapi sebelum itu memang sudah biasanya saya berkegiatan bersama teman-teman tuli di Gerkatin Solo.
1: Gerkatin itu apa sih?
3: Gerkatin itu kalau saya bantu menjelaskan,
1: okay, baik.
3: Jadi itu adalah gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Jadi teman-teman tuli itu membentuk sebuah organisasi dari, oleh, dan untuk teman-teman tuli untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraannya teman-teman.
1: Okay. Seperti itu. Sebelum saya ke Gerkatim nanya ke Mas Rizky, apa yang menjadi tantangan dari juru bahasa isyarat ini sendiri sejauh ini?
3: Sebetulnya tantangannya adalah kami karena memang di Indonesia ini belum ada sekolah profesinya seperti itu. Okay. Itu adalah kami seperti palu gada. Jadi temanya apa, kegiatannya kami harus belajar berbagai tema. Jadi tidak ada spesifikasinya seperti kalau di Amerika seperti itu.
1: Okay, baik.
3: Lalu yang kedua adalah teman-teman tulinya sendiri yang pasti kami setiap bertugas harus memastikan kemampuan teman-teman ini dalam segi struktur bahasa atau informasi yang mereka dapatkan itu tingkatan bahasa mereka sejauh apa, ataukah mereka nyaman dengan bahasa isyarat saja, atau mereka juga harus didobel dengan gerakan oral, atau memang mereka hanya paham dengan tulisan seperti itu. Jadi itu kita biasanya memang ada istilahnya mengkalibrasikan isyarat atau kenyamanan bersama tulinya seperti apa.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Pokoknya semangat ya Mbak Lina sama Mbak Dian gitu ya.
3: Terima kasih.
1: Ya, Mas Rizky, tadi Mbak Lina sudah menyinggung sedikit Gerkatin. Sebenarnya Gerkatin itu apa sih Mas Rizky?
0: Oke, jadi Gerkatin itu adalah organisasi yang memang khusus tuli. Jadi dulu itu tahun di 81, seluruh Indonesia berdiri. Kalau yang di Solo itu 82 berdirinya. Kemudian organisasi tuli ini, Gerkatin itu tujuannya apa sih? Untuk mengadvokasi vokasi masyarakat umum itu bisa berbahasa isyarat seperti itu, bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan teman-teman tuli. Teman-teman tuli juga nyaman berkomunikasi dengan teman-teman dengar. Seperti itu.
1: Kalau seumpama nih saya sama Mas Rizky tanpa adanya Mbak Dian sama Mbak Lina begitu, Mas Rizky bisa nggak cuman melihat dari gerak bibir saya seumpama sudah makan? Coba lihat saya Mas Rizky. Sudah makan. Oke, berarti paham ya, berarti ya. Oke.
0: Iya, tapi lama-lama biasanya kan teman-teman dengar kan ngobrolnya cepet. Nanti saya akan ketinggalan informasinya.
1: Oh, gitu. Jadi kalau cuma sepotong-sepotong gitu mungkin bisa gitu ya. baik. Iya, pengen ngobrol lebih banyak tapi memang waktu juga yang harus menyudahi kita begitu ya di jendela cerita Anda siang hari ini. Apa yang mau disampaikan Mas Rizky siang hari ini khususnya dari teman-teman tuli untuk kedepannya begitu dalam mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Nanti juga Mbak Suma boleh, Mas Rizky boleh. Semua boleh. harus satu-satu.
0: Aku berharap orang-orang masyarakat bisa berusaha untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman tuli untuk bekerja, kemudian memberikan kesempatan kita mendapatkan informasi yang full, kemudian memberikan akses untuk semuanya untuk teman-teman tuli. Jadi kita bisa setara.
1: Oke, itu yang diharapkan begitu ya. Mbak Suma mungkin apa yang mau disampaikan harapannya?
2: Sama juga.
1: Sama ya, ya begitu ya. Itu. Berharap itu. Oke, setara dengan teman-teman yang, karena memang Mbak Suma dan Mas Rizky ini juga, siapa sih yang mau dalam kondisi seperti ini, begitu ya? Oke, baik. Semangat ya Mas Rizky sama Mbak Suma. Mas Rizky sendiri juga nanti pokoknya dengan Gerkatinnya, dengan Pusbisindonya, dengan yang terakhir tadi Hari Bahasa Isyarat Internasionalnya, pokoknya sukses semuanya gitu Mas Rizky. Sehat, tetap semangat begitu ya. Dan mungkin pesan dari juru Bahasa Isyarat sendiri ini Mbak Lina ataupun Mbak Dian, apa yang mau disampaikan siang hari ini?
0: Kalau dari saya tetap semangat teman-teman tuli, jangan, tetaplah percaya diri, jangan sampai harus tetap berusaha, berusaha untuk mengadvokasi teman-teman dengar, baik itu masyarakat ataupun pemerintah, sehingga hak-hak dari teman-teman tuli bisa tercapai.
1: Amin. Mbak Lina, ada yang mau disampaikan pesannya?
3: Boleh, saya berharap kalau tadi dari segi teman-teman tulinya, saya berharap dari segi masyarakat, teman-teman dengar dan juga pemerintah, kita sebenarnya sudah tidak lelah-lelah mengadvokasi seperti itu. Tapi tolong advokasi teman-teman ini betul-betul didengarkan, tidak hanya menjadi wacana saja, tapi betul-betul diwujudkan dari hal-hal terkecil seperti mulai mengikutkan mereka di Musrein Bangkel, lalu sampai di Musrein Bank Pusat, dan betul-betul dicatat dan diwujudkan perlahan-lahan seperti itu, terutama untuk Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. Baik. Karena memang kami berjuang untuk kesejahteraan teman-teman tuli.
1: Amin. Seperti itu. Mudah-mudahan usaha kita semuanya, usaha Mbak Lina, usaha Mbak Dian juga, dan usaha dari Mas Rizky, Mbak Suma sendiri bisa apa ya, bisa tersampaikan, dan mungkin di siaran hari ini atau siang hari ini mungkin ada yang mendengar begitu ya, dari pemerintah, dari instansi terkait, dan apapun yang dilaksanakan oleh teman-teman tuli ini bisa menjadikan yang terbaik begitu ya. Dan harapannya semoga tetap semangat walaupun dengan keterbatasan gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah Mas Rizky dan Mbak Suma sampaikan di siang hari ini ada yang paling enggak sedikit terwujud gitu ya, satu dua hal. Begitu ya. Salam sehat, salam sehat, salam tangguh gitu. Sukses ya Mbak Suma untuk kuliahnya, Mas Rizky juga sukses begitu. Salam pokoknya semangat terus. Oke, okay, jangan menyerah seperti kata The Massive tadi ya. Baik, Mbak Lina, Mbak Dian, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Sama-sama. Sudah bersama Jendela Cerita Anda siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak cerita kami, cerita dari teman-teman tuli untuk Anda semuanya. Pokoknya dengan keterbatasan tidak membatasi apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang baik untuk kemajuan diri sendiri maupun kemajuan orang lain. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di Surakarta siang ini.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Sudah disampaikan beberapa alat pertanian, ada tadi sudah disampaikan Pak Bagas, saya tidak perlu mengulang kembali. Totalnya 24,05 miliar.
2: Memang kalau sekaten itu mesti pakai keramaian, dan keramaian itu sudah ya ratusan tahun, mungkin sejak keraton Surakarta ini berdiri, ya pasti keramaiannya di alun-alun utara.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Senin 3 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Riana Nisurya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukoharjo mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. Kepala BPBD Sukoharjo Aryatno Mulyatmojo mengatakan hingga 26 Juli 2026 tercatat sebanyak 34 kejadian karhutla. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencatat 15 kejadian. Dari 34 kejadian tersebut, total lahan yang terbakar mencapai sekitar 126,125 hektar, tersebar di 8 kecamatan. Kebakaran paling luas terjadi di Kecamatan Bulu dengan luasan mencapai 103,5 hektar. BPBD menyebut kebakaran didominasi kawasan hutan rakyat selain lahan kosong, rumpun bambu, lahan tebu, dan tempat pembuangan sampah. Kondisi cuaca panas dan kering selama musim kemarau disebut meningkatkan kerawanan kebakaran. Masyarakat pun diminta tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara itu, Damkar Satpol PP Sukoharjo terus menggencarkan sosialisasi larangan pembakaran lahan dan sampah. Pelaku pembakaran dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum, termasuk ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Para petani di Kabupaten Sukoharjo hari ini kembali mendapatkan bantuan alat mesin pertanian Alsintan dari Kementerian Pertanian RI. Secara simbolis, pemberian Alsintan dilakukan di Pendopo Pemkab Sukoharjo oleh PLT Bupati Eko Sapto Purnomo dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD RI Abdul Haris Almashari.
3: Kami sampaikan salam dari Ketua Komisi 4. Tadi sempat komunikasi, Mas, salam go petani Sukoharjo.
4: Saudara, Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan alat mesin pertanian Alsintan kepada para petani di Sukoharjo. Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh PLT Bupati Eko Sapto Purnomo dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Almashari dan jajaran Forkopimda di Pendopo Pemkab Sukoharjo. Bantuan yang diserahkan itu jumlahnya cukup banyak, mulai dari mesin pemanen padi, mesin tanam, traktor, diesel, hingga sprayer. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan dukungan mekanisasi pertanian merupakan upaya komprehensif untuk memodernisasi sektor pertanian dengan menyediakan Alsintan serta membangun infrastruktur pendukung dan kelembagaan guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan daya saing petani yang didukung oleh kebijakan pemerintah, riset teknologi, dan pelatihan bagi petani. Menurutnya, bantuan Alsintan tersebut merupakan upaya nyata dalam mendukung modernisasi pertanian seperti traktor yang diharapkan dapat membantu mempercepat pengolahan lahan, sementara Combine Harvester mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas panen dan mengurangi kehilangan hasil serta menekan biaya produksi.
1: Sudah disampaikan beberapa alat pertanian. Ada tadi sudah disampaikan Pak Bagas, saya tidak perlu mengulang kembali. Totalnya 24,05 miliar.
4: Lebih lanjut, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo juga berharap bantuan tidak hanya dimanfaatkan dengan baik, akan tetapi juga dirawat dan dikelola secara bertanggung jawab. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Almashari mengatakan pemberian bantuan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi padi sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Politisi asal PKS itu juga menantang Kepala Dinas Pertanian Pemkab Sukoharjo agar pada musim tanam mendatang hasil panen padi dapat lebih bagus sehingga Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan sebagai lokasi panen padi secara nasional.
3: Saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Komisi 4 adalah Bu Titi yang kebetulan dari daerah pemilihan sini. Pada hari ini, yang pertama kami sampaikan salam dari Ketua Komisi 4, tadi sempat komunikasi. Saya tadi sampaikan kepada beliau, Bu, insya Allah MT1 saya akan mengadakan demplot di Sukoharjo, nanti kalau bagus, Ibu panen di Sukoharjo ya. Asal panennya apik, aku teko, Mas. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Pak Kepala Dinas, kita buat demplot di Sukoharjo, hasilnya bagus. Seperti kemarin di Trucuk, beliau berkenan hadir dan melakukan panen bersama. Insya Allah panen MT1 ya, kita usahakan cari tempat yang memang bagus agar beliau nanti kita aturi rawuh di Sukoharjo.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno menyampaikan bantuan Alsintan tersebut dalam upaya untuk mendorong petani agar melaksanakan percepatan tanam dengan memanfaatkan bantuan Alsintan mulai dari olah tanah hingga panen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Sekaten secara historis dan filosofis tetap berada di alun-alun utara, sehingga diharapkan penyelenggaraannya kembali dipusatkan di lokasi tersebut. Menurut Ketua LDA GKR Kus Murtiah Wandansari, Sekaten tidak hanya identik dengan pasar malam, tetapi juga memiliki unsur sakral seperti tradisi diturunkannya gamelan pusaka yang menjadi daya tarik masyarakat dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad.
5: Ya, harapannya bisa kembali seperti yang lalu sebelum direvitalisasi.
6: Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Sekaten tetap berada di alun-alun utara karena memiliki nilai sejarah dan filosofi yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlangsung selama ratusan tahun. Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu Gus Murtiah Wandansari atau Gus Timong mengatakan keramaian Sekaten sejak dahulu selalu berpusat di alun-alun utara. Menurutnya, lokasi tersebut menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung sejak berdirinya Keraton Surakarta.
5: Itu kan memang kalau Sekaten itu mesti pakai keramaian. Dan keramaian itu sudah ya ratusan tahun, mungkin sejak Keraton Surakarta ini berdiri ya pasti keramaiannya di alun-alun utara, karena secara filosofi pun alun-alun kidul itu kan awang uwung, jadi kosong sebetulnya.
6: Di sisi lain, KPAA Nurwijaya Adiningrat selaku pengageng Paranporo Karso Kubu Parubuwono 14 Purboyo menilai masyarakat masih kerap menyamakan antara pasar malam dan upacara adat Sekaten. Menurutnya keduanya merupakan kegiatan yang berbeda. Ia menjelaskan upacara adat Sekaten dilaksanakan di Masjid Agung Kraton dengan rangkaian prosesi seperti Mios Gongso, Natap Gongso, hingga Kirap Gunungan atau Pareden. Adapun pasar malam menurutnya hanya menjadi rangkaian perayaan yang digelar menjelang pelaksanaan Sekaten.
7: Jadi nanti dari Mios Gongso, Natap Gongso, Undur Gongso, lalu atau Pareden. Jadi yang dinamakan Sekaten itu adalah acara tersebut.
6: Selain itu, terkait pelaksanaan Sekaten, Gus Timong menilai keberadaan pasar malam saja belum mencerminkan keseluruhan tradisi Sekaten. Prosesi budaya, termasuk diturunkannya gamelan pusaka, menjadi bagian penting yang selalu dinantikan masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, reses masa sidang kedua DPRD Kota Surakarta di Kelurahan Mojosongo dimanfaatkan sebagai ajang penyampaian langsung aspirasi warga kepada pemerintah. Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta Agung Harsakti Pancasila dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi itu, isu pengelolaan sampah, penanganan banjir hingga penyerapan tenaga kerja menjadi fokus pembahasan.
8: Program yang sudah berkesinambungan tentang pemilahan sampah itu sudah dilaksanakan warga sini, tinggal mematangkan.
9: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta dari fraksi Gerindra Agung Harsakti Pancasila menggelar reses masa sidang 2 DPRD Kota Surakarta di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang berdialog langsung dengan warga sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, pavingisasi, hingga penguatan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Agung mengapresiasi kehadiran wali kota karena dinilai membuat aspirasi masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah kota.
8: Ya, saya berterima kasih mas, ada program-program wali kota yang tersampaikan langsung ke warga, terus ada aspirasi warga juga yang langsung ditindaklanjuti oleh eksekutif, yaitu diwakili oleh wali kota Kota Surabaya. Warga sini kebanyakan contoh program yang sudah berkesinambungan tentang pemilahan sampah, itu sudah dilaksanakan warga sini, tinggal mematangkan.
9: Sementara itu, wali kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pemerintah kota akan terus memperkuat edukasi mengenai pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari tingkat kelurahan hingga kecamatan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Respati juga menyerahkan hadiah berupa satu unit sepeda kepada salah seorang warga yang mampu menjelaskan konsep program Sampah Menjadi Rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah kota juga mengusulkan penanganan banjir dan genangan di Kelurahan Mojosongo pada tahun 2027 serta memperluas akses lapangan kerja melalui program Rumah Siap Kerja.
10: Yang terpenting intinya lingkungan, jalan lingkungan, dan diusulkan di 2027 intervensi banjir dan genangan yang ada di Kelurahan Mojosongo ini. Dan selanjutnya juga masalah pengolahan sampah yang hasil sampahnya itu akan menjadi berkah untuk masyarakat. Yang kedua terkait banyaknya pengangguran akan kita salurkan melalui Rumah Siap Kerja.
9: Melalui reses tersebut, DPRD bersama pemerintah Kota Surakarta berharap sinergi dengan masyarakat semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga sekaligus mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. BBBD Kota Surakarta memetakan 5 wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Meski belum menerima laporan kekurangan air bersih, BBBD telah menyiapkan tandon hingga skema distribusi air sebagai langkah antisipasi.
11: Kemarin dari BBBD sudah mengirimkan toren.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Surakarta, memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. 5 wilayah yang menjadi perhatian berada di Kelurahan Mojo, Semanggi, Mojosongo, Joglo, dan Kadipiro. Kepala BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kesulitan air bersih. BPBD juga telah menempatkan sejumlah tandon air di beberapa lokasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
11: Kemarin ada beberapa kelurahan yang sudah kita petakan. Kalau yang di wilayah selatan itu ada Mojo sama Semanggi, kemudian yang di utara itu ada Mojosongo, Joglo, kemudian di Kadipiro. Jadi kemarin dari BPBD sudah mengirimkan toren tandon air ke beberapa tempat, harapannya kalau memang nanti terjadi kekeringan di beberapa wilayah itu nanti kita akan dropping air.
12: Ari menjelaskan, potensi kekeringan di wilayah selatan berkaitan dengan kondisi kawasan yang berada di sekitar Bengawan Solo. Sementara, wilayah utara memiliki karakteristik dataran yang lebih tinggi, sehingga ketersediaan air tanah perlu diantisipasi selama musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD Kota Surakarta belum menerima laporan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Namun, BPBD telah menyiapkan langkah penanganan dan akan berkoordinasi dengan Perumda Air Minum untuk memenuhi kebutuhan air apabila terjadi kekeringan.
11: Kalau sampai dengan sekarang ini kan belum ada laporan yang masuk ke kita. Jadi memang kita sudah mengantisipasi kemarin, kalau memang hal itu terjadi kita sudah siap gitu aja.
12: Selain kekeringan, BPBD juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Tercatat sekitar 18 kejadian kebakaran terjadi di Kota Surakarta sepanjang Januari hingga Juli 2026, meliputi kebakaran lahan kosong maupun bangunan rumah. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama Forkombimda serta Perhutani KPH Surakarta menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan di Ngargoyoso, Karanganyar. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan dari tindak lanjut apel siaga, Pemkab Karanganyar kini menyiapkan skema pembangunan embung di kawasan lereng Gunung Lawu guna mempermudah pemadaman saat puncak kemarau.
13: Kami akan hadir untuk patrol di jam-jam rawan, jam-jam 9 sampai jam 16.
14: Guna mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan menyusul tingginya suhu udara pada puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar apel siaga Karhutla 2026 di Lapan Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Apel siaga tersebut melibatkan sinergi dari Polres Karanganyar, Kodim, Perhutani, serta berbagai elemen relawan dan masyarakat lereng Gunung Lawu. Bupati Karanganyar Robert Kristanta menegaskan Pemkab Karanganyar akan segera mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Kehutanan terkait rencana pembuatan embung penampung air di kawasan atas hutan. Pembangunan sumber air tersebut dinilai sangat vital untuk mempercepat pasokan air armada pemadam saat kebakaran terjadi. Selain penyiapan armada dan alat pemadam, Pemkab Karanganyar bersama jajaran terkait juga mengintensifkan patroli darat secara berkala, khususnya pada jam-jam rawan kemunculan titik api mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore.
13: Kemarin sudah direncanakan.
15: Betul.
13: Tapi dengan seperti ini, kami akan tindak lanjut membuat ajuan pada
16: Kementerian Kehutanan,
13: Bapak. Bayangkan salah satunya untuk antisipasi
15: kebakaran itu.
14: Di sisi lain, Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti menegaskan kepolisian akan memberlakukan tindakan hukum yang tegas bagi masyarakat maupun pendaki yang secara sengaja atau tidak sengaja memicu kebakaran di kawasan hutan Gunung Lawu. Kepolisian mengimbau para wisatawan serta pendaki untuk tidak membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan. Patroli sosialisasi oleh Babinkamtibmas dan Babinsa juga terus ditingkatkan di seluruh desa lereng Lawu demi meminimalkan potensi timbulnya titik api.
17: Jadi kita minta kepada seluruh masyarakat agar bisa menjaga kawasan hutan, tidak melakukan pembakaran lahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang bisa dipidanakan dan kita akan melakukan tindakan tegas bagi orang yang sengaja melakukan pembakaran.
14: Sementara itu, Administrator Perhutani KPH Surakarta, Agus Suprianto Gandasari menyatakan pihaknya siap mendukung penuh izin penggunaan kawasan hutan untuk lokasi penampungan air sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan. RRI Surakarta, Arkadi Raksa melaporkan.
0: Pendengar, harga telur ayam peternak lokal di Kabupaten Sragen masih anjlok meskipun program makan bergizi gratis MBG sudah kembali berjalan. Pengawas Bibit Ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kabupaten Sragen Agung Bowo Wiratno mengungkapkan bahwa harga telur di Sragen ini terhimpit pasokan dari luar region.
18: Untuk Sragen ini sebenarnya gini, Mas. Untuk Sragen ini sebenarnya nek Sragen sendiri mau untuk peternak lokal itu kan kadang-kadang jarang untuk pemasarannya yang sulit.
19: Berjalannya kembali program makan bergizi gratis MBG usai masa libur sekolah ternyata belum mampu mengangkat harga telur ayam ras di tingkat peternak skala kecil di Kabupaten Sragen. Kondisi surplus pasokan serta gempuran pasokan telur dari luar daerah membuat harga di tingkat peternak lokal tersendat di bawah harga keekonomian. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam di pasar atau retail dan pengecer saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun, nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan ada yang kurang dari Rp20.000 per kilogram. Pengawas Bibit Ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KPP Kabupaten Sragen Agung Bowo Wiratno membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan keberadaan program MBG sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan tersebut mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar dan yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung rantai pasok ke MBG.
18: Peternak lokal ini maksudnya yang kapasitas di bawah 5.000 itu kan enggak ada jaringan ke situ kan?
20: Enggak ada jaringan ke MBG.
18: Oke, lah kalau yang punya darus di dia apa mungkin di masyarakat itu kan jaringan besar mungkin bisa. Kalau untuk yang peternak kecil di bawah 5.000 lah kesulitannya itu.
19: Agung menambahkan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat terpuruknya harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional dari pakan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung bersubsidi yang diminati peternak. Namun memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal semakin tergerus hingga sulit mengimbangi biaya produksi.
18: Kemarin kan dari segi yang tahun 2025 kita tambahkan jagung subsidi, banyak yang mau. Tapi untuk tahun 2026 ini banyak yang nggak mau, masanya nggak ada uangnya, Pak. Masanya untuk barangnya masih banyak, harganya kita nggak jangkau. Terus dari istilahnya kebanyakan
19: produksi. Guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar, seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. RRI Surakarta, Melati Isan, melaporkan.
0: Pendengar, kirab ageng meteri bumi Merapi yang berlangsung di Komplek Wisata Kali Talang Balerante, Kemalang, Klaten memberikan dampak positif terhadap keberadaan objek wisata tersebut, yakni sebagai ajang promosi.
15: Warga masyarakat di Kecamatan Kemalang selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semoga tidak ada bencana ke depan sehingga event ini bisa terus berlangsung setiap tahunnya dan semakin besar.
20: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama pemerintah Kecamatan Kemalang menggelar kirab ageng meteri bumi Merapi tahun 2026 di Komplek Wisata Kali Talang Balerante. Ajang seni budaya warga lereng Merapi tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan orang. Perangkat Desa Balerante, Jainu, mengatakan kirab ageng meteri bumi Merapi tersebut merupakan puncak dari rangkaian gelaran seni budaya dan juga kuliner di kawasan lereng Merapi dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Ribuan orang warga Kecamatan Kemalang dan sekitarnya mendatangi kawasan itu melihat gelaran budaya seperti kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga pentas seni dan budaya. Melalui kegiatan tersebut, kata Jainu, akan memberikan dampak positif untuk wisata Kali Talang dengan peningkatan jumlah kunjungan.
21: Di Kali Talang ada acara kirab ageng meteri bumi Merapi. Ini menurut saya cukup luar biasa antusiasnya para warga masyarakat se-Kemalang. Warung-warung yang sekarang ada di Kali Talang tentu akan mengalami peningkatan penjualan. Kemudian dampak ke depan dan apa efek dari kegiatan ini, kami berharap nanti Kali Talang semakin bertambah pengunjung.
20: Gelaran tersebut dapat sebagai salah satu media promosi dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung di tempat itu. Selain itu, kirab ageng meteri bumi Merapi dikemas yang berbeda dalam upaya meraih karisma event Nusantara. Harapannya ada penilaian dari Kementerian Pariwisata sehingga nantinya ada dukungan dari pemerintah pusat terhadap kegiatan yang ada di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wacari Semoyo juga menghadiri gelaran budaya di lereng Merapi tersebut. Kepada wartawan, Hamenang mengatakan kegiatan yang berlangsung tersebut dinilai cukup luar biasa. Harapannya ke depan dapat berkembang dan semakin ramai pengunjung yang datang sehingga dapat memberikan efek perekonomian bagi masyarakat.
15: Tentu event yang luar biasa ini semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian yang semakin luas.
20: Kirab ageng meteri bumi Merapi di Kemalang Klaten ditandai dengan kirab belasan gunungan yang berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang. Selain itu, ada kegiatan pentas seni yang berasal dari masing-masing desa. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Jumlah kampung yang menjalankan program Kampung Bebas Asap Rokok di Kota Solo telah mencapai sekitar 150 kampung. Namun sebagai indikator keberhasilan program bukan hanya melihat jumlah warga yang berhenti merokok. Yang lebih penting adalah memastikan semakin banyak masyarakat tidak terpapar asap rokok.
22: Sebenarnya prinsip dari Kampung Bebas Asap Rokok itu kan hanya 4 yang utama ini.
23: Efektivitas program Kampung Bebas Asap Rokok di Kota Surakarta tidak semata-mata diukur dari berapa banyak warga yang berhenti merokok, melainkan seberapa jauh masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, terlindungi dari paparan asap rokok. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Yusuf Bahtiar, mengatakan hingga tahun 2026 jumlah Kampung Bebas Asap Rokok di Kota Solo terus bertambah. Dari 1 kampung pada 2016 menjadi 21 kampung pada 2017, 45 kampung pada 2018, dan 66 kampung pada 2019. Menurutnya saat ini jumlah kampung yang menjalankan program tersebut telah mencapai sekitar 150 kampung. Namun Dinas Kesehatan tidak memiliki data spesifik mengenai penurunan jumlah perokok sejak program Kampung Bebas Asap Rokok diterapkan. Dr. Yusuf menegaskan, indikator keberhasilan program bukan hanya melihat jumlah warga yang berhenti merokok, yang lebih penting memastikan semakin banyak masyarakat tidak terpapar asap rokok.
24: Bahwa kita di Dinas Kesehatan memang melihat bahwa upaya kampung bebas asap rokok, dan bahkan ini yang tadi Kelurahan Karangasem, ya Pak Nur, kita sudah bukan lagi kampung, bahkan sudah kelurahan bebas asap rokok. 9 RW sudah semuanya deklarasi dan sudah menjalankan. Ini adalah langkah nyata bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, melindungi warga dari paparan asap rokok.
23: Sementara itu, salah satu contoh penerapan program terdapat di Kelurahan Karangasem. Ketua LPMK Karangasem Solo, Insinyur Nur Widaya Sabto Atmojo mengatakan 9 RW di wilayah tersebut telah mendeklarasikan kampung bebas asap rokok sejak 2017 hingga 2024. Dikatakan penerapannya tidak berarti warga dilarang merokok maupun warung dilarang menjual rokok. Warga tetap boleh merokok, namun harus dilakukan secara toleran, antara lain tidak merokok di dalam rumah, di depan anak-anak dan ibu hamil, saat pertemuan warga maupun di tempat ibadah. Untuk mendukung penerapan aturan, warga juga menyediakan tempat khusus seperti saung rokok. Di sejumlah pertemuan, perokok mulai memisahkan diri dari warga yang tidak merokok. Nur Widayat menyebut perubahan perilaku mulai terlihat, sebagian warga mengurangi konsumsi rokok, bahkan ada yang berhenti merokok.
22: Sebenarnya prinsip dari kampung bebas asap rokok itu kan hanya empat yang utama ini. Boleh merokok, merokok masih boleh kok. Cuma merokoklah dengan cara yang toleran. Artinya tidak merokok di depan ibu hamil, tidak merokok di depan anak-anak dan balita, ya, tidak merokok dalam rumah, ya, tidak merokok di tempat-tempat kita berkumpul, tidak merokok di tempat ibadah, dan jangan membuang puntung rokok sembarangan.
23: Sementara itu, Sekretaris Yayasan Kakak Surakarta, Afik Putra, menilai perlindungan anak menjadi salah satu tujuan penting program tersebut. Menurutnya, orang dewasa yang tetap memilih merokok perlu menjaga perokok yang bijak dan tidak merokok di sekitar anak maupun di dalam rumah. Menurutnya, tantangan terbesar kampung bebas asap rokok bukan hanya membuat deklarasi, tetapi menjaga komitmen agar berubah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia BI Solo memastikan inflasi Kota Solo masih terjaga, yakni tercatat sebesar 0,32% secara bulanan. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Solo, Dwianto Cahyo Sumirat, dalam paparan recent economic update Solo Raya di Malang kemarin mengatakan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar naiknya harga bensin.
1: Posisi Juni, inflasi kita di Surakarta itu angkanya di Surakarta di papan tengah 0,32.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Solo memastikan inflasi di Kota Surakarta hingga Juni 2026 masih berada dalam rentang sasaran meski tekanan harga mulai meningkat. Meski demikian, BI mewaspadai potensi kenaikan inflasi pada semester 2 akibat dampak El Nino terhadap produksi pangan. Kepala KPWBI Solo, Dwianto Cahyo Sumirat, mengatakan inflasi Kota Solo pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,32% secara bulanan mantuman dan 2,97% secara tahunan year on year. Angka itu masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1%.
1: Posisi Juni, inflasi kita di Surakarta itu angkanya di Surakarta di papan tengah 0,32. Inflasi kita di Surakarta itu angkanya di 2,97%, yaitu angka inflasi tahunan. Artinya 2,97 itu masih dalam target kita. Target kita 2,5 ± 1 kan. Kalau paling rendahnya adalah 1,5, paling tingginya 3,5. Nah, ini kita masih ada di angka 2,97. Cuma kita harus hati-hati nih, kalau kita lihat komponen komoditas yang menjadi penyebab inflasi, kita lihat di situ, nah di TV itu kelihatan tuh, yang untuk Surakarta penyumbang
2: itu. Menurutnya inflasi pada Juni dipicu terutama oleh kenaikan harga bensin. Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi, antara lain bawang merah, bawang putih, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan. Sementara itu penurunan harga daging ayam, cabai merah, cabai rawit, mobil dan sawi hijau membantu menahan laju inflasi. Dwianto menjelaskan, meski inflasi masih terkendali, kewaspadaan tetap diperlukan memasuki semester 2 2026. Potensi musim kemarau dan puncak El Nino pada Agustus hingga September diperkirakan dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, terutama padi, pada musim tanam ketiga, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga beras dan komoditas pangan lainnya.
1: Yang perlu kita waspadai juga adalah bagaimana pasokan komoditas-komoditas itu dipengaruhi oleh curah hujan. Karena sebagaimana Bapak Ibu sekarang ketahui, ini ada informasi bahwa kita harus tetap waspada karena ada peringatan dini kekeringan pada dasarian ketiga Juli 2026. Diperkirakan masih akan lanjut terus sampai Agustus 2026 di mana hujannya tuh rendah sekali, 0 sampai 22 mm. Hujan ada, cuma nggak banyak. Itu yang menyebabkan kekeringan agak lebih panjang. Namun
2: untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BI Solo bersama pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari penguatan kapasitas produksi pangan, peningkatan ketahanan pangan, dukungan distribusi, hingga koordinasi lintas instansi guna menjaga pasokan dan stabilitas harga. Selain itu, sepanjang semester 1 2026 telah digelar 80 kegiatan gerakan pangan murah GPM di wilayah Solo Raya. Program tersebut tersebar di Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, dan Boyolali sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Di sisi lain, Dwianto menyebut kondisi ekonomi Solo Raya masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi kawasan pada 2025 mencapai 5,39%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,24%. Kinerja tersebut ditopang terutama oleh sektor pertanian, industri, pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Para petani di Kabupaten Sukoharjo hari ini kembali mendapatkan bantuan alat mesin pertanian Alsintan dari Kementerian Pertanian RI. Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Sekaten secara historis dan filosofis tetap berada di alun-alun utara. Saya Riana Nisurya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?

Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Pendengar menutup Surakarta siang ini hadir jam santai di hari ini. Aduh, setelah dari tadi jam 10 gitu ya kita langsung serius ngobrol-ngobrol. Sekarang lagi saatnya santai-santai menemani istirahat siang hari Anda, atau mungkin menemani makan siang Anda, atau mungkin menemani saat nyemil Anda, nyemil-nyemil buah gitu ya, seger-seger gitu kan. Itu menjadi pilihan yang tepat di siang hari ini, siang yang lumayan panas gitu. Dan ini menjadi tema kita siang hari ini di jam santai, buah favorit apa. Dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal 3 Agustus diperingati sebagai, ternyata ada memperingati hari semangka nasional. Jadi semangka juga dinikmati gitu ya, hari bukan dinikmati saja tapi diperingati gitu ya. Hari semangka nasional atau National Watermelon Day ini diperingati setiap tahun pada tanggal 3 Agustus di Amerika, tapi ya diperingatinya. Mungkin di Indonesia belum ada sih seperti itu. Tapi kalau berbicara semangka, ini menjadi salah satu buah yang banyak digemari juga, mungkin sebagai buah favorit Anda. Nah, bercerita di siang hari ini di tema kita jam santai, dan sudah saya buka line telepon untuk Anda di jam santai siang hari ini.
1: Jam santai.

0: Waduh, halo, selamat siang jam santai.
1: Jam santai.
0: Oh, pantesan.
1: Tunggu dulu.
0: Radionya dikecilin dulu volumenya. Jangan radionya yang dikecilin, tapi volume radionya yang dikecilkan.
1: Ya.
0: Nah, sudah makan siang bertemu?
1: Wah, Mbak Eros, orang beneran ini, Mbak.
0: Loh, kenapa? Gak enak badan?
1: Kokean dolan.
0: Oh, lah itu. Kokean dolan masuk angin, orang ngejak-ngejak dolane tadi gitu, ya kan?
1: Jangan kok malah malu masuk angin.
0: Nah, kalau apalagi gak enak badan gitu juga salah satu resepnya istirahat yang cukup, makan yang banyak, kemudian doping buah juga gak apa-apa loh, Butemu.
1: Makanya ini biarpun masuk angin seperti ya tetap dengerin Mbak Ria, jangan cek noran dengerin Mbak Ria, kecuali kalau pergi.
0: Jadi sambil makan buah apa favoritnya?
1: Butemu itu sukanya buah yang merah sampai yang kuning-kuning muda.
0: Oke, kuning-kuning muda berarti kayak jeruk, kayak mangga gitu ya?
1: Lon melon lah ya.
0: Oh, lon melon. Semangka juga ada yang kuning, ya kan?
1: Mangga sama merah itu.
0: Oke, semangka suka ya?
1: Iya.
0: Kalau durian, kalau alpukat gitu enggak?
1: Wah, semua suka buah.
0: Oh, memang. Tapi memang rata-rata orang itu menyukai berbagai macam buah gitu ya.
1: Iya, semua buah saya suka, Mbak.
0: Iya.
1: Apalagi yang merah-merah.
0: Uh-huh.
1: Itu gambar. Uang itu.
0: Oh. Merah no tulisannya 100 gitu ya. Iya, lagunya apa, Butemu?
1: Lagunya ini pakai tahun-tahunan apa ndak toh?
0: Iya, jangan yang terlama, paling lama tahun 90-an.
1: Wah, yo wis sak-sake mawon ora iso milih lagu sing mentengin setia dengan Mbak Ria.
0: Aduh, terima kasih loh atas kesetiaannya, Butemu. Tak pilihkan ya.
1: Apa, Mbak?
0: Saya pilihkan lagunya.
1: Ya, yang pakai cinta-cinta ini, Mbak.
0: Aduh, yang jatuh cinta, ampun deh. Kalah anak muda ini ya.
1: Ini kan tanggal muda nih.
0: Oh iya, baik. Mau salam-salam, saya pilihkan lagunya.
1: Siap buat Mbak Ria, Mbak Rian, kan Mbak Ria dulu, Bu Mejeta, Bu Metik, Mbak Tarmi. Juragane kalah, si pesenamu dan Cici kok telah tak tinggal lu ngoneh loh.
0: Rata pisah aku.
1: Pokoknya buat Mbak Ria tambah cuan.
0: Terima kasih.
1: Aku pokoknya butuh menem cuma masuk angin ya.
0: Oh enggak, jangan. Repot kalau saya masuk angin nanti.
1: Ya kita gitu aja. Siap. Makasih. Oh, Bu Medita sudah belum tadi?
0: Belum.
1: Oh, Bu Medita. Gitu aja. Bu Mentik, Bu Surung, ini mau lali aku, Bu.
0: Pada tonggone kok lali lo.
1: Dah gitu aja, ya, boleh. Terima kasih sekali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Temuwati. Saya pilihkan Dewa ya, Cintailah Cinta lagunya. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Selamat siang, Ibu sehat Elisa. Ya? Alhamdulillah sehat, Ibu Elisa. Gimana kabarnya, sehat?
2: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Semangat dong harusnya gitu. Buah favorit
2: sudah
0: apa, Ibu?
2: Makan siang belum?
0: Oh, belum. Saya belum makan siang.
2: Kasihan deh.
0: Enggak apa-apa.
2: Mau jam 2.
0: Enggak apa-apa, nanti makan siangnya sekaligus makan sore alias ngirit.
2: Kok gitu?
0: Nah, karena ini karena waktunya belum bisa makan siang, jadi nanti sekalian
2: nanti
0: aja. Itu makanya saya tinggal makan siang kan repot, Bu. Buah favorit Bu Elisa ada enggak?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Saya suka apa itu? Semangka kuning dan melon.
0: Yang tanpa biji ya pastinya ya, enggak repot ya.
2: Mm-hmm.
0: Oke, baik. Penggemar semangka banyak ini. Ini hari semangka nasional yang diperingati di Amerika sana, Bu, hari ini, Bu.
2: Oh iya.
0: Oke, baik. Lagunya apa, Bu Elisa?
2: Lagunya Demi Cinta Saja.
0: Waduh, senang sekali dengan Kris Patih rupanya. Oke, baik. Salam-salamnya monggo. Baik, silakan untuk berkirim. Benar. Baik. Ada yang mau dikirim-kirim salamnya?
2: Tadi buat Butemu yang sudah turun. Makasih. Ayo muncul lagi. Biar gayeng. Kalau Butemu muncul itu anu gayeng.
0: Iya, ketawanya duluan.
2: Apa volumenya itu full.
0: Betul. Habis makan siang.
2: Kaget. Kalau itu mau keluar.
0: Iya.
2: Batar mie, ayo muncul. Tenda biru apa ya? Apa gelas-gelas kaca?
0: Sampai apal ya?
2: Oh, saya sendiri juga.
0: Baik.
2: Ya, salam-salam buat Mbak Ria dulu.
0: Iya.
2: Metugas.
0: Terima kasih.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih Bu Elisa.
2: Buat Bu Yuni, ayo muncul. Bu Jahsri. Terus ada Pestiku. Tahu belum? Mbak Ria.
0: Ya.
2: Tahu belum Pestiku?
0: Pestinya siapa?
2: Berarti belum tahu.
0: Belum tahu. Saya Bu Elisa menyebut besti begitu. Oh ya, bestinya Bu Elisa gitu aja. Siapa sih bestinya?
2: Pokoknya di puncak gunung.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang dingin-dingin
0: ya. Dingin-dingin ya. Oke, okay, baik. Selamat siang untuk bestinya Bu Elisa ya di puncak gunung.
2: Buat Mbak Aisyah itu ubur-ubur, ayo keluar hati-hati.
0: Oke, okay. Ada ubur-ubur juga ya.
2: Ubur-ubur tahu enggak?
0: Iya, ubur-ubur hewan bukan?
2: Itu Kak Puja di Papua.
0: Oh, kenapa ubur-ubur? Namanya bagus, Puja juga.
2: Lah itu kalau muncul ubur-ubur ikan lele.
0: Oh, berpantun ya, cakep gitu ya.
2: Enggak tahu.
0: Oke, nanti kita tanyakan ke Kak Puja ya. Baik.
2: Terus ada Pak Grace, ayo muncul. Terus ada Papi Rudi, Pak Rato, Mas Faiz, Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Citra Muah-Muah. Terus ada Bu Ginem. Pak Tri kan belum keluar tau.
0: Belum.
2: Nah, belum saya kandung.
0: Baik.
2: Bu Tanti, ayo muncul Bu Tanti. Pak Sardi, Bu Nini Sardini. Pokoknya semuanya nanti ikut Pak Triati.
0: Siap.
2: Buat Mbak Ria, Terima kasih.
0: Siap.
2: Makasih.
0: Terima kasih siang. Bu Elisa. Selamat siang. Bye. Saya mau menyapa dulu yang sudah di WhatsApp-nya kami. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai. Request lagunya Fajar Pagi dari Bumerang. Salam Umi Elisa, Umi Endang, Umi Modesta, Umi Ragil, Abitri, dan semuanya. Terima kasih. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang.
0: Iya. Kabarnya baik dengan Ibu Endang Cemani, bukan?
3: Ya.
0: Yes, oke, okay, baik. Cemani aman ya?
3: Oh, panasnya apa?
0: Kalau itu sama, tapi enggak deh. Di sini enggak terlalu panas banget gitu. Apa sepanas ya enggak kelihatan?
3: Cemani ya.
0: Iya. Cocoknya kalau panas-panas gini makan buah ya, Bu, ya?
3: Iya.
0: Apa buah favoritnya?
3: Banyak sih ya, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Suka.
0: Yang maka paling senang?
3: Yang merah dan kuning suka.
0: Oke, yang paling hobi banget apa?
3: Durian.
0: Oh, durian. Waduh, masih dahar durian ya, Bu ya?
3: Iya.
0: Oke. Ya. Tapi tetap dibatasi ya, Bu, kalau di usia-usia kita ya. Separo ya. Oke, separo tuh banyak loh, Bu. Kalau duriannya besar. Oke, baik. Yang penting sehat ya, Bu Endang ya. Oke, lagunya apa, Bu Endang? Boleh.
3: Lagunya tuh ini dari Bumerang, Mbak.
0: Bumerang. Oke, yang apa?
3: Lestari alamku.
0: Ya, tunggu, ini tadi
3: tapi di daur ulang lagi sama Bumerang.
0: Oh, Lestari alamku. Ini tadi Pak Ahmad Faisal di Wonogiri itu sudah request Bumerang, tapi yang Fajar Pagi. Ya. Mau ikutan yang itu atau mau ganti lagu?
3: Ya udah ikut aja.
0: Oke, Fajar Pagi ya. Monggo silakan.
3: Tapi Rudi, Mbak Tahu, Bu Regi. Tadi ya Bu Elisa,
0: ya.
3: Bu Menti, Mbak Nah, Bu Mudista, Bu Dani, okay. Bu Agustin, Bu siapa lagi ya, Bu Modesta udah ya, Pak Kres, Pak Tri, Mas Bima, mm-hmm. dan Mbak Citra Mua.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, semuanya ya Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Selamat bertugas. Mm-hmm. Sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, ya. Sehat selalu juga ya Bu Endang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya putar lagu dulu ya, pendengar ya. Dari Dewa 19, Krispati dulu deh demi cinta, baru nanti Dewa 19 ya.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014 di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: cinta dari Dewa untuk Bu Temuwati ya, yang lagi jatuh cinta terus gitu ya. Dan apa ya, cinta itu memang universal, bisa datang kemana saja, ke siapa saja, kapan saja gitu. Dan Anda masih bersama kami di Jam Santai, sudah bergabung di line telepon ada Pak Tri di Boyolali. Selamat siang, Jam Santai. Ya, batuk.
1: Jam Santai. Keselak
0: ya.
1: Sugeng siang.
0: Ya, sugeng siang Ugi, ya. Pak Tri. Sehat Pak Tri?
1: Jam Santai. Niki nembe rak watuk.
0: Oh, lah Bang, makanya kok belum-belum sudah apa namanya terdengar batuknya. Hobi makan buah enggak Pak Tri?
1: Nggih.
0: Apa,
1: hobi, Mbak.
0: Apa yang menjadi nek, favoritnya? Anu,
1: napa ngeten niki kebetulan wau semangka, Mbak.
0: Oh, semangka ya? Oke, okay, seger ya.
1: Ini, kalau bronjongan sayur nih.
0: Nah itu mungkin.
1: Beten nganu Mbak, beten setunggal gelundung biasanya mung beto seprapat.
0: Iya betul.
1: Iya. Namanya ribuan sudah dikemas ngoten
0: lho. Diplastikin gitu ya. Nah itu okay. Menjadi salah satu ini pemicu batuk juga kali semangka itu. Tambah batuk itu maksudnya.
1: Panas-panas
0: nih. Oh, seger ya. Oke, okay, baik. Semangka pecintanya lo. Banyak ternyata ya. Oke, okay, lagunya apa Pak?
1: Tumbang es buah Mbak.
0: Ah, benar-benar, betul. Lagunya?
1: Oh, nganu. Setangkai anggrek bulan Mbak.
0: Setangkai anggrek bulan, yang begitu? Oke, okay. Wassalam-salam, monggo silahkan.
1: Oke, kata sepatah tni pun, kagum kagum cerok, bobo gadot, kakak dede, kakak Hidayah, Sewan Kalimantan, juga misalnya kagum Bunda Yuni, Mas Andi Batam, juga misalnya kagum Bunda Kartya Fitri, Mas Andrian, Sewan Belali, juga misalnya kagum Mas Bima Kartosuro, juga misalnya kagum Bunda Ikan Rucol Matu, Bobo Yanto, Colo Matu, juga misalnya kagum Bobo Mukimin, Bobo Kris, Bobo Beni, Bobo Teguh, Boyolali, Mas Teguh Sumber, Sugeng Sakang Bopo Mulati, Bopo Baiti, Bopo Papi Rudi, Bopo Bapak Muda Kusuma, Bopo Bejo, Mas Pujo Jambi, Sugeng Sakang Bopo Prapto, Bopo Kari, Bopo Sardi, Sugeng Sakang Bopo Joko Indato, Mas Roman Muhammad, Bopo Cuk, Bopo Palu Yau Sultan, Mas Ahmad Faisal, Sugeng Sakang Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yanmi Pedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Australi, Mbak Sri Hartini ugi tumateng Mbak April. Sugeng saha kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta. Sugeng saha kagem Bunda Endang Siwitastuti, Bunda Endang Siwihandayani, Bunda Endang Sri Sukarjo ugi tumateng Bunda Jasri. Sugeng saha kagem Bunda Gine, Bunda Tumuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri, Bunda Tifa, Bunda Natalia, Bunda Natasya, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Renardani, Bunda Lestuti, Bunda Tri Keprabon, Widu Banteng, Bunda Nurnusuan, Sugeng Saha kagem Bunda Umi Karim, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukaharjo, Widu Mateng, Bunda Nini Sartini, Sugeng Saha kagem Bapak Ki Ageng Gedhe, Widu Mateng Kakak Puja, selamat sore. Widu Mateng sedaya kami dalam Jam Santai menawa Sugeng Santai, Sugeng Siang, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kagem panjenengan sedaya, kagem Mbak Riyandani, Surya sekeluarga, mungkin yeah. Tak sampai nadang kebetulan kesehatan, kesehatan, kelancaran, agar nampun ngayai setoyo segala setoyo kewajiban itu. Amin. Soal kinaringan dengan kata berkah melimpah.
0: Amin, amin. Baik,
1: Kang Barokah.
0: Baik.
1: Tuhan sangat
0: putar. Iya, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu lengkapnya ya Pak Tri ya. Apa namanya menyebut salam-salamnya begitu, enggak apa dicatat apa sudah hafal gitu di luar kepala. Pak Ahmad Faisal di Wonogiri, selamat siang, assalamualaikum. Jam Santai lagunya Fajar Pagi dari Bumerang. Salam Umi Elisa, Umi Endang, Umi Modesta, kemudian Umi Ragil, Abitri dan semuanya saja. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Nini Sardini. Oke, Ibu Nini Sardini di Ngadisuman, selamat siang, Jam Santai Mbak Ria. Absen lagu biar enggak dicorek. Enggak dong Bu, lagunya tak dengerin semua Mbak. Kirim-kirim salam buat Ibu Mentik, Papi Rudi, Pak Kris, Bu Modesta, Mbak Rere, Bu Ragil, Mbak Tarmi, ayo masuk Bu Endang Cemani dan Mas Andi Batam, Pak Jojo Ragani Sate, Bu Nani Arsono, Pak Sri Pajang. Selamat siang semuanya untuk Mbak Ria, selamat siaran, semoga tidak lekas capek, salam sehat, semangat penuh berkah. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo Jam Santai. Halo. Halo Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat siang. Halo. Ya, gak dengar suara saya kayaknya ya. Oke, nanti coba telepon lagi ya. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Bapak Ria, saya mau matur ya.
0: Iya.
2: Itu memang kalau dari semongko memang memang menjadi-jadi. Apalagi itu.
0: Nah, itu makanya.
2: Iya, gitu. Pak Ria, jangan sawo loh, Pak.
0: Jadi ya. Jadi yang batuk jangan makan semangka dulu. Nah itu makanya gitu ya kan.
2: Aku juga okay. Pernah ketemu Bu Nini itu di pasar lagi pas belanja itu.
0: Bu Nini Sardini?
2: Iya.
0: Oh oke.
2: Okay. Wah nenek RRI kayak ayu lah nenek pasar lagi ini blonjo aku sepeda tandanya jepit tergawa loncang.
0: Nah kan setelan ke pasar beda sama kesetelan ke RRI.
2: Wah, butuh mungkin kita asli nih.
0: Nah, itu makanya. Itu.
2: Ya, kita cari. Terima kasih, Pak.
0: Siap.
2: Punya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Halo, selamat siang. Jam santai. Halo, Kak Puja. Dengar suara saya tidak? Halo, kenapa ya? Kenapa ya? Oke, apa ya? Kok nggak bisa saya mendengar suara saya gitu? Oke, dari Mbok Nah di Pasar Legi. Oke, coba saya terima. Nggak bisa ya? Dari Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat siang jam santai. Siang Mbak Ria Swantik dan Semlohai. Aduh, sehat ya Mbak? Nggak banyak nyemongko, nggak kayak semongko. Nah itu makanya jadi bulat gitu kan? Tapi nggak lah, semangka kan nggak bikin gemuk ya. Mbak tolong diputerin Harmoni dari Padi. Salam sehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Mbak Citra, Afitka, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Hajasri, Citra Moa, Bu Endang, Pak Pirudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, dan all crew Pro 1 untuk Mbak Ria. Selamat tugas, sukses selalu, lancar rezeki, amin. Dan selalu bersyukur buah favoritku, anggur Australia tanpa biji dan kelengkeng. Waduh, buah-buah mahal ya, gak apa-apa sih. Halo, selamat siang. Jam santai. Halo, dengarkah saya? Kenapa ya? Oke, kenapa tidak bisa mendengarkan saya? Ya sudah deh, saya ini dulu, saya putarkan lagu dulu ya. Dari Bumerang, Fajar Pagi.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Kembali di Jam Santai, kembali saya buka line telepon dan WhatsApp untuk Anda pendengar dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Oh, aman ternyata Mas Agil. Iya, tadi Kak Puja Bintun itu telepon di WhatsApp, tapi kok tidak bisa keluar suaranya gitu loh. Makanya coba saya terima yang lain. Ternyata Bu Endang aman ya.
1: Aman, sedang aman. Mungkin Mbak.
0: Mungkin karena sinyal atau mungkin ada gangguan
1: tadi
0: ya, di
1: tadi
0: ya, Papua.
1: Kepental-pental
0: saya. Memang berbarengan masuknya gitu loh Bu Endang. Belum sempat saya baca WhatsAppnya, mau langsung ditelepon saja ya berarti ya.
1: Lah makanya ini ngejelin berarti.
0: Gak apa-apa. Buah favorit apa Bu Endang?
1: Buah favorit cuma tuh suka.
0: Oh, okay.
1: Tapi paling favorit itu walu jeruk Mbak.
0: Oh, jeruk ya? Kenapa jeruk? Sekiranya. Jeruk Bali apa jeruk keprok
1: jeruk
0: gitu?
1: Bahan, jeruk keprok.
0: Jeruk, oh, jeruk keprok ya. Enak ya. Airnya enak, banyak.
1: Gitu. Airnya banyak.
0: Betul.
1: Ini satunya jeruk sama semangka.
0: Wah, pokoknya seger kape gitu.
1: Semangka
0: berarti memang begitu, memang suka. Harus sedia buah ya di rumah ya setiap hari.
1: Iya, rakitan satu Mbak.
0: Iya, satu macam gitu ya.
1: Misalnya ini bosen apa itu buah jeruk, besok okay, ganti pepaya, apa pisang apa.
0: Pokoknya harus ada.
1: Buah.
0: Oke. Okay. Iya. Lagunya Ivan Seventeen apa ganti?
1: Iya, oh itu Mbak.
0: Jangan paksa rindu.
1: Iya, aku jangan paksa rindu.
0: Oke, okay, baik. Mau salam-salamnya Bu Endang.
1: Salam untuk semuanya saja nggih.
0: Oke, okay, baik.
1: Biar waktunya
0: siap.
1: Cukup.
0: Oke.
1: Okay. Aku keputer.
0: Mbak Ria
1: semangat juga.
0: Semangat sehat dong. Iya.
1: Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Ya, dilancarkan semuanya.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu Endang juga ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih. Salam sehat selalu Ibu Endang di Sukoharjo. Ada ini. Kak Ririn di Pucangan, Ibu Ririn ya, Jam Santai. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Semoga Mbak Ria sehat selalu, amin. Ditambahkan rezeki yang barokah, buah favorit sawo Mbak Ria. Oh, kenapa bisa sawo ya? Aku juga suka sih sawo. Antri lagu, Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Salamnya buat semua pecinta Jam Santai, tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih kembali Bu Ririn. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo. Hola.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang di Surakarta, di Bintuni tuh masih sore.
0: Ah, ini dia selamat sore untuk Kak Puja di Bintuni Papua.
2: Iya.
0: Di sana berarti sekarang jam berapa?
2: Setengah lima. Di sini. Bentar, saya check and recheck.
0: Oke, okay, check and recheck setengah lima biasanya ya, bedanya 2 jam.
2: Jam 16.29.
0: Oh iya, benar berarti.
2: Berarti jam 4 sore di sini.
0: Oke. Okay. Setengah lima. Oke. Okay. Kalau di Surakarta sekarang jam 2:30. Memang bedanya kita 2 jam gitu ya, Kak Puja ya?
2: Iya, benar.
0: Oke.
2: Okay. Tadi saya telepon di HP besar, tuh masuk tapi begitu sudah. Kalau di pintu ini lampu kalau mati.
0: Oke.
2: Okay. Aduh, HP cuma error.
0: Ngikut gitu ya errornya ya.
2: Iya, gimana Kak?
0: Iya, berarti ini harus memang harus melalui yang reguler gitu Kak Puja.
2: Iya, terpaksa harus ini HP Nokia kan, Nokayu kayaknya jadi sekarang.
0: Nokia apa Nokayu?
2: Iya, okay. Nokayu.
0: Buah favorit Kak Puja?
2: Iya.
0: Tema kita siang buah, hari ini
2: iya,
0: buah favorit.
2: Saya dengar buah, semua buah saya suka.
0: Oh, okay.
2: Tapi ada satu buah yang saya paling tidak suka, cium baunya tuh saya geli sekali.
0: Apa?
2: Itu sejenis nangka.
0: Anu. Apa namanya sejenis nangka?
2: Itu penama tuh. Oh, dia punya.
0: Iya, iya.
2: Dia pun bau tuh kalau saya dianggung. Kiri saya pernah teman suruh aja kata cempedak.
0: Tahu.
2: Itu
0: tahu.
2: Saya tidak suka Kak, cium baunya saya geli. Saya rasa mau muntah-muntah, mau step-step.
0: Mau muntah-muntah, mau step-step.
2: Teman ajak pergi mah ambil buah, saya sangka mungkin buah langsat kah, rambutan kah. Astaga, dia suruh mah ambil buah itu. Langsung sampai begini saja, yang aman. Isi di karung, langsung isi di karung, suruh saya ojek antar langsung tujuan RRI.
0: Kalau di Papua
2: pergi
0: sendiri?
2: Pergi di RRI, semua
0: okay.
2: Yang orang-orang di RRI semua ambil kah.
0: Oke, okay. Kesemek dari nggak suka ya apa? Cempedak nggak suka ya berarti ya?
2: Iya kok.
0: Itu kan model kayak nangka tapi yang kecil itu kan? Modelnya ya? Kayak nangka tapi yang kecil panjang gitu kan? Cempedak
2: iya,
0: itu ya?
2: Iya, yang kecil ya panjang tapi dia pun bau tuh. Bagaimana kak?
0: Ada nggak sih buah yang khas gitu yang sering di yang ada di Papua gitu?
2: Iya. paling yang paling khas ya buah merah. Ada buah merah, ada buah kuning kan. Buah itu ada dua contoh, ada merah, ada kuning. Kalau kuning manis sekali.
0: Okay.
2: Kalau merah dia biasa-biasa. Itu kan biasanya diambil, ditumbuk, terus diambil sisi bersih, terus dimasak. Dimasak itu campur sama singkong atau keladi atau petatas.
0: Okay. Namanya buah merah sama buah kuning gitu ya?
2: Buah merah sudah itu namanya buah merah, sama yang satunya kuning. Jadi buah kuning sama buah merah itu ditumbuk. Kalau minyaknya biasanya kan diambil kalau orang yang sakit-sakit agak parah, sekali atau 3 mk, 3 apalah itu barang itu saja.
0: Baik. Ada khusus begitu ya?
2: Iya.
0: Kak Puja mau lagu apa?
2: Lagunya saya ikutan saja, saya mau salam nih.
0: Boleh.
2: Okay, spesial buat Mbak yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu. Ya. Minta maaf tadi teleponnya agak
0: tidak apa-apa, Kak Puja.
2: Tapi kalau malam, paling senang sekali.
0: Itu suka gabung di Ruang Rindu juga?
2: Di Ruang Rindu setiap malam, makanya di paling terkenal yang biasa tuh ganggu saya tuh berhubung ikan lele.
0: Pantesan. Soalnya di jam santai kan nggak pernah ya.
2: Apalagi kalau ibu Elisa masih itu ubur-ubur ikan lele sudah masih kan belum.
0: Makanya sudah tahu belum Mbak Ria ubur-ubur ikan lele belum? Oh ternyata Kak Puja ya selalu di Ruang Rindu ya. Baik, monggo dilanjut.
2: Buat ibu Elisa salam manis, Bu Yuni, Bu Mobedesta, Pak Kris, Pak Rudi, Mbak Citra, Mbak Kinam, pokoknya semuanya lah seperti kecil. Nanti sebentar ya kita ketemu di Ruang Rindu. Rindu memori lewat lagi.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Hanya
2: RRI Surakarta tuh yang paling andalan. Penyiar-penyiar tuh mantap-mantap.
0: Makasih Kak Puja. Sehat selalu.
2: Dadah
0: bye-bye juga. Terima kasih ya untuk komplimennya ke kami. Yaitu pokoknya tetap setia bersama Pro 1 RRI Surakarta. Oh ya, ini saya penasaran buah merah dan buah kuning itu apa gitu. Ini ternyata buah merah dan buah kuning ini ada dua tanaman dari genus Pandanus khas Papua yang dikenal kaya akan nutrisi dan antioksidan. Jadi memang buah merah nama lokalnya ini dikenal sebagai Kuansu ya oleh masyarakat Wamena. Dikoreksi apabila

sering dimasak secara tradisional dan minyaknya dicampur dengan sagu atau ubi jalar oleh masyarakat di pegunungan Jaya Wijaya. Terima kasih Kak Puja di Bintuni Papua sudah berbagi informasi untuk kami, buah merah dan buah kuning gitu ya. Saya lanjut membaca WhatsApp dari Ibu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ria. Waalaikumsalam. Jam santai absen Mbak, barusan makan buah melon. Lagunya Gandul Saja. Salam-salamnya yang ikut Pak Tri di Boyolali. Juga buat semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Selamat bertugas Mbak Ria. Semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Semangat sehat selalu. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Lah nih baru ketemu Mbak. Apa ini? Mbak Ria kok tiba-tiba suara Mbak Ria terjun bebas. Ada sih. Waduh, kemana? Saya masih ada di sini loh, Bu. Masih ngoceh terus ini. Oke, saya putarkan lagu dulu kali ya dari Padi dengan Harmoni.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Segala sesuatu yang dipaksa itu tidak baik, termasuk rindu juga. Jangan paksa rindu gitu ya. Rindu itu datang secara tiba-tiba, secara serta-merta, bukan begitu Rifki? Ya, Ivan Seventeen, jangan paksa rindu yang di request oleh siapa tadi ya? Oh, Ibu Endang di Solo Baru ya. Sudah saya putarkan lagunya. Ini tinggal beberapa menit lagi di Surakarta siang ini. Saya membaca dulu ada WhatsApp dari Ibu Mentik di Kepatihan. Selamat siang jam santai. Eyalah, meh ketemu Jeng Ria kok angele. Selamat tugas ya. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Kemudian temanya buah banyak paling suka semangka, melon, nanas yang banyak airnya semua ini kayaknya ya. Kirim-kirim, makasih ya Bu Temu, Bu Elisa, Mbak Nini, Mbak Tanti, Bu Endang, Pak Tri, Papi Rudi dan semuanya. Selamat, terima kasih. Lagunya Gandul Saja. Kemudian ada siapa? Oh, Pak Muladi ini. Pak Muladi di Bantul. Selamat siang Mbak Ria. Lagunya Lelaki dan Rembulan dari Frankie and Jen ya. Salamnya untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah. Pokoknya hampir semua ini kayaknya ya. Dikirimi pokoknya semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, Bu Endang ya, Bu Endang Soekarjo ya, yang request jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen. Ibu Endang di Solo Baru, monggo kondur panas-panas. Iya, sudah saatnya saya pulang. Terima kasih ya yang sudah bergabung di jam santai siang hari ini. Mohon maaf untuk mungkin yang lagunya tidak belum terputarkan di Surakarta siang ini. Semoga nanti bisa terputarkan di Surakarta sore ini. Dan harapan saya semoga Anda terhibur, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit, insya Allah bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, melanjutkan Rian dan Surya, saya Wi Martani hadir untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Di Surakarta sore ini edisi hari Senin 3 Agustus 2026 dan nanti akan kami buka dengan beranda Asta Cita bersama narasumber Herawati Widodo, seorang motivator pemberdayaan UMKM. Kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik pendengar, kendalikan keuangan, amankan bisnis. Baik pendengar, kami akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, di obrolan Asta Cita sore hari ini kita berbicara tentang kendalikan keuanganmu dan amankan bisnis. Dan mengelola bisnis ini memang bukan hanya soal meningkatkan penjualan, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Karena banyak usaha yang memiliki omset besar namun kesulitan bertahan karena pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Dan di studio sekarang sudah hadir bersama saya Ibu Herawati Widodo, seorang motivator pemberdayaan UMKM. Selamat sore Bu Hera.
1: Selamat sore Mbak Wiwi.
0: Ya, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini semakin semangat ya Bu Hera ya untuk berbagi ilmu dengan saudara-saudara kita pelaku UMKM ya. Iya. Ya, karena ini adalah salah satu program prioritas dari presiden kita ya, untuk terus menggeliatkan, mengembangkan UMKM di Indonesia. Oke, terima kasih sudah hadir Bu Hera, dan tentu saja pendengar, kami nanti mengundang Anda bersama kami untuk berbincang bersama Bu Hera juga tentunya, dan kita akan segera membahas ya tentang bagaimana sih sebenarnya mengelola satu bisnis. Karena kayaknya susah sekali ya kalau bisnis ini, keuangannya ini kadang-kadang tercampur dengan uang pribadi. Nah, ini memang harus punya satu kedisiplinan, punya satu motivasi yang sangat kuat ini ya untuk mengendalikan. Kadang-kadang kan pribadi kita ini yang jadi apa ya, jadi hambatan pertama ini ya. Yeah. Untuk untuk mengelola itu sendiri. Nah, sebaiknya seperti apa nih memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Nah, ini silakan Bu Hera.
1: Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Jadi memang secanggih apapun alat, secanggih apapun cara, tetap nggak bisa rapi kalau secara mindset kita juga tidak bisa disiplin.
0: Nah, betul.
1: Ya, jadi mending kita pakai akuntansi yang paling sederhana tetapi disiplin, dibandingkan kita pisah-pisahkan banyak rekening tapi tetap diambili kan, gitu.
0: Betul.
1: Ya, dan ternyata memang banyak bisnis gagal itu bukan karena penjualannya kecil atau omsetnya kecil, tapi karena ya tidak disiplin tadi. Begitu sudah punya uang, merasa itu uangnya, tidak disisihkan mana yang pokok yang harus dipakai untuk pembelanjaan barang dan mana yang bisa dipakai untuk pribadi. Yeah. Jadi kalau pedagang klewer itu kan biasanya kalau laris ya berarti jangane kental.
0: Nah, itu
1: kalau
0: dia
1: sepi jangane cuer kan itu. Jadi mengibaratkan kalau memang laris ya berarti kan jatah kita itu juga bisa lebih besar. Tapi kalau kita sepi ya jangan disamakan dengan kalau pas kita laris gitu.
0: Tapi sebenarnya kan ada tuh langkah-langkah praktis ya untuk memisahkan keuangan ini dari awal usaha kita ini, Bu.
1: Iya, betul sekali. Jadi memang kalau bisa dipisahkan, karena itu untuk mengetahui kita itu untung apa rugi. Nah, kalau tidak dipisahkan otomatis campur, ya kalau pendapatan kita besar, penggunaannya kecil, mungkin nggak ada masalah. Tapi kan yang terjadi seringnya pendapatannya kecil, menggunakannya lebih besar. Jadi misalnya saya sehari keuntungannya 100 ribu, untung bersih 100 ribu, terus saya pakainya 50 ribu, kan nggak ada masalah. Tapi kalau keuntungan bersih 25 ribu, saya pakainya 50 ribu, kan jadi masalah. Dan itu yang banyak terjadi. Jadi kita perlu belajar dari yang orang-orang Chinese itu kan, benar-benar dia bisa strict menggunakan uang. Jadi misalnya pas masih belum punya kekayaan ya, dia hanya ibaratnya nasi plus kecap gitu ya. Jadi bisa benar-benar memanfaatkan keuntungan itu yang dia pakai hanya sebagian kecil. Nah, sehingga kita nanti harus dihitung ulang bisnis kita itu menguntungannya sekitar berapa persen. Oh, saya jualan kelontong, nggak mungkin saya keuntungannya di atas 10%. Tetapi omsetnya kan cepet.
0: Ya,
1: jadi misalnya saya untungnya 3%, tapi sebulan muternya 10 kali. Berarti kan dengan uang yang sama kita bisa keuntungannya 30%. Tetapi kalau kita nggak disiplin kan jadi masalah. Sementara ada yang untungnya 30% atau mungkin 50%, tapi setahun laku sekali. Ya, jadi sangat-sangat berbeda perlakuannya antara omset besar dan omset kecil itu tergantung keuntungannya berapa atau profit marginnya berapa. Nah kalau bisa disiplin, oh saya bisnis kelontong keuntungan maksimal 10%, berarti saya pakainya ya 1-2% atau omset dalam 1 bulan kita akumulasi keuntungannya berapa, itu baru bisa dihitung.
0: Ya artinya kalaupun kita sudah bermain di omset yang cukup besar, ini juga belum tentu itu sehat ya, kalau pengelolaannya nggak bagus.
1: Ya, jadi seringkali kita itu tergiur misalnya perluasan usaha. Jadi misalnya saya dapat pesanan jahitan banyak, langsung saya tergiur beli mesin. Apakah itu langsung bisa menguntungkan atau resikonya lebih besar? Jadi kebetulan saya juga konveksi ya, kecil-kecilan di rumah. Nah itu pada saat misalnya ada yang subkon ke kita untuk diekspor, ini kan gatel untuk beli karena sudah membayangkan, wah nanti saya keuntungannya sekian, berarti saya investasi mesin. Investasi alat itu kan bagian yang terakhir. Maksudnya kita mindsetnya dulu seperti apa, baru kemudian skill setnya, jangan-jangan beli mesin tapi gak ada yang operatornya. Jadi tool set itu yang paling belakang. Jadi mindset dulu, skill set, baru tool set. Tapi kita yang apa ya, UKM itu seringkali tergiur untuk segera besar.
0: Iya.
1: Tetapi tidak dihitung untung ruginya. Dengan saya investasi itu saya menguntungkan berapa. Sehingga perusahaan-perusahaan besar itu justru dia lebih banyak subkon. Jadi misalnya sepatu yang terkenal di dunia pun dia gak memproduksi, dia justru maksimalkan di marketing. Yang jahit orang Indonesia. Ya, tapi keuntungannya untuk mereka kan gitu. Jadi
0: balik ke sini harganya berlipat.
1: Harganya sudah berlipat. Kelihatannya di diskon 50% padahal dia untungnya besar sekali. Dan juga kadang-kadang keliru Mbak, misalnya kita menaikkan 100% itu kan maksimal diskon 50%.
0: Iya.
1: Itu kan kadang-kadang ngitungnya salah. Jadi misalnya harga saya 1000, saya naikkan 100% kan jadinya 2000. Nah kalau saya diskon 50% kan jadi 1000 modal awal.
0: Iya.
1: Nah itu yang kadang-kadang keliru. Harusnya kalau naikkan 100% diskon ya maksimal 30% lah, jangan 50% karena habis. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu, sesederhana itu, kadang-kadang mereka itu gak berpikir. Dibayangkan kalau menaikkan terus dengan mendiskon sama prosentasenya, padahal kan beda sekali.
0: Nah untuk mendapatkan pengetahuan seperti itu, Bu Hera, gimana nih supaya teman-teman UMKM ini tidak mudah tergiur untuk wah om, yang penting aku dapat tadi ya, ada orderan banyak terus tergiur beli alat dan lain sebagainya, sementara hitung-hitungannya pun belum mateng gitu.
1: Iya, jadi perlu diskusi ke teman-teman kita. Dan saya yakin teman-teman yang sudah berhasil itu kalau ditanya senang, gak ada yang membunyikan rahasia gitu ya, karena setiap orang kan rezekinya beda-beda. Jadi tolong minimal diskusi pasangan suami istri lah. Jadi banyak orang yang gagal itu karena dia tidak mendiskusikan dengan orang yang paling objektif. Siapa itu pasangan? Jadi di pasar-pasar kita yang penjualnya perempuan itu banyak yang tertipu. Kenapa? Karena ya tadi keburu-keburu-keburu pengen segera besar, tapi dia lupa. Nah, jadi kalau misalnya pasangan suami istri hampir tidak pernah gagal. Karena ada diskusi yang yang objektif lah menurut saya. Jadi kita hampir tidak pernah tertipu oleh orang yang bisnisnya itu suami istri.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Dan iya, jadi orang tidak bisa menipu dua orang sekaligus. Dan itu sudah saya rasakan sendiri.
0: Biasanya pasangan itu akan lebih peka gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau pasangannya ini kayaknya nih mau ada sesuatu yang gak beres nih.
1: Iya, saya sendiri pernah misalnya begini. Ada orang yang mau pinjam dagangan karena dia pegawai yang baik gitu ya menurut saya. Kan saya menjawab teleponnya kan suara saya empuk gitu ya. Nah sehingga suami saya dengar langsung, besok lagi kalau dia yang telepon saya yang nerima. Karena kok kok sudah kayaknya sudah gak netral gitu. Jawaban-jawaban saya itu terlalu empuk menurut Bapak. Nah ternyata memang setelah saya cek di kantornya, itu sudah nipu banyak orang.
0: Oh iya iya.
1: Dan sebaliknya Bapak juga pernah seperti itu. Mah ini orangnya kayak gini, saya gak mau ngelayani pembeli itu, saya bilang gitu ya. Dan itu sampai sekarang orangnya udah meninggal dan masih meninggalkan utang ke kita. Ya, jadi itu apa namanya pelanggan ibu. Ibu ya, ibunya suami, kebetulan kan saya meneruskan usaha mertua. Mertua meninggal, akhirnya kan kalau ada pembeli atau pelanggan itu barang langsung dikeluarin, mau berapa karung kasihkan semua. Sehingga kalau malam hari sebelum paginya beliau datang itu mesti malam hari saya ribut dengan bapak. Siapkan mah, saya nggak mau, saya bilang gitu ya. Saya tuh nggak seneng loh, tapi yang membesarkan saya itu dia, salah satu pelanggan terbesar ibu tuh dia. Tapi saya nggak suka, saya bilang gitu ya. Ternyata ya itu sampai akhir hayat tetap nggak bayar itu utang. Ya, jadi kalau kita berbisnis dan kita komunikasinya baik, saya kira nggak mungkin tertipu, baik itu supplier maupun buyer.
0: Gitu ya.
1: Ya, ya.
0: Iya, jadi memang harus ada teman diskusi.
1: Betul, yang objektif,
0: yang bisa
1: netral,
0: share yang gitu ya. Bisa ke pasangan atau mungkin kalau tergabung dalam sebuah komunitas, nah itu lebih bagus ya.
1: Ya, komunitas jauh lebih bagus, terutama kan dia udah punya pengalaman yang lebih dulu daripada kita.
0: Okay.
1: Tapi seringkali gini, Mbak. Orang yang menipu satu orang pembeli itu jarang di-share ke teman-temannya. Sehingga di pasar itu ada satu orang yang nipu toko sini, nipu kios ini, nipu kios ini. Jadi dia pindah-pindah untuk nipu banyak orang.
0: Kenapa tidak di-share ya? Atau mungkin
1: ada perasaan malu, ada perasaan gak nyaman, ada
0: malu
1: perasaan
0: karena saya sudah, oh ternyata aku gagal ya, aku tertipu ya.
1: Iya, saya tertipu, saya gak pinter ya.
0: Oh, gitu.
1: Padahal harusnya kalau misalnya sudah seperti itu kemudian di-sharekan ke teman-teman, kan dia gak bisa nipu siapa-siapa lagi.
0: Iya.
1: Iya, pernah itu juga terjadi. Ada orang yang minta sampel-sampel ke saya, ke rumah. Dia minta sampel, bahkan minta kartu nama. Ternyata itu ya untuk nipu di sekampung saya yang konveksi semua. Saya sudah dapat sampel dari ini, saya sudah ini. Lah orang-orang yang percaya dengan kita kan akhirnya percaya bahwa ini sudah beli di tempatnya Bu Hera. Ini contohnya ini, bahkan ini. Ternyata dia nipu mukena lah, nipu teman-teman. Jadi akhirnya sampai ada yang nganter sampai ke jalan raya karena dia cuma naik angkot gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang
0: jadi circle ini juga penting ya.
1: Sangat-sangat penting. Jadi antar kita kalau bisa kompak, itu sebenarnya bisa sukses semua. Tapi karena kita itu sering bersaing yang tidak pas,
0: nah,
1: akhirnya
0: itu
1: malah gagal bersama.
0: Iya, jadi kan kadang-kadang begini Bu Hera ya, misalnya bisnis konveksi, ada satu kampung misalnya di Solo kan juga banyak ya, satu kampung bisnisnya sama, tapi mereka bisa sukses itu karena itu ya.
1: Iya, saling. Jadi kalau misalnya saya ngambil di tempatnya Mbak Wiwi itu harganya 10.000, tapi Mbak Wiwi jual ke pelanggan 11.000. Sehingga saya ke pelanggan juga 11.000. Saya dikasih keuntungan sama Mbak Wiwi. Sehingga mau ambil di tempatnya Mbak Wiwi ya enggak apa-apa, lewat saya juga enggak apa-apa, karena orang cenderung lebih percaya kepada orang. Jadi kalau sudah pelanggan saya, ya udah tolong saya diambilin di tempatnya Mbak Wiwi. Biasanya berapa ngambil di Mbak Wiwi? 11.000. Nah, saya bilang Mbak Wiwi, ini pelanggan saya pengen dagangan. Ya udah saya dikasih bagian sama Mbak Wiwi. Nah,
0: gitu
1: kalau
0: ya
1: sudah bisa seperti itu, kita yang kecil-kecil itu dagangannya sepasar kan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan hanya satu kios, tapi stok kita itu sepasar. Ya kayak marketplace,
0: betul,
1: tapi ini
0: betul
1: marketplace beneran, pasar beneran. Nah, kalau bisa seperti itu kan saling melengkapi, enggak seperti sekarang.
0: Jadi kompetisi itu bukan sebenarnya bukan bahaya ya bagi kita ya, tetapi justru mitra gitu.
1: Kalau
0: ya
1: bisa berkolaborasi, kita pegangnya pelanggan sehingga dagangannya bisa seluruh pasar.
0: Iya. Yeah. Nah, kadang-kadang kan tadi ya Bu Hera kepengen apa namanya memperbesar modal.
1: Ya.
0: Ya. Tapi ini kebalikannya, mungkin kan ordernya banyak gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi ketika kita mengalami penurunan omset,
1: ya.
0: Nah, bagaimana nih bisa supaya bisnis ini tetap bertahan, tetap bisa safety lagi, survive, itu gimana nih caranya?
1: Ya, harus diuteng ulang, minimal kita itu punya dana cadangan untuk 3-6 bulan.
0: Oh gitu.
1: 3-6 bulan, karena itu sempat bernafas. Kalau nggak punya modal, itu kan ibaratnya nggak punya oksigen untuk bernafas. Jadi kalau sudah nggak punya oksigen sama sekali kan, kita nggak mungkin bisa jalan. Ya, kecuali kalau pas misalnya ada COVID, nah itu kan sudah di luar kemampuan
0: lagi,
1: kita. Dan ternyata kalau seperti itu kita kolaborasinya bagus, kita dipinjami dagangan, Mbak. Jadi kita mah justru dipinjami dagangan oleh supplier, kemudian bayarnya kapan? Ya nanti kalau sudah jadi uang. Jadi nggak ada tempo berapa ya, pokoknya kalau sudah jadi uang baru dibayarkan.
0: Bisnis kepercayaan itu ya, Pak. Penting ya.
1: Iya, sangat-sangat penting. Jadi kita dengan supplier juga dipercaya, kita dengan buyer juga dipercaya. Dan membuat kepercayaan ini yang tidak bisa jangka pendek.
0: Ya. Kalau misalnya memulai satu usaha ini, Bu Hera, punya modal misalnya 1 miliar.
1: Iya.
0: Itu yang buat usaha untuk memulai bisnis ini harusnya cuma 30%-nya ya berarti ya?
1: Iya, sekitar 30-50%. Ya tergantung.
0: Karena supaya ada cadangan tadi.
1: Iya. Oh. Jadi banyak orang itu punya uang ditabung, tapi dia pinjem bank. Jadi misalnya 1M saya tabung, tapi saya pinjem untuk usaha. Sehingga disiplin untuk ngangsur.
0: Oh gitu.
1: Jadi misalnya ada selisih ya memang, kalau ditabung atau deposito dengan pinjaman kan beda. Tetapi untuk mengamankan diri, sehingga uang saya tetap, tapi saya pinjem, itu untuk jaminan, biasanya kan namanya back to back gitu ya. Jadi kalau saya punya 1M, saya bisa dipinjami sampai 800 juta.
0: Itu yang untuk usaha.
1: Itu yang untuk usaha. Dan selisihnya kan paling cuma 2% atau berapa. Tapi untuk mendisiplinkan diri itu sangat-sangat bagus.
0: Daripada modal uang sendiri
1: ya,
0: tapi nanti tergoda tadi ya.
1: Ya tergoda. Tapi kalau itu kan harus ngangsur, ngangsur gitu, pakai angsuran. Jadi dia displit dengan cara satu di deposito, terus dia pinjem. Nah istilahnya back to back. Atau misalnya bapaknya punya uang, anaknya pengen wirausaha. Ya bapaknya nabung, anaknya diminta pinjem.
0: Oh pinjem bapaknya.
1: Pinjem
0: bank.
1: Karena kalau bapaknya kan nggak mungkin nagih gitu ya. Tapi kalau misalnya ya udah modalnya berapa, 100 juta. Oke, pinjem bank 100 juta. Nah nanti ada disiplin ngangsur, tapi jaminannya uangnya bapak. Jadi bapak deposito di situ, anak pinjemkan di situ.
0: Oh gitu ya.
1: Itu ya. Ya
0: jadi memang harus dana cadangan itu harus ada.
1: Harus ada karena itu nafas. Kalau kita nggak punya oksigen, nggak mungkin bisa bernafas. Bisnis itu nggak bisa bernafas kalau tidak ada uang. Kecuali kita hanya jadi marketing. Ya sekarang kan sudah model ya. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu kan, saya kebetulan tinggalnya itu di kota gede, perusahaan perak semua. Nah jadi saya bisa pinjem teman-teman yang pengrajin perak. Nanti saya kirim teman-teman yang kuliah di luar Jogja. Nanti kalau udah laku saya bayarkan. Itu saya tanpa modal sama sekali, tapi saya punya uang. Karena mereka kesulitan jualan, saya punya link. Nah akhirnya link itu yang saya kirim-kirim. Itu tanpa modal. Atau kalau sekarang istilahnya apa, apa ya, kalau sekarang pakai marketplace, terus kita jadi affiliate misalnya, gitu. Itu kan tanpa tanpa modal sama sekali, tapi kan itu judulnya kita marketing atau yang menghantarkan aja, bukan bisnis dalam arti yang lengkap.
0: Kalau misalnya memulai satu usaha, sebelum nanti kita break sebentar, nah memulai satu usaha membutuhkan ini kecil-kecilan ya Bu ya, kecil-kecilan itu pun juga harusnya diawali dengan tadi ya modal yang sama ya, artinya sekian persen dari modal yang kita punya. Misalnya nggak punya anggaran untuk cadangan lah, karena semuanya harus hutang untuk modal. Bagaimana nih mengelolanya supaya apakah sebagian dari uang yang kita pinjam untuk modal itu juga kita tabung dulu sebagian?
1: Iya.
0: Oh harus gitu.
1: Iya. Karena kalau misalnya saya mau usaha, modal saya butuh 1 juta, kemudian saya pinjam 1 juta, terus semua kita pakai usaha. Ya kalau langsung berjalan, bisa menghasilkan keuntungan. Kalau tidak, jadi hanya sebagian yang kita pakai untuk modal. Tapi biasanya perbankan itu kalaupun kita pinjam, kita harus punya cadangan dulu. Jadi nggak bisa kita kemudian butuhnya 1 juta terus kita nggak punya apa-apa.
0: Harus ada jaminan lah.
1: Ya kita harus ada yang bantalannya harus ada.
0: Oh gitu. Kalau tadi usaha yang berdasarkan yang tanpa modal, yang tanpa modal ini kan harusnya bisa juga ya untuk teman-teman. Saya nggak punya modal nih mau usaha, gimana dong?
1: Nomor caranya? Satu jadi marketing.
0: Oh marketing dulu.
1: Jadi kalau sudah bisa marketing itu bisa banyak hal. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kan suksesnya di marketing. Kalau sudah marketing, baru produksi itu bisa pihak lain. Tetapi kualitasnya yang dia harus bisa mengontrol. Ya, jadi toko-toko besar yang ada di mall itu kan semua fungsinya marketing.
0: Iya.
1: Tapi keuntungannya kan jauh lebih besar daripada yang produksi. Ya udah nggak usah yang besar-besar. Misalnya di pasar Beringharjo, itu kan yang produksi dengan yang marketing keuntungannya besar mana? Besar yang marketing. Yeah. Jadi saya produksi, misalnya saya produksi baju koko, saya jualnya 50.000.
0: Yeah.
1: Nah, dia diajar kan 100.000 ditawarkannya. Terus ditawar 75, kan untungnya dia malah 25.000. Saya nggak mungkin untung 25.000.
0: Iya benar.
1: Jadi yang di dalam produksi dengan yang jualan aja udah beda sekali. Nggak usah yang besar-besar kita berpikir yang yang sepatu level internasional. Dia kan hanya mikir marketing aja.
0: Jadi belajarlah untuk menjadi seorang marketing dulu gitu ya. Oke, baik. Ya, pendengar, tentunya kami membuka line telepon ya untuk Anda. Anda bisa langsung berinteraksi bersama Ibu Herawati, seorang motivator pemberdayaan UMKM dan beberapa usaha bisnisnya yang masih tetap eksis sampai sekarang nih ya, Bu Hera ya. Mudah-mudahan semakin sukses Ibu, kita akan berbagi ilmu juga. Kita akan kembali setelah informasi yang saya hadirkan untuk Anda.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Di Beranda Asta Cita Kita, line telepon sudah saya buka ya pendengar di 638-055 maupun di WhatsApp 081-3901-5525. Nah ini ada Aira Isko ya, seringkali gara-gara pusing mikirin model bisnis yang macet, suasana di rumah jadi ikut panas dan stres. Bagaimana caranya biar masalah keuangan usaha ini gak sampai merusak keharmonisan keluarga? Ini ya Bu, tapi sebelum dijawab ini saya terima telepon dulu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Selamat sore.
2: Sore Mbak Wiwi.
0: Sore.
2: Tumben ini Mbak Wiwi.
0: Kan Bu Hera di tumben-tumben kan.
2: Sore hari keluarnya.
0: Nah iya. Gak apa-apa ini menemani Bu Hera sore ini. Silakan Bu Nur.
2: Anje. Assalamualaikum Bu.

0: kawan tetap ngoten Bu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ternyata dengan seperti itu kok kayak seenaknya saja gitu loh Bu, terus masuknya gitu kan. Padahal ini yang servis loh Bu, yang maksudnya yang usaha saya yang tetap gitu kan, yang servis itu. Dan alhamdulillah yang sebenarnya sering masuknya, tapi karena saya kan yang bayarnya dia minta 2 hari sekali, ya sudah 2 hari sekali gitu kan. Tapi jadi kayak seenaknya masuknya gitu loh Bu. Kadang pas lagi dibutuhin malah tahu-tahu dadak bilang gak bisa, seperti itu. Tapi ya memang saya kalau cuma ada servisan satu ya saya gak manggil, karena buat bayarin aja nanti gak cukup.
1: Oke.
0: Okay. Gitu Bu. Nah itu gimana mensiasatinya agar bisa dapat yang apa ya, karyawan yang mah bisa diandalkan. Ini kan ibaratkan bukan tenaga profesional ya. Gitu Bu. Okay. Ini belum saya yang ke ayam, nanti Bu yang ayam jenengan untuk cuma 1 jam 2 jam itu. Ini kok pripun ngoten. Terima kasih Ki Bu Hera.
1: Baik. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana mendapatkan karyawan yang ini ya, yang cakep gitu ya tadi ya. Supaya gak merugi. Boleh. Ya, berarti dari Mbak Aira dan juga Bu Nur ya.
2: Iya.
1: Monggo silahkan Bu Hera.
2: Baik, jadi memang kalau kita tidak bisa membedakan kapan bisnis, kapan berkeluarga, memang seringkali jadi masalah. Ya, jadi kan kalau pas menurun kok jadi gak harmonis gitu. Jadi yang pertama pisahkan urusan mana yang profesional, mana yang keluarga. Jadi jangan 24 jam kita membicarakan bisnis terus, apalagi kondisi pas menurun. Jadi kan akhirnya seperti kayak geger terus gitu ya. Saling menyalahkan, itu yang akhirnya jadi masalah. Jadi kalau bedanya bisnis dengan keluarga, kalau bisnis itu kan untung secara ekonomi, secara keuangan. Tapi kalau keluarga itu kan spiritualitas, ketenangan, kenyamanan. Nah kalau itu dicampur ya jadi masalah. Jadi kapan kita ngurusi bisnis, kalau perlu dikasih jam kita berbicara tentang bisnis sehari 2 jam maksimal, dan jamnya jam sekian sampai jam sekian. Bukan mau tidur juga bisnis, baru bangun tidur udah bisnis lagi. Ya, itu jelas jelas jadi masalah. Jadi intinya komunikasi yang terbuka antara suami istri dan mungkin juga dengan anak. Karena kondisi baru seperti ini, ya kalau minta sesuatu ya jangan langsung sadek saknyet gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bayar SPP ya jauh-jauh hari sudah disampaikan dulu kapan maksimalnya, berapa bayarnya, sehingga kita bisa mulai mengumpulkan. Ya, kemudian menahan hal-hal yang tidak perlu untuk dibeli. Jadi yang dibeli ya hanya yang wajib. Misalnya kalau makan itu kan wajib. Tapi kalau yang lain-lain ya harus bisa dihemat karena kita butuh untuk ini. Kalau memang keuangan kita terbatas, kalau keuangan gak terbatas kan terpaksanya ribut itu juga masih tetap punya uang kan gitu. Meskipun itu juga juga gak nyaman gitu ya. Jadi gak nyaman. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi yang terbuka, ada kesepakatan dan jam-jam berapa kita hanya membicarakan bisnis. Karena kalau bisnis catering itu kan juga kadang-kadang rame tapi kadang-kadang sepi. Nah kalau itu dibikin ribut terus, terus kita lupa pas kita keuntungannya besar kok kita nggak merayakan bersama gitu ya. Pas sepi baru kita ribut bersama. Nah ini yang jadi untuk Mas Isto ya, Mbak Isto atau Mas Isto. Kemudian yang kedua untuk Bu Nur. Nah ini bagaimana tenaga kerja yang seharusnya untuk services ya pelayanan, tapi dia nggak profesional. Ya, memang cari SDM itu tidak sederhana. Ya, jadi kalau misalnya Bu Nur hanya freelance, ya coba cari lingkungan di situ yang jam-jam kita butuhkan itu mereka memang longgar. Jadi jangan orang yang 24 jam nganggur, tapi hanya dipakai Bu Nur saat-saat tertentu ya. Kalau bisa jam berapa Bu Nur diputuskan aja, misalnya sehari 2 jam jam 10 sampai jam 12 aja misalnya, atau jam berapa, sehingga ya harus ada komitmen sama-sama. Saya pakai Anda jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau misalnya Bu Nur hanya maunya bayar 2 jam tapi suka-suka Bu Nur kan ya dia yang tidak mau, karena kan saya 24 jam hanya nunggu yang 2 jam dan pendapatannya gak seberapa. Ya, sehingga cari orang-orang yang memang misalnya ngerjainnya di rumah tetapi jam sekian sampai jam sekian Anda fokus di tempat saya. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri. Jadi sama-samalah fair antara

0: Bu Nur dengan SDM yang tadi dibayar 2 hari sekali atau sehari sekali sebenarnya juga nggak masalah, tapi sama-sama punya komitmen.
1: Baik, seperti itu. Kemudian ini ada dari Handa, Dwi Handa ya. Sore Bu Hera dan RRI, saya Dwi. Izin bertanya, tiap kali dapat keuntungan rasanya kepengen langsung dipakai buat perluas usaha atau beli alat baru. Tadi seperti yang Bu Hera sampaikan ya. Sebenarnya berapa persen sih yang wajib disisihkan khusus untuk tabungan darurat bisnis?
0: Baik, jadi yang paling penting adalah dipikirkan ulang dulu ya. Kalau kita mau ekspansi itu uji kelayakannya seperti apa? Misalnya kalau kita usaha laundry, kebetulan laris. Nah, laris itu pas apa? Mungkin pas musim hujan nggak bisa jemur. Tapi kalau kita perbesar, kemudian ke depan pas musim kering nggak ada yang mencucikan ke kita misalnya gitu ya. Jadi harus dipikir ulang. Kemudian juga tadi proyeksi resiko dan untung. Karena setiap kali kita investasi itu kan harus dihitung ulang. Saya investasi berapa, bisa balik berapa. Ya, jadi jangan sampai nanti kita asalkan punya uang kemudian keburu investasi, tapi ternyata nggak balik. Apa ada banyak? Jadi di daerah-daerah itu kan banyak yang investasi, misalnya di konveksi itu di daerah saya lebih banyak yang investasi misalnya mesin bordir komputer. Nah itu kalau dia tidak dioperasikan 24 jam itu kan sudah rugi. Nah padahal kan untuk memasukkan pekerjaan 24 jam sehari itu kan juga gak gampang. Nah sehingga banyak yang memaksakan hutang untuk menurunkan mesin besar yang harganya hampir 1M misalnya, atau misalnya 500 paling murah, tapi kemudian angsuran. Nah kalau gak ada yang membordirkan kan jadi rugi. Nah ini nih banyak sekali yang tergiur lah, tergiur untuk segera kaya. Bayangannya itu begitu, saya beli mesin langsung keuntungannya sekian, berarti saya nanti itu yang apa ya, terburu nafsu untuk segera kaya atau segera besar, tapi tidak berpikir hitung-hitung. Jadi duduk dulu dihitung, kalau saya beli sekian saya harus angsur sekian, bisa nggak saya memasukkan jasa bordir sekian. Nah itu kan harus dihitung. Tapi kalau enggak ya janganlah. Jadi mending kita bordirkan di tempat orang, terpaksanya pas tidak ada produksi yang melimpah, ya sudah, kan kita udah enggak resiko. Jadi stresnya besar kalau kita menurunkan mesin yang besar-besar tanpa kita tahu ada yang membordirkan rutin setiap hari.
1: Ya, repeat ordernya itu ya yang perlu dipikirkan ya.
0: Kecuali udah ada kontrak setahun saya setiap hari sekian, nah itu kita berani.
1: Jadi begitu ya untuk Dwi. Tetap berhati-hati.
0: Kata tadi tambahkan lagi pos dana darurat ya sekitar 3-6 bulan lah.
1: Di untuk dana bayar, darurat monggo silahkan.
0: Untuk listrik, untuk karyawan, itu kan harus disiapkan.
1: Baik. Kemudian ada Sita DA dari Klaten ya. Mohon izin untuk bertanya Bu Hera, buat kami yang gak paham akuntansi rumit dan cuma mengandalkan catatan di buku tulis biasa, apa ya tips paling simple dari Bu Hera agar keuangan usaha kami tetap sehat dan terkontrol? Nah ini dia yang paling sederhana, ini kan banyak yang pengen tahu dan melakukannya daripada tadi yang rumit-rumit susah gitu ya Bu ya.
0: Jadi memang kalau UKM ya lebih banyak yang akuntansinya sederhana, bahkan pakai handphone aja dia gak bisa kan, karena sebetulnya kan sekarang udah banyak aplikasi yang memanfaatkan handphone, nggak usah pakai CPU itu sudah ada aplikasi. Tapi kan UKM kita banyak yang sederhana, sehingga kata kuncinya memang disiplin dan konsisten. Catat setiap hari. Nggak sempet Bu catat, pakai ceplosan. Ceplosannya dua, pengeluaran ceplos ini pengeluaran sama pemasukan dipisahkan dua ceplosan. Nanti kalau pas longgar dicatat, ya. Sehingga itu sudah akuntansi yang sederhana. Karena kita pakai kertas, ya bekas apapun lah belakangnya diorek-orek kan juga gak masalah. Kita bisa ngitung, hari ini saya keuntungannya berapa, yang harus saya pakai berapa. Ada toko apa warung bakmi, itu jadi dia belanjanya berapa. Jadi misalnya sehari saya laku 200 ribu, untuk belanja saya 100 ribu, itu langsung masukkan kaleng gitu. Jadi dipisahkan, sekarang itu ya sederhana, tapi kata kuncinya disiplin dan konsisten. Kemudian okay. juga nanti arus kasnya dihitung. Misalnya setiap minggu agak longgar, dicatat. Oh ternyata saya pemasukannya segini, pengeluaran saya segini. Oh berarti saya harus dikurangi pengeluarannya. Oh saya ternyata pemasukan segini, oh ini bisa ditabung untuk dana darurat. Kan gitu. Jadi nanti bisa mingguan, bisa bulanan. Tapi kan kelihatan, oh saya makin maju, makin maju, makin maju. Oh ternyata saya makin merugi, makin merugi, makin merugi. Sehingga apa yang harus saya perbaiki, kan gitu.
1: Oke, baik. Seperti itu. Kemudian 638055, silahkan. Tadi ada yang masuk juga. Monggo pendengar 638055. Nah Bu Hera sambil menanti ya pendengar. Oh ada. Baik, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak
1: Wiwi ini.
2: Ini Mas Agus Dinusuan.
1: Mas Agus Dinusuan. Silakan Mas Agus.
2: Selamat sore Bu Hera.
1: Sore Mas Agus.
2: Saya ini pengen tanya sama untuk usaha yang bersifat jasa. Ini apa seorang owner atau bosnya itu harus menguasai skillnya agar tidak dipermainkan anak buah itu loh. Karena kalau menurut saya, kalau owner atau pemilik tidak menguasai skill itu, nanti kita tetap diombang-ambingkan sama anak buah itu. Yeah. Apa harus mumpuni dulu atau gimana? Terus yang kedua tentang mencoba bisnis pemasaran itu, apa penting kita perjanjiannya itu harus jelas ya. Dulu pernah usaha pupuk memasarkan dengan pemiliknya, tetapi pemiliknya itu juga ngejloki ya, istilahnya punya orang sendiri, padahal kita sudah, kita bukan memasarkan, bukan ngambil, tapi kita kan beli sifatnya. Tapi untuk area sini nanti yang menguasai saya dengan data sekian. Nah, kalau diam-diam dia naruh orang dengan turun ke atas, kan kita ya jatuh kok.
1: Iya.
2: Gimana siapnya? Okay. Apa perlu perjanjian yang jelas? Dua pertanyaan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Agus Dinusuan. Silakan Bu Hera.
0: Baik, terima kasih Mas Agus Dinusuan yang dia bertanya, kalau kita usaha jasa, kita sebagai owner apakah harus tahu detail atau harus menguasai skill? Kalau menguasai detail iya, tapi kalau skill saya kira tidak harus. Ya kalau kita misalnya jasa kemarin ya, kalau Bu Nur itu kan AC gitu kan. Terus kita skillnya harus menguasai semua, kan enggak. Tetapi titik-titik kunci yang kita harus tahu, oh enggak mungkin ada kok ganti freon, tambah freon misalnya gitu ya. Itu titik-titik itu kita harus tahu. Tetapi kalau kita menguasai sangat-sangat detail, saya kira tidak harus, karena banyak orang sukses itu juga lebih pintar anak buahnya daripada dia, kan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita punya anak buah yang lebih pintar dari kita, kita malah justru bisa besar. Tapi kalau semua kita harus tahu, semua kita harus bisa, nah itu saya kira Pak Agus nggak bisa mendelegasikan. Jadi kalau kita bisnis mau besar itu harus bisa dan harus berani mendelegasikan, dan titik-titik yang kita dalam tanda petik tidak bisa dibohongi, itu harus dipegang. Karena misalnya kita makanan saja, itu kan juga susah. Sirupnya berapa kali, untuk berapa gelas, saya stok berapa krat, misalnya gitu kan, harus bisa didata. Nah kalau kita UKM terus harus sedetail itu dan belum bisa menguasai hitung-hitungan secara IT, kan jadi berat. Ya jadi memang nomor satu ya, kita tahu titik-titik kelemahan dan memberikan kepercayaan itu tetap harus dicek.
1: Oke.
0: Jadi jangan sampai cul terus kita enggak. Ini ya lebih banyak orang yang diberi kesempatan untuk tidak jujur ya, dia akan memanfaatkan itu kan itu. Yeah. Tapi kalau titik-titik kita ngecek, kita tanya dan kita juga tidak nakali dalam tanda petik ke anak buah, kan mereka juga loyal ke kita akhirnya. Wong kita juga tidak nakal.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti akan tersaring orang-orang yang memang value-nya sama dengan kita. Tapi ada juga yang pimpinan itu justru memberikan peluang ke anak buah untuk mencuri. Misalnya begini, di pom bensin ada salah satu pom bensin. Saya tanya, "Loh, Mbak, kok gajimu pegawaimu kok cilik?" Ya bilang gitu. "Loh, kan dia untuk turahan." Jadi misalnya 10 liter kan dia masih 0,1. Nah, kalau sehari kan dia tambahannya banyak. Berarti kan itu ownernya memberi peluang si anak buah untuk mencuri dalam tanda petik. Dari siapa? Dari pelanggan. Apa ada? Ada. Ya, jadi memang ada owner-owner yang memang diniatkan, dan kalau itu benda cair kan agak susah. Yeah. Ya, jadi kemarin di media kan juga banyak bensin oplosan, minyak oplosan, minyak goreng 1 liter tidak 1 liter dan sebagainya, itu kan berarti itu dari owner. Ya, jadi yang nakal itu tidak hanya karyawan, tapi kita sebagai owner kadang-kadang juga memberi peluang untuk nakal juga, dan itu lebih bahaya. Mm-hmm. Ya, itu yang pertama dari Pak Agus tadi. Yang kedua, kalau kita memasarkan produk orang, kemudian kita nggak ada perjanjian, kita hanya lesan. Pokoknya Pak Agus menguasai daerah Nusukan, tapi ternyata dia mengirimkan orang dengan harga yang lebih murah. Itu saya kira nggak bisa besar, Pak Nur. Pak Agus ya si ownernya itu nggak mungkin bisa besar. Kenapa? Nggak fair play. Coba kita lihat di sentra-sentra. Entah itu pasar, entah itu toko elektronik, itu kan sebenarnya yang punya cuma satu. Tapi kios-kios kan ngambil di tempatnya dia, dan dia jualnya lebih mahal, sehingga memberi peluang orang lain untuk laku. Dan kalau laku kan keuntungannya masuk ke kita. Ya, jadi kalau misalnya ada toko handphone, pusat sentra handphone, itu kan sebenarnya pusatnya cuma satu.
1: Iya.
0: Si kios-kios itu kan cuma ngambil di dia, tapi dia bisa jual lebih banyak, lebih mahal dibandingkan si yang ngambil. Nah, kalau itu memberi keuntungan, dan di pasar-pasar saya kira mainnya seperti itu. Jadi misalnya kita ke pasar yang besar, grosir harusnya belinya satu koli. Nah, kalau saya beli satu dosen atau satu kodi, ya mending di eceran itu, karena kalau saya beli di grosir yang koli, dia jualnya mahal. Misalnya, oh, satu jilbab kalau kolinan 15.000. Tapi begitu saya belinya hanya satu kodi, di harga 25.000, sementara orang lain jualnya 20.000. Nah, seperti itulah yang enggak usah khawatir, Pak Agus. Ya, jadi kalau yang nakal ya nanti akan terseleksi lah. Jadi hukum alam saya kira akan jalan. Tapi ya lebih baik kita ada perjanjian, sehingga nanti kalau ada yang nembus sendiri, berarti kita bisa komplain. Saya kira itu untuk Pak Agus
1: di Nusukan. Ada satu lagi, ini dari siapa ini? Dari Bu Bukus dari Jatinom. Mau bertanya kepada Bu Hera tentang kondisi saat ini, di mana semua harga bahan baku lagi pada naik, tapi kalau saya naikin harga jual, takut pelanggan pada kabur ke tempat lain. Dalam kondisi serba salah begini, gimana caranya jaga arus kas tetap aman?
0: Ya, ini saya kira fenomena yang rutin terjadi ya. Misalnya pas jualan kue kering lah misalnya paling gampang. Ya hitung ulang, harga gandum naik, harga gula naik. Nah, kita kalkulasi ulang kenaikannya yang proporsional berapa. Kemudian juga kemungkinan kita mengurangi keuntungan dulu. Jadi misalnya, oh harusnya ini bahan baku naik 20%. Tapi setelah saya hitung kan tidak hanya bahan baku saja yang komponen biaya. Nah, sehingga saya jangan langsung dinaikkan 20%. Oh, saya dinaikkan 10% dulu enggak masalah, dan pelan-pelan saya juga mengkomunikasikan ke pelanggan ada nilai tambah yang kita sampaikan. Saya kira kalau bahan baku naik itu semua orang akan tahu. Ya, kalau di tempat saya itu ada yang jualan namanya Kipo. Dia itu tadinya misalnya 1000 isinya 12. Begitu bahan baku naik, 1000 isinya 10. Begitu naik lagi satu bungkus isinya 8 kan. Terus baru menaikkan harga lagi, isinya 12 lagi. Ya, jadi bisa seperti itu. Jadi orang langsung
1: tidak terasa.
0: Jadi dari 12 jadikan 10 terus jadikan 8. Tapi kalau udah mau 6 lagi kan enggak mungkin. Ya, akhirnya dia baru menaikkan harga. Dengan tapi isinya 12 isinya lagi. Nah, kemudian nanti turun lagi. Jadi saya kira itu banyak usaha-usaha yang tidak harus naik bahan baku 20%, naikkan harganya juga 20%. Karena ada biaya-biaya non bahan baku yang bisa kita hemat, dan ke pelanggan kita juga menyampaikan kualitas yang lebih. Ya, jadi nilai tambahnya apa? Oh, layanannya lebih bagus, oh bungkusnya lebih bagus dan sebagainya. Kita bisa tambahkan di sana.
1: Baik. Satu lagi sebelum diakhiri. Nah, sebenarnya kapan ini, Bu? Kita bisa menikmati hasil dari keuntungan kita ini tetapi tetap apa namanya? Arus modal aman, bisnis kita aman.
0: Berarti kan tadi kita sudah rekap ya, ya. Kita hitung ulang setara penjualan sekian, harga pokok berapa. Nah sehingga setelah kita kurangi juga gaji kita, gajinya minimal dulu ya, karena kita baru awalan. Nah kita kan sudah punya dana darurat tuh. Oh ini kira-kira sudah lebih dari 6 bulan, berarti saya sudah boleh menikmati hasilnya. Jadi kan memang ada kayak istilahnya laba ditahan. Nah tapi kalau sudah lebih dari itu ya kita sudah boleh menikmati. Dan menikmati kan gak harus yang kemudian kita bermewah-mewah kan, tidak. Tetapi pokok sudah kita dapatkan, kemudian masih ada cadangan yang longgar, tinggal pilihan kita mau kita nikmati atau kita
1: tabung
0: atau kita masukkan sebagai dana. Lebih banyak dana cadangan kan nggak ada masalah.
1: Oke, tapi yang penting tadi ya, hitung-hitungannya memang harus tepat gitu ya. Disiplinnya harus kuat gitu ya.
0: Kata kuncinya di mindset, harus disiplin. Secanggih apapun, mau pakai konsultan sedemikian rupa, dia pergi tapi kita kulik-kulik sendiri. Ya sama aja. Dan itu banyak yang seperti itu. Jadi keburu memanfaatkan tapi bukan untuk produktif tapi untuk konsumtif.
1: Ya, closing statement Bu Hera untuk sore hari ini untuk pendengar kita semuanya lebih yakin semangat untuk usaha mereka.
0: Ya, jadi untuk bisnis nomor satu manajemen memang keuangan dulu. Setelah manajemen keuangan, kita manajemen operationnya. Jadi kayak delegasi tadi ya Bu Nur, pertanyaannya Bu Nur. Kemudian kalau sudah manajemen keuangan, manajemen operation, manajemen marketingnya. Ya, baru yang terakhir manajemen SDM. Karena SDM kan pertama semua masih di otaknya owner. Jadi misalnya saya kemarin berbisnis, saya ya marketing, saya juga operation, saya juga keuangan, semua kan di kepala saya. Jadi diskusinya kan di satu kepala. Tapi begitu sudah membesar, kan nggak mungkin semua kita pikir. Nah pelan-pelan mulai didelegasikan. Tapi ya syaratnya tadi punya uang. Ya tadi kan Bu Nur, nah saya punya uang tapi baru bisa bayar 2 jam. Ya disiplinkan juga. Ya jadi keuangan, kemudian kalau sudah keuangan operation, produksi operation, ya kemudian marketing, baru SDM. Nah pelan-pelan yang teknis bisa didelegasikan.
1: Gitu ya. Baik, Bu Hera terima kasih sekali. Semakin sukses ya.
0: Amin.
1: Kita akan terus berbincang di episode-episode berikutnya. Supaya lebih banyak tips-tips yang bisa membangkitkan para pelaku UMKM kita untuk Indonesia emas ya. Luar biasa. Dan pendengar hanya sampai di sini obrolan Asta Beranda Asta Cita hari ini bersama Ibu Herawati Widodo, seorang motivator pemberdayaan UMKM dan juga begitu banyak usaha-usaha yang dilakukan. Terima kasih untuk sharingnya dan saya Wi Martani harus undur diri. Pendengar, bisnis yang kuat dimulai dari keuangan yang tertata, kemudian mestinya kita memang harus mengendalikan keuangan kita untuk mengamankan bisnis kita. Saya undur diri, terima kasih, sampai jumpa kembali.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Dawam salah seorang calon anggota BPD di Kecamatan Tanom menyebut, beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar mencapai Rp100.000 per suara. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
1: Kaitannya dengan money politik, saya menentang keras kaitannya dengan persoalan money politik itu.
2: Pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serentak akan dihelat di 196 desa Kabupaten Sragen. Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut menjadi ajang kontestasi politik akar rumput dan daya tarik tersendiri. Meskipun honornya paling tinggi hanya Rp500.000 per bulan, jabatan anggota BPD menjadi ajang perebutan kursi yang terkesan prestisius. Bahkan isu money politik juga cukup santer. Tak hanya itu, keikutsertaan oknum aparatur sipil negara ASN dalam bursa pencalonan menjadi sorotan tajam. Dawam, 61 tahun, salah seorang calon anggota BPD Tanon yang juga mantan perangkat desa setempat menegaskan komitmennya untuk melawan kebiasaan buruk dalam pesta demokrasi tingkat desa. Menurut Dawam, budaya menyebar uang menjelang pemungutan suara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebiasaan tersebut dinilainya meniru dampak buruk dari kontestasi politik di tingkat atas seperti pilkades, pilkada hingga pemilu legislatif. Ia mengungkapkan saat ini santer beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar. Angkanya disebut-sebut mencapai Rp100.000 per suara.
1: Tuh, terus yang kedua kaitannya dengan money politik. Saya menentang keras kaitannya dengan persoalan money politik itu. Indikasinya kalau saya itu kan yang jelas itu kalau bisa itu transparan, tidak pakai money politik itu. Jadi apa ini ada rumor masalah money politik.
3: Berapa per?
1: Untuk rumornya itu ya sampai 100 itu rumornya.
3: Di desa ini.
1: Ya, di desa ya. Rumor. Di desa lain rumor juga ada money politik seperti itu.
2: Tak hanya soal politik uang, persoalan rangkap jabatan juga menjadi sorotan. Ada salah satu pendaftar yang diketahui berstatus sebagai pegawai atau ASN di bawah naungan instansi Kementerian Agama. Sementara itu, fenomena politik uang dalam pemilihan BPD mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 1 DPRD Sragen, Fatur Rahman. Saat diwawancari wartawan Jumat lalu, Fatur Rahman melihat fenomena politik uang ternyata tidak hanya menjangkiti proses politik di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga sampai di level akar rumput. Kondisi ini menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.
4: Ini sesuatu yang ternyata sudah menjalar sampai ke tingkat BPD. Bahkan di pilihan RT pun banyak kok money politik juga terjadi. Semacam wacana untuk ke depan, apa sih fungsi BPD, apa sih fungsi Pak RT, bagaimana tahu kerja BPD, apa sih yang didapat dari BPD, sebagai fungsi kontrol di tingkatan desa, apakah dapat gaji, apakah dapat penghasilan. Ada di beberapa wilayah yang mendapatkan bengkok berupa sawah yang ini dikerjakan oleh teman-teman BPD dan mungkin dijual terus dibagi, itu juga ada. Ada juga anggaran desa yang diperuntukkan untuk aktivitas BPD. Tapi rata-rata aktivitas BPD ini tidak dijalankan.
2: Fatur Rahman berharap panitia pemilihan BPD desa bekerja secara profesional, transparan dan tegas menegakkan aturan. Pemilihan sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini dengan melibatkan 20 pendaftar di setiap desa yang memperebutkan kursi BPD dari berbagai keterwakilan RT. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kebakaran hebat kemarin melanda tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Troketon Pedan, Kabupaten Klaten. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan Damkar Klaten, BPBD Klaten dan juga para relawan. Berikut laporan Adam Susanto.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak.
9: Fenomena El Nino diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Fenomena ini memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan turunnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menjadikan musim hujan mundur yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember. Analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama menyebut pertanian dan perikanan diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino.
8: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya kami tiap 10 hari ada bersurat kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi langkah mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
9: Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Lim Astuti menyebut sejauh ini aktivitas pertanian dan perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Lim Astuti memastikan para petani sudah secara inisiatif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan.
10: Petani itu sudah pintar, Mbak. Apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya, kondisi ketersediaan air seperti apa, sehingga mereka bisa memilih apabila memang posisi ini pun meniko ketersediaan airnya terbatas, otomatis mereka memilih komoditas lain menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gama Gura itu yang dari UGM itu loh Mbak, terus kemudian mendorong penanaman palawija, hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nye.
9: Liam Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan. Liam Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG.
0: Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.
11: Kondisi sungai yang melintasi Kota Yogyakarta terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melihat sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hingga menjadi sumber penghidupan. Hasto Wardoyo mengatakan, menjaga keberlangsungan sungai sebagai bagian terpenting bagi makhluk hidup ini tidak hanya sekadar menjadi tugas pemerintah, namun juga perlu gandeng tangan seluruh masyarakat.
12: Sungai adalah sumber kehidupan. Bahwa sungai adalah bermanfaat untuk menahan air hujan yang tidak langsung ke laut. Sungai juga menjadi sumber ekosistem untuk makanan seperti ikan sebagai sumber nutrisi kita juga. Sungai juga di-manage supaya mencegah tidak terjadi banjir.
11: Hasto Wardoyo menekankan, kondisi sungai di perkotaan masih menghadapi persoalan sampah. Hal ini tidak sekadar keprihatinan, tetapi juga menjadi sebuah cerminan budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
12: Imbuan-imbuan untuk tidak mencemari sungai itu penting sekali. Sampah ini hari ini, sampahnya masih kelihatan di mana-mana masih banyak sampah. Kita jangan malu-malu tetap mengakui bahwa sungai kita masih banyak sampah. Dan mencerminkan bagaimana tingkat budaya kehidupan kita, masyarakat yang ada di sekitar sungai. Mau merasa bahwa sangat intelek, tinggi pendidikannya, tapi kalau masih membuang sampah di sungai seperti ini, mulsa tidak ada artinya.
11: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo selain mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, juga berkomitmen melakukan pengawasan melalui patroli kebersihan menggunakan perahu yang telah diuji cobakan Jumat kemarin.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, pendengar, penanaman modal asing di Jawa Tengah menembus Rp25,92 triliun, membuktikan gejolak ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor masuk ke provinsi ini. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
13: Banyak investor yang masuk ke Jawa Tengah dan promosi investasi ke luar negeri ternyata mendapat sambutan yang baik.
14: Pendengar, gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor asing terhadap Jawa Tengah. Sepanjang semester 1 2026, penanaman modal asing atau PMA di provinsi ini mencapai Rp25,92 triliun atau 52,40% dari total realisasi investasi sebesar Rp48,54 triliun. Tingginya kontribusi PMA menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan di tengah berbagai tekanan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester 1 2026 mencapai Rp48,54 triliun dengan total 55.989 proyek. Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakina Rosela Sari mengatakan, capaian tersebut ditopang realisasi investasi triwulan 1 sebesar Rp23,2 triliun, triwulan 2 sebesar Rp25,53 triliun. Dengan demikian terjadi pertumbuhan investasi sebesar 10,88% pada triwulan 2 dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Hong Kong menjadi penyumbang investasi asing terbesar dengan nilai 7,67 triliun rupiah atau 29,61% dari total PMA. Disusul Singapura sebesar 6,19 triliun rupiah, Tiongkok 4,55 triliun rupiah, Jepang 2,20 triliun dan Korea Selatan 1,10 triliun rupiah.
13: Ini alhamdulillah di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik saja kita tetap naik pertumbuhannya. Meskipun kita lihat bahwa sekarang ini di TW1 antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing agak itu apa hampir sama. Nah, ini hal yang kemudian support kami bahwa PMA, PMDN dan mikro kecil itu tiga-tiganya adalah sama-sama penting.
14: Kondisi menggeliatnya investasi di tengah perang Timur Tengah itu dibenarkan oleh Direktur Operasional PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Sugeng Rianto. Ia memastikan minat investor untuk masuk ke Jawa Tengah masih tetap tinggi dan mencatat pertumbuhan investasi yang stabil dari tahun ke tahun.
15: Yang dirasakan di sektor industri
16: apa? Nah, kalau di sektor industri mungkin ke masing-masing tenan ya, tapi kalau di KIW sendiri, investor yang datang itu masih tetap banyak. Jadi kita memang tumbuh terus setiap tahun malah naik. Jadi belum, kalau secara PMA itu banyak, tetap banyak yang naik.
14: Adapun selain memikat investor asing, penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Jawa Tengah juga menggeliat, tercatat sebesar 22,62 triliun rupiah atau 46,60% dari total investasi. Kota Semarang mencatat realisasi investasi tertinggi sebesar 6,57 triliun rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Berikut laporan Faiz Rosi.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda.
18: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Firna, pengunjung dari Bendungan, Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Menurutnya, wisata Kali Kesek memiliki pemandangan yang indah, bersih, dan udara yang segar.
19: Paling saya suka terapi ikannya itu, mas. Pemandangannya juga bagus, sejuk, tempatnya juga bersih, nyaman.
18: Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo Kendal, mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Menurut Purwadi, setelah terapi ikan, badannya menjadi segar kembali.
20: Sudah berapa kali, Pak? Jadi?
21: Wah, sering.
20: Pengaruhnya kira-kira apa?
21: Ya, di kaki, enak rasanya.
18: Wisata Kali Kesek merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas seperti homestay, glamping, bangunan joglo tempat pertemuan, kolam renang, dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Direktur Bumdes Sriwulan Makmur Desa Sriwulan, M. Aminatur Rahman, mengatakan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi sejak awal merintis dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada terus dikembangkan agar pengunjung tidak bosan dengan menambah fasilitas dan wahana baru.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda, ada wahana itu mainan anak-anak, ada kereta sawah, terus ada kolam kecehnya di sepanjang alur sungai itu, Pak.
18: Pemerintah daerah Kendal pun ikut andil terhadap wisata Kali Kesek yang semakin berkembang. Salah satunya dalam memfasilitasi pendirian tower seluler yang menjadikan kawasan Kali Kesek tidak blank spot lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Purwokerto, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa Eki di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiu. Program ini diharapkan memperluas akses layanan keuangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI tahun 2026 di Desa Banjar Panempen, Kecamatan Sumpiu. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, berbagai potensi unggulan desa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Menurutnya saat ini masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Melalui program Desa EKI, masyarakat desa diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, hingga transaksi digital.
3: Di pasar-pasar desa biasanya kan ada bank untuk ya, harapan dari kita semuanya, bank untuk bisa hilang di bumi Indonesia ini, diganti dengan bank-bank yang resmi. Dan insya Allah nanti dari BKK, BPR, mungkin BPR juga ada petugas yang mendatangi pasar-pasar agar pedagang-pedagang di pasar tidak terjerat dengan
1: Lintarti menambahkan Desa Banjar Panempen dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Desa EKI tahun 2026 karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Namun akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendorong produktivitas ekonomi desa. Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Didavia Tri Riandari mengatakan, program Desa EKI dirancang untuk membangun ekosistem keuangan yang memudahkan masyarakat desa mengakses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dan pemerintah desa akan mendapatkan pendampingan, edukasi keuangan, hingga penguatan akses pembiayaan dari berbagai instansi terkait.
22: Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini merupakan salah satu dari program tim percepatan akses keuangan daerah atau tim BAKD. Nah, di tim BAKD ini di Kabupaten Banyumas itu ada programnya, salah satunya EKI. EKI kenapa dipilih? Karena juga di Banjar Panempen kan tadi potensinya ya, potensinya baik katanya, baik desanya tanian maupun hortikultura dan lain-lain, itu menjadi potensi untuk dikembangkan.
1: Desa Banjar Panempen memiliki lebih dari 5.000 penduduk serta potensi wisata dan ekonomi unggulan seperti budidaya durian bawor, gula kelapa kristal, hortikultura, dan tanaman palawija. Adapun program Desa EKI di Desa Banjar Panempen berlangsung mulai 30 Juli hingga 8 September mendatang dalam 7 kali pertemuan. Kegiatan program meliputi pemetaan kondisi desa, edukasi keuangan, pendampingan usaha, penguatan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga monitoring dan evaluasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset menurut UPPD Purwokerto bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
23: Pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Kepala UPPD Purwokerto, Eri Raharjono, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tugas untuk mendorong promosi dan pemberdayaan aset milik perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pada aset yang sudah tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi. Menurutnya, pemanfaatan aset tersebut perlu dibedakan antara aset yang masih digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dengan aset yang sudah tidak memberikan kontribusi terhadap operasional organisasi perangkat daerah. Untuk mengoptimalkan aset tersebut, UPPD Purwokerto melakukan inventarisasi sekaligus pemetaan lokasi aset. Selanjutnya, aset yang dinilai memiliki potensi akan dikelompokkan berdasarkan skala prioritas untuk segera dipromosikan kepada calon pemanfaat.
24: Kami sebagai kepanjangan daripada Bapenda atau di unit pelayanan pendapatan daerah Purwokerto memang ditugaskan untuk melakukan promosi atau pemberdayaan aset-aset dari OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Purwokerto, terutama yang sifatnya sudah tidak lagi menjadi penunjang TUSI. Jadi aset ini bisa dibedakan, Mbak, aset yang digunakan untuk menunjang TUSI daripada OPD tersebut, atau aset penunjang lainnya yang yang sudah tidak memberikan kontribusi pada fungsinya OPD sendiri.
23: Eri juga menjelaskan bahwa setelah terdapat pihak yang berminat, proses kerjasama pemanfaatan aset selanjutnya akan dibahas bersama pada pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun upaya optimalisasi aset masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kondisi dan lokasi aset yang kurang strategis sehingga tidak mudah dipasarkan. Selain itu terdapat aset berupa bangunan yang kondisinya kurang terawat. Kondisi tersebut membuat sejumlah aset terkesan terbengkalai atau dikategorikan sebagai aset ideal, sehingga menyulitkan proses promosi dan pemanfaatannya. UPPD Purwokerto juga masih membutuhkan dukungan dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan untuk membantu mempromosikan aset-aset tersebut agar lebih dikenal dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Eri juga berharap optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena menurutnya peningkatan PAD tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Jawa Tengah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sen Kemutiara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

pendengar, menghiasi suasana sore Anda. Mungkin saat ini Anda dalam perjalanan pulang ya dari kantor, ataupun juga Anda lagi persiapan untuk pulang ya. Semoga saja tetap sehat, tetap semangat, apalagi semangat untuk pulang ya, bertemu dengan seluruh keluarga Anda. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, apalagi sampai di kampung masing-masing. Sudah ditunggu, mungkin kerja bakti menghiasi kampung kita dengan pernak-pernik kemerdekaan, ataupun juga sudah mulai ada lomba-lomba dan juga mengatur acara-acara ya untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tengah musim kemarau panjang saat ini ya,

rawan dengan bencana ya. Jadi ada yang mungkin rawan secara bencana alam, kemudian non alam, ada juga bencana sosial. Wow. Jadi bencana memang ada macam-macam ya. Jadi bencana alam, non alam ini seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, kemudian juga epidemi penyakit ya, seperti kemarin tahun 2020-2021 ada COVID yang melanda bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kemudian juga ada bencana sosial, ini adalah konflik ya antar kelompok atau teror sosial. Ini pun juga di tengah masyarakat kita ada yang pernah atau sedang mengalami hal yang seperti ini, dan tentunya ini harus juga bisa diatasi. Nah, untuk mengatasi atau tahapan manajemen bencana, pendengar, untuk prabencana tentunya harus ada mitigasi, kemudian juga harus ada antisipasi atau preventif dan juga kesiapsiagaan sebelum terjadi peristiwa ya. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk masyarakat yang ada di daerah rawan bencana ya. Makanya ada yang namanya desa siap bencana itu ya, desa-desa yang atau kampung-kampung yang siaga bencana. Nah, ada kampung-kampung atau daerah-daerah yang sudah siap siaga dengan kebencanaan yang ada ya, atau KSB. Nah, ini sudah banyak sekali di Indonesia. Kemudian juga pada saat bencana atau tanggap darurat ya, ini bagaimana jalur evakuasi, kemudian pencarian korban maupun pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, ini juga sudah dilakukan oleh BPBD, kemudian BPBD, kemudian juga dari Basarnas dan lain sebagainya ya. Ini dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban. Perlu juga dilakukan pasca bencana, pendengar, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta sosial ekonomi. Ada banyak hal yang memang harus dilakukan untuk manajemen bencana.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
2: Pernah dong.
1: Lalu solusinya?
2: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
1: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
2: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
1: Lalu air hujan langsung dapat meresap. Tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
6: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
5: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
6: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
5: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
6: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
5: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
6: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
5: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
6: Siap.
7: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence atau AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
9: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
8: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
9: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
8: Piye solusinya apa?
9: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
8: RRI?
9: Iya.
8: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
10: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan cukup diraih dengan berpikir positif. Namun, Dr. Jimmy Ardian mengajak kita melihat kenyataan yang lebih dalam. Bukan sekadar apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana cara kita berpikir untuk menentukan kualitas hidup kita. Buku ini berfokus pada proses berpikir yang seringkali menjadi sumber luka batin, kecemasan, hingga depresi. Menurut penulis, depresi bukanlah tanda kelemahan karakter atau kurang bersyukur. Depresi adalah kondisi yang kompleks, melibatkan pikiran, perasaan, perilaku, bahkan faktor biologis. Karena itu, nasihat seperti jangan sedih, semangat dong, atau banyak berdoa saja seringkali tidak cukup membantu seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa manusia sering terjebak dalam pola pikir yang keliru tanpa menyadarinya. Kita cenderung menganggap pikiran sebagai fakta, padahal belum tentu benar. Pikiran seperti saya gagal, saya tidak berharga, atau hidup saya tidak akan berubah dapat membentuk realitas emosional yang semakin memperdalam luka batin. Karena itu, langkah pertama penyembuhan adalah menyadari dan memeriksa kembali pola pikir tersebut. Buku ini juga memperkenalkan praktik mindfulness, yaitu kemampuan hadir secara utuh pada saat ini tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mindfulness, kita belajar mengamati pikiran dan emosi tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kita tidak harus melawan setiap pikiran negatif, tetapi belajar mengenalinya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang datang dan pergi. Selain membahas cara merawat diri, penulis juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan sahabat. Orang yang mengalami depresi tidak selalu membutuhkan solusi atau ceramah. Seringkali mereka hanya membutuhkan kehadiran, empati, dan ruang aman untuk didengarkan. Mendampingi bukan berarti menyelesaikan semua masalah mereka, melainkan berjalan bersama dalam proses pemulihan. Pada akhirnya, merawat luka batin mengajarkan bahwa penyembuhan bukanlah proses menghapus semua luka, melainkan belajar memahami diri dengan lebih jujur dan penuh kasih. Luka batin tidak bisa sembuh hanya dengan motivasi sesaat, tetapi melalui kesadaran, penerimaan, bantuan yang tepat, dan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan. Luka batin bukan untuk disangkal atau disembunyikan, melainkan dipahami, dirawat, dan dipulihkan sedikit demi sedikit. Dari Surakarta untuk Indonesia.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Surakarta sore ini. Setelah tadi bersama rekan saya Wiwi Martani, sekarang berlanjut dengan saya Rifki Minov hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di sore ini akan saya hadirkan informasi yang akan kita bahas bersama, bersumber dari rri.co.id, dan Anda juga akan dengarkan lagu Indonesia maupun mancanegara hingga nanti siaran Surakarta sore ini berakhir di jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Anda bisa bergabung untuk merequest lagu kesayangan Anda. Silahkan Anda menghubungi telepon reguler di nomor 0271-638-055 maupun WhatsApp ke nomor 081-3900-15525. Sekaligus Anda juga bisa menyampaikan salam hangat untuk rekan Anda, teman Anda, kerabat Anda di sore hari ini via siaran Surakarta sore ini. Baik pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan The Day You Went Away di Surakarta sore ini. Saya tunggu atensi Anda dan pastinya nanti kita akan bahas bersama informasi-informasi dari rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Sebuah lagu dari Netral berjudul Garuda di Dadaku. Baru saja Anda dengarkan, pendengar. Dan berkaitan dengan lagu Garuda di Dadaku dari Netral ini, ada informasi dari rri.co.id yang akan kita bahas bersama terkait perbandingan ranking FIFA Indonesia versus Vietnam menjelang Piala AFF 2026. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia akan menghadapi Tim Nasional Sepak Bola Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026. Berdasarkan laman resmi Asian United FC, laga kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor hari ini Senin 3 Agustus 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan itu, pendengar, posisi Indonesia dan Vietnam dalam ranking FIFA menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Berdasarkan pembaruan resmi FIFA Men's World Ranking, pada saat ini Vietnam berada di posisi atau peringkat 99 dunia dengan 1227,20 poin. Sedangkan Indonesia menempati peringkat 118 dunia dengan 1157,14 poin. Kalau sudah begini, pendengar, Vietnam berada 19 tingkat di atas Indonesia dalam ranking FIFA terbaru. Dari sisi poin, Vietnam juga unggul sekitar 70,6 poin. Posisi Vietnam yang berada di peringkat 99 dunia membuat mereka menjadi salah satu tim dengan ranking FIFA terbaik di kawasan Asia Tenggara. Sementara Indonesia berada di posisi 118 dunia. Pendengar, dalam daftar Asia Tenggara berdasarkan ranking FIFA tanggal 20 Juli 2026, Vietnam berada di posisi kedua setelah Thailand, sedangkan Indonesia berada di urutan ketiga. Artinya, peringkat FIFA dapat menjadi salah satu gambaran mengenai posisi kekuatan sebuah tim secara internasional, meskipun ranking itu bukan jaminan hasil pertandingan. Timnas sepak bola Indonesia mengawali kiprahnya di grup A dengan hasil positif, pendengar. Sekuat atau pasukan Garuda menang dengan skor 5-1 atas Kamboja pada tanggal 27 Juli, kemudian kembali menang saat menghadapi Timnas Timor Leste dengan skor 3-0 pada Jumat 31 Juli. Kedua hasil itu menjadi modal penting bagi Indonesia menjelang pertandingan menghadapi Vietnam nanti malam. Meski secara ranking FIFA, pendengar, Vietnam berada lebih tinggi ya, kondisi pertandingan tetap akan ditentukan oleh performa kedua tim di atas lapangan. Bagi Indonesia, dukungan publik di Stadion Pakansari diharapkan menjadi tambahan motivasi untuk menghadapi Vietnam. Sementara Vietnam, laga ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka dalam persaingan Grup A. Jelas, Indonesia peringkat 118 dunia, Vietnam 99 dunia. Bolehlah berbeda soal ranking, tetapi hasil pertandingan tetap ditentukan selama 90 menit di lapangan. Mari pendengar, nanti malam kita bisa memberikan doa dan dukungan untuk Timnas Sepak Bola Indonesia yang berlaga di Piala AFF ya. Semoga nanti Indonesia bisa menang atas Vietnam. Amin, Allahumma amin. Informasi soal perbandingan ranking antara Indonesia dan Vietnam Anda bisa baca selengkapnya melalui PC, laptop, maupun gawai Anda di website rri.co.id. Jangan lupa ya, pendengar nanti bisa memberikan doa dan dukungan untuk Indonesia melawan Vietnam, semoga diberikan kemenangan. Dan endingnya semoga jadi juara Piala AFF. Yang mana, kalau jika juara di tahun ini, kalau kita juara di tahun 2026, menjadi trofi pertama AFF untuk Indonesia. Menjadi pelecut semangat untuk kedepannya. Semoga Indonesia bisa, Indonesia mampu masuk Piala Dunia di tahun 2030, pendengar. Amin, Allahumma amin.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Surakarta sore ini. Dan saatnya saya bacakan atensi Anda sebelum nanti kurang lebih 1 menit ke depan akan Anda simak, karena memang sudah saatnya untuk azan maghrib ya, untuk wilayah kota Surakarta dan sekitarnya 1 menit ke depan. Tapi sebelum itu saya akan bacakan WhatsApp Anda dari Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat sore Mas Rifki, metugas di Surakarta sore ini sukses lancar bahagia. Saya nyimak dan nikmati lagu-lagunya Surakarta sore. Misal bisa saya minta lagu Coklat Benderaku ya Mas Rifki Nun. Wah terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen. Siap selepas azan maghrib ya, nanti saya siapkan terlebih dahulu request lagu Anda. Kemudian Ibu Mentik di Kepatihan, selamat petang Mas Rifki, selamat tugas, ganteng, Masya Allah, terima kasih Ibu Mentik cantik. Semangat, semoga sehat selalu ya, amin, Allahumma amin. Absen nih, belum dicoret toh, kalau boleh. Belum. Oh, belum dicoret toh, belum, aman. Kalau boleh, Endless Love, Diana Rose, makasih. Baik, ditunggu nggih Ibu Mentik, Kepatihan. Dan sekarang, waktu di studio Pro 1 FM, pendengar, sudah menunjukkan pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surakarta dan sekitarnya. Allah.

Sifat malam adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya, pendengar di Surakarta sore ini. Kali ini saya ada informasi dari Kabupaten Karanganyar, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama jajaran Polres, Kodim, dan Perhutani KPH Surakarta menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Karanganyar 2026 di Lapangan Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso pada hari ini Senin 3 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman karhutla menyusul masuknya puncak musim kemarau pada bulan Agustus dan September. Pendengar, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan Pemkab Karanganyar akan segera merespon kebutuhan penanganan karhutla di kawasan lereng Gunung Lawu, salah satunya dengan menindaklanjuti usulan pembangunan embung atau penampungan air di kawasan atas hutan. Robert menjelaskan, seluruh armada pemadam kebakaran beserta peralatan penunjang dari berbagai instansi dan dinas terkait telah disiagakan. Tim gabungan juga diterjunkan untuk mengintensifkan patroli rutin pada jam-jam rawan musibah. Lalu ada Agus Suprianto Gandasari selaku administrator KKPH Perhutani KPH Surakarta yang menyambut positif rencana pengajuan embung di kawasan hutan oleh Pemkab Karanganyar. Sesuai peraturan Menteri Kehutanan nomor 7, Perhutani siap mendukung penuh izin penggunaan kawasan apabila diajukan resmi oleh pemerintah daerah. Agus selaku administrator KKPH Perhutani KPH Surakarta juga mengapresiasi masyarakat serta para perajin arang di sekitar lereng Gunung Lawu yang makin sadar akan kelestarian ekosistem. Menurutnya, koordinasi bersama Babinsa dan Babinkamtibmas berhasil menurunkan aktivitas pembuatan arang yang memicu kebakaran hutan. Sementara itu pendengar, Kapolres Kabupaten Karanganyar, AKBP Arman Sahti menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak tegas siapa saja yang terbukti memicu atau melakukan pembakaran lahan dan hutan di lereng Gunung Lawu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Informasi siaga Karhutla Lawu, Pemkab Karanganyar dan Perhutani perketat patroli ini bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Ada pula pendengar yang sudah menyapa saya di Surakarta sore ini, Ibu Umi Karim di Solo Baru. Ibu Umi Karim bilang, nyimak sambil rehat Mas Rifki, dengan mengirimkan emotikon bendera merah putih sebanyak 5 bendera dan dibubuhi dengan kata-kata semangat ya. Siap, saya semangat di sini. Ibu Umi Karim sekeluarga di sana juga semangat gih. Begitupun pendengar yang lain semangat karena ini bulan kemerdekaan juga. Semangatnya membara untuk hal-hal positif yang selalu kita berikan untuk negara tercinta, Indonesia. Kemudian saya akan putarkan juga lagu request dari pendengar Ibu Agustin di Mangkubumen ya, meminta atau merequest lagu Coklat dari Benderaku dari Coklat. Lalu tadi sudah ada Endless Love dari Diana Rose, requestan dari Ibu Mentik di Kepatihan sudah saya putar, dan Ibu Mentik pun juga mengirimkan WhatsApp lagi berupa stiker dengan tulisan matur nuwun Mas Ganteng, katanya Masya Allah matur nuwun ugi nggih Bu Mentik cantik di Kepatihan yang sudah request. Boleh nambah lagi, silahkan lo ya Bu Mentik cantik di Kepatihan. Pendengar yang lain juga boleh untuk merequest lagu kesukaan Anda, lagu andalan Anda. Mau 2 lagu? Silahkan. Yang penting lagunya berbeda ya. Saya tunggu atensi Anda. Baik. Bendera dari Coklat. Request dari Ibu Agustin di Mangkubumen saya putar. Dan pastinya lagu Indonesia dan mancanegara di Surakarta sore ini juga akan Anda dengarkan sampai nanti Surakarta sore ini usai.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sebuah lagu dari Anji pendengar dengan berjudul Bukan Kekasih Sempurna. Lagu syahdu ya di Surakarta sore ini. Dan pastinya selain lagu-lagu yang syahdu baik dari Indonesia maupun mancanegara yang saya hadirkan, ada pula informasi-informasi yang saya hadirkan pula untuk kita bahas bersama.

Bicarakan ini baik, baik. Ya, sembari saya menyanyi, sembari tangan saya mencari informasi yang akan kita bahas yang bersumber dari rri.co.id. Pendengar, saya sudah menemukan informasi soal perteluran duniawi. Jadi, berjalannya kembali program makan bergizi gratis usai masa libur sekolah ternyata belum mampu mengangkat harga telur ayam ras di tingkat peternak skala kecil di Kabupaten Sragen. Kondisi surplus pasokan serta gempuran pasokan telur dari luar daerah membuat harga di tingkat peternak lokal tersendat di bawah harga keekonomian. Pendengar, berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam di pasar retail atau pengecer saat ini berada kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun, nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan tidak jarang dihargai di bawah angka itu, kurang lebih Rp19.000 per kilogramnya. Agung Bowo Wiratno, selaku pengawas bibit ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kabupaten Sragen, membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat lemah. Ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan, keberadaan program MBG sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan itu mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung ke rantai pasok MBG. Agung menjelaskan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar pendengar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor, dan dari jumlah itu terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat keterpurukan harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional serta pakan. Pada tahun sebelumnya, pendengar, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung subsidi yang diminati peternak. Namun, memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal makin tergerus sehingga menyulitkan atau sulit mengimbangi biaya produksi. Kemudian, pendengar, guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. Meski MBG kembali berjalan, harga telur ayam peternak lokal di Sragen masih rendah. Selengkapnya bisa Anda baca melalui gawai laptop maupun PC Anda di website rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Surakarta sore ini. Dan saatnya saya untuk bacakan WhatsApp Anda yang sudah datang atau hadir. Kali ini WhatsApp dari pendengar yang sudah hadir ada Bapak Joko Stianto di Palur, Kabupaten Karanganyar. Mas yang tugas, minta lagu Perahu Kertas dengan vokalis Pevita Salim. Terima kasih. Baik Pak Joko Stianto di Palur, Karanganyar, mohon maaf dan mohon izin ya. Perahu Kertas tetap bisa saya putarkan, tetapi yang vokalis atau penyanyinya adalah Maudy Ayunda serta Dewi Lestari. Karena memang lagu Perahu Kertas original dari atau ciptaan original dari Dewi Lestari, kemudian dibawakan ulang secara original oleh Maudy Ayunda. Sedangkan kalau versi yang Pevita Salim ini, kalau tidak salah kan versi orkestra begitu ya, itu dalam suatu pementasan atau suatu karya di atas panggung yang dipentaskan membawakan lagu Perahu Kertas. Tetapi kalau yang versi orinya memang dari Dewi Lestari, kemudian dibuat ulang secara original juga oleh Maudy Ayunda begitu. Jadi mohon izin dan mohon maaf Bapak Joko Stianto, saya bisa memutarkan yang versi Maudy Ayunda atau Dewi Lestari begitu Pak Joko Stianto. Terima kasih dan mohon dinanti lagunya. Nanti saya akan putarkan yang versi Maudy Ayunda atau Dewi Lestari begitu nggih Bapak Joko Stianto di Palur Karanganyar. Matur nuwun. Kemudian ada Ibu Anita Arum Cahyanti. Sudah ketemu frekuensinya tetapi suaranya kecil sekali. Suaranya kurang keras walau volumenya sudah sampai pol ini. Baik, terima kasih Ibu Anita Arum Cahyanti atas modulasi yang telah Anda terima terkait siaran Surakarta sore ini di radio Anda. Terima kasih sudah mengabarkan jika memang suaranya kecil padahal volumenya sudah mentok atau sampai pol nggih. Dari settingan yang saya setting atau dari pengaturan yang telah saya atur sudah maksimal Ibu Anita. Mohon izin ini sudah mentok juga. Jikalau masih kecil output suaranya nanti akan saya sampaikan ke rekan-rekan teknik RRI Surakarta agar ditangani lebih lanjut secepatnya supaya volume yang Anda terima nggih Ibu Anita di situ bisa besar atau sedang ya, karena memang pantauan Anda di situ suaranya kecil nggih. Baik, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman atau rekan-rekan teknik RRI Surakarta. Terima kasih Ibu Anita Arum Cahyanti. Kemudian ada Ibu Umi Karim di Solo Baru. Aku minta lagunya Mas Rifki aja ya, yang Jatuh Cinta di Solo. Oh baik, lagunya The Adhika Project featuring Rido Rifki, Ibu Umi Karim di Solo Baru ya. Tadi saya sudah putarkan lagu itu di Kala Senja. Di sekitar pukul 17:30-an lah ya, atau sebelumnya begitu. Oh sebelumnya, saat senja begitu. Jadi mohon maaf untuk Jatuh Cinta yang di Solo, Ibu Umi Karim, tidak bisa saya putarkan kembali karena sudah saya putar. Ada penggantinya berjudul Kembali ke Sukoharjo. Ini sama dari The Adhika Project featuring Rido Rifki, begitu Umi Karim. Dari Solo ke Sukoharjo, je. Akan saya siapkan lagunya terlebih dahulu. Kemudian, oh ya matur nuwun Ibu Umi Karim di Solo Baru. Kemudian ada Ibu Mentik di Kepatihan. Kata Ibu Mentik, kok suara Pro 1 ada kresek-kresek opo radioku sing elek ya Mas. Nah niki kulon je belum bisa menjawab ya, karena yang bisa menjawab nih teman-teman teknik. Maka Bu Mentik matur nuwun pantauannya dari Anda, nanti akan saya teruskan ke teman-teman teknik RRI Surakarta agar dilakukan penanganan secepatnya supaya kedepannya siaran Pro 1 FM celing ya, nggak ada kresek-kresek ngoten nggih Bu Mentik ya, nanti akan saya sampaikan. Kalau boleh request Kasih Tak Sampai atau dari Padi, matur nuwun. Sami-sami Bu Mentik di Tenggorumien nggih, lagunya ditunggu dulu.
Kemudian juga ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Ibu Agustin bilang, good good Mas Rifki nyanyi terus buat ngilangi udara panas. Makasih merdu suaranya Mas Rifki. Masya Allah, semoga tidak merdu yang merusak dunia ya. Jujur gaya Ibu Agustin tadi saya sembari bernyanyi supaya tidak terdistraksi oleh hal lain, sembari mencari informasi yang banyak ya dari rri.co.id. Saya harus memilih salah satunya untuk saya bawakan atau saya bahas dengan Anda begitu sambil di scroll-scroll sembari bernyanyi agar tidak terdistraksi oleh hal lain gitu. Jadi supaya fokus nyekrol-nyekrolnya ngoten Ibu Agustin di Mangkubumen. Jadi ya sambil nyanyi, bukan karena apa-apa. Kalau misalnya nggak sambil nyanyi terdistraksi oleh hal lain, nggak jadi ketemu nanti informasinya ya yang akan saya bawakan atau yang akan saya bahas bersama Anda begitu. Matur nuwun Ibu Agustin di Mangkubumen. Baiklah, kalau begitu saya akan putarkan requestan lagu Anda. Saya mulai dari Kembali ke Sukoharjo dari The Adhika Project featuring Rido Rifki. Selamat mendengarkan.

Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda akan bergabung dengan Pro 3 FM RRI Jakarta untuk Anda simak warta berita nasional. Jadi tetaplah bersama kami. Dan langsung saja setelah ini Anda dengarkan warta berita nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Teres Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya, diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nir Abdullah Idzoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, satu lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Ini merupakan requestan lagu dari pendengar Ibu Mente. Terima kasih Ibu Mente di Kepatihan dan Bapak Ibu pendengar yang lain yang sudah atensi lewat WhatsApp ya, dengan mengirimkan pesan WhatsApp maupun yang mendengarkan 101 FM sedari tadi Surakarta sore ini sampai di penghujung acara Surakarta sore ini akhirnya harus pamit ya. Tetapi sebelum Surakarta sore ini berakhir, ada satu siraman rohani yang akan Anda simak pendengar. Setelah itu di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, Anda langsung bergabung bersama Surakarta malam ini yang akan dipandu oleh rekan saya Hanan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Dan izinkanlah saya Rifki Minov untuk pamit undur diri. Insya Allah besok kita bertemu kembali pendengar. Sehat-sehat, selalu selamat, dan rezekinya lancar ya untuk pendengar dan juga untuk saya ya. Sama-sama kita berdoa yang baik, tetap semangat pula untuk menjalani hari demi hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifki Minov pamit undur diri. Bye-bye pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikit tayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberi nikmat olehnya, peluang untuk bisa bersama-sama bersilaturahim melalui siaran malam ini. Semoga silaturahim yang masih sebatas lewat udara ini, dengan kita syukuri itu menjadi sarana untuk bisa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Nikmat-nikmat yang lain, di antaranya mungkin nanti pada suatu kesempatan kita bisa bersilaturahim tidak hanya sebatas lewat udara, tapi bisa lewat darat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, seorang manusia panutan sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga nanti di yaumul kiamah kita bisa mendapatkan syafaat beliau, kita bisa bersama-sama dengan beliau. Artinya kalau bersama beliau berarti di surga. Para pendengar, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga iman di tengah-tengah derasnya arus media sosial. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda

banyak melihat layar handphone daripada melihat wajah keluarga kita sendiri. Jari kita begitu aktif menggulir layar. Tetapi hati kita seringkali lalai menggulir ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim. Mata kita begitu sibuk melihat kehidupan orang lain, tetapi lupa melihat kekurangan diri sendiri. Para pendengar, media sosial pada dasarnya hanyalah alat. Dia bisa menjadi jalan pahala, tetapi juga bisa menjadi pintu dosa dan maksiat. Dia bisa mendekatkan manusia kepada Allah, tetapi juga bisa menjauhkan manusia dari zikir kepadanya dan menjauhkan dari ketenangan hati. Oleh karenanya, pertanyaan yang muncul kepada kita bukan lagi apakah kita punya media sosial atau tidak. Bukan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah iman kita masih selamat di tengah media sosial? Ada beberapa catatan yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, kaum muslimin. Cara untuk menjaga iman kita di zaman media sosial hari ini. Pertama, menjaga mata dan hati dari hal yang merusak. Hari ini, begitu banyak hal melintas di layar kita. Gambar, video, tontonan, dan konten yang sedikit demi sedikit, kalau nggak hati-hati akan mengotori hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-30 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Kaum muslimin, para pendengar semuanya, banyak orang yang menjaga rumahnya dari pencuri. Sekali lagi, banyak orang menjaga rumahnya dari pencuri. Sampai-sampai di beberapa sudut dipasangi CCTV. Kemudian di depan ada pos keamanan, ada penjaganya. Agar tidak ada pencuri bisa masuk. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak bisa menjaga matanya dari hal-hal yang merusak iman. Padahal apa yang sering dilihat oleh mata, perlahan, lambat, tapi pasti punya pengaruh besar. Kalau nggak hati-hati, akan masuk ke dalam hati. Hati yang terlalu sering melihat kemaksiatan akan kehilangan kepekaan.

Dosa akhirnya terasa biasa. Yang haram dianggap hiburan. Yang maksiat dianggap tren. Karena itu jangan biarkan media sosial merampas kebersihan hati kita. Kemudian kedua, kaum muslimin, para pendengar semuanya, menjaga lisan dan jari dari dosa digital. Hari ini, manusia bukan hanya berbicara dengan lisan, tetapi tangan juga bisa berbicara. Banyak orang berbicara lewat tulisan. Memang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ini mengingatkan kepada kita bahwa besok pada hari kiamat mulut kita akan dikunci mati oleh Allah, tapi tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Sekarang ternyata sudah kita ketemukan, sudah kita dapatkan, sudah kita lihat betapa banyak tangan-tangan yang sudah mulai berbicara dalam bentuk tulisan. Bahkan perlu kita ketahui bahwa terkadang tulisan lebih tajam daripada ucapan. Betapa banyak permusuhan lahir dari komentar. Betapa banyak fitnah menyebar hanya karena tombol share. Dan betapa banyak manusia terjatuh dalam dosa hanya karena merasa semua yang ada di media sosial boleh dikomentari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 14 abad yang lalu. Beliau mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau enggak bisa berkata yang baik, diam. Yang tidak bisa berkata membawa manfaat, lebih baik diam. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pendengar, hari ini diam juga berarti tidak perlu menulis semua yang ada di pikiran kita. Tidak. Terkadang yang paling menunjukkan kedewasaan iman bukanlah cepatnya berkomentar. Saya ulangi. Yang paling menunjukkan kedewasaan iman bukanlah cepatnya berkomentar, tetapi mampu menahan diri untuk tidak ikut memperkeruh keadaan. Ini penting. Lalu yang ketiga, kaum muslimin, jangan membandingkan hidup kita sendiri ini dengan orang lain. Jangan suka banding-banding. Memang salah satu penyakit media sosial hari ini adalah manusia terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa mensyukuri hidupnya sendiri.
ketika melihat orang lain liburan misalnya, kita iri. Melihat orang lain sukses, kita gelisah. Melihat kebahagiaan orang lain, kita merasa hidup kita gagal. Kadang-kadang yang muncul seperti itu. Maka tadi saya katakan, perbandingan antara dulu dan sekarang. Dulu tidak banyak informasi yang masuk kepada kita, sehingga hidup ini tenang-tenang aja. Ketika di desa, waktu panen, nggak tahu kalau di daerah yang lain ternyata tidak panen. Karena wereng, karena tikus. Tapi sekarang, kita bisa melihat apa yang terjadi di tempat yang begitu jauh dengan kita. Tidak hanya dari Solo, Jakarta, Solo, Medan, kemudian Solo, Manado, tidak. Solo, Irian Jaya, tidak. Tetapi apa yang terjadi di Amerika saat ini, yang terjadi di Arab Saudi saat ini, yang terjadi di Eropa saat ini, seketika itu pula kita tahu. Oleh karenanya, ketika kita tidak punya filter keimanan yang kuat, melihat berita-berita yang ada di media sosial itu, ada teman kita yang dulu sama-sama SD, sama-sama SMP, tahu-tahu mereka satu keluarga bersama bisa pergi ke Eropa, bisa liburan, sementara kita di rumah dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat mencekik, akhirnya iri kepada mereka. Kemudian menyalahkan kepada Allah, betapa Allah enggak adil. Dia dulu teman satu kampung dengan saya, ketika sekolah nilainya tidak lebih daripada saya, sekarang. Begitu kalau enggak hati-hati. Nah, dan itu memang di dalam Al-Quran juga sudah diingatkan untuk kita semua. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika orang diberi serba berkecukupan, menganggap bahwa Allah sedang menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Tetapi ketika sedang diuji dengan harta yang sangat-sangat berkekurangan dalam keadaan ekonomi yang sangat menderita, menganggap bahwa Allah sudah tidak ada sayang kepada kita. Padahal semua ujian Allah kan wabalawnahum bil hasanati wasayyiat. Jadi kita ini diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Untuk apa? Supaya kita ini kembali kepada Allah. Oke, kembali ya. Jadi lagi-lagi kita tahu bahwa salah satu penyakit media sosial hari ini adalah manusia terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa mensyukuri kehidupannya sendiri. Melihat orang lain liburan kita iri, melihat orang lain sukses kita gelisah, melihat kebahagiaan orang lain kita merasa hidup gagal. Padahal media sosial seringnya hanya menampilkan bagian terbaik kehidupan seseorang, bukan seluruh kenyataannya. Dan jangan dikira bahwa orang ketika bergelima dengan harta itu pasti sebuah kebahagiaan, belum tentu. Betapa banyak kita tahu di media sosial pula,
orang-orang yang berlimpah dengan harta, tetapi harta yang didapatkan adalah dari korupsi. Nah, kita bisa jadi ya, hanya untuk makan keseharian saja pas-pasan gitu. Tetapi bersih. Maka perlu kita syukuri. Jadi jangan sampai tidak bisa membanding, tidak bisa apa menganalisa ya, bahwa ketika Allah memberi seseorang itu semua untuk menguji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dalam surah Thaha ayat yang ke-131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, janganlah engkau tunjukkan, janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Kaum muslimin, para pendengar semuanya, iman akan lemah ketika hati dipenuhi iri dan tidak pandai bersyukur. Karena itu, berhentilah terlalu sering membandingkan hidup kita dan orang lain. Sebab ketenangan bukan lahir dari banyaknya yang kita miliki, dari harta, tetapi dari pandainya hati bersyukur. Kemudian yang keempat ini, gunakan media sosial sebagai jalan dakwah dan kebaikan. Lagi-lagi perlu kita ketahui bahwa jika media sosial bisa menjadi jalan dosa, maka jadikan pula dia sebagai jalan pahala. Menyebarkan ilmu, membagikan nasihat yang baik, dan menuliskan kalimat yang menenangkan hati orang lain. Tidak dengan kata-kata kotor, tidak dengan kalimat-kalimat permusuhan, tapi bagaimana memunculkan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Demikian hadis riwayat Muslim. Para pendengar, mungkin kita tidak mampu berdakwah di mimbar, tetapi hari ini Allah memberi kita kesempatan berdakwah melalui tulisan, status, dan unggahan lain. Jangan sampai media sosial kita lebih banyak berisi hiburan daripada kebaikan. Jangan sampai jari kita lebih sering menyebar dosa daripada pahala. Iman di zaman media sosial memang sedang diuji. Karena itu, jangan hanya menjaga kuota internet kita, tetapi jagalah juga kuota pahala kita. Mari kita jadikan media sosial bukan tempat hilangnya iman, tetapi tempat bertumbuhnya kebaikan. Jangan biarkan hati kita rusak karena terlalu banyak melihat yang tidak perlu, terlalu banyak berkomentar yang tidak bermanfaat, dan terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Ingat, apa yang kita tulis akan dicatat. Apa yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-18.
Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan begini. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Rasulullah, ayyul muslimina khairun? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pertanyaannya muncul, muslim yang bagaimana yang paling baik bagi Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keburukan tidak hanya datang dari ucapan, tetapi juga dari perbuatan, termasuk apa yang kita tuliskan dan bagikan. Salah satu etika bermedia sosial kaum muslimin yang penting untuk kita terapkan adalah memahami esensi dari etika itu sendiri, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Sebelum membagikan informasi, kita harus memeriksa ulang kebenarannya. Dengan demikian, kita telah menunjukkan kesadaran untuk menjaga adab dalam berinteraksi di dunia maya, sebagaimana kita menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Islam menuntut kita tidak hanya menjaga lisan secara langsung, tetapi juga menjaga apa yang kita sampaikan melalui tulisan di media sosial. Jadi selain menjaga lisan, kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Jadikanlah media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi umat, membawa maslahat, dan menguatkan keimanan. Dan begitu, kita tidak hanya menjaga diri dari keburukan, tetapi juga aktif menciptakan kebaikan yang berdampak positif bagi banyak orang. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua, ya akhirnya kita menyadari betul bahwa semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, sehingga kita harus berhati-hati dalam mengisi hidup ini. Demikian, akhirul kalam, segala kekurangan mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 ya. Dan juga ada rekan Agung sebagai penata acara, serta Agil sebagai tim teknik studio yang bertugas.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di Studio Pro 1 RRI Surakarta, yaitu Paguyuban Trah Mangkunegoro 1, dan telah bersama kita Raden Dr. KRT H. Wikan Baswara, MSC, SPFM, selaku Ketua Paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Oke. Bagaimana ini kabarnya, Bapak?
4: Ya, alhamdulillah selalu sehat, dan kita ingin bersama-sama untuk ngomong masyarakat semuanya.
2: Baik. Dan juga ada Raden H. Indro Ismaryadi, SASY MPD, selaku Wakil Ketua. Selamat malam, Bapak.
5: Selamat malam, Mas.
2: Selamat malam. Gimana ini kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, selalu
5: semangat.
2: Baik, dan juga ada Raden Nganten Kristina Irnawati, SPSI MPSI, psikolog CHCT, selaku bendahara Paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Ya, selamat malam, Ibu.
6: Selamat malam, Mas Hanan.
2: Selamat. Oke. Gimana ini kabarnya, Ibu?
6: Sehat.
2: Baik. Ya. Baik, pendengar Anda juga dapat ikut bergabung ya dalam perbincangan ini melalui telepon di 638055 atau di WhatsApp 081391555. Dan baik, langsung saja ya, saya ajak Anda untuk ngobrol bersama para narasumber yang telah hadir, dan dengan tema mengenal lebih dekat dengan Paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Ya, Bapak, Pak Wikan ya, nama Mangkunegoro tentu memiliki tempat tersendiri ya dalam sejarah Surakarta nggih. Namun tidak semua mungkin masyarakat memahami itu, apa itu Paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Bisa dijelaskan mungkin, Bapak, kepada pendengar sebenarnya apa itu paguyuban ini dan siapa saja anggotanya, dan mungkin tujuan utama dibentuknya paguyuban ini apa ini, Bapak?
4: Baik. Ya, terima Bapak. Kasih, Mas.
2: Ya.
4: Selamat malam para pendengar semuanya, baik di wilayah Solo maupun di wilayah di luar Solo. Ya. Sebelumnya saya cerita tentang kenapa kita mendirikan Paguyuban Trah. Setahun yang lalu, kira-kira bulan Agustus, saya sebagai bagian daripada masyarakat Mangkunegaran diparingi SK, surat keputusan dari Kanjeng Gusti Kaping Sedoso, Mangkunegoro Kaping Sedoso, untuk menjadi koordinator komunikasi Trah Mangkunegoro 1. Selain saya ada 7 yang lain, jadi Mangkunegoro 2, Mangkunegoro 3 sampai ke 7. Nah, setelah mendapatkan SK, saya rasan-rasan dengan teman-teman semua. Nah, pada akhirnya kita bentuk sebuah organisasi yang formal begitu untuk nyengkuyung ke semua kegiatan kemangkunegaran dan nyengkuyung kepada kemasyarakatan.
2: Okay. Ya,
4: jadi tujuannya kita dua, ke Pura Mangkunegaran dan ke masyarakat umum. Ya. Setelah dibentuk, kita strukturnya itu sebetulnya wakil ketua ada 2. Jadi ketuanya memang betul saya.
2: Iya.
4: Kemudian wakil satu adalah Mas Tino itu dari Jakarta. Karena Trust 1 itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, sudah banyak sekali kita di sini semuanya bersama-sama untuk menyengkuyung begitu. Nah, ada wakil ketua 1 Mas Tino, itu bidangnya bidang organisasi. Kemudian wakil ketua 2 Mas Indro, itu bidangnya budaya dan sejarah begitu. Jadi kita bergerak secara organisatoris juga bisa jalan, secara adat istiadat dan budaya kita jalan begitu. Nah, secara langsung kita menggerakkan semua anggota di luar dugaan saya. Pada saat bulan Desember itu ada acara call Mangkunegoro pindah, ya di situ kita ngaturi poros derek-derek semuanya untuk bisa ikut nyengkuyung doa bersama pada saat acara call. Nah, ternyata yang rawuh itu banyak sekali. Biasanya memang sedikit, tapi kita dari Trust 1 bisa hadir di situ banyak sekali. Maka dari situ kita menghimpun, akhirnya kita karena wilayahnya sangat luas, kita membentuk cabang-cabang.
2: Oke.
4: Cabang-cabang, cabang 1 itu DKI, cabang 2 Jabar dan Banten, cabang 3 Jateng DIY, cabang ke-4 Jawa Timur gitu. Sehingga kita mempunyai 4 cabang, sehingga tiap cabang bergerak atas komando dari pengurus pusat.
2: Yeah.
4: Sehingga mereka bisa berorganisasi secara mandiri, golek duit ya golek duit dhewe, kemudian kegiatan-kegiatan sendiri hanya pengaturan dalam batas koridor organisasi dari pusat itu sudah ada irang-irangan bahwa kita mau kemana begitu. Jadi kita di sini organisasi Trust Mangkunegoro 1 cukup banyak anggotanya, sudah banyak melakukan kegiatan. Kita tetap untuk organisasi kita salah satunya adalah membantu menguruskan piagam Sentono. Ini ada terobosan baru dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro Kaping Sedoso ini, bahwa tadinya itu untuk mengurus PS atau piagam Sentono itu membayar. Tapi setelah ini berjalan, kemudian dievaluasi kemarin, keputusannya adalah tidak ada pungutan biaya untuk mengurus PS. Maka para pendengar semuanya yang merasa Trust 1 bisa menghubungi kami untuk kita bantu mengurus PS-nya.
2: Ya,
4: jadi piagam Sentono asal usulnya itu jelas, kita akan bantu untuk bisa terbit piagam Sentono. Ya bukan untuk apa-apa, tapi biar anak cucu itu ngerti turne sopo to aku iki.
2: Silsilahnya
4: begitu ya. Jadi tujuannya memang ke sana. Salah satu program dari bidang 1, bidang 2 kegiatannya sudah cukup banyak, Mas. Mulai dari call Mangkunegoro 1, kemudian kemarin Napak Tilas, kemudian acara kemarin kita menghadirkan narasumber Prof. Joko kemarin, Joko Santoso, bahwa Mangkunegoro 1 dalam memimpin masyarakat atau memimpin kita itu bisa menjadi suri tauladan bagi semuanya, sehingga kita acaranya cetoh semuanya begitu. Okay. Dan di Wonogiri kita juga akan membentuk juga suatu kegiatan-kegiatan, karena pusat kita itu sebetulnya kegiatan dan petilasan Raden Mas Said atau Gusti Mangkunegoro Pindah itu banyak di Wonogiri dan di Karanganyar. Begitu. Sehingga kita ingin di sana juga kuat organisasinya. Okay.
2: Baik.
4: Ya, saya pikir itu gambaran yang ada di sampai saat ini.
2: Baik, ke Ibu Christina ini. Christina ya, Ibu
6: Christina. Iya, Mas.
2: Iya. Ibu, mengapa ini penting bagi keturunan Mangkunegoro 1 untuk memiliki wadah ya seperti paguyuban ini ya? Padahal mungkin masing-masing anggotanya tadi seperti dikatakan Pak Wikan tadi kan sudah mempunyai kesibukan sendiri-sendiri ya.
6: Betul.
2: Iya, bagaimana ini Ibu? Mungkin.
6: Ya, ada. Memang tidak semua orang atau tra itu ada mau bergabung, tetapi juga banyak yang mau bergabung. Kalau bagi kami ini adalah memang kami berprinsip, Mas, ini adalah ngabekti leluhur. Jadi sebisa mungkin ada kegiatan, lalu ada kegiatan trah, ya kami akan mengutamakan trah, Mas. Karena kalau tidak demikian, banyak trah yang tersebar seperti yang diingatkan Dr. Wikan Ngendiko tadi, bahwa tidak hanya di Solo saja, tetapi di Jakarta, Jogja, Jawa Timur, Banten, dan tidak semuanya selalu stay di sini. Artinya apa? Kami yang harus gercep gitu loh, Mas. Karena kegiatan-kegiatan itu selalu habis ini ada dan ada. Nah, dari kami memang perlu sangat untuk mempererat gitu loh. Jangan sampai nanti pada pelaksanaan itu akan menjadi suatu hal yang membuat kita tidak enak. Tetapi sebetulnya itu pun iya, hanya setelah kita jalani, itu kan selalu mengingatkan, ayo ngabekti leluhur, kalau tidak siapa lagi nanti untuk anak turun kita, gitu ya. Karena memang kalau saya dengan anak-anak pun ya baru nanti aja, Bu, kan gitu. Diajak itu masih
2: iya,
6: nanti aja, Bu. Iya. Nah, kalau bukan kita siapa lagi ya, Mas? Nanti bisa menurunkan ini ke anak-anak, memberikan pengetahuan lah bahwa kamu itu ada sejarahnya begini-begini, silsilahnya
2: begini.
6: Iya. Dan selama ini ya Dokter Wikan, saya dan Mas Indro yang apa namanya, apa Mas bahasanya ya, Mas Yabian?
5: Untuk ngabekti
6: selalu. Ngabektinya ya. Itu, Mas. Ya.
2: Baik, ke Pak Indro ini. Pelestarian budaya tentu menjadi salah satu hal yang mungkin tidak bisa dipisahkan ya dari nama Mangkunegaran ini ya. Sejauh mana ini paguyuban trah Mangkunegaran satu berupaya menjaga warisan budaya ini agar tidak hanya dikenal ya sebagai sejarah masa lalu, tetapi juga hidup ini di masa sekarang ini.
5: Betul, Mas Hanan, ya. Untuk ini kita di komunitas paguyuban trah Mangkunegoro satu ini sangat mengapresiasi sekali, terutama kami sangat bahagia sekali dengan munculnya SK KGBAA Mangkunegoro yang ke-10, yaitu nomor 154 ya, garis miring MN 10 V1 C garis miring 6 Romawi 8 tahun 2025, di mana di situ di sebutkan adanya pembentukan koordinator trah. Nah, kami dari trah Mangkunegoro 1 ini ingin sekali bisa berkontribusi untuk penyelamatan budaya yang adiluhung dari leluhur-leluhur kami. Ya, tentu saja budaya-budaya adiluhur ini kalau kita bukan kita, siapa lagi yang nanti akan melestarikan? Yang sebetulnya budaya adiluhung ini sebetulnya banyak yang masih terpendam dan perlu digali, atau mungkin dulu sudah muncul tapi karena perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini media sosial yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, justru seolah-olah ya pengetahuan yang adiluhung dari leluhur itu banyak yang tenggelam. Oleh itu Kalina, kami ingin berusaha menggali lagi semaksimal mungkin pitutur-pitutur leluhur, ya itu ingin kita kembali ulang leh leluhur yang baru saja kita kemarin diskusikan bersama Profesor Dr. Joko dari Jakarta. Itu mengupas pitutur-pitutur leluhur ya, yang mungkin di era sekarang kalau kita yang menggali lagi mungkin akan terpendam semakin dalam, Mas. itu ya. Dan juga seperti banyak sekali falsafah leluhur kita ya, itu yang mulai agak terpendam. Ya. Seperti yang sebagai ulang reh yaitu mikul dur mendem jeru dan sebagainya, itu sebetulnya kan banyak sekali pitutur-pitutur dari leluhur ya, di mana kita harus menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan, apa yang telah dicapai oleh leluhur-leluhur kita. Gitu, Mas.
2: Baik. Terima kasih Bapak Wikan ya. Regenerasi sering menjadi tantangan ini dalam organisasi berbasis kekeluargaan King ya. Bagaimana ini strategi Paguyuban Trah Mangkunegoro 1 untuk melibatkan mungkin anak-anak muda ya, yang biar tidak hanya sekedar mengenal sejarah keluarganya tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab ini untuk melanjutkan paguyuban ini, Bapak.
4: Ya, terima kasih teman-teman para pendengar semuanya, bahwa Trah 1 itu memang pengurusnya terdiri dari generasi tua seperti saya, kemudian generasi muda, jadi kita berbagai generasi ya. Jadi dari berbagai generasi kita bersama-sama untuk bisa menggalang kemampuan untuk kita bisa mengeluluri apa yang sudah diberikan pada leluhur kita untuk kita bisa jalani dalam berkehidupan ya. Falsafah Tiji Tibeh gitu. Terus kemudian tadi Mas Indro juga mikul dur mendem jeru, kemudian mulat sariroha sengang rosowani dan seterusnya. Itu kalau kita cermati bagus sekali untuk generasi muda. Makanya di sini dalam berorganisasi kita juga mengajak ya. Jadi dari bidang-bidang, meskipun ketuanya saya, wakil ketuanya Mas Indro, mungkin usianya juga sudah senior, yang junior itu Mbak Christine, tapi sekretaris saya, sekretaris organisasi itu Mbak Ifah itu masih usianya 20 tahun itu yang di luar itu. Ya, jadi kita libatkan sehingga dengan cara kita dudukkan sebagai sekretaris, dia kan akan menulis,
2: ikut berkontribusi, ikut ya,
4: berkontribusi untuk paling tidak itu belajar menulis gelar-gelar atau posisi jabatannya, terus kemudian tata tulis nama begitu, supaya kita bisa kenal dulu. Terus struktur organisasi juga dia bisa belajar begitu. Demikian juga untuk yang bidang budaya, kita ada beberapa yang masih muda, mahasiswa dari UNS jurusan sejarah, sehingga kita memang dalam berkegiatan itu kita lebih banyak yang generasi sudah setengah matang begitu ya. Tapi untuk generasi muda tetap kita libatkan, sehingga kan misalnya kegiatan jalan sehat. Ya, terus kemudian kita ada generasi untuk kita kumpul bareng untuk ada acara-acara bersama, misalnya untuk latihan nembang begitu. Ya, kita memang punya program-program yang unggulan yang nantinya itu generasi muda itu seneng
2: dan ikut ya nantinya.
4: Jadi kita pengen ini semua itu tujuannya bukan untuk ngeluluri ketinggalan leluhur saja, tapi juga bisa kita ajarkan kepada generasi muda. Contohnya nembang itu mudah, tapi siapa yang mau? Sekarang kan musik banyak dari luar, terus ada banyak genre-genre musik
2: baru ya.
4: Tapi yang mau nembang siapa gitu. Sebetulnya kalau kita ajarkan itu mudah, dan cukup kita berikan kepada, enggak usah jauh-jauh, pada anak-anak kita untuk kita ajari, kemudian nanti kita rangkul saudara-saudara kita dan yang lain-lain. Akhirnya kan dari Trah 1 itu akan terbentuk sesuatu yang bisa menjaga budaya dan leluhur kita yang sudah kita ditinggali yang luar biasa.
2: Iya. Gitu. Dan nanti budayanya semakin terjaga. Regenerasi iya. Terus ya.
4: Iya, betul. Ya. Kita harapkan begitu.
2: Baik, Pak, apakah ada arsip ini atau mungkin silsilah tertulis atau mungkin pustaka khusus ini yang dikelola paguyuban sendiri untuk mungkin menjaga keakuratan data silsilah terah Mangkunegara satunya?
4: Ya, betul nih. Jadi kita memang punya buku induk namanya. Okay. Buku induk itu sudah ditulis. Buku Babon namanya. Itu mulai dari terah 1 sampai terah 7 itu sudah ada semuanya. Ya. Putranya ini yang Jumeneng misalnya di terah 1 ya, misalnya Mangkunegara 1 punya garwa siapa, putranya siapa, terus ini peputra siapa gitu, sudah tertata semuanya sampai sekarang. Nah, dilahirkan dengan kita mempunyai PS Piagam Sentono
2: tadi ya.
4: Nah, itu yang program dari Kanjeng Gusti yang kaitannya dengan program Sentono itu tidak dipungut biaya.
2: Ya. Tidak dipungut biaya ya.
4: Ini yang penting di situ. Tadinya kan ya dipungut biaya, terus ya masyarakat juga mungkin harus mikir ya, karena sekarang mungkin situasi ekonomi juga golek beras aja angel begitu, tapi ini PS digratiskan gitu, sehingga kan Kanjeng Gusti yang Mangkunegara Kaping Sedasa ini memang sangat respect terhadap masyarakat. Sehingga hal-hal yang seperti ini menjadi penting begitu, karena bagaimanapun juga yang bisa nyengkuyung kepada Mangkunegara itu, Mangkunegaran khususnya, adalah ya kita terah Mangkunegara semuanya. Tidak mungkin pemerintah kota atau yang masyarakat umum begitu, bisa sih boleh monggo, tapi tentunya kita gitu yang akan ikut menjaga begitu. Jadi ada namanya buku Babon, itu buku induk itu warnanya tidak pernah berubah sejak dicetak. Warnanya
2: dan selalu hijau. Apakah selalu update ini kalau ya, ada pembaruan?
4: Kalau update-nya tidak. Ya, karena itu Babon. Jadi induk, buku induk.
2: Oh, induk.
4: Dari terah 1 sampai ke turun ke cucu ya. Ke cucu.
2: Cucu ya.
4: Ya. Dari cucu kemudian diambil, kemudian dilahirkan dalam bentuk Piagam Sentono tadi. Masing-masing yang merasa keturunannya dari siapa nanti tinggal bisa ditulis di situ oleh Kawedanan Wedono Satrio di Pura Mangkunegaran. Nanti legal itu. Kalau sudah ada PS dari Wedono Satrio ditandatangani pejabat yang bersangkutan, nah itu diakui silsilahnya gitu, ya.
2: Baik, pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25. Dan sudah ada yang WhatsApp ini ya. Sembah sungkem narasumber, biasanya terah itu berkumpul lengkap pas Lebaran. Apakah ada acara kumpul terah secara lengkap selain Lebaran dari Ansori ya di Bulak Sumur? Terima kasih Mas Anan. Ya, monggo.
5: Terima kasih Mas Ansori.
2: Iya, Mas Ansori.
5: Betul sekali ya, sesuai dengan visi misi yang pernah kita canangkan dulu. Jadi itu terah paguyuban terah Mangkunegara 1 ini sebagai wadah pemersatu terah. Yeah. Harapan kami terah-terah ini kan tersebar ya, bukan hanya di Indonesia, sudah sampai pada luar negeri. Dan disitulah kami hadir untuk bisa menjadi salah satu pemersatu terah. Ya, itu sebagai pelaksana filosofi Hanebu Sauyun dari Eyang Terah Mangkunegara 1. Nah, oleh karena itu kami ini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan demi kegiatan. Lah, ini dari sejak turunnya SK dari Mangkunegara ke-10 ini sampai sekarang ini kami terus berkegiatan dengan semangat untuk mempersatukan terah-terah yang selama ini sudah tersebar di Indonesia. Sedemikian juga kita ketahui, Mas Hanan, itu terah ini kan terdiri dari beberapa lapisan-lapisan, dan ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang aktif, ada yang pasif. Oleh dengan adanya sekarang SKA dari Mangkunegoro ke 10 ini, marilah kita semua bersama-sama memperkokoh, bersatu lagi untuk nguri-uri leluhur, ya, ngabekti leluhur, karena kita tidak bisa memilih, tidak bisa memilih. Kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, mungkin kita bisa bekerja keras. Kalau kita mungkin ingin menjadi seorang berkarir, mungkin kita bisa disiplin, bekerja keras bisa. Tapi untuk menjadi keturunan siapa itu sudah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, menjadi rasa syukur kita telah diturunkan dari Trah Mangkunegoro satu ini, bagaimana kita bisa berkontribusi bersatu untuk berkontribusi kepada masyarakat, nusa dan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, untuk Mas Ansori, silahkan hubungi kami, ya, Trah Mangkunegoro satu, nanti pasti akan kita sambut. Syukur nanti sudah mempunyai silsilah, terus nanti kita bisa masuk menjadi, kalau sudah nanti kan ada G-form untuk bisa masuk itu secara online
2: ya.
5: Kalau nanti kami sudah periksa dan ternyata memang betul-betul dari Trah Mangkunegoro 1, pasti akan kami sambut untuk bisa bergabung dengan saudara-saudara yang lain. Begitu, Mas An.
2: Baik, terima kasih. Dan sudah ada penelpon ya. Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini?
0: Obama di Istana Kepresidenan.
2: Oh, Istana Kepresidenan Amerika ya?
0: Amerika. Pak Dulin kesini sih. Ini, yang sewu.
2: Iya, monggo.
0: Ini membuka luka lama saya.
5: Nih.
0: Coba buka Tempo, Kompas, Suara Merdeka, atau Pikiran Rakyat di era meninggalnya Mangkunegoro 8. Di situ, waktu itu kudunya Gusti Jiwo, Simunggah. Tapi dihalangi oleh terah, kumpulan terah seperti gini, kekerabatan Mangkunegoro itu. Nah, apakah ini nanti malah membuat masalah lagi? Ini saya pikir loh, kok dudet-dudet meneh toh. Saya tadi lihat gini, saya sudah curigaan saya. Karena peristiwa Mangkunegoro 8 Sedo di Wamona itu tidak semudah itu. Bahkan sempat dikatakan di berita koran itu, pas media waktu itu, coba panjang golei arsipnya. Saya ke tempat saya sudah hilang semua. Gusti Jiwo nesu, mukul pintu jer, kacanya pecah, tangannya luka. Gusti Jiwo itu kan Mangkunegoro ke 9 Pak Nji. Terus sekarang putarannya ini kan siapa namanya? Gusti
5: Bri.
0: Cinten?
5: Gusti Bri.
0: Saya mau rapat ya. Coba dia.
2: Baik.
0: Itu terganggu nenek. Apa saya terus khawatir. Nah, ini kan yang ngopo mangkat apa ya diganggu meneh ya, karena beliau ini kan non muslim. Kok diganggu meneh kayak jiwa Bapak ini sih.
2: Baik, itu saja,
0: Bapak. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda semua?
2: Baik, terima kasih Pak Obama ya.
7: Ya, terima kasih Pak Obama ya. Jadi saya klarifikasi, sebagian ada yang betul, sebagian ada yang tidak betul ya Pak ya. Jadi memang waktu itu proses pergantian generasi dari Mangkunegoro ke 8 yang waktu itu sudah sedo, kemudian yang naik sebagai Gusti Mangkunegoro 9 adalah Gusti Jiwo. Sebetulnya kan bukan Gusti Jiwo tapi kakaknya, karena kakaknya sudah meninggal lebih dahulu sebelum naik tata, putra mahkotanya ini Gusti Jiwo. Ya memang ada intrik-intrik yang kepingin duduk bareng sama yang jumeneng ya, makanya kan ini hanya intrik Pak, hanya kecil dari sebagian besar kita komunitas yang menyengkuyung pada Gusti Jiwa untuk lenggah di apa namanya sebagai Mangkunegoro Kaping 9. Ya, jadi ini hanya intrik sebagian kecil, tapi kita kan ngapunten, Gusti Jiwa sendiri kan menyelenggarakan kegiatan di memimpin Pura Mangkunegaran sampai dengan wafatnya beliau itu kan juga bagus sekali, tidak ada masalah apa-apa. Yang tadinya ngintrik-ngintrik bisa takluk, terus kemudian yang kuyung juga, ya. Jadi akhirnya bisa rukun kembali, ya. Jadi inilah peran Gusti Jiwa, bisa merukunkan kembali tadinya yang tidak percaya, akhirnya menjadi percaya untuk menyerahkan mandat kepada Gusti Jiwa, ya. Sehingga Jumeneng Gusti Mangkunegoro Kaping 9 bisa sukses dan lancar seperti kemarin kita lihat semuanya. Akhirnya suksesi berikutnya adalah Gusti Mangkunegoro Kaping 9, kemudian kepada Gusti Bre Putranipun, itu juga berlangsung lancar. Saya koreksi ya, Gusti Bre itu bukan non-muslim. Gusti Bre itu pada waktu di wisuda menjadi Mangkunegoro Kaping Sedoso itu muslim, posisinya muslim, ya. Jadi sampai sekarang kalau Bapak ketemu dengan beliau mengucapkan salam sebagai seorang muslim, akan dibalas dengan balasan sebagaimana salam seorang muslim juga, gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf mungkin Bapak referensinya kurang lengkap, saya akan melengkapi bahwa Gusti Jiwa lah yang mempersatukan kita semuanya. Memang ada yang kepingin dekat, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang kepingin dekat itu tentunya akan membela, kemudian yang sedikit merasa setuju gitu, nah sedikit tidak setuju akan sedikit begal begitu ya. Nah tapi akhirnya bisa dipersatukan. Hebatnya Mangkunegoro ke 9 adalah mempersatukan kita semuanya, sehingga Mangkunegoro ke 10 ini kita diminta untuk membuat kumpulan lagi terah, supaya ya nanti kalau berkomunikasi kita akan lebih mudah. Apa dawuhnya dari Kanjeng Gusti, titah dalem langsung diterjemahkan, kemudian kita yang melaksanakan itu akan lebih cepat lagi, ya. Jadi tujuannya adalah hanya seperti itu, tidak ada tujuan lain. Kita koordinasi komunikasi hanya untuk bisa nyengkuyung dan melaksanakan titah dalem saja. Terima kasih Bapak.
2: Baik, terima kasih. Dan menarik sekali ya perbincangan kita di malam hari ini. Mohon izin ya pada para narasumber untuk kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan satu lagu pilihan. Dan pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di obrolan komunitas di 101.1 kanal informasi dan inspirasi bersama komunitas Paguyuban Trah Mangkunegoro.

0: 1. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kita di 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25. Dan sudah ada yang WhatsApp lagi nggih, dari siapa ini ya, Sembah Sungkem, narasumber. Selain tentang nembang, saya kok jadi pingin bertanya, apakah Tramangku Negaran juga membuka les pambiworo? Kalau ada, gimana ini cara daftarnya? Dari Ahmadi ya, di Timoho. Buat penyiarnya, selamat malam. Selamat malam juga ya, Pak Ahmadi.
1: Monggo. Monggo, Mas Indra.
2: Terima kasih, Mas Ahmadi. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan dari Tramangkunegara 1 ini, kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nguri-uri budaya ya. Jadi untuk kegiatan pambiworo nanti akan bisa kami sampaikan dan bisa untuk bisa menghubungi kami selanjutnya. Itu nih, Mas. Terima kasih.
0: Baik, baik. Dan juga ada lagi ya dari Nyun Sewu narasumber, setiap malam satu suro ada kegiatan mengelilingi Mangkunegaran 7 kali. Bisa dijelaskan ini bilangan 7 itu apa maknanya? Seperti apa ini?
1: Nggih, ngapunten nggih, mungkin ada salah salah persepsi ya. Memang malam satu suro, jadi suro itu adalah suatu salah satu bulan
0: yeah.
1: di mana kita sebagai umat muslim itu memang bulan yang hebat, bulan yang baik. Terus kemudian kita menjelang suro itu adalah kalau orang Jawa laku prihatin.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita harus prihatin, harus mawas diri, harus introspeksi. Nah, kaitannya dengan malam satu suro, kita memang betul menjalankan ritual mengelilingi tembok Mangkunegaran ya. Itu biasanya diselenggarakan sore setelah maghrib. Setelah sholat maghrib kita ada acara untuk mengarak pusoko kita, pusoko tinggalan yang kita semuanya, biasanya jumlahnya tidak bisa dipastikan karena tergantung dawuh Kanjeng Gusti. Kadang 5, kadang 7, tidak tentu, kita nunggu dawuh saja. Nah, dalam kita mengarak pusoko itu, kita menjalankan kegiatan itu mengelilingi tembok Mangkunegaran itu ya hanya sekali saja.
0: Oh, sekali
1: tidak
0: ya,
1: tujuh tidak. Tujuh kali nanti dipadake sama apa namanya? Tawaf
0: ya.
1: Ya enggak. Kita mengelilingi dalam arti untuk introspeksi diri.
0: Baik.
1: Hening ya. Jadi kita kan dalam menjalankan kehidupan ini supaya kita itu bisa lebih tenang, ya kita introspeksi diri dengan kita itu laku topom bisu. Jadi dalam selama mengelilingi tembok dan mengiring pusaka itu, kita tidak diperkenankan untuk ngagem-ageman yang berlebihan ya, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal ya. Cincin, jam tangan, dan semua pengagem harus ditinggalkan. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk saling berbicara ya, apalagi merokok ya, tidak diperkenankan. Ada petugasnya sendiri yang menjaga ketertiban itu, sehingga sampai hari ini, kemarin waktu tanggal 1 suro itu, acaranya semakin berlangsung dengan hikmat dan baik, lancar. Begitu Bapak, Pak pendengar, kalau ada yang menginfokan 7 kali itu tidak sesuai, tidak tepat gitu.
0: Baik.
1: Mohon maaf
0: ya. Baik, seperti itu ya, Pak Singgih ya, itu ya pertanyaan dari Pak Singgih di Pakualaman. Dan ada lagi dari Theo ya di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Theo dari Magelang, mau tanya ini bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi seperti napak tilas, perjuangan atau ziarah budaya yang selama ini dilakukan oleh anggota TRA. Terima kasih.
2: Ya.
0: Monggo, Pak Indro.
2: Terima kasih, Mas, dengan Mas Theo.
0: Mas Theo di Magelang.
2: Ya, alhamdulillah yang pernah kita jalani napak tilas budaya ziarah seperti yang baru saja kita laksanakan kemarin dikemas dalam bentuk istilahnya Serawung Rasa. Jadi kita kembali lagi, Serawung artinya berkomunikasi rasa, berkabri ke rasa. Jadi kembali lagi berkomunikasi dengan masa lalu, ya toh, leluhur-leluhur kita. Makanya napak tilas itu kita seperti yang kita laksanakan kemarin setat dimulai dari Pura Mangkunegaran menuju Ngelaroh yang istilah sekarangnya adalah Wonogiri, karena di Wonogiri merupakan basis perjuangan Pangeran Sambernyawa Raden Mas Said, yaitu di Ngelaroh itu istilahnya dulu wilayah Ngelaroh. Ya. Di sana banyak sekali petilasan-petilasan yang mempunyai makna dan nilai perjuangan yang luar biasa. Nah, disitulah kami mengadakan napak tilas sekalian ziarah. Karena di Ngelaroh ini banyak sekali yang sumare di sana, yaitu Bendoro Raden Ayu Kusuma Matahati, terus Eyang Gudonowarso, Kasat Nur Iman. Karena dulu di Ngelaroh Wonogiri ini merupakan basis perjuangan Raden Mas Said, jadi banyak sekali petilasan-petilasan di sana, seperti juga Sendang Siwani. Semua proses napak tilas dan ziarah itu kami lalui. Dan masing-masing tempat kami berikan semacam guide, jadi yang memberikan narasi-narasi, penjelasan-penjelasan mengenai kaitannya tempat-tempat yang kita singgahi. Seperti di sana juga ada waktu napak tilas kita destinasi yang terkenal biasanya di sana itu di daerah Sendang Siwani. Ya, di sana itu banyak kali dikupas bagaimana dari sisi perjuangan, ya, di mana yang Pangeran Sembernyawa itu berjuang seimbang antara ikhtiar dan doa. Ya, di mana dalam 250 kali peperangan tidak pernah kalah, namun dalam artian bukan tidak pernah mengalami kegagalan. Nah, yang perlu kita ambil dari napak tilas perjuangan beliau itu adalah introspeksi dan belajar dari kegagalan-kegagalan yang akhirnya membawa kemenangan. Yang ini yang perlu diambil, harus dijiwai, dimaknani, dan ditauladani untuk generasi muda sekarang. Nah, termasuk yang terjadi di Sendang Siwani, yang Pangeran Sembernyawa sempat mundur. Nah, namun dari di tempat Sendang Siwani itu ada ilham untuk gambaran di sana seperti yang pernah kita sering ketahui, yaitu kerbau yang saling beradu, yang di mana kerbau yang kecil kalah dan akhirnya berendam di Sendang Siwani. Akhirnya yang Sambernyawa juga melakukan kegiatan itu, berendang di Sendang Siwani, akhirnya mendapatkan ilham dan strategi-strategi baru, introspeksi, koreksi diri, kenapa sampai gagal. Nah, akhirnya dari Sendang Siwani itu akhirnya menemukan inspirasi, strategi baru untuk mengalahkan VOC pada masa itu. Nah, oleh karena itu dari seperti pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Teo tadi, ya. Kita mengadakan napak tilas dan ziarah sekali, selain kita juga review pada sejarah, tapi kita menggali nilai-nilai perjuangan Eyang Sambernyawa yang telah kita pada akhirnya bisa mendirikan Mangkunegaran sampai saat ini. Begitu Mas Tio.
0: Baik.
2: Ya, mungkin bisa, ya Mas Tio bisa bergabung
0: ya.
2: Serawung Rasa untuk tahun depan. Wah, pasti heboh. Terutama Mas untuk kegiatan napak tilas dan ziarah ini di yang kami alami itu di Astana Gunung Wijil, Eyang Mata Hati, di mana Eyang Mata Hati merupakan inspirasi para pejuang emansipasi wanita, ikut berjuang sebagai prajurit wanita yang sudah kita ketahui sebagai pasukan Estri Ladrang Mangungkul. Itu bisa menjadi inspirasi emansipasi wanita pada saat itu, dan bisa menjadi inspirasi untuk generasi wanita saat ini. Wah teman-teman, bahkan Mbak Christine sempat menangis sesungguhan itu, mengenang perjuangan beliau yang ikut berjuang mengusir penjajah pada waktu itu, luar biasa. Dan hampir 50% pesertanya menangis semua. Alhamdulillah, nah itulah napak tilas perjuangan dan ziarah yang kami lakukan. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi, semangat juang untuk generasi muda selanjutnya. Begitu Mas Teo.
0: Baik. Apakah ada agenda atau mungkin program baru ini yang sedang dipersiapkan dalam dan dapat diketahui oleh masyarakat ini, sehingga mereka juga dapat ikut berpartisipasi ini yang akan datang?
1: Ya, jadi kita memang ada agenda rutin. Jadi ada acara-acara, ada program-program yang sudah tertata khususnya untuk bidang organisasi itu tadi sudah jalan. Kemudian kita bidang budaya dan sejarah, kita tahun ini akan kita tutup dengan acara Kol Mangkunegoro Setunggal pada bulan Desember.
0: Pada bulan Desember,
1: nah,
0: ya.
1: Kalau ada yang bergabung, tapi sebelumnya juga kita ada kajian tentang sejarah, ya. Tadi kaitannya dengan Sendang Sriwani dan yang lain-lain itu nanti kita akan adakan untuk generasi muda. Jadi kalau kemarin itu umum, nah ini kita arahkan untuk generasi muda supaya diambil nafasnya untuk perjuangannya. Okay. Ya, bisa memberikan semangat pada generasi muda semuanya. Jadi kita rencananya sih sekitar bulan-bulan September, Oktober, ya. Sekitar sekolah tidak banyak kegiatan. Dan belum
0: liburan
1: ada,
0: ya.
1: Ya sekitar liburan, tapi tidak ada pelajaran yang memberatkan begitu, sehingga kita akan mengundang para pelajar semuanya untuk bisa bergabung. Sebagai catatan bahwa kami komunitas Trah Mangkunegoro Sepindah ini tidak hanya isinya adalah Trah Mangkunegoro satu saja, tapi dari berbagai macam lapisan kami akomodir untuk kami bersama-sama. Jadi dalam perkegiatan kita tidak membedakan ini Trah, ini bukan, ini dari Trah 1, Trah 2, tidak. Tapi kita dari masyarakat umum berkenan untuk bergabung, ya silahkan, kami dengan senang hati untuk bersama-sama nyengkuyung kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita di sini sudah menerbitkan beberapa media, ya. Jadi kemarin kita setiap ada acara itu kita upload ke YouTube. Kemudian sudah bisa dilihat. Yang terakhir adalah kemarin mini seminar, ya, diskusi tentang kepemimpinan Raden Mas Said. Gitu.
0: Boleh disebutkan ini Bapak YouTube-nya, apa channel YouTube-nya mungkin?
1: Channel YouTube-nya saya agak lupa.
2: Trah Mangkunegoro 1.
0: Trah Mangkunegoro. Coba 1. Nanti dicari aja ya pendengar. Trah Mangkunegoro 1 ya.
1: Mohon maaf saya lupa karena saya tidak mencermati gitu.
0: Yang generasi muda yang berkarya,
1: yang mengolah IT-nya itu generasi muda.
0: Baik, sebagai penutup ini di dialog malam hari ini, apa ini harapan Bapak dan Ibu terhadap keberlangsungan paguyuban Trah Mangkunegoro 1 di masa depan, dan mungkin sejak ajakan ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga dan juga melestarikan warisan sejarah serta budaya Mangkunegaran ini. Monggo Bapak Wikan terlebih dahulu.
1: Iya. Jadi dengan terbentuknya komunitas Trah Mangkunegoro 1, seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak membatasi diri hanya garis keturunan yang menjadi pedoman kita dalam berorganisasi, tapi maknanya adalah lebih banyak kepada kita nyengkuyung semuanya, Jadi kita tidak memandang ini dari mana dan siapa, khususnya untuk generasi muda, kita ingin bersama-sama untuk mendapat inspirasi dan mendapat apa nek zaman nek ben tuh wangsit begitu. Maksudnya. Ya wangsit supaya bisa berkegiatan supaya lebih maju dan lebih bermartabat lagi.
0: Baik.
1: Sehingga saya mengajak para pemuda semuanya untuk mari kita ikut dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan ke depan ya. Terima kasih.
0: Baik, ke Ibu Christina singkat saja ya, Ibu. Untuk harapannya Ibu.
3: Harapannya semoga dengan adanya Trah Mangkunegoro 1 ini, yang bukan hanya Trah Mangkunegoro 1 tetapi generasi muda semakin mencintai leluhurnya, ngabekti leluhur dan mempertahankan budaya kita.
0: Budaya. Baik, Pak Indro.
2: Oh enggak, mungkin ada terlalu jauh harapan saya dengan adanya paguyuban Trah Mangkunegoro 1, harapan saya jauh ke depan itu semoga nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said ini bisa menjadi salah satu materi pembelajaran di kurikulum pendidikan nasional. Karena perjuangan yang Raden Mas Said Pangeran Sambernyawa ini luar biasa, dari nol sehingga berhasil menjadi gemilang, sehingga perjuangan beliau bisa mendirikan Mangkunegaran ini suatu tauladan yang perlu menjadi, bisa menjadi cerminan bagi generasi bangsa. Itu harapan kami.
0: Baik.
2: Jauh ke depan. Terima kasih.
0: Baik, pendengar tidak terasa ya, hampir 1 jam ya sudah berbincang bersama paguyuban Trah Mangkunegoro 1 dalam obrolan komunitas di malam hari ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Dan banyak sekali ya wawasan yang telah kita peroleh ya dari tadi ya. Mulai mungkin dari sejarah berdirinya paguyuban Trah Mangkunegoro 1 dan juga mungkin perannya ya sebagai wadah silaturahmi keluarga besar ya. Dan mungkin berbagai kegiatan yang dijalankan ya. Dan pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para narasumber yang telah hadir, Bapak Dr. KRT Hawikan Basworo, MSC SPFM, selaku Ketua Paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih.
0: Oke. Dan juga ada Bapak Raden Indro Ismaryadi, MPD selaku wakil ketua ya. Terima kasih Bapak.
2: Sami-sami.
0: Serta Raden Nganten Kristina Irnawati SPSI MPSI CHCT selaku bendahara atas waktunya dan pemikiran. Terima kasih. Baik. Pendengar, usai sudah ya kebersamaan kita dalam obrolan komunitas malam hari ini bersama paguyuban Trah Mangkunegoro 1. Tetap bersama kami pendengar karena nanti kami akan hadir dengan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Ikan Terakhir. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu, Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
5: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
4: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
5: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
4: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih. Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Ngapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi, kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri, buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan. Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Aku sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam jak kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh orang bawahnya.
4: Bawa.
3: Punya mana? Pasti kan bukan bisa belanja. Apa belanja tuh? Macam pulang ya.

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu apa bapak?
2: Ya, benar ya, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka
4: ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak.
1: Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
5: Oh, maaf pak.
6: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
6: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih, ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
7: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

0: Lebaran di tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.
1: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
2: Wis, Bu Wiwi.
1: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
2: Yo, borong, Bu. Buat setahun ini.
1: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
2: Oh, Bu, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh, Bu. Nggak borong gitu.
1: Lah, wong duit-duitku kok.
2: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi, aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
1: Inflasi? Apa kuwi?
2: Gampangnya gini, Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
1: Lah terus piye iki?
2: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
3: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Ruang Rindu ya, menemani aktivitas Anda di malam hari ya. Mungkin Anda mau istirahat, boleh, atau mungkin masih beraktivitas ya, atau mungkin masih pasang lampu ya. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 638055 di Ruang Rindu atau di WhatsApp 081390155255. Dan di Ruang Rindu kali ini kita ada lagu-lagu manca slow rock ya, tahun 80 sampai 90. Dan untuk tema hari ini, temanya ini dulu. Kok dulu ya? Enggak sih, sekarang ya. Dulu atau sekarang ya, waktu Agustusan. Lomba apa yang paling Anda tunggu dan paling sering ini jadi langganan juara? Dan mungkin ceritanya bagaimana ini ya? Dan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami ya. Dan sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Puja, Bibin Tuni.
6: Iya, apa kabar?
5: Wah, kabar baik. Kak Puja, gimana ini kabarnya?
6: Kabar saya sangat baik. Ternyata Kak Hanan tuh keren.
5: Oh, keren.
6: Kacamata.
5: Terima kasih, ubur-ubur ikan lele.
6: Iya, ubur-ubur ikan lele. Apa kabar kamu enggak, Kak Hanan?
5: Baik, oke. Kak Puja.
6: Ya.
5: Gimana ini?
6: Topiknya apa?
5: Agustusan di Bintuni Papua ini gimana ini? Acaranya meriah kah? Gimana atau?
6: Untuk sementara ini belum ada. Kalau seandainya di satu minggu lagi atau dua minggu lagi, ini nih Bintuni biar kabupaten, tapi itu tuh sama di kota metropolitan. Wow. Orang ramai-ramai datang kok di lorong, tapi bukan di jalan raya, lorong-lorong kompleks ini. Lampu menyala, hiasan ini itu, kayak di Natal.
5: Wah, saya jadi pengen tahu ini di Papua itu seperti apa kalau misalnya waktu Agustusan. Apakah di sana juga ada lomba-lomba ini, Kak Puja?
6: Ada lomba panjat pinang, makan tuh lomba panjat pinang, mancing mania.
5: Oh, mancing mania.
6: Ada lagi tarik mancing mania, tarik tambang, apalagi sandar raksasa, banyak permainan.
5: Apa yang itu? Sandar raksasa.
6: Sandar apa sih yang kalau itu tuh regu-regu.
5: Oh, iya iya iya.
6: Satu regu tuh terdiri dari
5: 3 orang atau 4 orang gitu ya.
6: 10, 5 sebelah, 5 sebelah begitu.
5: Oke, yang jalan bareng itu ya, kanan kiri gitu ya.
6: Terus tarik tambang, bola voli, banyak sekali lomba di sini, basket.
5: Oh.
6: Terus
5: iya.
6: Ya begitu.
5: Kak Puja, Kak Puja biasanya yang sering juara apa sih? Kalau misalnya ada lomba-lomba gitu, wah ini pasti juara gitu.
6: Juara. Saya kalau itu sering ikut tuh paling voli atau tidak, tarik tambang.
5: Waduh.
6: Tarik tambang tuh sampai tangan lepu-lepu.
5: Tapi seru ya.
6: Langsung amplas, iya.
5: Ya, voli berarti beregu ya Kak Puja ya?
6: Iya, kalau voli itu kan biasanya terdiri 6. Iya. 6 peserta atau 6 regu. Jadi begitu. Ada juga Nusantara budaya masing-masing dari depo daerah. Nanti kan kalau tidak salah ya di daerah Biak ada tanggal-tanggal 20 atau tanggal-tanggal 10 itu.
5: Iya,
6: iya. Budaya Nusantara apalah begitu. Di Kota Biak.
5: Oke, baik. Kalau misalnya mancing mania ini, apakah di Papua kan terkenal arwana ya, Kak Puja? Apakah mancingnya banyak, arwana ini?
6: banyak tempat.
5: Oh, banyak tempat ya?
6: Kanan, banyak tempat. Jangankan mancing mania, tempat-tempat kayak macam air terjun itu kayak kemarin kanan nonton tidak yang kasus kemarin yang ada laki-laki yang penyiar dari TV Papua, TVRI Papua, iya Kak, sampai sekarang ini kalau mau dibilang masih sedih sampai sekarang seluruh Papua nih, walaupun dia itu bukan pejabat, bukan menteri, tapi ya dia kan mungkin terlalu baik ya begitu sudah. Makanya itu saya mau bilangnya buat teman-teman, buat teman-teman penyiar pencinta ruang rindu, seandainya kalau kalian mau misalnya ada mau pergi piknik atau mau kemana, jangan bikin rencana atau kasih tahu sama siapapun. Mendingan pergi saya itu kalau mau kemana-mana saya tidak mau bilang, karena takutnya biar teman sendiri juga ada punya niat yang tidak bagus. Jadi sekarang ini dalam ruangan saya sendiri tidak percaya siapapun. Hanya percaya Tuhan saja.
5: Biar aman ya Kak Puja ya.
6: Iya, biar aman. Sudah ya, biar kita membuat teman yang siapa lagi. Tapi kalau niatnya tidak bagus itu sudah mungkin karena karir adik laki-laki itu karir tambah bagus apa tuh, jadi banyak yang mengiri seperti begitu. Tapi kita masih tunggu ini hasil otopsi dari Jakarta.
5: Oke, baik. Kak Puja, requestnya lagu apa ini untuk malam hari ini?
6: Aduh, saya bisa kan minta lagunya My Love.
5: My Love dari. Tapi...

0: Ketar lagu-lagu zaman-zaman dulu kayak ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada, kalau tidak ya lain-lain saja sudah palingan.
1: Baik.
0: Atau ikutan saja juga tidak apa-apa.
1: Oke, siap-siap. Baik, salam-salamnya buat
0: Lagu
1: siapa
0: ini
1: ini?
0: sama salam buat tertemu buat kehanan yang lagi bertugas. Maaf maaf kalau lagi cerita sama saya agak kepanjangan sedikit.
1: Iya, nggak apa-apa, nggak masalah.
0: Maaf juga buat Ibu Elisa, buat Ibu Kenem, Pak Kris, Pak Rudi, juga buat Ibu Modesta,
1: Iya.
0: buat Ibu Yuni, buat pokoknya untuk semua-semuanya saja sudah selamanya salam pengantar. Saya tidak pernah dengar Ibu Modesta masuk, Ibu Agustin masuk, mereka kebanyakan WA ya.
1: Enggak, Bu Modesta
0: Tidak
1: sering
0: apa-apa,
1: masuk. Sering masuk Bu
0: tidak
1: Modesta, Ibu.
0: apa-apa. Mungkin saya yang tidak begitu, yang kadang itu tuh kahanan
1: Iya.
0: dengar RRI ini nanti bilang ah baring-baring sedikit itu sampai pagi, RRI sampai pagi sudah
1: Iya.
0: selesai, RRI tutup siaran sampai pagi deh buka siaran lagi, bisa dengar apa yang bunyi nih, saya dengar baik-baik, ya Allah HP dari malam sampai pagi. Tapi tidak apa-apa karena pakai wifi jadi.
1: Oke, baik.
0: Cuman sayang baterainya.
1: Boros ya.
0: Mau
1: Baik.
0: monitor pagi-pagi lagi baterai selepo.
1: Siap.
0: Tapi tidak apa-apa. Untuk semuanya saja,
1: Untuk semuanya
0: salam,
1: saja.
0: salam hormat, salam kompak. Untuk semua. Oke, buat kahanan, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih,
0: Maaf,
1: selamat
0: see you, dadah,
1: malam.
0: bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Kak Puja di Bintuni, Papua ya, menjadi penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan ada penelpon lagi, kita langsung terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Danang.
1: Halo, selamat malam Ibu. Bagaimana ini kabarnya Ibu?
2: Kabarnya baik, Mas Danang gimana?
1: Selalu sehat Ibu, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat, walafiat. Ini temanya apa Mas?
1: Nah, temanya ini dulu waktu Agustusan. Ini Ibu ini paling nunggu lomba ini, nunggu lomba apa ini Ibu? Yang
2: ada lomba itu Mas. Bal-balan pakai sarung itu.
1: Oh, bal-balan pakai sarung.
2: Iya, dapat nomor satu.
1: Wah, nomor satu Ibu.
2: Iya, terus goyang-goyang itu balonnya dikit anu tempelkan di geger itu loh Mas. Orang-orang kan sambil joget-joget gitu.
1: Oh,
2: juga.
1: Oke.
2: Oh, rame banget Mas. Ini nanti juga ada karaokean ibu-ibu ini udah rencana mau ada apa acaranya banyak banget ini nanti.
1: Oh, yang tahun ini Ibu sudah dipersiapkan
2: iya.
1: Untuk karaokean.
2: Iya, malam
1: Oke.
2: 17-an ini nanti.
1: Hmm.
2: Udah masak-masak, bikin masak-masak gitu ibu-ibu, rombongan dua urunan itu loh Mas.
1: Iya, iya.
2: 20.000 sama beras lah. 2 gelas. Makan-makan.
1: Wah.
2: Itu terus ada jalan santai.
1: Ada jalan santai.
2: Terus dapat hadiah kompor gas.
1: Oh, kompor gas hadiah utamanya
2: iya,
1: ya.
2: Dulu, tapi sekarang nanti entah apa.
1: Oh, nanti efisiensi.
2: Nanti juga ada jalan santai juga Mas.
1: Oke, oke. Okay. Baik. Baik.
2: Yang saya penting kita bersama makan. Ini lagunya Slorok ya, Mas?
1: Lagunya Slorok, Ibu.
2: Forever Young masuk nggak Mas?
1: Forever Young, coba nanti dicek dulu ya Ibu ya, takutnya.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
1: Monggo.
2: Salamnya buat Kak Anan dulu, semoga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu melimpah, barokah ya Mas.
1: Amin, terima kasih Ibu.
2: Salamnya buat Bunda Maharani, Kak Puja tadi, Pak Beni, Tante Muerte, Pak Rudi, Pak Mulati, Pak Cilingling, Pak Kris. Petani Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Bu Latri, Bu Yuni, Bu Tanti, Pak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Gata, Mbak Citra Mua-Mua, Yang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Ajasi, Kak Pun. Tadi dibuntu ini Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahmat, Bu Modesta, Pak Bunda Tepa, Pak Mukimin dua-duanya. Salamnya buat semuanya aja ya Mas.
1: Buat semuanya saja, baik.
2: Masuk enggak lagunya?
1: Nanti saya cek dulu ya Bu ya. Baik.
2: Ya kalau gak masuk kasihan anak.

0: Kalau nggak masuk apa ini, Bu?
1: Lagunya Say You Say Me masuk nggak, Mas?
0: Say You Say Me. Oke, saya.
1: Kedua itu kalau nggak masuk ya, Mas ya.
0: Baik, nanti kalau masuk langsung saya putarkan ya, Ibu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam ini Pak Kris.
2: Dua minggu kita ada.
0: Wah, dua.
2: Anar sama Mas Anan ya.
0: Dua minggu, seminggu Bapak.
2: Masa sih, Mas?
0: Iya.
2: Kelihatannya lama sekali kok.
0: Wah, saya
2: kok Mas Anan ini pulang kampung ikut lomba.
0: Enggak, Bapak. Saya sempat siang saya sebenarnya.
2: Oh, gitu. Oh, saya kita oh. Saya kira naturalis.
0: Oh, naturalis.
2: Naturalis.
0: Iya. Jadi lombanya di rumah ya.
2: Oh, enggak perlu pulang.
0: Enggak perlu pulang. Sudah saya persiapkan ini lomba voli ini. Bapak-bapak.
2: Oke.
0: Oke. Pak Kris.
2: Dengan staser pas Mas.
0: Saya tukang blok, Pak. Tukang blok aja okay. Tapi enggak bisa SMS.
2: Kayak payung.
0: Oke, payung. Iya. Jadi enggak bisa nggak bisa nyemes tapi nggak bisa ngoper juga, jadi cuma blok aja sebenarnya, Pak.
2: Nggak apa-apa, yang penting payungnya itu loh.
0: Yang penting payungnya.
2: Ini temanya apa?
0: Temanya ini kalau Agustusan ini lomba apa ini yang paling ditunggu, Pak Kris? Yang paling sering juara ini, Pak Kris, pasti bulu tangkis ini, Pak Kris.
2: Bulu tangkis malah akhir-akhir ini, Mas. Kemarin itu malah pas bulu tangkis itu ya juga. Udah poin tuh hari ini bergu menang, besok perorangan menang. Wah. Hari ini bergu menang, malah istri saya tuh suruh ngeloni raket tuh, Mas. Karena plus panitia juga, Mas.
0: Oke.
2: Kapan pulangnya coba, bayangin.
0: Panitia boleh ikut lomba, Pak Kris? Harusnya gak boleh ini, Pak Kris.
2: Kenapa?
0: Panitia gak boleh ikut lomba harusnya.
2: Nah itu waktu di perusahaan yang masih eksisten semua saya ikut ya, Mas.
0: Oke.
2: Alhamdulillah walaupun tidak juara tapi harus final.
0: Oh, harus final, juara 2 ya, juga juara
2: di semifinal ya, itu loh, Mas. Semifinal lah rame-ramenya permainan.
0: Iya, betul.
2: Untuk meraih tiket dulu. Oke, saya ya cuma badminton ya sana tunggu-tunggu tapi ya.
0: Selain badminton apa ini, Pak Kris?
2: Gimana, Mas?
0: Selain badminton.
2: Ya jelas, bola hijau, Mas, lapangan hijau.
0: Oh, lapangan hijau. Bola ya, Pak Kris?
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi sekarang sudah pensiun dari lapangan hijau, Mas.
0: Oke, iya. Dulu ya, Pak Kris ya. Ini Pak Kris apa? Sayap atau ini libero ini?
2: Saya itu libero plus kapten.
0: Wah, luar biasa sekali ini Pak Kris ini.
2: Plus top skor.
0: Oh, plus top skor. Libero ya, dari belakang berarti ya.
2: Lah iya, kamu ke depan. Karena yang ditempel kan nomor punggung 10, Mas.
0: Iya, betul.
2: Nah, makanya saya terus dikecilkan sama musuh toh. Nah, yang kasih peluang kan saya.
0: Baik. Pak Kris, Ruang Rindu kali ini lagunya Selorok nih, Pak Kris. Request lagu apa
2: ini? Ini karena tim Indonesia tadi saya lihat kan kalah 0-2.
0: Oh iya, saya belum sempat lihat ini, Pak Kris.
2: Saya kira ini lab dari sana kok. Malah klik pas Ruang Rindu.
0: Wah.
2: Lagunya Penyesalan ya, Bon Jovi.
0: Penyesalan Bon Jovi.
2: Maksud saya Always dulu.
0: Iya, Always sudah saya siapkan, Pak. Always.
2: Oke.
0: Baik. Terima kasih. Dan salamnya
2: menurut Mbak Riri aja ya.
0: Salamnya menurut Kak, Mbak Riri.
2: Mbak Riri sama Kak Puja.
0: Boleh.
2: Karena kita ngobrolnya sudah cukup lama.
0: Siap.
2: Harap maklum ya, Mas.
0: Siap.
2: Makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam ya, Pak Kris di Tasikmadu. Kita terima penelpon satu lagi mungkin ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, ini tenang nih Bu ya, agak ngantuk.
1: Iya, agak ngantuk.
0: Agak ngantuk. Baik, Ibu. Halo. Ya. Gimana halo. Ini kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Rizky. Kok Mas Rizky, Mas Ana.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah selalu sehat nggih. Ibu, kalau misalnya dulu Agustusan ini lomba apa ini yang paling ditunggu Ibu?
1: Oh iya, kalau saya ini sudah tua, Mas. Ya, tapi cuman itu ya.
0: Kalau dulu apa? Ibu, waktu muda mungkin.
1: Oh, waktu muda ya. Ya, anu Mas, ya ikut apa-apa itu lomba. Muda itu muda apa ya itu loh kasti.
0: Oh kasti.
1: Terus tapi nek apa Mas, geret-geretan itu apa itu tadi, nggak mau ikut aku.
0: Geret-geretan apa Ibu?
1: Itu loh apa namanya, Pak Kapus itu tadi loh apa?
0: Oh yang permainan sandal itu, sandal iya, besar itu
1: ada tapi aku nggak mau cumanan ikutnya, cuman itu anak-anak muda itu kan pegang lo terus main itu apa nyunggi tampah,
0: nyunggi
1: terus itu masak apa jenenge, masak nasi tumpeng,
0: masak
1: ya itu gitu teh, tapi nek itu loh Mas, apa yuk kok yuk lali temennya.
0: Apa itu?
1: Itu nggak mau ikut. Nah nanti nggak tipe piye.
0: Oh itu ya Ibu ya, apa ya?
1: Iya,
0: bakia ya, kalau di tempat saya itu namanya bakia Ibu.
1: Iya.
0: Lomba bakia. Kalau di sini apa ya?
1: Nggak mau ikut. Oh, ada Mas, lomba terus bal-balan.
0: Iya.
1: Itu ada. Bal-balan bapak-bapak ibu-ibu.
0: Iya.
1: Bapak-bapak pakai
0: sarung ya, gitu ya.
1: Daster.
0: Ya sebenarnya.
1: Bapak-bapak pakai daster.
0: Pakai daster.
1: Tuh ya itu ikut. Kalau sekarang sudah tua ya, cuman itu Mas apa ya namanya mendorong dan itu lo ikut tidak memberi hadiah. Kalau sekarang sudah tua itu ya. Ano, cuman itu saja, nggak mau ikut Mas sekarang. Miru jari itu dulu jangan juga ikut.
0: Rame ya pasti itu Bu ya.
1: Iya, tapi sekarang ini saat ini
0: sudah belum jarang ya.
1: Saat ini di RT tempat pokok RW di kampungku ini kok belum ada anu ya.
0: Belum ada pengumuman.
1: Belum ada, pengumuman rapatnya bu, rapatnya baru tirakatan sama panggung tarian kur gitu kok.
0: Oke, masih.
1: Jadi lomba-lomba kok belum ada.
0: Masih di ini kan ya, mungkin ya, masih disiapkan ya.
1: Ada. Karena kesibukan teknik terus Mas ini kampung saya ini ya. Rekreasi terus ini, jadi lombanya belum ada ini.
0: Oke, baik, Ibu, lagunya apa ini Ibu?
1: Lagunya ikut Mas.
0: Oke. Selorap ya.
1: Kalau ada ya Bon Jovi.
0: Bon Jovi, segera saya putar nanti ya.
1: Itu.
0: Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk semuanya saja Mas.
0: Buat semuanya saja.
1: Monitor Pro 1.
0: Oke.
1: Selamat malam, selamat siap. Selamat menjalani apa? 17-an.
0: 17-an ya, memperingati 17-an. Baik.
1: Makasih ya.
0: Baik, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk. Ada dari Kak Iram Hai ya. Selamat malam Ruang Rindu. Dari Mas Iram request lagunya Halloween Windmill. Salam buat semuanya saja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siar, selamat tugas, tetap semangat. Terima kasih. Dan juga ada lagi dari Bunda Sri di Solo. Mas Anan, selamat malam. Tolong Bunda Jasri di Semanggi putarkan Oh Darling. Terima kasih. Salam kagem Bu Yuni, Bapak Kris, Pak Bambang Murdokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh, Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan semuanya saja. Dan untuk Ibu Tanti, Etan Kali. Bunda senang memberikan cerdas cermat tentang negara kita dari tingkat RT sampai kota. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Memberikan cerdas cermat juga bisa membuat kita, nasionalisme kita juga terbakar ya, semangatnya ya. Ada juga dari Pak Hari ya di Kaliwingko. Selamat malam Mas Hanan, semangat selalu, minta lagunya Nazareth, Love Heart. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Salam sapa buat semua pecinta dan pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Terus ada lagi dari Kak Nasim ya. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu dari Bon Jovi yang Bed of Rose. Terima kasih. Untuk yang Bon Jovi, sebentar lagi kita akan putarkan yang Always ya. Mungkin ada lagu lain mungkin ya yang mau di request Kak Nasim. Ada juga dari Pak Bambang Murdokusumo. Ruang Rindu nyun lagu USA for Africa, We Are the World. Baik, selamat bertugas, salam sehat buat Mas Anan, juga buat salam sehat buat Mas Anan, juga buat Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, dan buat para penggemar Ruang Rindu. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bambang Murdokusumo. Temanya lomba 17-an waktu masih muda, paling sering lomba tarik tambang. Wah, Pak Bambang Murdokusumo ini pasti suka main rame-rame. Wah, kalau misalnya lomba tarik tambang ini biasanya teman saya yang besar-besar ditaruh paling belakang ya. Malah kadang malah keseret ya yang paling belakang, malah kita yang seperti saya ini yang kurus-kurus malah ketumpuan yang besar-besar kalau kalah ya. Dan mendengar kita ke lagu dulu ya, untuk mendengarkan beberapa lagu ya yang sudah di request tadi. Ada lagu dari Bon Jovi ya, Always, yang akan saya putarkan, dan juga beberapa lagu pilihan lain ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Ruang Rindu ya. Kita langsung terima penelpon. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Makanan ini.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya?
5: Apa?
4: Kabarnya gimana?
5: Sehat. Temanya apa, Mas?
4: Temanya ini masalah Agustusan ini, Ibu.
5: Oh, ya.
4: Lomba apa ini yang paling ditunggu waktu
5: kemarin
4: dulu?
5: Kemarin lomba masak, Mas. Dandan.
4: Oh, lomba masak.
5: Dandan, Mas. Didandani. Wah, bendani cremat-cremat. Dan sama main bola itu pakai sarung, yang bapak-bapak pakai daster, ya gitu-gitu terus lah.
4: Oh, iya, pasti seru ini. Ini lomba masak, masak apa ini, Ibu?
5: Apa?
4: Kalau lomba masak ini masaknya apa?
5: Oh, ini nasi kuning.
4: Oh, nasi kuning, tumpengan ya, Ibu?
5: Di model-model bagus itu, Ibu.
4: Oh.
5: Jual lomba.
4: Luar biasa sekali ini.
5: Iya.
4: Iya, gimana Ibu?
5: Tadi sore anak-anak. Kalau kemarin ibu-ibu Ansan RT toh, Mas, itu.
4: Iya.
5: Sampai malam loh.
4: Oh, sampai malam. Itu masak Ibu. Masak semua.
5: Iya. Ini habis ini arisan ya. Lomba masak dulu. Habis ini yang nyisak ya, itu lomba nasi kuning itu.
4: Oh, berarti itu masak dari mulai nol kan berarti, Bu, ya?
5: Masaknya tuh satu grup lima gitu, Mas.
4: Iya.
5: Jadi esok itu udah belanja dulu, udah tahu toh.
4: Udah persiapan.
5: Kok, Mas? yang lama itu yang otak-atikin, yang apa ya, naruh ini, naruh tomat, naruh apa gitu ya.
4: Oh, garnisnya ya, Ibu ya. Anu, apa namanya? Pelengkapnya ya, apa hiasannya ya?
5: Agak lama.
4: Pakai timun kayak gitu, tomat gitu ya.
5: Daun seledri gitu ya.
4: Wah. Tapi
5: lagi ya, Mas.
4: Bu, boleh, Bu. Lagunya apa ini? Siap apa?
5: You Are, Mas. Dolly Parton.
4: You Are Dolly Parton ya. Salamnya buat siapa ini?
5: Ya, berdak kanti, tapi sendiri, Mbak Nah.
4: Iya.
5: Lagi mau desa, Bumentik. Bu Elisa, Bu Agustin, juga Bu Burno Herbani, Mbak Citra Muah. Tadi ya Pak Kris, Pak, siapa lagi ya Pak Tri?
6: Pak Kris.
5: Kampung semuanya ya Mas ya?
6: Buat semuanya saja.
5: Ya, selamat berjumpa Mas Hana.
6: Iya.
5: Jaga kesehatan ya Mas.
6: Siap Ibu, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Dan kita langsung sudah ada penelpon ya. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Hana.
6: Selamat malam
7: Putra.
6: Selamat malam Ibu. Gimana ini kabarnya ya, Ibu?
7: Baik, sehat.
6: Selalu sehat.
7: Mas Hanan ya. Juga sehat ya.
6: Sehat
7: ini, semangat.
6: Semangat Ibu.
7: Walaupun malam-malam semangat ya, malam-malam. Enggak ngantuk.
6: Kalau saya ngantuk nanti pendengarnya juga ngantuk Ibu.
7: Iya.
6: Jadi
7: ini saya semangat. Ngelilir loh.
6: Oh, ngelilir.
7: Tapi waktu tadi Kak itu siapa? Kak Puja saya dengar. Terima kasih ya. Kirimannya salam.
6: Oke. Baik.
7: Ini tadi Bu Endang di Pecemani ya.
6: Ibu
7: terima
6: Endang
7: kasih Pecemani. Juga salamnya.
6: Baik.
7: Terus apa ini temanya? Udah malam ada tema nih.
6: Temanya ini Agustusan, Ibu.
7: Iya.
6: Nah, lomba apa ini yang paling dulu paling Anda sukai nih, Ibu? Waktu Agustusan. Dan kenapa?
7: Iya, dulu ya, Kak, waktu masih muda, suka ya. Di sini masih ramai ya.
6: Yeah.
7: Sekarang ini tinggal anak-anak ini mulai lomba anak-anak, ya.
6: Kalau
7: dengan ibu, bapak-bapak itu apa? Main catur.
6: Oh, main catur. Wah, sudah mulai Bu ya.
7: Iya. Yang kan orang tua ya sudah tidak banyak gerak.
6: Iya, tapi sangat,
7: iya, sudah sepuh-sepuh.
6: Tapi sangat memainkan otak itu Bu, kalau catur.
7: Iya,
6: ini.
7: Iya.
6: Biasanya sampai biar, malam-malam.
7: Biar nggak mudah pikun ya. Kalau orang tua.
6: Iya, betul.
7: Iya.
6: Kalau Bu Nesta sendiri dulu sukanya lomba apa ini?
7: Oh, saya dulu kan macam-macam itu yang apa tarik tambang
6: gitu. Tarik tambang
7: terus kalau iya tarik tambang iya tapi kalah
6: iya mungkin kebetulan kalah Ibu. Terus
7: yang menang tuh apa miru jari itu miru jari. Kain batik itu yang untuk apa namanya untuk pakai kain itu apa nyampingan itu loh.
6: Iya.
7: Wah. Itu kan Pak kalau Bapak pakai beskap ya toh? Kalau Ibu pakai kebaya.
6: Iya.
7: Pakai apa nyamping gitu.
6: Wah,
7: Ibu, dulu pernah menang, Mas.
6: Juara satu.
7: Tapi sudah berapa tahun yang lalu.
6: Oke.
7: Sekarang sudah enggak ada itu.
6: Sekarang jarang sekarang, ya Ibu ya lomba.
7: Sekarang jarang Ibu pakai kain.
6: Betul.
7: Sarung dengan kebaya.
6: Harusnya tetap harus ada.
7: Kecuali kalau di dapur omong tamu ya, omong tamu itu pakai kain, kebaya, pakai sanggul Jawa, gelungan.
6: Gelungan ya, nanti mungkin
7: sanggul ya.
6: Nanti mungkin sanggul bisa Jawa. Buat ide untuk jalan santai, Ibu jalan santai pakai jari gitu kan seru ya sebenarnya pakai kostum-kostum gitu ya.
7: Oh iya. Kalau yang muda-muda ya.
6: Iya.
7: itu apa? Karnaval kan sekarang kan
6: seperti ya. Karnaval gitu ya. Baik.
7: Sekarang kan Ibu tinggal melihat aja, mirsani gitu.
6: Ikut memeriahkan aja ya, ikut meramaikan aja ya Ibu ya.
7: Iya.
6: Baik.
7: Mau request Mas.
6: Request apa Ibu?
7: Ini yang Slow rock ya.
6: Slow rock Ibu, 80.
7: Slow rock ya. Saya anu aja. Ini apa? Starway to Heaven. Led Zeppelin ya.
6: Led Zeppelin ya.
7: Ya. itu apa, jalan ke surga artinya.
6: Salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
7: Salam-salam ya. Tadi Bu Endang Cemani ya, makasih. Terus Mbak, ya siapa Kak Puja sudah tidur ya mungkin ya.
6: Mungkin udah
7: tadi nanyakan saya toh.
6: Iya.
7: Iya.
6: Katanya nggak pernah gabung, terus, padahal gabung terus ya.
7: Om Benny, Bapak Kris, terus Ibu Yuni di Kabupaten Semarang sudah masuk. Ibu Yuni?
6: Ibu Yuni belum.
7: Iya. Bu Tanti, Ibu Elisa, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Hajah Sri, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem, tadi keluar ya Ibu Ginem, saya dengar, terus Ibu Heru, tetangga dekat Nini, terus Bu Isma di Mojosongo, Ibu Wigati, Mbak Citra Moah, dan Ibu Muhatsih ya, Wonogiri.
6: Ibu Mulatsih.
7: Dan semua pencinta Ruang Rindu, Mas.
6: Baik.
7: Terima kasih ya, diberi waktu untuk telepon.
6: Sama-sama, Ibu.
7: Iya, selamat bertugas.
6: Siap.
7: Semoga sehat selalu.
6: Terima kasih. Ya.
7: Jangan ngantuk.
6: Siap, Ibu, siap.
7: Minum kopi ya, kopi indah.
6: Okay. Nanti asam lambung, Ibu.
7: Oh, asam lambung.
6: Iya. Oke.
7: Nanti kalau pulang hati-hati ya, Mas.
6: Siap, Ibu.
7: Ya, makasih. Selamat malam.
6: Selamat malam, Ibu Modesta ya di Jaten. Terus kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih Ibu Endang, semoga juga selalu sehat ya. Buat semua pecinta Ruang Rindu juga ya. Dan ada juga penelpon ini, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wah, lama gak gabung ini. Saya pernah dengar suaranya tapi di mana gitu, kok enggak di on air gitu loh.
8: Gimana ya?
6: Kok enggak pernah on air tapi kok
8: tapi
6: pernah dengar suaranya di mana gitu tapi.
8: Gimana?
6: Di telepon yang lain gitu ya.
8: Oh. Tapi bukan di radio kan?
6: Bukan di radio ini.
8: Di radio kira-kira.
6: Di mana ya kira-kira? Ini gimana ini kabarnya, Mbak Dewi?
8: Alhamdulillah baik, Mas Hanan.
6: Baik, alhamdulillah selalu baik.
8: Amin. Aku juga baru dengar sekali ini loh. Dari kapan itu?
6: Iya, lama nggak gabung.
8: Habis aku mau gabung, terus pulangnya ke malam. Terus mau gabung udah nggak ada waktu nih, udah lagu ya, udah dengerin aja.
6: Baik, iya mungkin. Pulangnya sampai malam ya, malam-malam terus ya?
8: Pulang aku setengah sebelas.
6: Oh, setengah sebelas. Oh, ini baru pulang berarti ya?
8: Iya, pulang setengah sebelas. Mau telepon udah mati teleponnya, udah tinggal tidur. Terus gimana itu? Gak tanggung jawab.
6: Gak tanggung jawab, ditinggal tidur berarti ya?
8: Bilangin ya.
6: Oke.
8: Jangan ditinggal tidur.
6: Siap.
8: Ditungguin sampai pulang gitu.
6: Oh iya, siap, nanti saya bilangin ya. Baik. Iya, Mbak Dewi. Ini ada tema ini. Temanya ini kalau misalnya Agustusan, lomba apa ini yang paling ditunggu dan paling sering menang ini Mbak Dewi ini? Aku pasti karaoke kalau ya ini ya.
8: Itu aku kalau karaoke nggak pernah ikut loh, nggak boleh ikut aku.
6: Oh, nggak boleh ikut jadi
8: aku iya. Jadi panitianya. Terus kalau lomba-lomba gitu paling jadi panitia.
6: Iya kalau misalnya nyanyi mah juara nanti, nakalan ini.
8: Ya enggak lah, dia cuma nyanyi-nyanyi doang di kamar mandi.
6: Oh, nyanyi-nyanyi doang di kamar mandi. Baik Mbak Dewi.
8: Ini apa? Ini bulan ini kan bareng sama banyak hajatan, jadi aku belum sempat ke lapangan. Terus lapangannya masih ini dibuat sepak bola.
6: Oh, masih
8: turnamen.
6: turnamen.
8: Iya, sepak bola. Jadi belum ada planning lomba-lomba gitu. Oh. Terus aku juga belum ke itu, ke situ. Jadi masih repot ke serotirop terus.
6: Oke.
8: Jadi belum sempat.
6: Belum sempat ya.
8: Terus pulangnya malam.
6: Pulang-pulang
8: tidur. Pagi berangkat.
6: Wah, sibuk banget ini.
8: Iya, terus kalau siang kalau ada waktu paling bikin buket.
6: Oke, bikin buket ya.
8: Buket untuk hantaran.
6: Hantaran, baik. Baik, requestnya apa ini Kak Buja? Ada lagu-lagu slow rock ini malam hari ini.
8: Slow rock apa ya? Kalau Bryan Adams udah.
6: Bryan Adams belum.
8: Ya itu aja, tapi dipilihin judulnya apa?
6: Wah, Young Heaven? Everything I Do? Yang apa
8: pokoknya
6: ini?
8: Pokoknya dipilihin aja.
6: Oke.
8: Aku suka banget kalau Bryan, yang lainnya ngikut aja.
6: Siap, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
8: Salamnya juga ngikut aja. Tadi ada Bunda Bella, Bunda siapa itu tadi?
6: Bunda Modesta, iya.
8: Oh ya, ngikut sama Bunda Modesta, Mbak Rere. Yang Tanti biasanya ya.
6: Iya.
8: Terus Pak Kris, Pak Bambang Murdo. Terus siapa ya? Mas Andi. Mbak Rere tadi udah, Pak Tri
6: di bagian
8: lain. Pokoknya buat semuanya aja.
6: Buat semuanya pecinta ruang itu. Oke, yep. Tanpa terkecuali. Yep. Baik.
8: Spesialnya buat Mas Hana yang lagi siaran.
6: Siap.
8: Semangat selalu. Terus salamnya buat Dedek kecil ya.
6: Oke, buat Dedek selalu kecil
8: pinter.
6: Ya.
8: Pinter.
6: Oke.
8: Terus lagi yang lagi tidur HP-nya mati.
6: Buat yang lagi tidur.
8: Malam paling bisa lama ya enggak denger loh HP-nya mati loh.
6: Iya, mungkin nanti denger rekaman saya mungkin ya nanti ya. Baik.
8: Bilangin jangan tidur mulu.
6: Siap, siap nanti.
8: Gendut lah.
6: Nanti gendut.
8: Udah gendut tambah gendut lagi.
6: Oke, baik.
8: Terima kasih Mas Tania.
6: Terima kasih. Selamat malam.
8: Dadah, bye-bye.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita ke lagu dulu yuk untuk menemani Anda di waktu istirahat nanti ya. Dan ada beberapa lagu yang akan saya putar. Ada beberapa lagu ya. Dan pendengar tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Bertemu di ruang rindu.
5: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
6: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu ya, ada dari Bunda Jasri ini ya. Terima kasih Mas Anan, lagu Bunda sudah diputar. Tadi sudah diputar ya lagu dari Oh Darling ya, tapi saya carikan versi yang lebih 80-an ya. Dan pendengar, terima kasih

yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah WhatsApp dan juga request-request ya. Dan juga salam-salam ya, terima kasih. Semoga semuanya pendengar dan pecinta Ruang Rindu selalu diberikan rezeki yang melimpah dan juga selalu diberikan kesehatan ya untuk semuanya, untuk kita dan juga para pendengar ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Waktunya sudah mepet ya. Saya Hanan pamit undur diri ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, nanti masih ada jazz musik ya pukul 23 untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih, saya Hanan pamit undur diri, sampai jumpa di Ruang Rindu lain kali ya, lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo,
1: hei, karepmu ki piye?
2: Lah ngopo? Kamu ndak terima.
0: Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
2: Belas ndak jelas kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah, dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Kruwes piye to iki?
3: Wes.
0: Mati bakar aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa nyalahke aku?
3: Wes sing akur, bro. Masuk rumah. Ayo.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu. Aku selak. Ya
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo, paham?
0: Paham, Pak RT.
1: Paham, Pak RT. Yo.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: dan sahabat di Rock Sofa. Yuk,
1: nanti makan
0: sama sama. Sehat, sehat, benar.
2: Lebaran di Tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-uwi.
0: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, bo ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, mari.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami mengucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM RRI Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya pagi hari ini? Kembali kami hadir untuk menemani Anda dalam program Surakarta Pagi Ini. Untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus 2026, saya Aditya Wardana akan hadir menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar tentunya melalui siaran kami, melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3900 155 25. Dan pagi ini kami berharap juga Anda dalam kondisi sehat dan selalu bisa memulai aktivitas dengan lancar di hari Selasa ini. Dan kami akan hadir untuk menemani aktivitas Anda dan sebagai moodbuster Anda di hari ini. Lagu pilihan dapat Anda request juga. Kami persilakan Anda bisa bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp. Sampai nanti jam 10 kami hadir untuk Anda pendengar. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 149 hingga 165. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam. Pagi ini disampaikan oleh Ustazah Sylvia Ratias AG dari Kemena Kota Surakarta dengan judul bahasan pagi ini tentang sabar dan syukur. Pendengar, kita ikuti terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada yang mampu memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah saja. Tiada sekutu baginya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, segenap keluarga dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik. Pendengar bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa kedudukan sabar dan dalam agama ini ibarat kedudukan kepala dalam jasad. Maka tidak ada keimanan tanpa kesabaran, dan barang siapa yang berupaya menyabarkan dirinya, niscaya Allah menjadikannya orang sabar. Allah tidak pernah mengaruniakan anugerah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dengan kesabaran itulah bisa dibedakan antara orang-orang yang bermental baja dan bersemangat tinggi dari orang-orang pengecut, lemah, dan rapuh. Sabar merupakan salah satu makom para nabi dan rasul, serta merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang pilihan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Ibadur Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Surat Al-Furqan ayat 75. Allah juga berfirman mengenai ahlu jannah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun 'alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Sabar itu dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu pertama, sabar dalam menaati Allah. Kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Ketiga, sabar menerima takdir Allah. Baik takdir tersebut disebabkan oleh usaha seorang hamba sendiri maupun yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba, seperti tindakan menyakitkan dan dolim. Sabar dalam menaati Allah adalah mengendalikan diri supaya tetap melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah
jangan sampai mengeluh, melalaikan, atau meninggalkannya. Karena semua itu merupakan pertanda kebinasaan dan kecelakaan dirinya. Ketika seorang hamba mengetahui pahala yang terkandung dalam sebuah amal ketaatan, niscaya akan terasa ringan ia melaksanakan amal tersebut. Segala puji hanya bagi Allah. Kebajikan-kebajikan itu apabila dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, sampai tak terhingga kelipatannya. Allah melipat gandakan pahala kebajikan itu sekehendaknya, dan karunia Allah itu tiada terbatas. Pendengar bersatu, ada surakata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabar dalam menghindari kemaksiatan adalah menahan diri supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak-hak sesama hamba Allah. Jika seorang hamba mengetahui hukuman di dunia dan akhirat, baik yang bersifat kolektif maupun individual, akibat terjerumusnya seseorang dalam hal-hal yang diharamkan, ia mengerti bahwa hal itu akan membahayakan agamanya dan akhir urusannya, bahkan juga terhadap masyarakatnya, karena kadang-kadang hukumannya di dunia itu menimpa masyarakat. Meski kelak di akhirat, setiap orang dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Demikian pula jika berakal mengetahui akibat dilakukannya dosa-dosa, niscaya ia akan meninggalkan dosa-dosa tersebut karena takut kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib. Adapun sabar dalam menerima takdir Allah, maksudnya adalah seseorang menerima bencana, kesedihan, dan penyakit yang menimpa dirinya, tidak menyikapinya dengan menggerutu atau dengan sikap-sikap jahiliyah yang tercela dalam pandangan Islam. Di samping menyadari bahwa turunnya bencana itu dikarenakan beberapa sebab dan untuk berbagai hikmah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, serta menyadari bahwa untuk menghilangkan bencana itu ada beberapa sebab. Yang terpenting diantaranya adalah tawakal, doa, dan permohonannya kepada Allah. Penyakit-penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya merupakan rahmat bagi mereka agar mereka kembali kepadanya dan menyadari bahwa Dia mengatur hamba-hambanya bagaimana saja Dia menghendaki. Maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Miliknya seluruh kerajaan dan pujian. Dia saja yang bisa menciptakan dan berwenang memerintah. Di tangannya terletak kebaikan. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sekalipun demikian, penyakit-penyakit tersebut, segala puji bagi Allah, tidak menyebabkan terjadinya kekurangan dan kebinasaan jiwa. Dan sekali lagi, segala puji bagi Allah, tetapi hanya penyakit-penyakit ringan yang ditakdirkan oleh Allah. Dan Dia maha halus terhadap hamba-hambanya. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb langit dan bumi. Sabar adalah menahan diri agar tetap menaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dan tidak menggerutu terhadap takdir-takdir Allah. Seseorang tidak pernah dikaruniai anugerah yang lebih baik dan lebih besar daripada kesabaran. Jika seorang hamba telah berhasil menyabarkan dirinya dalam menaati Allah dan tekun melaksanakan ketaatan itu, maka ketaatan itu akan menjadi karakter dan tabiat dirinya.
Dia senang melaksanakannya dan bersedih bila meninggalkannya. Jika seorang hamba berhasil menyabarkan dirinya agar tidak bermaksiat, maka ia akan terbiasa meninggalkan maksiat, sehingga kemaksiatan menjadi sesuatu yang dibencinya. Hilangnya kemaksiatan membahagiakannya, sedangkan keberadaan kemaksiatan menyedihkannya, sehingga ia mendapat taufik untuk bertaubat dari perbuatan maksiat tersebut. Pendengar bersatu, ada surah kata yang dimuliakan Allah SWT. Jika seseorang menyabarkan diri supaya tidak menggerutu terhadap takdir-takdir Allah, maka ia akan menjadi seorang yang longgar hati dan tenang menghadapi takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa dirinya, ia bersabar, dan kesabaran itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur, dan bersyukur itu merupakan kebaikan baginya. Manusia sekali waktu pasti ditimpa musibah. Mungkin berkaitan dengan dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, sahabat-sahabatnya, atau musibah yang menyangkut hal-hal lainnya. Jika ia berhasil menghadapi musibah ini dengan kesabaran dan harapan datangnya jalan keluar dari Allah, maka musibah-musibah yang terjadi menjadi penghapus segala kejahatan-kejahatannya, sekaligus merupakan sarana meningkatkan derajatnya. Banyak ayat dan hadis yang menyatakan hal tersebut. Allah SWT berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Nabi SAW bersabda, Ma min muslimin yusibuhu adan min marad, fama siwahu illa hattawahu bihi sayyatihi kama tahottu syajaratu warokoha. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sesuatu yang menyakitinya atau lainnya, kecuali Allah menggugurkan dosa kejahatan-kejahatannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Beliau juga bersabda kepada seorang wanita sahabatnya, Abshiri fa'inna maradal muslimi yudhibu wahu bihi khatayahu kama tudhibun naru khabasa hadidi wa fiddah. Bergembiralah, sungguh dengan penyakit, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang muslim sebagaimana api yang menghilangkan kotoran besi dan perak.

Wama alaihi khati'ah. Musibah akan terus menimpa orang yang beriman laki-laki maupun perempuan berkaitan dengan dirinya dan anak-anaknya, sehingga ia kelak berjumpa dengan Allah SWT sedangkan ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Ma min muslimin yusyaku bisyaukati fama fauqaha illa kutibat alahu biha darajatun wa muhiyat anahu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim terkena duri atau lebih kecil dari itu, kecuali dengan musibah itu ditulis baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Sudaul mu'mini wa syaukatun yushaquha au syai'un yu'dihi yarfa'uhu wa hu biha yauma qiyamah darajatan wa yukaffiru anhu biha dunubah. Sakit kepala, duri yang mengenai seorang muslim atau sesuatu yang menyakitinya, dan semua itu Allah mengangkat satu derajat baginya dan menghapuskan darinya dosa-dosanya. Pendengar bersatu hari Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada hadis yang artinya sakit kepala. Innallaha qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhuma jannah. Sungguh Allah SWT berfirman, jika aku menguji hambaku dengan mengambil dua hal yang dicintainya, lantas ia bersabar, niscaya aku mengganti keduanya dengan surga. Maksud dari dua hal yang dicintainya adalah sepasang mata. Selanjutnya, inna rajula la yakunu lahu inda wahil manjilata fama yabluhuha bi amalin fama yazalu wahu yabatalihi bima yakrahu hatta yabluhuhu iyaha. Sungguh, ada seseorang yang memiliki satu kedudukan tinggi di sisi Allah, tetapi ia mencapai kedudukan itu bukan karena suatu amalan, tetapi Allah senantiasa menimpakan ujian kepadanya dengan sesuatu yang dibencinya, sehingga ia mencapai kedudukan itu. Selanjutnya, ma min muslimin lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu wahu jannata bifadli rahmatihi iyahum. Setiap muslim yang mempunyai tiga anak belum mencapai usia balig meninggal dunia, pasti Allah masukkannya ke surga berkat keutamaannya kepadanya. Ma min kunna minim ra'ati tuqaddimu salasatan minal walati illa kanulaha hijaban minan nar. Faqalatim ra'atah wasnataini faqala wasnatain. Setiap wanita di antara kamu yang didahului meninggalnya tiga orang anak, pasti mereka itu menjadi penghalangnya dari neraka. Maka ada seorang wanita bertanya, juga dua anak? Beliau menjawab, juga dua anak. Hadis-hadis ini merupakan kabar gembira bagi orang beriman yang mendorongnya untuk mengharapkan pahala Allah dari musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, sehingga ia pun bisa bersabar, mengharapkan pahalanya di sisi Allah, serta menyadari bahwa musibah itu datangnya dari Allah dan penyebabnya adalah dirinya sendiri. Allah SWT berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,
dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Pendengar bersatu, ada sebuah kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta, pemilik, dan yang mengurus hamba, yang menakdirkan apa saja yang Dia kehendaki untuk si hamba, yang berhak berbuat apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang Dia inginkan. Manusia adalah hamba Allah. Ia berkewajiban tunduk patuh kepadanya, serta tidak menggerutu terhadap ketentuan dan takdirnya. Semua makhluk pasti kembali kepadanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya, kecuali semuanya kembali kepadanya. Barang siapa yang ditimpa suatu musibah, lantas ingin mendapatkan kemudahan, maka hendaklah ia senantiasa mengingat pahala yang terkandung dalam kesabaran terhadap musibah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibu muslima min hammi wala ghammin wala adan illa kaffarallahu bihi anhu hatta syauqah." Setiap kali orang beriman ditimpa kecemasan, kesedihan, atau sesuatu yang menyakiti, sekalipun hanya sebuah duri, Allah pasti dengan musibah itu menghapuskan dosanya. Satu hal yang bisa meringankan musibah pula adalah, hendaklah orang yang ditimpa musibah itu mengingat nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya.

karena nafsu itu banyak memerintahkan kejahatan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang seorang bersabar terhadap sebagian maksiat, tetapi kita melihatnya berkubang dengan maksiat lain. Misalnya, kita kadang melihat sebagian orang yang menahan dirinya dari memakan harta orang lain dan melakukan pengkhianatan, akan tetapi ia tidak mencegah dirinya dari tindakan. Memakan daging dan mencemarkan nama baik mereka. Padahal Rasulullah SAW merangkaikan darah, harta, dan kehormatan dalam satu hukum, di mana beliau bersabda pada saat haji wada, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haras." Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Ada satu jenis lagi, yaitu kesabaran dalam menaati Allah. Menaati Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya itu membutuhkan pemaksaan terhadap nafsu serta membutuhkan aktivitas jasmani. Semua ini membutuhkan kesabaran. Jadi, ada tiga macam sabar, yaitu sabar menghadapi takdir, sabar menghindari maksiat, dan sabar melaksanakan amal ketaatan. Pendengar bersatu adalah surah-kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kondisi kedua, yaitu ketika mendapatkan sesuatu yang menyebabkan kelapangan dan nikmat. Seorang hamba memiliki kewajiban bersyukur, yaitu dengan menyadari bahwa nikmat ini merupakan karunia Allah kepadanya, serta bahwa andai kata bukan karena kasih sayang dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepadanya, niscaya ia tidak bisa meraih nikmat tersebut. Sudah itu, ia mesti memuji Rabb-nya lantaran nikmat yang telah dikaruniakannya itu, baik berupa nikmat-nikmat lahir maupun batin, nikmat-nikmat keagamaan maupun keduniaan. Kemudian kita menaati Zat yang telah mengaruniakan nikmat kepadanya. Jadi, bersyukur itu harus meliputi pengakuan nikmat dengan hati dan lisan, serta dengan perbuatan menaati sang pemberi nikmat yang tampak dari aktivitas organ-organ tubuh. Barang siapa berhasil merealisasikan makom sabar dan syukur, maka imannya menjadi sempurna dan ia selamat. Karena itu, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amri mu'minin inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairallah." Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua keadaannya baik, dan itu tidak terjadi pada seorang pun selain pada orang beriman. Jika ia ditimpa suatu kesenangan, ia bersyukur. Maka bersyukur itu merupakan kebaikan baginya, dan jika ditimpa suatu kesusahan, ia bersabar, dan bersabar itu merupakan kebaikan baginya. Pendengar bersatu RAI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memerintahkan, mengajak, dan menganjurkan akhlak mulia, serta melarang akhlak tercela. Contoh akhlak mulia adalah senantiasa jujur dalam ucapan dan perbuatan, karena kejujuran itu

Membimbing kepada amal kebajikan, dan amal kebajikan itu membimbing ke surga. Seorang akan terus berlaku jujur dan berupaya untuk jujur, sehingga di sisi Allah, ia ditulis sebagai seorang yang jujur. Allah telah memerintahkan jujur dan memuji para pelaku kejujuran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Walladzi jaa'a bis-shidqi wa shadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Rabb mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik. Surat Az-Zumar ayat 33-34. Allah telah mengangkat nama baik para pelaku kejujuran, baik ketika masih hidup di dunia maupun setelah meninggal dunia. Mereka itu mendapat kepercayaan masyarakat. Forum-forum selalu menyebut nama dan memuji mereka. Adapun contoh ahak tercela adalah bohong, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sesungguhnya, kebohongan itu menyeret kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu menjerumuskan ke neraka. Seseorang akan terus berbohong dan berusaha keras berbohong, sehingga di sisi Allah, ia ditulis sebagai pembohong. Allah telah mengabarkan dalam kitabnya sifat orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Allah berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Surat An-Nahl ayat 105. Nabi Muhammad SAW telah mengkategorikan kebohongan sebagai pertanda kemunafikan. Beliau bersabda, Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu tiga, yaitu bila berbicara ia berbohong, bila berjanji ia menyelisihi janjinya, dan bila dipercaya ia mengkhianati. Allah SWT dengan hikmahnya menempatkan para pembohong pada posisi yang layak bagi mereka. Mereka selalu menjadi sasaran kecurigaan dan tidak mendapat kepercayaan. Itulah balasan setimpal bagi para pembohong. Contoh lain dari akhlak yang mulia adalah tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain dengan ketulusan dan perlakuan baik. Ia memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, yaitu berterus terang, tidak berkhianat, dan tidak menipu. Sesungguhnya, pengkhianatan dan penipuan merupakan akhlak tercela yang dilarang oleh agama dan dicela oleh semua akal sehat. Ia merupakan contoh tindakan merusak di bumi. Sungguh, Allah telah mengabarkan di dalam kitabnya bahwa dia tidak akan memberi petunjuk terhadap tipu daya para pengkhianat dan tidak akan memperbaiki amalan para pembuat kerusakan. Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari kiamat yang bisa dijadikan sebagai pengenalnya dan menghinakannya dalam pandangan seluruh manusia. Akan dikatakan, ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan.
Pendengar bersatu, RRI Surat Kata yang dimuliakan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, berarti bukan dari golongan kami. Ma min abadin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yama yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi. Illa haramallahu alaihi jannah. Seorang hamba yang dicanikan oleh Allah sebagai pemimpin rakyat, lantas ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya. Sebagian muslim melaksanakan akhlak tercela ini, sehingga ia membinasakan dirinya sendiri, menjatuhkan mentalnya, dan mengarungi imannya. Sebagian orang menganggap kebohongan sebagai salah satu keahlian dan keterampilan. Ia menghadapi satu orang dengan satu muka dan menghadapi orang lain dengan muka yang berbeda. Seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua. Kemudian ia berfatwa bahwa berbohong itu mubah selama tidak mengandung tindakan memakan harta orang lain. Berarti ia telah memadukan antara kebohongan kepada sesama manusia dan kebohongan terhadap syariat. Kebohongan yang sangat buruk adalah apabila pelakunya menyertai kebohongannya itu dengan sumpah dusta. Lebih buruk lagi apabila kebohongannya itu mengandung tindakan memakan harta orang lain secara batil pula. Dengan demikian, pada dirinya terhimpun tiga kejahatan, yaitu kebohongan, sumpah palsu, dan memakan harta orang lain secara tidak benar. Dalam hadis As-Sahihah ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man halafa alai

alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim di mana ia berdosa dalam tindakannya itu, kelak ia akan menghadap Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Kasus seperti ini mungkin terjadi dalam jual beli atau perselisihan. Kita melihat ada seseorang yang bersumpah bahwa barang dagangannya sudah ditawar sekian dan sekian. Padahal ucapannya itu bohong belaka. Tujuannya adalah agar kita bisa memakan harta orang lain dan menaikkan harga. Kadang juga menemukan orang yang bersumpah di hadapan hakim bahwa ia sama sekali tidak mempunyai hutang kepada fulan sebesar sekian, padahal ia berdusta. Sebagian orang bahkan menganggap berbohong dan menipu itu bukti kepintaran, kecerdasan, dan merupakan keberuntungan, sehingga ia senang bisa membohongi orang lain atau menipunya. Kita menganggap itu merupakan hal yang membanggakan dan mengangkat kedudukannya, padahal sebenarnya itu merupakan kebohongan, kerugian, kenistaan, dan kebinasaan. Karena itu, kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita semua selalu berakhlak mulia serta menghindari akhlak tercela. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kita benar-benar beriman. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk berakhlak mulia dan beramal soleh, menganugerahi kita kejujuran dalam ucapan dan tindakan, serta menjauhkan kita dari akhlak, perbuatan, hawa nafsu, dan penyakit yang kecil. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Duramasala 51 Surakarta, inilah Warta Pagi dari Surakarta.
1: Dampak iklim yang kering tegas sehingga curah hujan relatif tidak ada, sehingga akumulasi abu yang masih lolos ke lingkungan itu tidak serta-merta bisa segera turun ke tanah.
2: Saya juga memberitaskan dua, itu di Dukuhan Kerten sama di SD Nayu. Itu podo karo TK Gaya Baru kuwi. Plafone wis ndelok ngene iki. Jadi sudah potensi untuk ancaman jiwa.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Ditya Wardana. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk merenovasi puluhan bangunan SD dan SMP pada tahun ini. Langkah tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat demi menjamin keselamatan siswa.
2: Revit, kalau yang SD ini kan bosdanya sudah, perwalinya sudah turun nih. Saya ngomong kemarin ada 84 titik SD dari 117 SD negeri yang sudah kami rencanakan.
3: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan terus mengebut upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sebanyak puluhan bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama direnovasi pada tahun anggaran ini dengan total alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mencapai 1,8 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan perbaikan dari anggaran bantuan operasional sekolah daerah BOSDA APBD difokuskan pada 84 titik sekolah dasar negeri. Selain itu, terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan dengan kategori sedang hingga berat pada sekitar 20 SD dan 15 SMP di Kota Bengawan.
2: Nek kuwi SMP itu kira-kira antaranya 10 sampai 15 lokasi, kalau yang SD itu sekitar 20-an. Itu sedang berat. Itu yang programnya dari pusat. Tapi mekanismenya kan mereka mengusulkan, terus nanti ada pemberitahuan kalau dia dapat atau tidak dapat. Kalau yang dapat itu biasanya nanti ada perintah untuk membuat semacam kayak kontrak perjanjian kerja gitu loh. Nah, itu ada beberapa yang kemarin sudah proses. Ini jalan.
3: Dwi menambahkan, di luar 84 titik yang masuk perbaikan ringan BOSDA nilai 1,8 miliar rupiah, pihaknya juga menaruh perhatian darurat pada dua sekolah, yakni SD Negeri Dukuhan Kerten dan SD Negeri Nayu Barat 1. Kondisi plafon di kedua sekolah tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga harus segera ditangani.
2: Saya juga memberitaskan dua, itu di Dukuhan Kerten sama di SD Nayu. Itu podo karo TK Gaya Baru kuwi. Plafonnya wis ndelok ngene iki. Jadi sudah potensi untuk ancaman jiwa. Jadi kita membangun yang prioritas sedang berat itu bagi yang kelompok kondisi sanprasnya itu sudah menimbulkan ancaman jiwa atau menimbulkan potensi insiden.
3: Perbaikan infrastruktur pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Kota Bengawan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta terus berkomitmen mengawasi jalannya renovasi agar kualitas bangunan sekolah memenuhi standar keselamatan yang layak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Solo mencatat transaksi kris di Solo Raya mencapai 11,62 triliun rupiah hingga Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Duyanto Cahyo Sumirat, ketika ditemui wartawan kemarin di kantornya.
4: Posisi bulan Mei, nominal transaksi kris di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat jumlah nominal transaksi kris di wilayah Solo Raya hingga Mei 2026 mencapai 11,62 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year atau YOY seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Duyanto Cahyo Sumirat, mengatakan pertumbuhan transaksi kris mencerminkan semakin bergairahnya kegiatan usaha di Solo Raya.
4: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi kris di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
5: Anto Sapanakrabnya menambahkan, selain dari sisi nominal, volume transaksi kris juga mengalami peningkatan 168,4% atau sebesar 139.342.162 transaksi. Sementara itu jumlah merchant kris di Solo Raya mencapai 932.494 merchant.
4: Sedangkan pangsa merchant kris ini didominasi oleh Surakarta di 38,1. Ini angka bulan Mei. Kalau nanti angka bulan Juni keluar, kita akan kaget semua karena turunnya luar biasa jauh.
5: Anto memprediksi angka merchant kris bulan Juni turun drastis. Penurunan ini karena ada kebijakan dari perbankan saat kris tidak aktif, maka akan ditutup. Penurunan angka merchant kris ini terjadi tidak hanya di Solo, tetapi juga wilayah lain di Solo Raya. Lebih lanjut, kata Anto, BI Solo mengajak masyarakat aktif menggunakan kris supaya tidak ditutup oleh pihak bank karena tidak pernah digunakan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 23 jenis alat mesin pertanian alsistan bantuan dari pemerintah mulai disalurkan kepada para kelompok tani di Kabupaten Sukoharjo. Secara simbolis, bantuannya diserahkan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Abdul Haris Al-Masyari. Ini merupakan terbesar dalam sejarah, yakni bagi 220 kelompok tani yang tersebar di 12 kecamatan.
6: Jadi ini adalah atau penyerahan terbanyak 220 kelompok yang menerima dan tersebar di 12 kecamatan.
7: Sudah sebanyak 23 jenis alat mesin pertanian alsintan bantuan dari pemerintah mulai disalurkan kepada para kelompok tani di Kabupaten Sukoharjo. Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh PLT Bupati Eko Sapto Purnomo dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari serta jajaran Forkopimda di halaman Gedung Seda. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari mengatakan DPR terus mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional termasuk melalui pengalokasian anggaran bagi sektor pertanian. Bahkan saat pembahasan anggaran di DPR, Komisi 4 tidak pernah mencoret anggaran untuk swasembada pangan. Meski bantuan alsintan yang diserahkan Pemkab Sukoharjo pada tahun ini cukup banyak, namun politisi asal PKS itu menjamin jika bantuan untuk periode berikutnya akan semakin bertambah.
8: Hari ini saya bersama Pak PLT Bupati Sukoharjo menyaksikan penyerahan bantuan prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah kepada para petani Sukoharjo. Semuanya sudah digelar, transparan semuanya, bisa disaksikan barangnya baru semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan produktivitas petani di Sukoharjo. Oh, anggaran dari di Kementerian Pertanian insya Allah tahun 2027 naik, jadi mudah-mudahan nanti juga bantuan yang ke Sukoharjo kita usahakan, kita dorong agar lebih banyak lagi.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Disperdan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno menambahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian bagi 220 sasaran penerima manfaat tersebut berasal dari APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kabupaten. Bantuan menjadi komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurutnya, seluruh bantuan telah melalui proses perencanaan, verifikasi, dan penetapan sesuai ketentuan sehingga disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel serta gratis. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga swasembada pangan yang menjadi program prioritas dari pemerintah sebagaimana diungkap Bagas Widaryatno.
9: Ya, hari ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyerahkan bantuan berupa prasarana dan sarana pertanian, baik itu alat mesin pertanian maupun jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani yang sejumlah 220 kelompok tani penerima manfaat. Ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Sukoharjo. Ini semua kita berikan dalam rangka untuk meningkatkan produksi, memitigasi El Nino, juga untuk meningkatkan pendapatan para petani. Bantuan ini semua kami berikan gratis.
7: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani, pemerintah terus memberikan perhatian kepada sektor pertanian karena Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah lumbung padi di Jawa Tengah bahkan nasional. Dengan penyaluran bantuan pertanian diharapkan surplus padi meningkat sehingga swasembada pangan dapat terus terjaga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar memperketat pengawasan operasional dapur makan bergizi gratis seiring berjalannya aturan larangan penggunaan gas bersubsidi 3 kg. Wakil Bupati Karanganyar, Ade Iliana, mengatakan dari hasil inspeksi mendadak, di sejumlah SPBG tidak ditemukan adanya penggunaan gas bersubsidi 3 kg.
10: Dan itu kami pastikan di Kabupaten Karanganyar tidak ada gas untuk gas melon.
11: Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengintensifkan inspeksi mendadak ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG program makan bergizi gratis. Pengawasan difokuskan untuk memastikan operasional dapur penyedia makanan tidak mengganggu stok barang bersubsidi bagi masyarakat miskin seperti gas melon 3 kg. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana menegaskan seluruh dapur SPBG di wilayah Karanganyar dilarang keras menggunakan gas LPG 3 kg atau gas melon. Selain melanggar peruntukan barang bersubsidi, penggunaan gas melon dinilai tidak efisien untuk proses memasak porsi besar. Ade yang juga Ketua Satgas Percepatan Program MBG Karanganyar itu mengatakan, pemerintah daerah secara berkala menerjunkan tim penyisiran guna mengawasi kepatuhan para pengelola dapur. Langkah evaluasi dan perbaikan fasilitas bakal terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG berjalan aman dan sesuai regulasi.
10: Ya betul, saya sepakat dan saya melihat juga alhamdulillah beberapa nggak memakai gas 3 kilo subsidi kan nggak memungkinkan kan itu. Kan kalau masaknya porsi besar kan kalau 3 kilo kan langsung habis. Dan itu kami pastikan di Kabupaten Karanganyar tidak ada gas untuk gas melon. Kami akan share terus dan saya melakukan sidak beberapa kali. Nanti kapan-kapan saya ajak teman-teman saling mengawasi bersama.
11: Lebih lanjut tadi menuturkan, selain pengawasan bahan bakar, Pemkab Karanganyar juga mendorong hilirisasi ekonomi desa melalui keterlibatan BUMDes. Seluruh SPBG diwajibkan menyerap bahan pangan, hasil pertanian, serta produk komoditas lokal Karanganyar guna memutar roda perekonomian masyarakat bawah.
10: Saya ingin mitigasi bagaimana apa produk-produk BUMDes di setiap wilayah. Produkmu apa nanti kita diskusikan, kalau sudah terbentuk semuanya, BUMDes kamu support apa? Jadi saya ingin memastikan bahwa setiap SPBG harus menyerap hasil lokal, karena untuk esensinya kembali bahwa untuk perputaran ekonomi di bawah.
11: Adapun mengenai operasional SPBG di Karanganyar yang kini mencapai 140 lokasi, pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan belum ditemukan adanya dapur SPBG yang dijatuhi sanksi. Koordinasi bersama koordinator wilayah akan terus diperkuat demi menjaga mutu gizi makanan serta kelancaran distribusi kepada para siswa. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Resah akan ancaman bahaya radiasi serta kondisi tower yang dinilai miring dan membahayakan keselamatan, belasan warga Kelurahan Nusuan Banjarsari mendatangi kantor Satpol PP Kota Surakarta mendesak agar pemerintah tidak memperpanjang izin operasional menara telekomunikasi tersebut.
12: Dan banyak warga yang ada di sekitar situ, mereka sakit karena vertigo, stroke, dan bahkan banyak yang sudah meninggal.
13: Belasan warga RT1 dan RT2 RW 24 Bibis Baru Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menggelar audiensi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terkait keresahan keberadaan menara telekomunikasi atau tower BTS yang dinilai membahayakan keselamatan dan kesehatan lingkungan. Didampingi oleh lembaga Diwa Foundation, warga menyampaikan penolakan keras atas perpanjangan izin keberadaan tower telekomunikasi milik PT Protelindo yang dinilai berdiri persis dengan area pemukiman padat penduduk. Ditemui setelah mengikuti audiensi, pendiri Diwa Foundation Diah Wari Anjari menduga sejak awal pendirian tower selama 20 tahun silam terdapat indikasi manipulasi data sosialisasi dan perizinan yang tidak pernah melibatkan warga terdampak di RT1 dan RT2.
12: Dari sisi tower ini berdiri tidak memenuhi standar ya. Dalam arti ini berdiri di padat penduduk dan menempel langsung rumah warga. Dan banyak warga yang ada di sekitar situ mereka sakit karena vertigo, stroke, dan bahkan banyak yang sudah meninggal. Dan sisi lain ini menjadi sebuah perhatian kami dari dampak kemanusiaan. Dan ini yang melakukan tanda tangan itu adalah bukan warga dari RT1, tapi di luar warga RT1.
13: Kekhawatiran senada diungkapkan Rifai, salah seorang warga RT2 yang terdampak. Dirinya menyebutkan insiden material baut lepas hingga merusak atap rumah warga sudah pernah terjadi. Bahkan berdasarkan informasi dari teknis di lapangan, kondisi fisik tower tersebut disinyalir sudah dalam keadaan miring. Sementara itu, Kabid Penanganan Gangguan Trantibum Satpol PP Kota Surakarta, Bayu Atmojo, yang menerima kehadiran warga, menjelaskan bahwa izin operasional menara telekomunikasi tersebut memang telah berakhir pada bulan Juli. Meski begitu, dikatakannya Satpol PP masih terus mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak sebelum mengambil langkah lebih jauh.
14: Tower ini kan izinnya selesai tanggal 26 Juli, tapi kami masih melihat dulu seperti apa. Kalau kata keterangan tadi masih beroperasi sampai sekarang, kami tentunya akan menghimpun keterangan-terangan lagi dari berbagai belah pihak terhadap permasalahan ini. Tentunya kami berharap permasalahan ini akan cepat selesai sesuai dengan aturan-aturan ada dan sesuai kewenangan kami. Nanti akan kami melakukan tindakan yang diperlukan yang memang sesuai dengan kewenangan kami sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13: Warga Bibis Baru berharap pemerintah Kota Surakarta dapat bertindak tegas serta memprioritaskan keselamatan masyarakat dengan tidak meloloskan perpanjangan izin dan segera melakukan tindakan pembongkaran menara telekomunikasi tersebut. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUPA PPAS APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2026 mulai dibahas DPRD. Pemerintah Kota Surakarta menegaskan perubahan anggaran difokuskan untuk menjawab kondisi darurat sampah, sementara DPRD akan mencermati peningkatan pendapatan asli daerah dan penggunaan silpa dalam pembahasan badan anggaran.
15: Ada banyak berubah di DLH ya, tentunya ini karena konsentrasinya masalah sampah dan ini sudah menjadi kekhawatiran kita bersama.
16: Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUPA PPAS APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2026 resmi memasuki tahapan pembahasan di DPRD Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan perubahan anggaran tahun ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan menyesuaikan tantangan fiskal daerah, terutama untuk memperkuat pelayanan pada masyarakat. Menurut Respati, salah satu perubahan paling mendasar berada pada alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang difokuskan untuk penanganan persoalan sampah menyusul status darurat sampah yang dihadapi Kota Surakarta.
15: Perubahannya cukup mendasar karena kita ketahui bersama kondisi lingkungan yang harus kita selesaikan segera. Jadi karena kita perubahan ini pastinya berdasarkan skala prioritas dan tantangan fiskal daerah dan tentunya ujungnya untuk pengoptimalan pelayanan masyarakat. Ada banyak berubah di DLH ya, tentunya ini karena konsentrasinya masalah sampah dan ini sudah menjadi kekhawatiran kita bersama terkait sanksi yang diberikan Kota Surakarta terhadap darurat sampah ini.
16: Respati menambahkan perubahan APBD juga mengakomodasi tambahan pendapatan dari pemerintah pusat termasuk insentif sebesar 2 miliar rupiah yang diperoleh Kota Surakarta karena berhasil menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo menyatakan DPRD akan mencermati secara detail sejumlah poin dalam pembahasan KUPA PPAS khususnya terkait peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Menurutnya, pembahasan diawali melalui rapat kerja komisi dengan masing-masing organisasi perangkat daerah sebelum dilanjutkan ke Badan Anggaran DPRD.
17: Yang perlu kita cermati nanti salah satunya tadi kaitannya dengan PAD. Jadi PAD-nya ternyata dari yang direncanakan di anggaran murni untuk 2026 untuk perubahan besok disampaikan ada peningkatan. Ada peningkatan lainnya nanti tentunya akan kita cermati pada saat di Badan Anggaran. Peningkatannya di mana, kemudian ya, ini yang akan kita cermati.
16: Budi menambahkan, DPRD juga akan mendorong agar perubahan anggaran tidak hanya berisi program sosialisasi pengelolaan sampah, tetapi juga diikuti penyediaan sarana dan prasarana pendukung di tingkat masyarakat. Pembahasan KUPA PPAS 2026 ditargetkan akan selesai pertengahan Agustus melalui nota kesepakatan bersama DPRD dan Wali Kota, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2026. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Deyani meninjau korban kebakaran asrama polisi Panularan yang masih tinggal sementara di aula asrama. Pemkot akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi tempat tinggal bagi para korban.
18: Saya secara pribadi maupun mewakili pemerintah Kota Surakarta menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi.
19: Tentu Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, meninjau korban kebakaran asrama polisi Panularan yang saat ini menempati aula asrama sebagai tempat tinggal sementara. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi korban sekaligus membahas kebutuhan hunian setelah rumah dan harta benda mereka terdampak kebakaran. Astrid mengatakan tidak terdapat korban jiwa dalam musibah tersebut meski beberapa warga mengalami luka. Sebagian korban kini telah tinggal bersama keluarga, sementara warga lainnya masih bertahan di aula Aspol Panularan.
18: Saya secara pribadi maupun mewakili pemerintah Kota Surakarta menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Tentu ini tidak sesuatu yang kita duga dan tidak kita inginkan, tetapi bagaimanapun kami ingin memastikan kondisi para korban dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya ada beberapa yang luka ya tadi, tapi alhamdulillah masih sehat dan sebagian sudah tinggal di beberapa saudaranya. Sebagian masih tinggal di aspol di aula.
19: Pemkot sebelumnya menawarkan sejumlah unit rumah susun sebagai hunian sementara. Namun, unit yang tersedia berada di lantai atas, sehingga dinilai menyulitkan sebagian korban yang merupakan warga lanjut usia. Astrid mengatakan, Pemkot akan terus mencari alternatif tempat tinggal yang memungkinkan, sekaligus mengupayakan bantuan melalui dinas sosial. Untuk penanganan jangka panjang dan penataan kawasan aspal Panularan, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Polresta Surakarta. Sementara itu, salah satu korban kebakaran, Eko Agung Supriyadi mengatakan, warga masih memilih bertahan di aula karena belum mendapatkan tempat tinggal pengganti yang sesuai. Warga berharap ada solusi hunian sementara.
20: Sebenarnya kan kita minta kompensasi berapapun nominalnya, minimal buat bisa ngontrak 1 tahun, minimal lah itu ibaratnya ngontrak rumah 1 tahun biar kita bisa pulih lah mas harta, benda kita kan habis semua, nggak ada yang tersisa sama sekali.
19: Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para korban sejauh ini mendapat bantuan dari warga, kerabat, dan sejumlah pihak. Korban berharap segera memperoleh kepastian tempat tinggal sementara agar dapat kembali menjalankan aktivitas dan memulihkan kondisi ekonomi setelah kebakaran. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
21: Fokus hari ini.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai polusi udara berupa debu dan langes akibat aktivitas giling pabrik gula PG Mojo memang mengganggu warga, namun ini berada dalam kondisi serba salah. Sementara itu, manajemen pabrik gula mengklaim polusi udara yang terjadi dampak aktivitas musim giling saat kemarau panjang. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Mulato Isaan.
22: Warga yang kena dampak debu, kena langes, yang mungkin kena sakit atau batuk, itu saya mohon untuk manajemen perusahaan untuk peduli.
23: Polusi udara dari aktivitas penggilingan tebu di pabrik gula PG Mojo Sragen Jawa Tengah terus dikeluhkan masyarakat lantaran telah mengganggu kesehatan dan usaha mereka. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai permasalahan polusi udara berupa debu dan langes atau jelaga hitam akibat aktivitas giling berada dalam kondisi serba salah, ibarat buah simalakama. Di satu sisi, warga sekitar menuntut pihak manajemen untuk menurunkan kapasitas produksi harian guna menekan polusi yang mengganggu kesehatan. Namun di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi PG Mojo merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat dalam mendukung pencapaian swasembada gula nasional. Jika produksi dikurangi, masa giling berisiko molor dan memicu gelombang protes dari para petani tebu yang hasil panennya terancam tidak tertampung tepat waktu. Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen PG Mojo dan juga perwakilan masyarakat telah disepakati opsi penurunan kapasitas produksi harian sebagai langkah awal menekan sebaran debu dan langes. Menanggapi konsekuensi teknis dari penurunan kapasitas harian tersebut, yakni memanjangnya durasi masa giling yang memicu kekhawatiran dari para petani, Sugiyarto mengakui situasi tersebut memang sangat dilematis.
22: Ini memang dilema. Jadi pabrik ya harus produksi, masyarakat harus terjaga dari lingkungannya agar bersih. Kalau memang kapasitas pabrik segitu tidak bisa menampung tebu ya pabrik buat, ya kita enggak. Pemasaran nanti timbulnya ke masyarakat lagi. Tadi saya pesan untuk menambah waktu untuk giling, musim gilingnya.
23: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menegaskan bahwa peningkatan polusi udara dan sebaran debu atau langes yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan produksi giling. Faktor alam berupa musim kemarau ekstrim tanpa hujan dinilai turut andil memperparah penyebaran abu ke pemukiman warga. Hal tersebut disampaikan oleh manajer teknik dan instalasi PG Mojo Edi Sugihandoyo saat ditemui di kantornya.
1: Dari faktor alam ya, tahun ini karena dampak iklim yang kering tegas, sehingga curah hujan relatif tidak ada, sehingga akumulasi abu yang masih lolos ke lingkungan itu tidak serta-merta bisa segera turun ke tanah ya, karena biasanya kalau hujan kan dia segera turun yang terkapung di atap-atap atau di atas pohon itu terakumulasi, sehingga suatu saat ketika ada angin kencang dia berdampak ke lingkungan.
23: Selain faktor alam, Edi juga meluruskan persepsi publik yang menyebut PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas atau over capacity. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya, pabrik hanya mengoperasikan boiler pada beban sekitar 60 ton uap per jam atau setara kapasitas giling rata-rata 2.400 hingga 2.800 ton tebu per hari. Dan pada musim giling tahun ini, PG Mojo menaikkan beban kerja boiler ke angka 70 hingga 75 ton uap per jam atau setara kapasitas giling 3.000 hingga 3.200 ton tebu per hari.
0: Dampak polusi asap pabrik gula saat musim giling seperti di PG Mojo Sragen dapat menyebabkan orang di sekitar pabrik terganggu kesehatannya seperti menyebabkan batuk maupun ispa. Apa itu asap pabrik gula dan antisipasinya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
2: Selamat pagi. Udara bersih itulah dambaan setiap orang karena akan mewujudkan kesehatan. Namun tak dapat dipungkiri pada musim giling tebu di bulan Juli hingga Oktober seperti di pabrik gula Mojo Sragen, asap pabrik gula menjadi keluhan warga sekitar. Asap hitam itu baunya sangit dan membuat batuk dan ispa. Namun di sisi lain pendengar, pabrik juga menyerap ribuan tenaga kerja. Terus bagaimana solusinya? Yang pasti harus jalan bareng seiring sejalan. Ada sebagian orang tidak mengetahui apa penyebab asap hitam dari pabrik gula itu. Pada pabrik gula terdapat cerobong boiler untuk memasak nira yang membutuhkan uap. Untuk pembakarannya menggunakan ampas tebu atau bagasi dan batu bara. Disitulah jika pembakaran tidak sempurna akan menimbulkan asap hitam. Kondisi demikian akan menimbulkan abu halus dari pembakaran berterbangan. Selain dari proses penguapan nira akan juga menimbulkan bau tebu terbakar. Terus upaya apa yang harus dilakukan? Sebaiknya pabrik gula memasang alat yang dapat menangkap abu dan asap. Selain itu pendengar, untuk bahan bakar diharapkan memaksimalkan bagasi 100% tanpa batu bara, serta menerapkan penanaman pohon keras di sekeliling pabrik. Hal itu sebagai filter alami. Dan yang terakhir, naikkan tinggi cerobong minimal 40 meter. Atur angin supaya membawa asap ke atas, bukan ke pemukiman. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, tentu akan berdampak terhadap kesehatan seperti batuk, sesak, mata perih, ispa, bahkan kasus TBC pun bisa kambuh. Sebagai antisipasi atau pencegahan, sediakan masker N95. Kemudian, jika asap pekat, kegiatan outdoor sebaiknya dipindah ke dalam ruangan. Tutup jendela saat asap turun dan tentu lakukan cek kesehatan CKG paru. Jika dikaitkan dengan Sragen dan Solo Raya, Sragen ada PG Sragen, PG Mojo, PG Tasikmadu. Semuanya masuk wilayah segitiga emas tebu. Prinsipnya pabrik berdaya, warga sejahtera, lingkungan lestari. Hal itu seiring dengan lentera pangan. Gula dari tebu lokal sama halnya ketahanan pangan. Namun jangan sampai ketahanan perut mengorbankan ketahanan paru. Demikian komentar.
0: Memasuki bulan Agustus, para penjual pernak-pernik bendera musiman mulai menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Mayoritas pedagang merupakan perantau dari Bandung yang sudah langganan berjualan di kota Surakarta. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum Kehidupan Pagi ini disampaikan Sofia Segaf.
3: Sekarang tuh lagi menurun, Mas.
4: Memasuki bulan Agustus, sejumlah penjual bendera musiman mulai menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Dari pantauan RRI, penjual bendera ada yang membuka lapak di Jalan Hasanuddin, Jalan MT Haryono, Mangkubumen, Jalan DI Panjaitan, Stabelan, dan di Jalan Gajah Mada, Ketelan Banjarsari, Surakarta. Salah satu penjual di Mangkubumen, Somat, saat dikonfirmasi mengatakan jika penjualan bendera tahun ini mengalami penurunan. Dalam sehari, biasanya bisa mengantongi 1 juta rupiah lebih, namun kini hanya sekitar 1 jutaan saja. Penurunan omset penjualan ini diperkirakan karena masyarakat menggunakan bendera dari tahun sebelumnya dan tidak membeli bendera baru. Pria asal Pasir Koja, Bandung ini mengaku jika bendera dan umbul-umbul yang ia jual merupakan hasil produksi sendiri, sehingga dapat lebih memaksimalkan kualitasnya.
3: Sekarang tuh lagi menurun, Mas. Bagusan tahun kemarin lah. Sekarang tuh omsetnya agak kurang dikit ya. Mungkin ya kebanyakan yang dulu masih dipasang juga nih, menghemat gitu.
4: Sementara itu, salah satu penjual bendera dan stabelan Banjarsari, Wuri, mengaku penjualan bendera dan umbul-umbul miliknya mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Pria yang sudah berjualan sejak 5 tahun lalu ini tidak memproduksi sendiri bendera yang ia jual. Hanya saja, pria asal Tasikmalaya ini mengambil dari pengepul untuk dijual di kota Surakarta.
5: Barang itu kan ada yang bagus, ada yang murahnya, tapi yang beli itu nggak tahu yang bagus mana, yang itu mana, penting harga murah.
4: Untuk harga bendera bervariasi tergantung ukuran, mulai dari ukuran 90 cm dengan harga Rp25.000 hingga ukuran 120 cm dengan harga Rp40.000. Sementara untuk umbul-umbul dari Rp55.000 hingga Rp60.000.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Meski mengganggu warga, polusi udara berupa debu dan langes dari pabrik gula Mojosragen dinilai dalam kondisi serba salah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp1.8 miliar untuk merenovasi puluhan bangunan SD dan SMP pada tahun ini. Saya Aditya Warna Pesan Putri Redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Persatu Suara Katakan Informasi dan Inspirasi, 47 menit dari 6 pagi. Saya Aditya Wardana masih bersama Matius Senggono. Untuk pagi ini masih menemani Anda dalam program Surakarta Pagi ini. Apa kabarnya dulu yang baru saja bergabung dalam siaran kami pagi ini, yang mungkin sedang mobile juga perjalanan menuju tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan ya. Kita akan update bagaimana harga-harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa ya. Kita cek dulu, ada Bu Haja Niken di Pasar Bunder. Selamat pagi Bu Niken.
4: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Baik, Bu Niken, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini. Dimulai dari harga cabai. Kami persilakan, Bu Niken.
4: Iya, iya. Untuk harga cabai hari ini, riwet kita ngecer Rp30.000, terus riwet merah Rp42.000, cabai keriting Rp35.000, cabai hijau keriting Rp25.000, cabai merah besar Rp43.000, terus yang Rp43.000 cabai lalap, untuk cabai besarnya Rp35.000, untuk bawang merah, bawang putih, hijau kita ngecer Rp28.000, kalau katingnya Rp36.000, bawang merah yang super Rp35.000. Yang tanggung Rp30.000, yang agak kecil Rp25.000.
3: Iya, baik.
4: Untuk telur hari ini kita jual Rp23.000. Terus apa ini, harga minyak curah kita ngecer Rp20.000.

0: Kalau yang kemasan, yang subsidi kita jual 17,5. Kalau yang kemasan bermerek mulai harga 22, 23.
1: Ya.
0: Terus gula pasir biasa kita jual yang curah 17.000, kalau kemasan 19.000.
1: Baik.
0: Terus tepung terigu biasa 8,5 sampai 12.000.
1: Iya.
0: Beras 14.000 sampai 17.000. Terus harga apa lagi? Daging ya.
1: Daging ya.
0: Daging sapi baik. Biasa 110 sama 120 untuk daging ayamnya 37, 38.
1: Baik. Stok aman Bu kan hari ini?
0: Stok aman.
1: Artinya hari ini stabil
0: pengunjungnya,
1: ya Bu? Pengunjungnya.
0: Pengunjungnya
1: ini ya?
0: Ya.
1: Oke, baik. Baik, semoga hari ini lancar ya. Bu. Ramai semuanya ya Bu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Bu Niken, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, Bu Aja Niken sudah mengabarkan informasi pagi ini dari Pasar Mundur Sragen, pendengar. Beberapa komoditas harganya stabil, seperti juga hari ini ya. Perakiran cuaca hari ini ada yang baru juga nih Pak ya. Ya, ini model apa ini Pak? Jadi, kami update dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Boyolali Klaten diperkirakan hari ini udara kabur. Kemudian Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Semoga bermanfaat pendengar. Tetap bersama kami di Pursatu Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik.
5: Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karniveiraku, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai $20 miliar Amerika Serikat pada tahun